asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempo tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempo Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari Kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan Bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempo yang mengarah ke kanan. Lurus saja, Bendungan Dempo ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke Bendungan Dempo ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, pembangunan sekolah rakyat di Sri Gonco sudah 80%. Pembangunan sekolah rakyat di Desa Sri Gonco, Kabupaten Malang masih dalam proses. Saat ini pembangunan sudah mencapai 80%. Di tengah pembangunan fisik bangunan, proses seleksi calon siswa sudah masuk tahap perenggingan untuk menyambut tahun ajaran baru di bulan Juli 2026. Kata Kadinsos Kabupaten Malang Pancaningsih Sri Rejeki, beberapa fasilitas yang sudah dibangun seperti ruang kelas, asrama, tempat ibadah, dan gedung serbaguna. Kawan, cuaca Jatim diprediksi cerah sepanjang hari. Berdasarkan perkiraan BMKG Juanda, hari ini sebagian besar wilayah Jatim bakal didominasi cuaca cerah berawan, namun masih ada peluang hujan intensitas ringan di sejumlah daerah. Sementara, untuk suhu udara di Jatim berkisar antara 11 sampai 35 derajat Celcius dengan kecepatan angin antara 5 hingga 33 km per jam. Kemudian BMKG Maritim Tanjung Perak juga memprediksi cuaca di wilayah perairan Jawa Timur akan relatif cerah berawan. Kawan, Mandik Dasman diminta selidiki ratusan kepsek mundur imbas dana BOS. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Lalu Hardian minta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti untuk menyelidiki mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan imbas temuan penyelewengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Selain itu, Kemendikdasmen juga diminta melakukan pendampingan kepada sekolah yang mengelola dana BOS di berbagai daerah. Pendampingan itu meliputi penataan ulang sistem pengelolaan dana hingga pembentukan juklak dan juknis penggunaan dana. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas di sekitar Malang Raya, selamat beraktivitas dengan kondisi cuaca yang cerah berawan ya. Ini kalau kita lihat di sebagian wilayah, salah satunya di sekitar Tlogomas. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga ada rencana melanjutkan perjalanan Anda lepas dari Kota Malang mengarah ke sekitar Kota Batu, Anda juga bisa manfaatkan jalur utama. Kondisi dua arah masih terpantau lancar di pagi hari ini. Untuk city report ya, untuk traffic report kawan didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Beberapa catatan juga sudah tersampaikan ya dari kawan-kawan City Guide yang saat ini sudah mulai perjalanan. Tadi ada yang mengabarkan ini soal truk trouble, kawan. Jadi truk muatan tebu mogok di sisi selatan traffic light Gadang arah ke kota. Nah, informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandung, menyampaikan ini sudah coba koordinasi dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Sukun ya untuk dibantu pengaturan di sana. Ini sudah jam 7 lebih 13 menit, bagaimana apakah sudah ada personil polisi yang ada di lokasi, boleh nanti Anda tambahkan ya, termasuk pantauan lalu lintasnya, apakah sudah mulai tampak peningkatan arus sehingga perlu diantisipasi, boleh nanti Anda kabarkan. Kawan, untuk selanjutnya kita akan coba terhubung bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang ya. Kali ini dari bagian penanggung jawab urusan pengolahan darah PMI Kota Malang, Ika Setiana. Ada Bu Ika, kita langsung sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Ika.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Wulan dan pendengar Sitikai dimanapun Anda berada.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah, Mbak Wulan juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat dan pastinya semangat hari ini. Terima kasih Bu Ika untuk waktunya. Pagi hari ini seperti biasa kita minta update, ini khususnya soal stok darah, termasuk juga kebutuhan darah di PMI Kota Malang. Silakan Bu, seperti apa laporannya?
1: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Berikut kami informasikan untuk jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut untuk stok darah yang siap pakai untuk produk whole blood, golongan A 12 kantong, golongan B 18 kantong, golongan O 42 kantong, golongan AB 10 kantong. Sedangkan untuk produk PRC atau sel darah merah, golongan A 185 kantong, golongan B 550 kantong, golongan O 315 kantong, golongan AB 90 kantong. Sedangkan untuk produk trombosit, golongan A 16 kantong, golongan B 0, golongan O 8 kantong, golongan AB 17 kantong. Demikian Mbak Wulan.
0: Baik, Bu Ika, untuk hari ini khususnya apakah ada kegiatan PMI Mobile?
1: Ada. Untuk dimana? Kegiatan Mobile Unite ya. Yang pertama ada di desain grafis di 24 slide Jalan Tenaga Baru nomor 5 Blimbing pukul 13 sampai 17 dengan target 30 orang. Untuk yang kedua, kegiatannya ada di IP Style Malang, Jalan Legend S. Parman nomor 45 dengan target 50 orang, dimulai pukul 12.30 sampai dengan 17.00. Demikian Mbak Wulan.
0: Oke. Nah, kemudian Bu Ika, khususnya buat kawan-kawan Citygate yang mau donor gitu ya, khususnya yang baru pertama kali, kira-kira persyaratan apa saja yang harus dilengkapi, Bu?
1: Baik, syarat umum untuk mendonorkan darah, yang pertama harus sehat jasmani dan rohani ya Mbak tentunya, dengan membawa identitas diri, baik KTP ataupun SIM, dengan usia minimal 17 tahun sampai dengan 60 tahun. Untuk berat badannya sendiri minimal 50 kg, untuk kadar hemoglobinnya nanti akan dicek minimal 12,5 sampai dengan 17, wanita tidak sedang hamil ataupun menyusui. Apabila mengkonsumsi obat bisa disampaikan petugas. Terus selanjutnya tidak sedang menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir. Jika mendapatkan vaksin bisa ditunggu sampai dengan 2 sampai 4 minggu terakhir. Untuk istirahatnya, istirahat cukup ya Mbak, minimal 5 jam. Demikian Mbak Wulan.
0: Baik, kemudian Bu, bicara donor ya, kemudian produk darah apa saja sih yang biasanya dihasilkan dari pendonor Bu Ika?
1: Baik, Produk darah yang didonorkan dari pendonor bisa dari dalam bentuk atau jenisnya. Yang pertama bisa dalam bentuk PRC atau sel darah merah yang biasanya digunakan untuk pasien-pasien anemia atau perdarahan. Selanjutnya untuk produk trombosit itu biasanya dipakai untuk pasien-pasien yang membutuhkan untuk demam berdarah seperti itu Mbak Bulan.
0: Oke.
1: Ataupun mungkin untuk produk FFP atau fresh frozen plasma. Demikian Mbak Ulan.
0: Oke, Bu Ika, terakhir ini mengingatkan ke masyarakat ya, karena kan banyak sekali manfaat yang dirasakan kalau kita mau donor, apalagi donornya ini rutin. Apa saja manfaatnya Bu Ika?
1: Ya, baik, untuk manfaat donor darah antara lain yang pertama itu kita bisa memberikan rasa kepuasan atau kebahagiaan tersendiri ya Mbak, karena kita bisa membantu pasien yang membutuhkan dengan bisa mendonorkan darah, bisa membantu pasien yang membutuhkan, itu sangatlah menjadi kepuasan tersendiri untuk donor darah. Yang kedua, kita bisa memeriksakan kesehatan secara berkala, yaitu antara lain pemeriksaan tensi, pemeriksaan hemoglobin, berat badan. Selain itu kan kita setelah mendonorkan darah bisa diperiksa untuk pemeriksaan seperti penyakit yang menular lewat transfusi darah seperti hepatitis B, hepatitis C maupun pemeriksaan penyakit lain yang bisa menular lewat transfusi darah. Yang ketiga, bisa menurunkan risiko penyakit jantung karena apabila kadar zat besi di dalam darah itu berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan penyakit jantung. Untuk selanjutnya kita bisa manfaatnya selanjutnya merangsang produksi sel darah baru karena setelah mendonorkan darah tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Demikian Mbak Bulan.
0: Oke, lengkap sekali informasinya. Terima kasih Bu Ika, sampai jumpa di lain waktu. Semangat hari ini ya Bu.
1: Iya, terima kasih Mbak Bulan, tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik kawan, itu tadi kita sambung dengan penanggung jawab bagian penanggung jawab urusan pengolahan darah dari PMI Kota Malang, Ika Setiana. Ada yang mau donor? Seperti yang disampaikan Bu Ika, pagi hari ini ada PMI Mobile yang bisa Anda manfaatkan atau pilihannya dengan datang ke PMI Kota Malang. Alamatnya di Jalan Buring nomor 10, Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini kerjasama C3 TFM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamat Jalan Buring nomor 10, Kota Malang.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
3: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
3: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
10: Guidance for your life, City Guide FM.

0: Kawan pagi hari ini masih dengan saya Bulan dan kita juga masuk di Ijin Talk ya. Pagi hari ini kita akan membahas soal melawan diam, stop pelecehan seksual di pesantren. Nanti di jam 8 kita juga akan terhubung dengan DP3A Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Kemudian ada juga dari Ketua Pesantren Center Nusantara, sekaligus kita juga akan terhubung dengan Kepala Pusat Studi Psikologi Psikologi Keluarga, Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Nantinya Anda juga boleh ikutan berbagi kawan dari POV Anda seperti apa. Sebelum kita lanjutkan ke sana, tadi ada beberapa laporan yang sempat masuk ya. Pak Jamal, terima kasih banyak. Ini kalau dilihat sekilas di video yang dikirimkan ke kami soal kondisi yang ada di Jalan Veteran. Sebelum kita putarkan video, kita putarkan dulu kawan voice note dari Pak Jamal.
1: PKL-PKL gambaran dari gerbang UB yang berhadapan dengan gerbang Dignas Pendidikan Kota Malang, saya menyempatkan diri agak pagi itu saya sekalian mengambil, bukan pagi ya, jadi saya merekamnya mungkin agak siang ya. Seperti yang saya sampaikan, jadi peristiwa yang sulit itu tidak bermula langsung tiba-tiba, tetapi mulai kecil, membesar. Jadi masalahnya itu mulai sederhana sampai yang keberat, sampai yang sulit ditangani, seperti pasar Kebalen. Kalau kita berkaca pasar Kebalen itu tidak semua PKL yang ada di jalan itu, tetapi info terakhir yang saya terima itu adalah orang yang punya bedak di dalam itu keluar juga. Masalahnya alasannya nanti tidak kebagian, tidak laku, gitu. Sama dengan nanti di veteran ini bersama, dan saya sampaikan yang kemarin itu adalah di Pasar Mergan, kalau seperti pagi hari seperti ini, sudah PKL-PKL itu ada di pinggir jalan, di jalan perempatan pom bensin ke timur itu sudah banyak yang di situ. Cuma sementara ini agak tertib yang di Pasar Mergan. Tetapi kalau yang Jalan Veteran ini tidak secepatnya ditekesi, nggak usah menunggu perda lah. Ketertiban itu kan tidak harus diatur dengan perda dan DPRD dan macam. Itu kan sudah pelanggaran. Dan pelanggaran itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak enak pada pengguna jalan yang lain, karena penjualannya di pinggir jalan, mengganggu perjalanan dan lain. Enak bagi yang membeli, secepatnya hanya buka pintu, mungkin yang naik mobil. Tetapi bagi yang mobil yang lain, pengendara yang lain, dia akan terasa terganggu. Mudah-mudahan secepatnya ditertibkan semuanya, mohon. Jangan menunggu ada perselisihan peristiwa yang sangat berat. Terima kasih, sehat selamat selalu.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Jamal. Intinya di sini Pak Jamal sebenarnya juga tidak hanya menyoroti yang ada di Jalan Veteran ya, karena PR ketertiban Kota Malang ini masih ada di beberapa titik, Veteran salah satunya. Kemudian kita melihat bagaimana posisi di Pasar Mergan Pak ya, kemudian Pasar Kebalen juga. Kemudian Pak Jamal tadi juga sempat mengirimkan videonya kawan, sambil kita tampilkan di visual radio kondisi di sana seperti apa. Ini kami masih coba tanyakan ya Pak Jamal, ini ngambil videonya kapan gitu, karena sudah sangat banyak ya. Ini ada di sisi kiri di sepanjang Jalan Veteran yang mengarah ke Jalan Bandung kawan, seperti itu ya kondisinya. Wah, ini bahkan masih sangat panjang ya. Baik, terima kasih banyak Pak Jamal. Mungkin ngon-ngon si Tiget yang kebetulan pagi hari ini juga ada rencana melintas di sekitar Jalan Veteran, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Nurul Hidayah. Pengguna jalan yang melintas di jalur nasional Glenmore menuju Jember pada Selasa 16 Juni mengeluhkan aroma tidak sedap yang tercium hampir di sepanjang ruas jalan tersebut. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, kondisi jalan yang tampak basah akibat ceceran cairan misterius itu juga memicu tanda tanya di kalangan masyarakat. Berdasarkan pantauan di lapangan, permukaan aspal di sejumlah titik terlihat lembab seperti terkena tumpahan cairan dari kendaraan yang melintas. Hingga kini belum diketahui secara pasti jenis kendaraan yang diduga menjadi sumber ceceran tersebut. Namun, bau menyengat yang ditimbulkan cukup kuat dan tercium oleh para pengendara yang melintas di kawasan itu.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Radio Basa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo akan melakukan pemantauan selama 21 hari terhadap jemaah haji terhitung sejak hari pertama kedatangan jemaah haji ke Situbondo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, menegaskan kalau pihaknya akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah haji selama 21 hari terhitung sejak kepulangan jemaah haji. Sebanyak 997 haji Kabupaten Situbondo dijadwalkan tiba di Situbondo pada 24 Juni 2026. Saat kedatangan kawan, jemaah haji akan mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji dari Dinas Kesehatan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebanyak 292 atlet Kota Batu mengikuti tes VO2 Max sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur. Kegiatan yang digelar KONI Kota Batu ini bertujuan mengukur tingkat kebugaran dan daya tahan atlet melalui metode Sport Science. Tes VO2 Max menjadi tahapan awal untuk memetakan kondisi fisik atlet dari berbagai cabang olahraga sekaligus menentukan program latihan yang tepat menjelang Porprov. Hasil tes akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan perkembangan atlet selama masa pemusatan latihan. KONI Kota Batu menegaskan pembinaan atlet dilakukan secara terukur dan berkelanjutan agar para atlet dapat tampil maksimal serta meningkatkan peluang meraih prestasi pada ajang Porprov Jatim mendatang.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, kecelakaan karambol yang melibatkan satu unit mobil dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Sragen Solo. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Sarwitri, warga Jeta Sidoharjo Sragen. Korban mengalami luka serius berupa patah tulang di sejumlah bagian tubuh. Saat ini kasus masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sragen guna penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur. Nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya yaitu sedikit kemacetan. Nanti upaya yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik krebet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula krebet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Krebet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan Timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan DPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita, Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muat. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton. Untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton. Untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil. Ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
2: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
2: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
2: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
3: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
2: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, pagi hari ini kita menerima laporan dari Pak Rahmat kondisi di sepanjang Jalan Zainal Zakse ya, atau di area Pasar Kebalen yang sering dikeluhkan juga oleh masyarakat. Informasinya jam 7 ini masih banyak pedagang di sana yang ada di badan jalan, kemudian ada beberapa dokumentasi juga yang disampaikan. Kalau kata Pak Rahmat itu sampai ada yang madu ya. Jadi adanya petugas yang kemudian mengarahkan, membantu Pak Rahmat ini mencari jalan. Oh, ini kemungkinan yang membantu justru dari pedagang juga. bajunya hitam, informasinya seperti itu. Oke, Pak Rahmat, terima kasih banyak. Tadi Yolanda sudah bantu teruskan ke Kepala Diskopinda Kota Malang, Pak Eko Syah, karena ini masih sering dilaporkan juga ya oleh kawan-kawan Sitigate. Padahal kalau sesuai dengan kesepakatan, itu sudah jelas di banner yang besar sekali dan rasanya semua orang yang melintas di situ juga bisa melihatnya dengan mudah. Kalau disepakati jam 6, itu harusnya sudah clear jalannya. Nah, kemudian kawan, ini tadi ada Pak Muklis. Baik, Pak Muklis, terima kasih banyak. Ini tadi menambahkannya lewat voice note ya, kita coba dengarkan kawan.
11: Halo Sitigate, saya tadi mendengar Pak Jamal mengenai pedagang PKL yang di Veteran maupun di Kebalen. Kok saya teringat solusi ya, ide atau solusi, kita lihat kalau di Car Free Day, di Ijen itu, kan mesti ada seseorang yang mengatur, bertanggung jawab untuk mengatur pedagang. Jadi pedagang tidak boleh melewati ini, kemudian tidak bisa melebihi dari yang ditetapkan, ataupun jam operasional pun bisa ditentukan tidak boleh melebihi. Lah, kalau saya punya ide bagaimana kalau di Pasar Kebalen, pasar mana yang lainnya juga, itu ada petugas seperti itu. Petugas dari apapun itu, entah dari pemerintah, entah dari paguyuban sekitar. Tapi itu menjadi mereka bertanggung jawab terhadap ketertiban. Nah, kalau selama ini kan poin utama dan tidak ada yang bertanggung jawab terhadap ketertiban di pasar. Nah, ini harus ada yang bertanggung jawab langsung ya. Kalau mungkin dari DLH, Dishub dan lain-lain mungkin mereka bertanggung jawab tapi tidak langsung. Kalau yang ini bertanggung jawab langsung terhadap masing-masing PKL atau masing-masing pasar. Mungkin itu yang saran atau ide saya. Mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan dari Dishub maupun aparat terkait ataupun dari Satpol PP bisa menerima ide ini. Terima kasih Sitigate. Selamat pagi.
10: Baik, terima kasih banyak Pak Muhlis, ini sudah menyampaikan apa yang jadi ini ya, POV-nya, idenya gitu, masukannya terkait dengan kondisi Pasar Kebalen. Tapi sebenarnya kalau bicara pengawasan dan ketertiban itu sudah ada timnya khusus ya, pengawas ketertiban di bawah Diskopindag. Dan tapi kenyataannya memang beberapa hari terakhir ini pun masih diketahui jam 7 itu masih ada beberapa pedagang yang ada di sana, termasuk juga lengkap sama pembelinya ya, yang masih ada di lokasi begitu. Kemudian untuk catatan lain kawan dari Kanit Lantas Polsek Sukun, Pak Winarto, ini tadi sempat memberikan update-nya soal kondisi truk mogok arah selatan ke utara sebelum traffic light Gadang. Ini tadi ada dokumentasi yang dikirimkan sambil kita tampilkan di visual radio. Petugas sudah ada di lokasi kawan, dan ini ada video juga yang dibagikan. Kondisi lalu lintas saat ini masih ramai lancar. Tapi untuk kendalanya apa ini masih kita coba cari tahu ya. Apakah butuh waktu lama untuk perbaikannya. Tapi terkondisikan ya lalu lintasnya pagi hari ini. Anda bisa lanjutkan yang mau mengarah ke sekitar Gadang.
12: Jalan-Jalan Plus.

balik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan.

artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal Kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sandford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal Kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan berbagi beberapa update informasi di pagi hari ini. Untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan perjalanan setelah ini di Ijen Talk, kita akan lanjutkan ya bersama dengan beberapa narasumber. Kita akan bicara melawan diam, stop pelecehan seksual di pesantren. Mungkin Anda juga sempat mengikuti, kawan. Jadi informasi di hari Jumat tanggal 13 Juni 2026, Polres Malang akhirnya menetapkan pengasuh pondok pesantren inisial T di wilayah Bululawang, Kabupaten Malang sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap santrinya. Jadi T sendiri ini sudah menyerahkan diri ke polisi hari Jumat ya, tanggal 13 Juni 2026. Nah, kemudian dari statement Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi, jadi tersangka T ini menyerahkan diri ke Mapolres Malang setelah pondok pesantren miliknya didatangi oleh Ormas Yakuza Managas pada hari Jumat malam ya. Jadi Taat ini menegaskan kalau penetapan T sebagai tersangka bukan karena tekanan dari pihak-pihak lain termasuk dari Yakuza Managas itu. Dan menurut Taat, proses penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang memang kuat dan keterangan dari korban.

yang pertama kali melaporkan dugaan pelecehan seksual itu. Polisi belum mengungkap ya jumlah korban dalam kasus ini, kawan. Jadi memang penyelidikan dan lain-lain ini masih terus berjalan. Kita masih menunggu bagaimana update-nya. Nah, tentunya dari kejadian ini harapannya kita juga akan lebih banyak belajar ya, seperti apa pencegahan-pencegahan yang bisa diupayakan. Kita bicara dari sisi perlindungan anak dan bagaimana pengelolaan pesantren. Nanti ada dari beberapa POV yang kita hadirkan, ada 3 narasumber DP3A, kemudian Ketua Pesantren Center Nusantara sekaligus dari Kepala Pusat Studi Psikologi Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Anda juga boleh ikutan gabung interaktif, kami buka di 0811 36011.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, kasus pelecehan salah satu ponpes di Kabupaten Malang dalam rentang waktu berbeda. Kata tim hukum Yakuza Maneges Muhammad Saki, total ada 4 aduan yang masuk soal tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum kiai di salah satu ponpes Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Saki menyampaikan tindakan asusila itu diterima korban ketika dia usia di bawah umur, sedangkan saat ini korban sudah berusia 19 tahun. Saki menambahkan ada juga kesaksian korban yang menyatakan tindakan asusila itu dilakukan beberapa tahun terakhir. Kawan, sejumlah atlet Jatim perkuat tim Indonesia di kejuaraan Muay Thai. Sebanyak 8 atlet dari Jawa Timur dipercaya memperkuat kontingen Indonesia pada ajang World Muay Championship dan World School Muay Championship 2026 yang digelar di Malaysia pada 16 sampai 21 Juni 2026. 8 atlet yang diberangkatkan terdiri dari 3 atlet senior dan 5 atlet junior yang nantinya akan bersaing melawan petarung dari 100 negara lebih. Kata Ketua Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Jawa Timur Baso Joherman, sejumlah atlet yang diberangkatkan merupakan hasil pembinaan melalui berbagai kompetisi daerah maupun nasional. Kawan, Timnas Futsal Indonesia bakal lakukan pemusatan latihan di Spanyol. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan, ada 26 pemain yang dipanggil untuk melakukan pemusatan latihan Timnas Futsal pada bulan Agustus 2026 di Spanyol. Nantinya skuad tersebut akan dikerucutkan menjadi 19 pemain pada 13 Juli hingga menyisakan 16 pemain final untuk diberangkatkan. Agenda pemusatan latihan bakal dilakukan di Jakarta pada 27 Juni dengan target uji coba melawan klub divisi utama Liga Spanyol seperti Palma Futsal dan Noia Ports Apostoli. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Yola Octavia. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life, kawan. Dengan saya Bulan di Jentok pagi hari ini, kita akan membahas soal aksi tindakan asusila ya, yang ada di lingkup pesantren dengan topik melawan diam, stop pelecehan seksual di pesantren. Tentunya saya tidak sendiri karena pagi hari ini kita akan terhubung bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Malang, DRG Arbani Mukti Wibowo. Kemudian ada juga dari Ketua Pesantren Center Nusantara, Dr. K. Haji Abdurrahman Said, MPD, sekaligus dari Kepala Pusat Studi Psikologi Keluarga Fakultas Psikologi Unmer Malang, Altuba Septa Prianggasari, SPSI, MPSI Psikolog. Nanti Anda juga berkesempatan untuk gabung ya, interaktif yang bisa Anda manfaatkan di 0811 3600 911. Kita akan putarkan satu lagu dulu kawan sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: City Guide 9, Warwan FM Guidance for Your Life, kawan. Untuk Anda yang bersama dengan kami di pagi hari ini, Ijen Talk, kita membahas melawan diam, stop pelecehan seksual di pesantren. Sebelumnya saya mau menyapa narasumber pagi hari ini yang sudah terhubung ya. Sambil kita menunggu satu narasumber yang masih belum join melalui daring ya pagi hari ini, Kepala Dinas Pemberdayaan. Oke, sudah gabung ya kawan, dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A Kabupaten Malang, DRG Arbani Mukti Wibowo. Kemudian ada juga dari Ketua Pesantren Center Nusantara Dr. K. Haji Abdurrahman Said MPD, sekaligus dari Kepala Pusat Studi Psikologi Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Altuba Septa Priyanggasari, SPSI, MPSI, Psikolog. Kita sapa dulu Dr. Arbani, sudah join ya pagi hari ini. Selamat pagi ya. Assalamualaikum, dokter. Baik, bisa di-unmute dulu mikrofonnya, dokter. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, dokter.
2: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar, dokter? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Ulan.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Baik. Semuanya.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana ini, dokter?
2: Lagi di ruangan kantor.
1: Oh gitu. Baik. Nanti bersama Dr. Arbani tidak bisa sampai selesai ya, sampai jam 8:30 karena Dr. Arbani harus menyelesaikan juga kegiatan yang lainnya. Terima kasih banyak Dr. Arbani sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber lainnya juga. Dan pagi hari ini saya juga mau menyapa ada dari Ketua Pesantren Center Nusantara, Gus Dur. Assalamualaikum, selamat pagi Gus. Baik, bisa di-unmute dulu mikrofonnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat tahun baru.
1: Selamat
3: satu Muharram.
1: Baik, selamat tahun baru juga, satu Muharram. Gus Dur, terima kasih untuk waktunya. Semoga sehat terus ya. Pagi hari ini lagi di mana posisinya, Gus?
3: Saya lagi santai di rumah.
1: Ah, gitu.
3: Kan Muharramnya hari ini.
1: Iya, iya.
3: Ya, sesuai dengan keputusan di NU.
1: Baik, terima kasih Gus untuk waktunya, nanti kita akan ngobrol banyak. Tentunya pagi hari ini kita bersama dengan Bu Altuba. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Al.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin, amin, terima kasih banyak Bu Al ya, akhirnya berjumpa kembali di Talkshow Ijen Talk pagi hari ini, senang sekali. Ini sudah sampai kampus ya Bu ya? Atau
4: sudah,
1: libur?
4: Sudah.
1: Loh,
4: sudah
1: gak libur Bu? Oh gak libur ya?
4: Oh kemarin sudah.
1: Oh kemarin liburnya.
4: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak juga untuk waktunya Bu Al. Kawan, untuk Anda yang nanti juga mau ikutan gabung ya, kembali kami ingatkan Anda bisa manfaatkan untuk interaktif di 0811-3600-911. Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang kemudian kembali menjadi perhatian publik, tentu ini juga hal yang memprihatinkan ya, di mana sejumlah kasus yang ditemukan itu di lingkungan pesantren. Persoalan ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata kawan, mengingat pelecehan seksual bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga ini akan meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban gitu ya. Sayangnya tidak sedikit korban yang memilih diam karena takut, malu, atau bahkan khawatir tidak dipercaya. Maka dari itu penting untuk kita semua, untuk memahami gimana mencegah, mengenali, dan menangani kasus pelecehan seksual secara tepat ya. Pagi hari ini di tema melawan diam stop pelecehan seksual di pesantren, kita akan bicara dari berbagai perspektif, dari sisi perlindungan anak, pengelolaan pesantren, termasuk juga dari psikologi. Saya mau mengawali pagi hari ini dengan Dr. Arbani. Dokter, seberapa serius persoalan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Malang saat ini? Baik, bisa di-unmute dulu mikrofonnya, Dr. Arbani.
2: Ya, sebentar, Mbak ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya. berdasarkan data yang kami peroleh dari UPT kami, yaitu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus kekerasan di Kabupaten Malang ini rata-rata dalam setahun itu 150 sampai 170 kasus ya. Dari kasus yang terjadi, dari kasus kekerasan tadi yang paling banyak memang pada kekerasan seksual. Ya, baik okay. Itu yang menjadi korban adalah perempuan maupun anak. Ya, anak ini bisa laki-laki, bisa perempuan juga. Jadi, namun kasus yang paling banyak terjadi memang kasus kekerasan seksual ini bukan di tempat-tempat umum seperti pondok pesantren, sekolah, maupun di tempat terbuka lainnya. Tapi yang paling banyak adalah malah di rumah tangga, kalau anu mbak Bulan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi cuman banyaknya kasus tersebut sebenarnya sama seperti fenomena gunung es ya. Karena masih yang belum berani melapor terkait kasus kekerasan yang dialami oleh para korban, baik kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual.
1: Okay. Ya.
2: Jadi mereka ada yang takut, ada yang alah sudahlah gitu ya. Ada yang menganggap itu tidak mau diperpanjang dan lain-lain. Jadi banyak alasan mereka untuk tidak melapor karena nah, mungkin ada yang aib, ada yang takut dan lain-lain. Jadi itu mbak, kasus yang terjadi di Kabupaten Malang sebenarnya kalau dari sisi kasus sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi sama seperti yang tadi saya sampaikan fenomena ya. Gunung es ini yang belum berani melapor.
1: Baik, dari data tadi yang disampaikan Dr. Arbani 150 sampai 170 ini bicara per tahun, dan ini bisa jadi bertambah dokter ya, karena tidak semuanya melaporkan dari korban begitu.
2: Ya, betul.
1: Baik, dokter, ini kalau kita bicara mekanisme pelaporan ya, mekanisme pelaporan yang aman tentunya mungkin bagi korban, katakan mungkin kalau kita bicara pesantren, santri atau keluarga yang mengalami atau mengetahui kasus pelecehan seksual itu seperti apa, dok?
2: Jadi kalau kami sebenarnya mempunyai aplikasi ya, aplikasi yang namanya aplikasi Wadul ya, ini sudah dibuat sejak sebelum saya masuk UPT 3A ya, tahun 2020-2021 ya. Nah, kami sudah punya aplikasi tersebut dan sebenarnya memang kami selalu sosialisasi aplikasi ini. Terus terang karena keterbatasan dari personil kami juga ya, kami coba membangun jejaring ya, baik itu di tingkat pemerintahan, baik kecamatan, desa, terus kemudian di tempat-tempat umum, di sekolah-sekolah, di MTS-MTS, ya. Juga kami mau mencoba masuk ke dalam pondok-pondoknya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi itu belum kami lakukan, pondok-pondok. Nah, ini untuk sekalian kami mencetak kader jejaring ini, ya, untuk menjadi pelopor dan pelapor. Yeah. Pelopor dan pelapor. Dan kami sosialisasikan dengan aplikasi Wadul ini. Jadi itu mbak yang kami lakukan supaya mereka berani melapor melalui aplikasi Wadul. Dan kalau itu masalah kekerasan seksual terutama, kami segera koordinasi dengan UPPA Polres Malang ya. Sekarang satuan ya, satuan PPA dan TPO ya. Jadi hanya kami selalu koordinasi, terutama yang kasus-kasus kekerasan seksual, karena itu di dalam perundangannya kalau pelecehan seksual itu sudah langsung masuk ranah pidana apapun itu, okay. Baik itu sampai pertubuhan maupun verbal ya, verbal seksual itu sudah menjadi ranah pidana.
1: Oke, okay. Baik Dr. Arbani, sebelum kita lanjut saya mau ke Bu Al ya. Bu Al, ada satu hal yang menarik tadi yang sempat disampaikan oleh Dr. Arbani di sini, masih belum semua begitu yang melaporkan ya, jadi masih ada ketakutan dan alasan lain sehingga tidak banyak korban juga yang pada akhirnya melaporkan. Sedangkan kita melihat sekarang ini kasus pelecehan seksual masih terjadi, bahkan ini terakhir yang sempat ramai itu di lingkungan pesantren begitu. Bagaimana tanggapan Bu Al terkait dengan ini, Bu?
4: Baik, terima kasih sebelumnya. Ya, betul sekali. Kasus pelecehan ini memang agak berbeda ya, karena apalagi pelecehan seksual ya, karena memang kita di negara yang di negara timur ya, negara yang masih banyak sekali menjunjung tinggi rasa malu, apalagi kalau di lingkungan pesantren ada yang istilahnya sungkan seperti itu ya, kemudian kurang sopan juga dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau mohon maaf, apalagi kalau misalnya di pondok pesantren itu ada satu budaya di mana budaya patuh hormat ya kepada apa ya, kepada ustadznya atau kiai ya biasanya, atau pengasuh itu biasanya hampir tidak terbatas ya. Saya katakan seperti itu ya, karena memang ada budaya yang seperti itu, sehingga ada semacam bentuk power ya, ada power yang tidak setara antara pengasuh maupun santrinya. Akhirnya untuk bisa melaporkan, untuk bisa speak up ya, bicara, mungkin bukan melaporkan, cerita kepada teman yang lainnya saja pun mungkin mereka atau para korban santri ini juga enggan gitu ya, sungkan, malu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian itu sehingga membuat kasus tentang pelecehan terutama yang ada di pondok pesantren itu seperti akhirnya seperti gunung es ya, fenomena gunung es, tidak semuanya terungkap. Kalaupun terungkap juga sebenarnya itu hanya angka yang tidak representatif gitu ya. Banyak yang lebih banyak yang tidak terungkap. Selain itu juga ke budaya yang juga tadi ya, yang budaya yang timur itu tadi. Selain itu juga ada yang disebut dengan budaya institusi pesantren yang sulit kita rekonstruksi ya. Karena kan pondok pesantren itu institusi yang sangat tua ya. Sebelum zaman kemerdekaan itu sudah ada yang namanya pesantren ya. Pesantren itu ya institusi yang sangat dihormati, yang sangat mengajarkan keintiman kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dan sebagainya, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat sakral seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau merubah sistem yang ada di pondok pesantren itu juga, ya sekali lagi kita ada di negara timur gitu ya. Mau merekonstruksi sistemnya dari pesantren juga seperti ya tampaknya tidak sopan sekali gitu. Tapi mau tidak mau itu yang harus kita lakukan untuk mencegah apa namanya kasus-kasus yang semakin banyak terjadi. Nah, untuk apa namanya bisa merubah sistem itu tentunya dibutuhkan banyak orang ya, banyak aspek yang harus dilibatkan ya, terutama dari pemerintahan daerahnya misalnya, kemudian kesediaan dari institusi itu sendiri untuk direkonstruksi, terutama di bagian apa namanya sistem keamanan, penjaminan keamanan untuk para santrinya demikian, kemudian orang tua santri atau wali santri yang akan menitipkannya pun juga harus tahu tentang itu gitu ya, harus tahu tentang batasan-batasan keamanan misalnya, dan santrinya pun demikian juga harus, jadi semuanya tahu gitu. Ini jarang dilaporkan karena terkadang pada kasus-kasus itu tidak semua yang terlibat itu tahu ya, baik dari pelakunya, kemudian korbannya maupun saksinya itu nggak ngerti kalau itu merupakan pelecehan. Makanya sosialisasi yang gencar itu perlu diberikan, disampaikan supaya semuanya tahu, sehingga ketika ada sedikit saja gejala ya, atau mungkin fenomena yang mungkin mengarah kepada pelecehan ya, nah itu aplikasi wadulnya bisa digunakan. Nanti kalau ada aplikasi tapi nggak ngerti tuh yang pelecehan aku kan juga nggak bisa melapor juga begitu.
1: Bu Al, dan memang betul ya, bahkan di kasus terakhir yang di Bululawang itu kawan, salah satu pondok pesantren, bahkan korban ini akhirnya berani melaporkan ketika usianya sudah 20 tahun ya, sedangkan kejadiannya waktu itu ketika korban ini ada di di bawah umur begitu, dan beragam sekali yang jadi korban gitu ya kalau kita melihat dari kasus yang terjadi terakhir. Saya mau kembali ke Gus Dur ya sebelum kita lanjutkan ke Dr. Arbani karena Dr. Arbani harus geser. Gus, bagaimana kemudian cara membangun hubungan yang sehat ya antara pengasuh, ustadz dan santri supaya tidak sampai terjadi penyalahgunaan wewenang, karena cukup khawatir ya ketika kita tadi mendengarkan seperti apa penjelasan dari Bu Al bicara budaya patuh dan lain sebagainya.
3: Ya, baik, terima kasih. Memang di pesantren itu ada yang disebut dengan, biasanya disebut dengan relasi kuasa ya.
1: Iya.
3: Jadi relasi antara kiai dengan santri itu ada apa? Relasi antara guru dengan murid, di mana murid itu harus patuh terhadap gurunya, dan itu memang sudah menjadi pelajaran dasar gitu, bahwa santri itu harus patuh terhadap gurunya. Namun di pesantren sebenarnya para kiai itu sudah membatasi pergaulan antara kiai dengan santri,
1: yeah.
3: Terutama misalnya kiai dengan santriwati gitu ya, atau ustadz dengan santriwati, santri putra dengan santri putri. Sudah ada aturan-aturan yang sangat ketat sebenarnya di pesantren. Nah, jadi pergaulan antara mereka ini sebenarnya bukan kemudian dengan mudah ya santriwati itu bertemu dengan kiai, atau kiai kemudian bertemu dengan santriwati. Kemudian kami sebenarnya di pesantren center itu sangat bersyukur dengan adanya fenomena seperti ini, karena dengan ada relasi kuasa itu yang kemudian secara psikologi santri yang mengalami pelecehan seksual bahkan sampai 20 tahun tidak speak up, tidak melaporkan dan seterusnya, sekarang sudah terungkap.
1: Iya, iya.
3: Dengan perangkat apapun itu ya. Jadi entah itu ormas, entah itu kepolisian dan yang lain-lain, yang penting ini terungkap. Jadi ini dalam rangka untuk bersih-bersih, karena sebenarnya pesantren seharusnya menjadi tempat yang paling aman.
1: Betul.
3: Untuk anak-anak kita. Dan itu sudah lama sekali dibangun sejak pesantren ini ada di Indonesia, bahwa pesantren adalah tempat yang paling aman untuk anak-anak kita. Nah, kalau kemudian ada pesantren yang tidak seperti itu atau bahkan bertolak belakang dengan misi itu, maka ini harus diungkapkan, kezaliman ini harus dihapus gitu.
1: Okay.
3: Nah, jadi kami sangat mengecam kemudian kalau ada oknum-oknum dalam tanda kutip yang melakukan kezaliman, kekerasan, termasuk juga kekerasan seksual.
1: Oke. Okay.
3: Seperti itu.
1: Baik, Gus. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Saya ke Dr. Arbani. Dr. Arbani terakhir juga ya. Setelah tadi juga sempat disampaikan, ini salah satu upaya yang akan dilakukan nanti akan membangun jejaring sampai di tingkatan masuk ke pondok pesantren begitu. Nanti akan berupa seperti apa, Dokter? Baik, bisa di unmute dulu, Dokter. Oke, silakan.
2: Kayaknya kayu bersama. Jadi sebenarnya memang selama ini kami juga merasakan bahwa seperti yang Gus Dur ya, Dr. Arman ya, itu tadi juga mengecam di kejadian-kejadian yang terjadi di pondok-pondok pesantren, dan ini juga kami rasakan. Sebenarnya kami beberapa kali mencoba kasus kekerasan, kita mau pendampingan psikologis bagi para korban, itu kesulitan terus. Itu masalah sudah terjadi ya, apalagi kalau itu tidak terjadi kita mau masuk ke pondok itu agak kesulitan. Jadi ini kayu persambut sebenarnya dengan lembaga yang dipimpin oleh Gus Dur ya, kami akan nanti mencoba untuk tidak masuk pondok-pondok dan didamping oleh lembaga Gus Dur ya.
1: Okay.
2: Supaya kami bisa mencetak jejaring di pondok-pondok pesantren untuk bisa jadi satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. Jadi mereka akan kami berikan bekal bagaimana melaporkan kasus-kasus yang terjadi dan harus berani untuk bisa melaporkan. Terang pelaporannya akan kami coba rahasiakan nanti, ya kami rahasiakan, tidak akan kami ungkap siapa, ya agar mereka juga harus penasaran, nyaman dan aman begitu.
1: Oke.
2: Ya, jadi ke depan kami mencoba membuat program untuk membangun jejaring pondok-pondok.
1: Baik, berarti nanti berupa satgas gitu yang dibentuk ya, dokter, karena Bu Al tadi juga sempat menyinggung, ini kan aplikasi pelaporan sudah ada, tapi tentu harapannya semuanya juga tahu ya gimana cara melaporkannya, dan harapannya dari satgas nanti yang dibentuk, semuanya akan tersosialisasi dengan baik, begitu dokter ya? Oke. Dokter Arbani, terakhir dokter ya. Mungkin, ya halo? Oke. Sayang sekali nih terkendala sinyal ya sepertinya. Baik, dokter masih sambung dengan kami dokter?
2: Ya, halo Mbak Ulan.
1: Oke, dokter terakhir. Wah ini sayang sekali justru keluar ya dari Zoom pagi hari ini. Oke, tidak apa-apa, nanti kita akan lanjutkan bersama dengan dua narasumber lainnya. Kita masih bersama dengan Gus Dur, ada juga dari Bu Al ya, nanti akan menyampaikan seperti apa dari pandangannya. Mungkin kawan-kawan Citigen nanti yang mau gabung boleh manfaatkan WhatsApp kami di 0811-360911. Anda juga bisa ikutan.
2: Maaf, sinyalnya kok
1: ya, tapi. Oke, nah ini sudah terdengar suaranya Dr. Arbani. Iya, bisa terima suara saya dengan baik, Dr. Arbani. Halo, hilang lagi ya. Oke, coba nanti kita sambungkan lewat telepon ya. Ini sebagai
2: putus, Mbak.
1: Baik, Dr. Arbani, bagaimana, sudah aman, dokter? Oke, belum diterima ya suaranya. Oke, kita coba sambungkan dengan Dr. Arbani melalui telepon kawan ya. Ini sebagai statement terakhir juga yang disampaikan, bicara beberapa upaya khususnya dari DP3A Kabupaten Malang, karena tadi cukup menarik ya yang disampaikan dari Dr. Arbani, nanti ke depannya akan masuk juga ke pondok pesantren begitu kawan, kemudian akan dibentuk satgas ya, dengan harapan nanti bisa mensosialisasikan bagaimana kaitannya bagaimana upaya-upaya gitu ya yang bisa dilakukan ketika ingin melaporkan. Oke, ini sudah terhubung Dr. Arbani. Halo.
2: Halo, iya, Pak.
1: Iya. Baik, ini suaranya sudah jelas Dr. Arbani sebagai yang terakhir di segmen ini karena Dr. Arbani mau geser ke kegiatan selanjutnya. Dokter, boleh disampaikan ya pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan harapan supaya lebih berani melaporkan dan tidak menormalisasi adanya pelecehan seksual. Silakan Dr. Arbani.
2: Ya, jadi pelecehan seksual itu di bawah kasus pidana ya. Jadi mau kita meskipun tadi Pak Guru, para Ustaz itu adalah memakai sistem kekuasaan, tetap kuasa itu kalau melakukan pelecehan atau melenceng dari yang seharusnya, itu harus berani kita laporkan agar kejadian ini bisa menjadi pelajaran bahwa hal itu tidak diperkenankan yang tadi Dr. Abdurrahman sampaikan. Jadi pondok pesantren itu diharapkan menjadi suatu tempat yang aman dan nyaman bagi para, juga termasuk bagi para pengasuh pondok tersebut. Ya, jadi harapannya adalah para orang tua yang mempunyai santri dan santriwati bisa apa namanya tenang dalam menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren, ya, karena kita tidak tahu, karena yang melakukan itu adalah oknum yang sebenarnya mungkin tadinya tidak punya niatan, tapi kesempatan dalam kesempitan itu kadang-kadang muncul dalam suatu suasana yang mendukung. Jadi, mungkin kami usulkan kepada pengasuh, para pengasuh pondok pesantren, bikinlah suatu pondok pesantren itu yang menghilangkan suasana untuk terjadi pelecehan-pelecehan seksual tadi. Demikian.
1: Baik, Dr. Arbani, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu bersama dengan kami. Semoga nanti di lain kesempatan bisa sambung kembali, dokter ya. Selamat pagi. Assalamualaikum, dokter.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik kawan, itu tadi untuk beberapa pernyataan terakhir dari Dr. Arbani ya. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita masih bicara melawan diam stop pelecehan seksual di pesantren. Ini ada dua penelpon yang sudah mengantri ya. Nanti kita akan sambungkan di segmen berikutnya.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
10: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
10: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
10: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
12: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
10: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
12: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kita juga masih melanjutkan Ijen Talk dengan dua narasumber yang masih terhubung ya. Pagi hari ini ada dari Kepala Pusat Studi Psikologi Keluarga Fakultas Psikologi dari Universitas Merdeka Malang, ada Bu Al, ada juga dari Ketua Pesantren Center Nusantara, ada Gus Dur, sekaligus tadi kita sempat sambung bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A Kabupaten Malang, Dr. Arbani. Baik, kita lanjutkan. Kali ini saya mau ke Gus Dur. Gus Dur, tadi kan sempat disampaikan ya, upaya salah satunya yang akan dilakukan oleh DP3A dengan membuat satgas yang dibentuk begitu. Nah, kalau sejauh ini Gus, bicara di pesantren, apakah ada semacam satgas begitu yang sudah terbentuk barangkali? Baik, bisa di-unmute dulu mikrofonnya, Gus Dur? Oke, silakan.
1: Ya, bisa diulangi lagi tadi pertanyaannya.
0: Oke, tadi kan sempat disinggung ya yang jadi upaya DP3A dengan membentuk satgas nantinya. Nah, ini kan sebagai upaya mitigasi dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk di pesantren sendiri ada tidak Gus semacam satgas yang sudah terbentuk sejauh ini?
1: Ya, pesantren ini kan tipologinya banyak sekali ya.
0: Okay.
1: Dan di Indonesia sebenarnya ada 40 ribuan pesantren yang baru terdata itu sangat sedikit. Nah, kalau melihat begitu banyak tipologi pesantren, sebenarnya masih ada beberapa tipologi pesantren yang sulit mungkin untuk komunikasi. Nah, inilah Pesantren Center kemudian sejak tahun 2017 itu selalu memberikan sosialisasi kepada pesantren-pesantren untuk terbuka.
0: Yeah.
1: Untuk terbuka kepada siapapun gitu ya. Jadi jangan tertutup, terutama kepada

0: pemerintah. Jadi harus pemerintah itu harus hadir. Apalagi kemudian sejak ada Undang-Undang Pesantren tahun 2019 gitu ya, bahwa kehadiran negara itu adalah keniscayaan. Nah, di tahun 2000, sejak tahun 2022 itu sudah ada kesadaran dari Kementerian Agama untuk membuat peraturan regulasi tersendiri mengenai pesantren ramah anak. Nah, dari peraturan-peraturan yang berkembang di Kementerian Agama itu, dan kemudian sekarang sudah ada yang disebut dengan Majelis Masyayikh ya. Nah, itu sekarang arahnya itu memang ke bagaimana kemudian di pesantren itu ada pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab terhadap kepengasuhan ramah anak itu di pesantren.
1: Okay.
0: Nah, terutama mungkin salah satunya adalah dengan membentuk satgas. Nah, cuman memang ini masih dalam proses ya. Jadi bahkan ada KMA tersendiri yang KMA-nya itu peta jalannya masih sampai tahun 2029. Jadi sekarang masih tahun 2026. Program yang mudah-mudahan ini berjalan di Kementerian Agama ya. Sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan terhadap pesantren, dan tentu juga kami Pesantren Center sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapapun, tidak hanya Kementerian Agama, dengan DP3A misalnya, dengan kampus-kampus, dengan RMI, dengan NU dan lain dan seterusnya yang punya komitmen dan untuk perbaikan terhadap pendidikan pesantren, kami sangat terbuka untuk melakukan mediasi dan fasilitasi.
1: Oke.
0: Nah, jadi sebenarnya kita selalu memberikan sosialisasi kepada pesantren-pesantren agar terbuka gitu ya. Tetapi sebenarnya dari tipologi yang ada sudah banyak sekali sebenarnya pesantren yang siap untuk terbuka gitu ya. Bahkan sekarang di Majelis Masyayikh itu di Kementerian Agama itu sudah ada semacam aturan-aturan mengenai standarisasi pesantren.
1: Okay.
0: Ada asesmennya, ada semacam akreditasinya ya. Tetapi memang ini masih baru dimulai. Kepada jenjang untuk bagaimana standar pesantren ramah anak ini mungkin masih dalam perjalanan ya. Tapi itu sudah jalan. Dan kita sangat bersyukur dengan adanya fenomena ini, terbukanya kemudian masyarakat korban dan seterusnya itu speak up, mau melaporkan gitu ya, dengan semua pihak, siapapun itu sebenarnya, apakah itu dari kepolisian, kejaksaan, DP3A dengan aplikasi wadulnya tadi, atau dari ormas-ormas tertentu yang tidak saya mau sebutkan, siapapun itu gitu ya, yang kemudian bisa mengungkap ini, kami sangat bersyukur sehingga kemudian ini menjadi arah perbaikan yang konkret ya. Jadi harus bersih-bersih, walaupun kemudian misalnya ada yang mengatakan ini persentasenya sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah pesantren, jumlah kiai yang begitu banyak gitu ya. Oh tidak, kalau menurut kami di Pesantren Center, bahkan justru pesantren itu harus 0%, tidak boleh ada oknum-oknum yang seperti itu. Itu harus betul-betul dibersihkan ya. Dan dengan adanya ini kemudian, apalagi kemudian ada Ijen Talk pagi ini, kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak ya, kita bisa mewarakan ya, untuk kita bersama-sama, bersama dengan korban, bersama dengan masyarakat, dan tentu juga dengan pesantren ya, agar pesantren ini benar-benar menjadi tempat yang paling aman untuk anak-anak kita menimba ilmu agama. Saya kira seperti itu.
1: Baik, Gus, tadi sempat disinggung juga oleh Bu Al ya, di sini peranan semua orang itu pada dasarnya penting gitu, salah satunya peran orang tua dalam mengawasi dan memastikan keamanan anaknya selama mondok ya di pesantren. Nah, ini seperti apa sejauh ini ketika melihat ya di lapangan, Gus?
0: Oke, baik. Kembali lagi tadi bahwa memang di Indonesia ini tipologi pesantren itu sangat-sangat banyak ya, dan ada orang juga yang mengatakan bahwa pesantren itu semacam kerajaan kecil dan rajanya adalah kiai di dalam situ gitu, sehingga orang luar itu sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk masuk, apalagi intervensi ya. Sampai sekarang pun kita sangat sulit untuk mengedukasi pesantren untuk terbuka. Masih ada beberapa pesantren yang bahkan tidak mau untuk mendaftarkan pesantrennya ke Kemenag gitu ya. Jadi mereka yang penting pesantren saya hidup, yang penting pesantren saya berjalan gitu, sehingga mereka tidak mau itu untuk didaftarkan. Nah, itu kita selalu edukasi bahwa sebenarnya yang memiliki kepentingan di situ bukan hanya kiai, bukan hanya pengasuh, tetapi di situ ada anak, ada anak-anak santri yang punya hak untuk kehadiran negara ya, atau kehadiran siapapun untuk mengawasi apa yang terjadi di dalam sana. Termasuk juga transparansi kepada wali santri atau masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam, terutama wali santri dalam hal ini. Kita di Pesantren Center juga sempat kerjasama dengan beberapa pihak untuk bikin semacam aplikasi ya, misalnya Simatren dan beberapa aplikasi yang lain. Itu di dalamnya itu adalah transparansi, bukan hanya transparansi bagaimana perkembangan akademik anaknya gitu ya. Demikian juga transparansi keuangan, misalnya bagaimana mengirim uang, bagaimana pembayaran dan seterusnya, tapi juga transparansi mengenai kondisi anaknya, kesehatannya gitu ya. Dia ada di kamar berapa, itu semuanya kita usahakan gitu. Beberapa pesantren yang besar, misalnya Sidogiri, itu juga punya aplikasi sendiri dan orang tua sudah bisa melihat bagaimana perkembangan perkembangan dan kondisi anaknya secara real time, itu bisa dilihat. Dan ini kita selalu usahakan. Artinya memang pesantren sebenarnya bisa, sangat bisa untuk terbuka. Tetapi memang ada beberapa yang perlu kita edukasi ini, Nang, ya.
1: Baik.
0: Nah, ini kehadiran semua pihak sebenarnya untuk menyadarkan itu ya. Untuk menyadarkan itu, kami dari Pesantren Center sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun itu, untuk kemudian kita mengajak kepada pesantren-pesantren untuk melakukan transparansi itu ya, keterbukaan terhadap siapapun, terutama dengan wali santri.
1: Gus, saya mau lanjut ke Bu Al-Bual. Tadi kita sudah mendengarkan istilah pesantren ramah anak ya, yang dijelaskan oleh Gus Dur. Nah, ini kalau dari pandangan Bu Al ya, apa indikator sebuah pesantren ini bisa dikatakan sebagai pesantren ramah anak, Bu Al?
2: Baik, terima kasih. Indikatornya harusnya sudah terdata di undang-undang ya, karena seperti halnya dengan kota layak anak, sekolah ramah anak, dan sebagainya, itu sudah ada yang mengatur. Sejujurnya saya belum mempelajari setiap indikator yang ada. Namun ketika misalnya, yang saya tahu ya, ketika misalnya ada permasalahan, maka ada jalur untuk melapor kepada siapa dan ada perlindungan di situ ketika ada kasus yang terjadi. Seperti itu, Mbak.
1: Nah, Bu Al, ini mungkin juga pertanyaan banyak orang tua di luar ya, ketika ada santri yang kemudian menyaksikan atau mengetahui kasus pelecehan, ini sebenarnya apa sih, Bu, yang sebaiknya bisa dilakukan sesegera mungkin, Bu Al?
2: Jadi begini ya, kalau untuk pelecehan seksual ini, sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan, di situ ada tadi yang disebut oleh Gus Dur tadi, relasi kuasa. Kemudian nanti kita juga ada mengenal istilah trauma bonding juga. Nah, trauma bonding ini adalah ketika di mana kondisi ketika individu itu mengalami konflik. Di satu sisi dia merasa dirugikan, pengen melapor, pengen apa ya, pengen mendapatkan perlindungan. Di sisi lain dia masih merasa saya harus menghormati orang lain. Jadi ada dua sisi yang membuat dia mengalami konflik batin di situ, yang disebut dengan trauma bonding itu tadi ya. Nah, kalau ada apa namanya, bystander atau saksi ya, yang melihat itu, karena dia adalah saksi, maka segera mencari bukti. Kalau sekarang itu kan mudah sekali ya mendapatkan bukti, entah itu berupa catatan, foto, video dan lain sebagainya. Kalau itu terbatas, maka penting untuk segera mencari figur lain yang memiliki power lebih tinggi. Begitu. Karena dia juga perlu dilindungi, begitu ya. Dan kasus pencabulan di pesantren itu agak kompleks, karena memang ada trauma bondingnya. Kalau saya kaji di literatur ada tuh, karena ada trauma bondingnya itu tadi, sehingga membuat akhirnya dia takut nanti tidak dipercaya lagi, sementara dia sedang berhubungan dengan orang yang punya kuasa sudah lebih dari 10 tahun gitu, misalnya. Dia adalah figur yang sudah menjadi figur-figur yang sangat dihormati selama beberapa tahun kebelakang seperti itu. Sehingga nanti dia takut bahwa nanti saya tidak akan dipercaya lagi gitu. Kemudian saya akan menjadi orang yang memperburuk namanya, memperburuk citranya, bukan secara personal tapi secara institusional juga. Dan itu juga sangat mempengaruhi, nah ini

0: nggak ada, apalagi itu tempat orang tidur, makan, mencari ilmu dan sebagainya. Jadi harusnya kan memang memang demikian begitu. Namun ya itu tadi ya, sayangnya tidak semua pesantren terbuka untuk itu begitu. Jadi kalau memang sudah ada apa namanya alat ya, alat untuk bisa mengakses pesantren itu baik atau tidak, ya ya bisa, harusnya seperti itu. Karena apa? Karena kita sedang mempertaruhkan persepsi masyarakat se-Indonesia Raya ini ya, terhadap keamanan dan citra dari pesantren itu sendiri begitu. Jadi kayak saya misalnya, saya pengen banget terus sejak sebelum punya anak, saya tuh sudah pengen memasukkan anak saya ke pesantren sedini mungkin ya, bayangkan sedini mungkin. Namun karena ada banyak sekali ya fenomena terungkapnya masalah ini, akhirnya kan calon user nih seperti saya akhirnya jadi pikir-pikir lagi deh, ini nggak bisa dipercaya. Nah, khawatirnya lagi adalah nanti bukan hanya persepsi terhadap institusinya, tapi juga terhadap agamanya itu sendiri. Jadi orang yang punya power aja kelakuannya seperti itu, gitu ya. Jangan-jangan emang agamanya yang nggak bener gitu. Bukan orang yang bukan level imannya yang nggak bener, tapi lebih ke agamanya yang nggak bener. Nah, itu kan akhirnya membuat persepsi yang juga negatif ya.
1: Betul.
0: Terhadap agama itu sendiri, bahwa agama tidak menjamin keamanan, kemudian institusi yang berlabel agama tadi itu juga tidak memberikan keamanan, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk itu korban maupun tadi ya bystander atau saksinya itu tadi, itu juga tidak terjamin keamanannya. Seperti itu. Sehingga memang kalau sudah melihat kondisi seperti itu, yang bisa dilakukan adalah mencari figur kuasa, figur yang memiliki kuasa di atas dia. Gitu. Jadi entah kepada pengasuhnya yang lain, ya bercerita kepada pengasuhnya yang lain, kepada apa istilahnya ya, kiai kepalanya atau apalah-apa gitu ya, yang levelnya itu dianggap lebih tinggi, ceritalah kepada mereka. Kalau misalnya di dalam pesantren itu tidak ada yang bisa dipercaya, maka segera mencari bantuan dari luar. Dari luar itu siapa? Keluarga. Hubungi dulu keluarganya. Begitu. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan pada keluarga yang menitipkan anaknya ke pesantren. Iya, harus terbuka menerima informasi itu. Nah, kadang-kadang orang tua itu nggak langsung ngeh ya. Kalau misalnya anaknya itu sebenarnya sudah butuh bantuan gitu. Saya banyak sekali menerima klien seperti ini ya. Akhirnya orang tuanya menyesal karena ternyata anaknya nggak kerasan di pesantren karena ini dan ini gitu. Dan dia terlambat menyadari, mereka terlambat menyadari, akhirnya nyeselnya di belakang itu para orang tua seperti itu. Dan saya rasa itu pekerjaan kita bersama ya, bahwa yang paling tahu anak itu harusnya adalah orang tua sendiri. Sehingga sebelum kita memasukkan ke pesantren, ya kita harus tahu tuh gejala anak itu seperti apa. Anak itu butuh bantuan ketika dia bagaimana sih nada bicara seorang anak. Kalau misalnya kita hanya bisa berkomunikasi by phone atau by text itu, teksnya itu polanya bagaimana, nada bicara polanya berubah atau tidak ketika dia benar-benar membutuhkan bantuan atau benar-benar mencari perlindungan dari luar pesantrennya. Seperti itu yang harus menjadi catatan bagi keluarga yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren.
1: Baik, Bu Al. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Saya mau coba sambungkan kembali bersama dengan kawan City Guide ya, tadi yang sudah menunggu untuk bisa bergabung pagi hari ini. Pak Yudi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan Pak Yudi.
2: Iya. Melawan diam ya, artinya kan kita boleh berbicara, memberikan masukan ya.
1: Iya.
2: Karena selalu terulang ya. Jadi perbuatan 1-2 orang itu merusak nama pesantren ya. Kita prihatin sekali kalau saya. Nah, sekarang kita akan lihat ya, pesantren itu tujuannya apa. Nah, ada pengelolanya dan sebagainya, ada aturannya di sana. Tujuannya kan pendidikan, dakwah, pemberdayaan dan sebagainya itu. Itu sudah ada dalam undang-undang apa namanya pondok pesantren ya, tahun 2019 nomor 18. Di sana peran daripada Kementerian Agama ya sebagai yang mengawasi, membawahi itu gitu loh. Nah, ini kita juga enggak dengar ya skema apa namanya kebijakan menggunakan anggaran terhadap pondok pesantren itu, tentang pengawasan pondok pesantren itu sendiri juga sudah ada pengawas intern. Tapi mungkin caranya beda-beda, oleh karena itu adalah peran daripada pesantren center itu di sana untuk bisa

0: akomodir, ya toh, terutama misalnya ada penyuluhan, penyuluhan dari hukum, ya penyuluhan hukum, penyuluhan psikologi, ya itu mesti diakomodir, diberikan ruang di sana. Cuman masalahnya sekarang mungkin pesantren center sendiri kan negaranya dari mana. Oleh karena itu kita harapkan Kementerian Agama di sini benar-benar memberikan suatu pengawasan ekstern dan bekerja sama, kolaborasi ya, dan dengan semua stakeholder, terutama terhadap yang langsung mengawasi adalah pesantren center gitu loh.
1: Baik.
0: Dibuatlah suatu sistem, mekanisme, ya anggaran, ya aturan, supaya standar semua gitu, jangan beda-beda begitu loh.
1: Okay.
0: Tolong, ini kan kita malu ini pesantren itu ya kesannya, kesan. Padahal itu perbuatan satu dua orang gitu loh. Ya, kita malu di sana. Terima kasih, okay. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Yudi. Sebelum nanti kita minta tanggapan ke Gus Dur dan juga Bu Al ya, termasuk masih ada Pak Raffi Udin tadi yang mau gabung. Kita jeda dulu sebentar kawan, Anda masih bisa gabung juga di 0811-360-911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pagi hari ini kita masih melanjutkan IGN Talk tadi terakhir yang disampaikan dari Pak Yudi ya, beberapa hal, dan ini kali ini saya mau ke Gus Dur menanggapi apa yang disampaikan dari Pak Yudi, penelpon City Guide. Silakan, Gus. Bisa di-unmute dulu? Baik.
5: Bagaimana? Mohon maaf, masih interaksi dengan yang lain.
1: Baik, ini tadi ada Pak Yudi ya yang menyampaikan terkait dengan peran pesantren center di sini. Jadi harapannya nanti bisa mengakomodir gitu ya, ketika ada semacam pelecehan seksual mungkin dari psikologi dan lain sebagainya. Termasuk juga pemerataan sistem pesantren, karena sekarang ini kan juga masih beragam ya. Gus, silakan.
5: Betul, baik. Terkait dengan standarisasi pesantren ini memang sedang kita bicarakan ya di Kemenag, terutama di Majelis Masyayikh ya. Jadi dengan berbagai tipologi yang begitu banyak di Indonesia ini pesantren, kita berusaha untuk membuat standarisasi yang sama gitu ya. Walaupun ya kita tetap harus membedakan antara misalnya pesantren yang memiliki sekolah formal dengan pesantren yang tidak, itu ada beberapa standar yang berbeda. Tapi kalau terkait dengan kriteria ramah anak, itu saya kira semua pesantren bisa distandarisasi.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Banyak sekali standarisasi pesantren ramah anak itu ya. Kalau dalam Juknis di SK Dirjennya itu nomor 1262 tahun 2024 itu sangat detail ya. Bahkan bahkan misalnya tentang infrastruktur ya, bahwa harus ada asrama putra dan ada asrama putri yang terpisah dan seterusnya, itu sangat detail standarnya tentang ramah anak itu. Dan ada bab tersendiri di sana itu, kalau nggak salah bab 4 ya, bagaimana pesantren itu membentuk suatu tim khusus ya, kalau tadi bahasanya dari DP3A itu ada satgas ya, jadi bagaimana kemudian mereka punya tim khusus untuk mengawal ramah anak ini di pesantren, kepengasuhan ramah anak. Yang tim ini memang terdiri dari pengasuh juga gitu. Jadi tim ini memang dibentuk oleh pesantren dengan kesadaran bahwa setiap orang itu harus diawasi, harus saling mengawasi gitu.
1: Okay.
5: Harus ada, itu memang ajaran agama kita ya, laula arru'a burhana rabbihi gitu kan. Jadi semua orang itu memang harus ada pengawasan, harus ada orang yang mengawasi, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Nah, sehingga di pesantren sekarang ini, menurut undang-undang tahun 2019 itu, undang-undang pesantren, ada yang disebut dengan dewan masyayikh. Dewan masyayikh itu adalah para kiai yang ada di dalam pesantren, dan ada yang disebut dengan majelis masyayikh. Majelis masyayikh ini adalah kiai-kiai yang dibentuk oleh Kemenak yang akan mengawasi bagaimana jalannya pendidikan di dalam pesantren itu. Tapi ini memang masih baru ya, jadi masih sangat baru dan masih jalan programnya. Termasuk juga perbincangannya seperti apa standarnya dan seterusnya, bagaimana menjalankan asesmennya, bagaimana penilaian, evaluasinya dan seterusnya, itu masih jalan. Tapi ini sangat berpeluang. Nah, untuk pesantren center kami sudah sejak tahun 2017 itu sangat terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun ya, bagaimana caranya kemudian kita mengedukasi, memberikan sosialisasi agar kemudian pesantren-pesantren ini semuanya bisa terbuka ya untuk melakukan menerima peraturan-peraturan yang baru ini, karena dengan kesadaran bahwa kita itu harus bekerja sama dengan semua pihak, baik itu swasta, baik itu stakeholder, baik itu pemerintah gitu ya, pihak-pihak yang punya kewenangan dalam hukum misalnya, itu kita harus terbuka untuk itu. Okay. Sehingga kita benar-benar menjadi lembaga yang dipercaya oleh semua orang, karena kita diamanati anak-anak ini untuk kita lihat.

0: tamparan yang sangat keras bagi orang Islam ini sebetulnya Pak Gus Dur, setelah masih ingat atau masih segar ingatan kita yang terjadi di Jawa Tengah itu, Mbak Wulan kayaknya ini. Cuman saya begini begitu, di belakang ada pesantren gitu, karena Pak Gus Dur ini jadi ketua pesantren center katanya. Mungkin saya juga bercoba ingin tahu tupoksinya apa ini pesantren center ini kan, terus programnya apa, terus kewenangan dan batas kewenangan dalam berkomunikasi dengan semua pesantren yang ada, wabil khusus di Malang lah. Gimana anunya gen-gen itu? Apanya? Apakah ini hanya sifatnya defensif saja atau menunggu laporan, atau Pak Gus Dur juga datang ke pesantren-pesantren untuk proaktif gitu loh. Untuk juga dalam bentuk berbicara suatu yayasan kan, jadi ada pengawasan di situ kan, bentuk pengawasannya itu bagaimana gitu. Bagaimana komunikasinya dengan apa? Pembina, pengasuh pesantren itu Pak Gus Dur kan gitu kan. Ini sebetulnya alarm, sebetulnya seperti yang terjadi kemarin itu penitipan anak. Begitu terjadi di Jawa Tengah, di Malang juga kita ramai. Dia alarm, dia diwaspada ini di Malang semua. Apakah dengan adanya kejadian yang memalukan ini sebetulnya oleh oknum orang Islam sendiri, karena Islam dirusak oleh oknum orang Islam sendiri memang seperti ini. Bagaimana sebetulnya ini peran aktifnya dari pesantren center Pak Gus Dur kan gitu, untuk supaya itu tidak terulang gitu, tidak hanya sekedar retorika itu memberikan edukasi, tetapi bukti nyatanya apa gitu, maksudnya kan kayak gitu. Itu untuk yang Pak Gus Dur ya, mungkin kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya mungkin Pak Albani sudah nggak ada ya. Sebetulnya yang ingin kita tahu di situ ada juga kata perlindungan anak. Begitu ada kata perlindungan, apa yang kegiatan apa yang bisa dikerjakan oleh Pak Albani itu sebelum, yang sedang, dan sesudah, apa yang namanya kegiatan yang dikerjakan untuk melindungi anak itu gitu loh. Jadi kalau kita mungkin membahas, masih juga orang tua juga apa tak punya tanggung, ya iyalah kalau tua nggak punya tanggung, tapi bentuk tanggungnya bagaimana, anaknya sudah mondok di pesantren kan gitu kan. Memang rata-rata pesantren itu sifatnya tutup Pak kan gitu. Tapi saya juga punya apa, daerah saya itu ada pesantren nama Nurul Jadid itu, kayaknya kok nggak pernah ya terjadi seperti ini. Kita nggak tahu, apa mungkin saya nggak tahu ya mungkin. Tapi ini kan mungkin yang punya standar yang sudah bagus, mungkin Pak Gus Dur sudah. Tapi yang pesantren yang kayak gini ini coba mungkin bisa dianalisa oleh Pak Gus Dur ini, yang terjadi di Bululawang kalau nggak salah itu kayak apa modelnya, tipologi macam apa pesantren yang di situ. Sudahkah Pak Gus Dur menganalisa di situ untuk mengadakan investigasi semacam olah TKP lah, walaupun secara pribadi kan. Itulah pertanyaannya, sejauh mana bisa mengakses juga nih Pak Gus Dur ke situ kan, kayak gitu kan. Ini kan perlu juga kita buktikan dengan perbuatan, tidak hanya secara retorika ya kan, kayak gitu sebetulnya. Mungkin kepada Bu Psikologi lah ya, Pak Altuba ya. Mungkin satu aja Bu, saran saya mungkin Bu Al, sarankan aja kepada pengaruh pesan di tes psikologinya aja. Ini itu aja sebetulnya. Memenuhi syarat nggak dia untuk menjadi pengasuh, kayak untuk menjadi ustad, dan seterusnya lah. Integritasnya bagaimana? Mungkin dari segi pengetahuan boleh, apalagi akhlak juga. Yang seperti disampaikan Pak Gus Dur, apa pengetahuan dasar tadi bisa distandarkan kalau ada mungkin punya program pendidikan. Tapi akhlaknya dulu lah yang perlu distandarkan ini. Bagaimana kalau mau menginjak ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dasarnya sudah keropos kan gitu kan, seperti itu kan. Ini kan perlu di ini pukulan telak sebetulnya bagi kita ini, bagi institusi atau yayasan yang ada nama belakangnya pesantren itu Pak Gus Dur kan gitu kan. Ini bukan hal yang biasa-biasa saja nih. Luar biasa ini, berturut-turut deh. Habis dari Demak kalau enggak salah Jawa Tengah itu, ke sini lagi di Malang dekat kita. Ini bagaimana ini kan gitu. Nah, sayangnya lagi Mbak Wulan. Halo, bisa didengar Mbak Wulan?
1: Baik, aman Pak, lanjut.
0: Lah ini Depaknya ini kemana? Apa Pak Gus Dur pegawai Depak kan gitu kan, mewakili Depak atau mengenai pesantren senternya kan kayak gitu. Kayaknya lebih banyak tahu dengan Depak. Ini harusnya Mbak Wulan, Depak harus hadir ini kan. Bagaimana pola pembinaannya? Bagaimana kok tidak disampaikan oleh Pak Gus Dur, kok nggak ada, masih banyak yang pesantren yang nggak didata. Nggak usah bicara Indonesia lah, Malang saja lah, Malang Raya ini bagaimana.

0: mana gitu loh. Kok malah masih banyak yang enggak mau didata ini, maksudnya ya dinas yang terdepak leading sektornya ini kan depak ini gitu loh.
1: Baik, Pak.
0: Depak malah wedi apa maksudnya? Kan gitu, apalagi tadi program yang apa disampaikan Pak Gus kok masih dalam, masih baru ini, bagaimana ini? Ini kan sudah berlangsung berulang-ulang gitu loh. Apa kegiatannya, evaluasinya gitu loh, supaya ini tidak merusak nama baik Pak Gus Dur, ini malu kita sebetulnya ini seperti ini.
1: Okay.
0: Kalau di situ disampingkan ramah anak bagaimana ada kasus di situ? Ya kan kayak gitu, pesantren aman, aman bagaimana? Akhirnya jadi momok pesantren jadi seperti ini gara-gara ulah satu orang. Nilai setitik merusak susu sebelanga jadinya kayak gini.
1: Oke, Pak.
0: Tapi ingin kita dengar dari Pak Gus Dur apa sih sebetulnya kegiatan pre, sedang, dan sesudah itu. Apa monitor evaluasinya dan langkah nyatanya yang bisa diperbuat gitu Pak Gus Dur. Terima kasih Pak.
1: Baik.
0: Mbak Wan.
1: Mohon terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang disampaikan dari Pak Rafiuddin. Saya langsung kalau gitu. Silakan Gus Dur tanggapannya.
2: Oke, baik. Terima kasih sekali itu masukannya. Jadi pesantren center ini Pak adalah forum komunikasi dari berbagai pihak terutama pesantren-pesantren. Dan tugas utamanya itu sebenarnya di bidang penelitian. Kami ini adalah orang-orang pesantren yang ada di kampus, dan kami bukan Kemenak ya, bukan orang Kemenak. Kami adalah orang-orang kampus yang terkumpul dalam pesantren center ya, orang-orang pesantren, orang-orang kampus yang terkumpul dalam pesantren center. Kebanyakan kegiatan kami ini adalah penelitian. Jadi penelitian dan pengabdian ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian dalam kepada masyarakat itu bentuknya sejak tahun 2017 itu adalah edukasi dan sosialisasi. Jadi kita kumpulkan pesantren-pesantren agar kemudian mau untuk tercatat di Kementerian Agama itu terlebih dahulu. Nah, perkembangannya memang luar biasa sejak undang-undang tahun 2019 itu, bahwa ada sekian teknis yang berubah ya, bagaimana pesantren itu harus punya izin operasional, kemudian harus mendata pesantrennya dengan sangat lengkap, dan itu sangat sangat banyak permasalahan di pesantren di bawah gitu ya. Bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan izin operasional itu. Nah, kami selalu melakukan itu. Dan kami sosialisasikan kepada masyarakat, kami edukasikan bahwa jangan sampai memasukkan anaknya ke pesantren yang belum tercatat di Kemenag. Jangan sampai memasukkan anaknya ke pesantren yang belum punya izin gitu ya. Karena kalau belum punya izin berarti belum legal sebenarnya. Kalau belum legal berarti belum ada pengawasan sama sekali dari negara gitu. Negara belum tahu bahwa itu adalah pesantren, bahwa itu adalah lembaga pendidikan, bahwa di sana ada anak sampean gitu ya. Nah, itu kami selalu memberikan sosialisasi seperti itu. Tapi memang kami adalah orang kampus ya, jadi tidak punya, tadi disampaikan oleh Bapak, tidak punya pendanaan yang cukup ya, yang kemudian bisa memberikan sosialisasi yang sangat luas. Oleh karena itu kami sangat sangat terbuka untuk bekerjasama, berkolaborasi dengan semua pihak gitu, agar temuan-temuan kami, kemudian kegiatan kami ini bisa didukung, bisa disupport, dan bisa dikerjasamakan dengan orang lain, dengan lembaga lain, sehingga bisa lebih banyak menjangkau khalayak yang lebih luas gitu.
1: Okay.
2: Nah, jadi seperti itu kira-kira untuk pesantren center ini.
1: Baik, Gus Dur, dan saya mau ke Bu Al ya. Bu Al, gimana Bu, tadi terakhir yang disampaikan oleh Pak Rafiuddin ya, apa ini kayaknya perlu deh tes psikolog ya untuk semua yang ada di pondok pesantren ini, khususnya untuk para pendamping dan ustadz-ustadznya begitu, Bu Al. Gimana Bu, urgensinya?
3: Baik, terima kasih. Ya, sebenarnya saya kami pernah mendapatkan klien ya dari asrama sekolah berbasis Islam ya.
1: Oke.
3: Mereka berkomitmen untuk menjaga itu semua, sehingga memang diteskan psikologi. Jadi memang benar-benar ada asesmen psikologi untuk para calon pengasuh asrama sekolah Islam di Kota Malang. Jadi itu sesuatu yang sangat bisa ditiru ya, dicontoh, karena memang akhirnya kita mengetahui bukan sekedar untuk judgement ini. Si individu ini bagus atau buruk gitu ya, tetapi juga bisa untuk memetakan kondisi dari individu calon pengasuh ini, apakah sudah tepat di tempat itu atau tidak, seperti itu, di tempat yang membutuhkan tuntutan pekerjaan yang seperti pengasuh pada umumnya, demikian gitu ya. Jadi sudah pernah dicoba seperti itu, salah satu sekolah berasrama Islam di Kota Malang itu sudah memberikan contoh seperti itu, harusnya bisa dicontoh oleh semuanya ya. Dan kemudian tadi juga saya notice dengan satu dari penelpon sebelumnya ya, karena tipologi dari pesantren itu kan banyak banget ya, gitu ya. Itu mau distandarisasikan, jadi jangan terlalu banyak tipologi. Saya kira malah sebenarnya banyaknya tipologi itu adalah kekayaan budaya kita gitu ya. Jadi bisa menampung, karena masyarakat kita kan juga tipologinya macam-macam, dan pengen memasukkan ke pesantren juga sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang di setiap keluarga. Jadi itulah kenapa akhirnya muncul macam-macam tipologi, demikian gih, Gus Dur gih. Jadi kalau misalnya disamakan tipologi juga, itu akhirnya tidak adil, dan itu memiskinkan budaya kita akhirnya. Namun banyaknya tipologi itu bisa distandarisasikan dengan cara itu tadi, misalnya kalau ada indikator perlindungan, oh berarti harus ada tempat untuk melapor itu yang bagaimana, ada jaminan keamanan dan sebagainya, itu tetap harus ada. Namun tipologinya hendaknya ya tetap bervariasi seperti ini. Saya kira itu bagus ya, karena bisa menampung kekhasan budaya kita, budaya pesantren juga macam-macam, nggak semuanya modern, ada klasik. Ada yang moderat dan lain sebagainya. Saya kira demikian.
1: Baik. Oke, Bu Al. Bu, ini satu lagi ya, tadi ada Bu Kurnia sempat gabung jam 8:43. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu narasumber dan semua. Pertanyaan saya pada Ibu dosen psikolog, sebagai orang tua dari korban untuk menghadapi anak yang menjadi korban, apa yang dilakukan ke depan supaya korban nyaman setelah kembali ke rumah? Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan, Bu Al.
3: Mohon maaf, saya cross check ya. Jadi orang tua dari korban ingin mencari saran.
1: Iya, jadi
3: supaya anak dari korban ini nyaman ketika kembali di rumah.
1: Betul, betul. Sebagai orang tua dari korban, berarti ini POV-nya dari sebagai orang tua korban pelaku pelecehan itu. Bu Al, silakan.
3: Baik. Seharusnya ketika kembali ke rumah, dia akan merasa lebih nyaman ya, karena akhirnya dia tahu bahwa rumah adalah tempat yang paling aman, begitu. Jadi kalau misalnya dari awal, sebelum masuk ke pesantren, kita kan harusnya sudah menguatkan ya si anak bahwa dimanapun kamu berada, rumah adalah tempat kamu pulang, seperti itu kan ya sebenarnya ya. Sehingga rumah harus memberikan provide rasa aman ketika si anak ini merasa tidak aman di luar rumah. Jadi memang yang paling tepat adalah mengisolasi si anak ini bukan di pesantrennya, tetapi dipulangkan dulu supaya dia mengembalikan rasa amannya, menurunkan traumanya, menyadarkan kembali bahwa dunia ini masih menjadi tempat yang cukup aman untuk dia, gitu, tidak ada yang menghakimi dan sebagainya. Kalau dia masih ada di pesantren, justru nanti dia tidak akan segera membaik, tidak akan recover ya secara psikologisnya, karena dia masih bersentuhan dengan tempat kejadian, dengan orang-orang yang ada di situ dan sebagainya, maka recovery-nya lebih sulit lagi. Justru ketika sudah ada kasus demikian, harusnya dia diambil dari tempat yang bisa membuat dia masih mengingat-ingat atau masih merasa trauma dengan kondisi yang ada. Jadi kalau misalnya kejadian di pesantren, ya dia harus dikeluarkan dari pesantren dulu untuk recovering. Seperti itu.
1: Baik. Oke, Bu Al, ini ada tambahan dari Pak Raffi. Bu Al, sepakat dengan berbagai macam tipologi, tapi yang mengedepankan akhlakul karimah, Bu Al. Itu yang perlu ditekankan. Itu ya. Kemudian ada Pak Diono, melihat kejadian yang berulang kali di area Ponpes, perlu adanya pengawasan dari pihak terkait, karena pesantren sekarang modelnya tertutup dari pihak luar, baik aparat setempat maupun pihak terkait lainnya. Itu yang ditambahkan Pak Diono. Nah, karena kita juga sudah di sesi terakhir pagi hari ini, melawan diam, stop pelecehan seksual di pesantren. Saya mau ke Gus Dur. Terakhir, apa yang ingin ditambahkan, Gus? Silakan.
2: Oke, baik. Bahwa kita menyerukan kepada seluruh pesantren untuk terbuka. Untuk terbuka kepada siapapun ya. Ya tentu dengan kebijakan masing-masing pesantren karena tipologinya berbeda-beda. Bagaimana komunikasinya dengan wali santri, bagaimana dengan masyarakat, tetapi harus terbuka dan transparan. Salah satunya adalah mendaftarkan ya pesantrennya ke pemerintah, ke Kemenag dalam hal ini, sehingga tercatat dan kemudian bisa ada pengawasan dari pemerintah. Ada kehadiran negara di situ. Jangan kemudian kita merasa bahwa pesantren ketika didaftarkan ke Kemenag lalu kemudian merasa diintervensi ya. Jadi justru tidak, justru kehadiran negara itu sangat positif gitu. Kemudian yang kedua, kita tentu mengecam ya dengan apa yang terjadi ini, bahwa ini adalah suatu kejahatan, suatu kezaliman. Tidak seharusnya pesantren itu menjadi tempat kejahatan ya, terutama kepada anak santri, yang dilakukan oleh oknum-oknum pengasuh. Seharusnya pengasuh itu menjadi pelindung, bukan kemudian orang yang melakukan kejahatan terhadapnya. Ini kita sangat mengecam hal itu.
1: Okay.
2: Kemudian kepada masyarakat luas, masih banyak sekali pesantren yang aman sebenarnya. Masih banyak sekali. Tentu kita bisa lihat dari track record dari pesantren tersebut, sudah ratusan tahun ya, sudah puluhan tahun, sudah banyak sekali alumninya yang luar biasa dan seterusnya. Okay. Jadi daftarkan ke pesantren-pesantren yang seperti itu, dan tentu pesantren yang memang sudah tercatat gitu ya, yang sudah ada akreditasinya dan sudah dipercaya oleh masyarakat luas. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian dimasukkan ke pesantren yang mungkin asalnya itu adalah padepokan ya. Yang asalnya itu tidak jelas sanadnya kemana, ini kiai dulu mondoknya di mana gitu ya. Karena kata Kiai Sahal Mahfud, sekarang ini siapapun bisa dipanggil kiai gitu. Siapapun itu, siapapun bisa dipanggil kiai yang belum jelas, tidak seperti dulu. Oleh karena itu sebaiknya didaftarkan saja, seperti misalnya Ibu Al ini. Jadi jangan Ibu, jadi masih banyak pesantren yang bisa kita percaya, jangan khawatir ya, masih sangat banyak. Ini hanya beberapa pesantren yang seperti ini, dan walaupun hanya, sekali lagi menurut kami, walaupun hanya beberapa pesantren atau beberapa oknum, itu tidak seharusnya kalau atas nama pesantren, atas nama kiai, atas nama pengasuh, maka harusnya itu 0%, tidak boleh ada orang yang melakukan kedzaliman seperti itu.
1: Okay.
2: Tapi jangan khawatir, masih banyak sekali pesantren yang aman.
1: Baik.
2: Yang menurut Kemenag ini sesuai dengan standar. Tadi disampaikan bahwa tipologi pesantren itu harus tetap memang. Jadi, dan itu sudah diakomodir oleh Kemenag, dalam hal ini oleh Majelis Masyayikh ya. Tipologi yang berbeda-beda itu, tetapi dalam hal kepengasuhan ramah anak itu harus sama standarnya, harus sama. Kalau dalam hal model pendidikannya gitu, ada yang PDF, pendidikan dinia formal, ada yang takmiliyah, ada yang macam-macam lah, ada yang mahat ali, jadi bisa macam-macam bagaimana mereka cara mendidiknya ya. Tetapi kalau dalam hal kepengasuhan ramah anak ini harus sama standarnya,
1: tidak
2: boleh lalu kemudian berbeda ya. Nah itu saya kira sudah ada standarnya, tapi mungkin proses sosialisasinya ini loh yang mungkin terkendala ya, karena tadi itu ada ketertutupan dari pesantren-pesantren tertentu, atau mungkin karena dana sosialisasinya ini yang kurang, atau komunikasi dengan berbagai lembaga. Jadi Kemenag atau kami juga masih belum memiliki komunikasi yang baik gitu ya, untuk kemudian bekerja sama untuk melakukan sosialisasi yang maksimal kepada pesantren-pesantren. Saya kira itu Ibu.
1: Baik. Gus Dur, kemudian terakhir juga saya mau ke Bu Al. Bu Al, mungkin ada pesan juga Bu, ini khususnya untuk para korban ya yang masih takut untuk melapor atau mencari bantuan. Silakan Bu, tambahannya.
3: Baik, terima kasih. Menurut saya setiap anak, setiap santri atau korban ya yang memilih untuk diam itu sesungguhnya sedang memikul beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ya. Maka tugas kita sebagai orang dewasa bukan meminta mereka lebih berani, bukan mengajak mereka untuk ayo bicara, bukan, tetapi lebih ke menciptakan lingkungan yang cukup aman sehingga mereka tidak perlu lagi takut untuk bercerita. Karena yang harus mereka tahu adalah satu saja suara dari mereka, dari para santri, korban, atau mungkin saksi atau mungkin pelaku akibat pernah menjadi korban, itu sering terjadi ya. Satu suara saja dari mereka yang didengar hari ini itu bisa menyelamatkan masa depan banyak santri yang akan datang. Begitu. Jadi lingkungan aman harus diciptakan dulu supaya mereka merasa terjamin keamanannya sehingga suara mereka tidak hanya kita hakimi, tetapi menjadi data bagi kita untuk bisa menyelamatkan masa depan calon santri atau santriwati atau anak-anak di masa mendatang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Al dan juga Gus Dur. Kawan, tidak ada satupun anak yang layak menjadi korban pelecehan seksual ya, dan tidak ada alasan apapun yang membenarkan tindakan itu. Dari diskusi pagi hari ini kita juga belajar perlindungan anak, ini ternyata tanggung jawab bersama. Pemerintah juga hadir, harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan. Lembaga pendidikan juga harus hadir membangun sistem yang aman dan transparan, termasuk juga keluarga, orang tua khususnya yang menjadi tempat pertama yang bisa dipercaya anak untuk bercerita, dan di sini juga masyarakat yang harus berani melawan budaya diam. Pelecehan seksual tentu tidak boleh ditutupi dan tidak boleh dinormalisasi. Terima kasih banyak Bu Al, Gus Dur untuk waktunya, dan kawan-kawan Siligate, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga nanti di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari K Radio Jember. Ratusan pelaku UMKM mengikuti sosialisasi dan edukasi peran serta fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS di Jember. Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, mengingatkan para pelaku usaha agar tidak tergiur pinjaman online yang berpotensi memberatkan usaha mereka. Charles menegaskan, pengembangan usaha harus dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan akses pembiayaan yang legal dan sehat. Menurutnya, penguatan UMKM penting karena menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus instrumen pengentasan kemiskinan di Jember. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Jawa Timur, Bambang S. Hidayat menjelaskan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank selama memenuhi syarat penjaminan atau 3T. Masyarakat juga diminta memahami ketentuan tersebut agar dana yang disimpan tetap terlindungi apabila terjadi permasalahan pada bank.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto menyebut pengoperasian koridor 2 bis Transjatim ditargetkan bakal mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Nantinya bakal ada pilihan rute layanan yang dilintasi meliputi Terminal Hamid Rusdi ke Kacuk Kebonagung hingga ke Talangagung. Selain itu juga ada dari Hamid Rusdi ke Gondanglegi lalu ke Talangagung ke Panjen. Kata Eko, di Subjatim bakal menyiapkan 15 unit bis untuk mendukung operasional dengan rincian 14 unit untuk armada reguler dan satu unit lainnya sebagai armada cadangan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Daop 7 Madiun catat jumlah penumpang melalui stasiun Caruban meningkat. Tohari, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun bilang, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api di stasiun Caruban terus meningkat selama periode Januari hingga Mei 2026. Tercatat sebanyak 29.831 penumpang berangkat dan 26.355 penumpang yang tiba di stasiun tersebut. Angka itu menunjukkan rata-rata lebih dari 200 pelanggan per hari yang memanfaatkan layanan kereta api dari dan menuju Caruban. Lokasi stasiun yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Madiun menjadikan stasiun Caruban sebagai akses strategis bagi masyarakat.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengevaluasi total pengerukan jalan proyek box culvert dengan menghentikan sementara pengerjaan. Itu setelah ada korban jiwa meninggal terjebur galian. Instruksi ini disampaikan sesudah sidak proyek galian Margorejo, tempat korban lansia perempuan dan suaminya terjatuh, lalu proyek lain di Jalan Panjang Jiwo. Wali Kota memberikan waktu jajaran Pemkot dan pimpinan proyek untuk mengevaluasi yang sudah berjalan. Dia meminta semua pihak memastikan penanda di setiap proyek pengerukan termasuk tiang lampu roteri.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Setelah tadi kita cukup banyak ya membahas soal pelecehan seksual yang masih terjadi, bahkan kali ini yang paling terakhir yang ramai ini di wilayah Kabupaten Malang, khususnya di bagian Bululawang begitu. Ini tentu juga tidak jauh dari kita, dan tentu dari adanya kejadian ini kita juga harapannya bisa banyak belajar ya, bagaimana langkah mitigasi yang bisa diupayakan, yang bisa dimaksimalkan untuk kedepannya. Tadi ada 3 narasumber, sayang sekali memang dari Kepala DP3 Kabupaten Malang, Dr. Arbani, tidak bisa mengikuti sampai selesai, tapi tentunya beberapa masukan-masukan dari kawan-kawan City Guide ini akan kita upayakan untuk bisa sampai dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ke depan bisa diwujudkan dalam program-program mungkin ya dari DP3A Kabupaten Malang. Nah, kemudian untuk pagi hari ini, kawan, Anda yang masih beraktivitas, kita juga ada satu informasi menarik buat Anda yang pengen beli properti tapi Anda takut boncos ya, apalagi sampai nggak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari. Dekat juga kawan dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill. Untuk nomor yang bisa Anda hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Bye. Baik kawan, untuk pagi hari ini, karena terakhir tadi kita bicara soal kasus pelecehan seksual ya terhadap santri di salah satu pondok pesantren yang ada di Bululawang. Ini kalau kita melihat bagaimana perjalanan dari kasus ini, pada akhirnya oknum pengasuh pondok pesantren atau ponpes yang ada di Bululawang, ini masuk wilayah Kabupaten Malang, telah berstatus sebagai tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santriwatinya. Jadi memang korbannya tidak hanya satu ya. Penetapan tersangka ini menyusul adanya beberapa upaya penyelidikan dan juga penyidikan dari pihak kepolisian, adanya sejak adanya laporan gitu ya dari para korban waktu itu hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Kemudian kawan, ada juga statement yang disampaikan Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi. Jadi penetapan status tersangka terhadap oknum pengasuhan ponpes ini juga sudah dikonfirmasi ya hari Senin kemarin 15 Juni 2026. Nah, meskipun enggan untuk menjelaskan secara detail karena berkaitan dengan dugaan kasus kesusilaan sehingga harus mempertimbangkan kondisi serta privasi para korban, tapi Taat memastikan kalau penanganan dugaan pelecehan seksual ini tetap di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kalau kita melihat pemberitaan sebelumnya, jadi kasus ini, kasus dugaan pencabulan di lingkungan ponpes itu dibongkar oleh Yakuza Maneges ya, setelah sebelumnya tidak terlihat gitu, karena ini sudah hitungannya puluhan tahun ya kejadiannya. Nah, sebagaimana diketahui, jadi Yakuza Maneges ini komunitas sosial spiritual gitu ya, yang didirikan oleh Gus Tuba. Nah, sejak dideklarasikan, kemudian dari organisasi ini aktif ya pada beragam kegiatan, salah satunya ini dengan memberikan pendampingan kepada beberapa kasus dugaan pelecehan seksual termasuk yang dialami oleh para santriwati di lingkungan pondok pesantren. Nah, kemudian kawan, kasus dugaan pelecehan seksual yang akhirnya ini berujung pada penyegelan ponpes yang diasuh oleh tersangka ini sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh para terduga korban hari Sabtu 13 Juni 2026. Jadi pelaporan yang dilakukan oleh pihak para korban ini juga turut mendapatkan pendampingan dari Yakuza Maneges tadi. Kemudian untuk beberapa catatan lain, nanti kita akan kembali lanjutkan ya, Anda yang sekarang masih mobile juga di sekitar Malang Raya, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Untuk Anda yang sekarang ini juga mau berbagi informasi, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp dan bisa juga Anda temukan kami di berbagai sosial media @cityguide911fm.
12: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah setengah delapan. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini? Enggak. Pedagangnya belum masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7 lebih 4.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai panjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan, pagi hari ini kita menerima informasi dari kawan-kawan City Guide. Tadi ada Pak Haji menyampaikan kalau bisa nih diberikan traffic cone ya dan tali yang ada di sepanjang jalan Veteran plus ditempatkan mobil satpol dan petugasnya standby di lokasi supaya tidak ada pedagang lagi yang stay di sana. Ini menanggapi soal kondisi di jalan Veteran. Kemudian kawan, untuk update dari Satpol PP ya. Sebelumnya Pak Gunawan itu melihat adanya Anjel, anak jalanan yang ada di traffic light area. Tadi Pak Mustaqim juga sudah merespon kami di jam 8 lebih

21 menit mungkin sudah ada penanganan ya di sana. Mungkin Anda yang punya update informasinya boleh nanti dikabarkan. Kemudian soal truk mogok yang ada di Gadang itu sudah ada petugas juga, bahkan Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malangkota Ibtu Dandu juga menyampaikan update-nya ke kami. Anda yang kebetulan melintas di sana bagaimana? Apakah truknya sudah tidak ada atau masih ada di lokasi, kawan? Kemudian ada Pak Anto. Pak Anto tadi sempat telepon ya menanyakan apakah benar ada kecelakaan di sekitar Unmer. Itu tadi coba dicek ya oleh Yolanda dari grup relawan ST Anget, memang betul ada korban, 2 korban bahkan ya, untuk unit sudah meluncur, ambulan dan rekan-rekan relawan membantu di lokasi. Terima kasih banyak Pak Anto dan juga kawan-kawan City Guide lain. Anda yang ingin berbagi informasi di beberapa titik lainnya, Anda masih bisa sambung bersama dengan kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, pengerjaan drainase di Kepanjen sudah mencapai 80%. Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Drainase DPUBM Kabupaten Malang, Anita Uliasari, menyampaikan pengerjaan drainase yang ada di sepanjang Cepoko Mulyo Kepanjen sudah mencapai 80%. Sementara itu, kata Anita, saat ini kegiatan yang dilaksanakan berupa pemasangan kerb dan juga pengecoran bagian atas RCP sebagai bagian pengerjaan untuk pedestrian. Anita menambahkan pengerjaan yang dilakukan sepanjang 134 meter arah selatan. Kawan, cuaca Jatim diprediksi cerah sepanjang hari. Berdasarkan perkiraan BMKG Juanda, hari ini sebagian besar wilayah Jatim bakal didominasi cuaca cerah berawan, namun masih ada peluang hujan intensitas ringan di sejumlah daerah. Sementara untuk suhu udara di Jatim, berkisar antara 11 hingga 35 derajat Celcius dengan kecepatan angin antara 5 hingga 33 km per jam. Kemudian BMKG Maritim Tanjung Perak juga memprediksi cuaca di wilayah perairan Jatim bakal relatif cerah berawan. Kawan, IHSG diproyeksi menguat hari ini. Berdasarkan data analis teknikal MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, indeks harga saham atau IHSG masih berpeluang menguat pada perdagangan hari ini meski risiko koreksi jangka pendek tetap perlu diperhatikan. Menurut Herditya, IHSG berpotensi menguat antara 6.476 hingga 6.577. Selain itu, analis dari Binarta Sekuritas, Ivan Rosanova, memperkirakan IHSG berpeluang melanjutkan penguatan setelah berhasil menembus area resisten sebelumnya. Demikian 911 Hot News. Jam 10 siang, saya Yolo Octavia. Selamat siang.

0: Serigeta in 11 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan ya, pagi menjelang siang. Sama nih cuaca juga dari tadi pagi sampai dengan saat ini konsisten cerah. Sometimes ya cerah berawan begitu. Kalau dari perakiran sementara sih memang tidak ada potensi hujan. Dari perakirannya BMKG Juanda, saat ini beberapa titik infonya ada potensi hujan ringan, tapi tidak dijelaskan detail ya titik mana saja. Hanya saja katanya sebagian Jatim itu ada peluang hujan ringan, dan sebagian besarnya relatif cerah berawan. Lalu tadi ada beberapa update kawan yang di-share juga, ini masih kaitannya dengan topik bahasan Ijen Talk, lalu juga soal penanganan PKL lagi-lagi itu masih menjadi sorotan karena kayaknya ya sampai hari ini masih tetap stay di sana. Saya mau coba cek CCTV apakah bisa tercapture ya dari CCTV ya, untuk CCTV yang ada di perempatan ITN. Kalau bisa saya mau lihat nih apakah memang jam-jam segini udah ramai PKL. Karena tadi banyak kawan-kawan yang telpon itu khawatir kalau misalnya ini kan mendekati musim liburan ya. Ntar kalau kita lihat dari CCTV ada satu atau dua gitu ya. Coba saya tampilkan kawan di visual radio kami. Ah ini dia. Ini yang bagian yang saya lingkar ini kayaknya itu gerobak yang jualan kopi ya. Terus setelahnya ada beberapa kendaraan yang parkir. Saya lihat ini ada bus juga yang parkir di sana. Ini biasanya bus sekolah gitu yang stay di area veteran itu. Nah, tadi ada yang nelpon juga ke City Guide khawatir. Katanya kan sekarang masih musim liburan nih. Tapi kan setelah ini Malang siap-siap akan diserbu oleh pendatang-pendatang. Mahasiswa baru, persiapan begitu kawan. Mahasiswa baru, para pelajar-pelajar yang juga mungkin banyak ya, perantau itu tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tapi yang SMP-SMA pun banyak dari luar kota juga. Nah, ini yang dikhawatirkan katanya ketika nanti sudah musim kedatangan, entah itu di Juli, pokoknya periode Juli sampai ke September biasanya, itu pasti akan banyak peningkatan volume di sekitaran veteran. Nah, ini yang dikhawatirkan justru kalau PKL-nya tidak segera ditertibkan dari sekarang, ini malah nanti akan menambah masanya justru pada saat momen kedatangan mahasiswa-mahasiswa maupun pelajar tadi kawan di wilayah Kota Malang, termasuk yang posisi sekolah maupun kampusnya ada di sekitaran veteran maupun Bandung itu tadi. Nah itu masih menjadi concern. Banyak yang menyarankan ya kalau bisa ini ya gitu, ada penambahan traffic cone, ada penyiagaan petugas di lokasi, lalu dan nanti dari sepanjang veteran itu dipasang semacam tali begitu kawan ya, agar tidak ada yang berjualan di sana. Dan yang di highlight dari semua usulan yang kami terima juga, pengennya sih ini ya, petugas itu betul-betul hadir di lokasi. Nah kemarin juga informasinya masih akan ada kajian lebih lanjut untuk relokasi, lalu juga nantinya akan menggandeng perguruan tinggi termasuk untuk patroli. Dari Satpol katanya sehari 4 kali patroli sudah tertib di penertiban awal, lalu pada saat petugas bergeser balik lagi, lalu nanti patroli lagi, tertib lagi, petugas geser ke lokasi lagi gitu ya. Nah ini semacam kucing-kucingan jadinya. Itu masih lumayan sering terjadi kawan, enggak lumayan sering ya, tiap hari terjadi. Bahkan kalau kata Pak Faisal ini hampir tiap hari loh dibahas, tapi kok sampai saat ini tidak ada solusi nyatanya. Tidak ada tindakan konkret dari petugas terkait. Itu terkesan agak lama juga untuk penanganannya, enggak yang sat-set begitu kawan ya. Itulah kalau kemarin terakhir itu diskusinya masih akan ada kajian lagi, masih ada upaya untuk relokasi dan lain sebagainya. Gitu, sementara untuk beberapa update tadi yang dibagikan. Ini sebelum saya jeda, saya mau geser dulu pantau lalu lintas ya. Ini sudah semakin ramai ternyata kawan masuk di jam 10, perempatan Kaliurang yang mendominasi, baik yang dari JA Suprapto atau mungkin juga yang nanti bergesernya itu ke arah selatan dari Legend Sutoyo, itu udah mulai mengular juga. Hindari dulu sementara. Tapi kalau sekarang sih antrenya nggak begitu mengular ya, kalau yang dari arah Rampal. Untuk kalian yang lagi di perjalanan, masih boleh kembali menambahkan update di titik lainnya, bisa langsung mention kami di @city8911FM atau call in di 0811-3600-911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Kita geser dulu kawan. Siang hari ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar 13 pendaki ilegal Gunung Semeru diamankan.
1: Sigi Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Harry, silahkan laporannya.
2: Kawan Balai Besar Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS mengamankan 13 orang yang diduga melakukan pendakian ilegal ke Gunung Semeru melalui serangkaian operasi pengawasan di dua wilayah berbeda, yakni Ranupani Kabupaten Lumajang dan Taman Satrian Kabupaten Malang. Dari total rombongan pendaki ilegal yang terdeteksi, 4 orang lainnya masih dalam pencarian petugas. Kepala BBTN BTS Rudianta Cahya Nugraha bilang, penindakan dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan kawasan konservasi sekaligus mencegah aktivitas berbahaya di jalur pendakian yang ditutup.
3: Kami, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, telah mengamankan 13 orang yang diduga melakukan pendakian secara ilegal ke Gunung Semeru. 2 orang diantaranya diamankan dari pendakian melalui jalur Ranupani dan diamankan oleh warga karena kedua orang tersebut melarikan diri masuk ke rumah warga. Sedangkan 11 pendaki lainnya berhasil diamankan dari daerah Taman Satrian dan saat ini ke-13 orang itu sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik dari Balai Jakum Jabal Nusa Kementerian Kehutanan.
2: Rudianta juga menegaskan kawan bahwa aktivitas pendakian menuju area tertutup termasuk puncak Gunung Semeru merupakan pelanggaran terhadap aturan pengelolaan kawasan konservasi dan berisiko tinggi terhadap keselamatan pendaki. Masyarakat dihimbau untuk tidak mencoba memasuki kawasan konservasi melalui jalur ilegal maupun nekat mendaki di area yang masih ditutup. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan, umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
2: Ana rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain Wanwar FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu ke beberapa update yang dibagikan. Tadi ada info dari Pak Diono. Pak Diono share infonya melalui voice note di jam 10 awal tadi.
1: Selamat pagi Siti Get.
0: Pagi Pak.
1: Menanggapi area jalan veteran tadi barusan lewat, kok sekarang ada bertuliskan UMKM wilayah Gading Kasri di situ, kok ada yang pedagang membuat tulisan itu, maksudnya apa ya? Dan kedua itu ya, wong posnya aja sekarang ada orang jualan gitu Mbak, kayak dibikin warung gerobak gitu. Itu prosedurnya gimana kok bisa mendirikan bedak di situ, di pos itu, pos polisi itu. Makasih.
0: Iya, terima kasih Pak Diono. Waduh, kok tiba-tiba ada tulisan UMKM wilayah Gading Kasri ya? Tadi sayangnya Pak Diono tidak menyertakan dokumentasi ya. Mungkin kawan-kawan adakah yang melihat juga, apa tiba-tiba langsung ada klaim wilayah ya? Ini membahayakan juga nih kalau dibiarkan. Oke, terima kasih Pak Diono. Barangkali nanti kalau ada tambahannya, Anda boleh share juga kawan ya, kiriman dokumentasi. Pak Junaidi, di jam 10 lewat 6, masalah PKL tidak akan bisa diatasi kecuali bagian penertiban mau bertindak tegas, katanya. Harus bertindak tegas sejak awal dan bukan pembiaran. Dan tidak peduli padahal itu bagian dari tugasnya sebagai aparat negara. Itu dia Pak ya, ketegasan, kehadiran petugas, konsistensi. Itu yang masih diharapkan oleh masyarakat, karena kayaknya kalau kita lihat sekarang dibilang konsisten 4 kali tapi toh juga masih kembali lagi pedagangnya. Penindakan juga tidak tegas, sudah ada peringatan. Kayaknya kalau yang awal-awal itu peringatan ya, kita dapat statement dari Dishub, dari Satpol PP, untuk awal-awal itu diperingatkan. Jadi semacam ditegur dulu, lalu nanti ada pembuatan surat pernyataan, dan di surat pernyataan itu katanya kalau misalnya masih mengulangi nanti akan ada penyitaan. Sebagian sudah disita, kalau saya lihat kemarin itu dari beberapa dokumentasi, entah itu yang di Jalan Veteran, entah itu yang di Jalan Surabaya, memang sudah disita ya. Tapi kok masih balik lagi juga? Nah, apakah berarti kan penyitaan-penyitaan itu tidak memberikan efek jera? Lalu apakah juga berkenan untuk diberikan efek sanksi denda maksudnya? Karena kemarin banyak kawan-kawan yang menyarankan gimana kalau denda aja gitu, kayaknya lebih ngena. Nah, sementara kemarin tidak demikian ya yang disampaikan oleh pihak Satpol PP, begitu kawan. Itu yang masih menjadi catatan ya. Terima kasih Pak Junaidi, Pak Diono juga yang tadi berkabar. Kalau tadi saya lihat pantauan traffic di sekitaran veteran memang sudah cukup ramai. Yang jualan itu tadi ada 2 atau 3 gerobak gitu ya. Saya agak kurang jelas ngelihatnya dari CCTV, agak jauh soalnya. Tapi dari kejauhan kelihatannya kayak gerobak-gerobak yang jualan ini kawan, yang jualan kopi itu. Gitu sementara untuk update-nya. Yang lagi di perjalanan juga antisipasi, perlambatan sudah mulai terlihat di sekitaran Gatot Subroto yang mengarah ke utara. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
4: Woi, berhenti mas. Waduh.
3: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
4: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
3: Ya feeling aja sih pak.
4: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongkon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan ini gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongkon tertib kok uang ngeleram.
5: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 101.RFM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update tadi kembali dibagikan lagi, salah satunya dari Pak Johannes. Pak Johannes ini kirim infonya melalui video kawan di jam 10 lewat 19 menit.
1: Selamat pagi Mbak Yola, selamat bertugas, sehat selalu, tetap semangat.
0: Sehat selalu juga Pak.
1: Selamat pagi City Guide. Ya ini Mbak, situasi di Jalan Veteran di wisata Kopi Gerobak, Pak. Nah, ini sudah ada satu.
0: Bentar, kita belum kelihatan nih.
1: Satu gerobak saat ini, Mbak. Hmm. Satu, dua, tiga, empat, lima ini.
0: Oke.
1: Di pagi hari ini. Yang di belakang bus ini sudah 5. Nah ini ada 6 di depannya bus. 6 7 8 9 10 11 12 3. Waduh, ada banyak Pak, tidak terhitung. Wisata Kopi Gerobak di Jalan Veteran ini bukan pedagang keliling ini Pak. Pedagang gerobak ini, kopi ini sudah ngapling-ngapling di sini.
0: Hmm.
1: Dari pagi ketemu malam.
0: Oke. Berhenti Pak Johannes.
1: Ya, mohon pihak yang berwajib, yang berwenang, Satpol PP.
0: Pak Johannes berhenti di situ apa mau ngopi, Pak?
1: Lalu lintas sekitar Jalan Veteran ramai lancar, cuaca cerah ini.
0: Oke. Terima kasih banyak Pak Johannes, itu kawan ya. Nanti kita langsung geser laporannya ke Satpol PP yang katanya sehari bisa 4 kali patroli. Nah, ini harapannya langsung nih, langsung ditindak aja karena mumpung lagi banyak-banyaknya. Sebelum nanti makin siang makin ramai ya kayaknya. Terima kasih Pak untuk update-nya. Lalu kalau untuk pantauan di titik lain, ini saya geser kembali kawan ya. Tadi kita terima laporan dari rekan-rekan bahwa akan ada unjuk rasa lagi. Jadi dari sejumlah kampus di Kota Malang ini akan kembali menggelar demo. Aksi unjuk rasanya nanti dipusatkan di gedung DPRD Kota Malang hari ini. Padahal kemarin Senin sudah ya. Hari Senin kemarin sudah. Lalu hari ini lagi. Jeda satu hari aja. Di hari Selasa kemarin, Rabu ini kembali melanjutkan aksi unjuk rasa. Informasinya nanti aksi demonya ini akan diakomodir oleh rekan-rekan dari UM dan UNMER. Titik kumpulnya di Ormawa UM dan titik lain ada di Sekretariat BEM UNMER. Begitu, dress code-nya hitam-hitam. Nah, tadi kita sempat koordinasi dengan ketua Presmanya, kawan. Ini awalnya kalau ketua perhimpunannya itu ada di UNISMA ya, ketuanya ada Mas Fauzi. Kita menanyakan apakah memang betul hari ini ada demo lagi? Katanya iya betul jam 1, tapi jam 1 mulai demonya. Tikumnya dari jam 9 tadi sudah dilaksanakan, kemudian nanti pergerakan mengarah ke gedung DPRD Kota Malang itu di jam 1. Kalau kemarin tuh sempat ada juga kawan ya, informasi jam 12 tapi nyampe lokasi hampir jam 3 sore. Nah untuk hari ini apakah betul di jam 1 nanti atau nanti akan ada pergeseran lagi? Coba kita akan follow up lebih lanjut. Kita sudah janjian juga untuk bisa terhubung on air. Barangkali mengupdate juga ya, apakah ada perbedaan tuntutan antara yang hari Senin kemarin dengan yang hari ini. Karena bedanya hanya sehari nih, atau hanya beda masa aja. Mungkin kalau yang kemarin kan UB ya yang menginisiasi. Nah kalau ini ada UM, ada UNMER. Apakah hanya beda penyelenggaranya saja? Lalu nanti yang disampaikan sama tuntutannya atau bagaimana, kita belum tahu nih. Ini masih upayakan untuk terhubung juga. Jadi antisipasi ya, informasi di jam 1 akan ada aksi unjuk rasa kembali di gedung DPRD Kota Malang. Untuk beberapa tambahan lainnya kita akan geser di segmen berikutnya. Kawan-kawan masih boleh kembali bergabung di 0811-3600-911. Untuk City Report, didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Untuk info lengkap, kunjungi Instagram @unira_malang.
2: Wisdom. Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang apa ya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, pencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang. Dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP. Kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan Ketua Umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi Ketua Steering Komite Munas 3. Ya, saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir, kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi Ketua Umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, nggak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Saya Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM, Get Inspire Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update tadi dari kawan-kawan pendengar juga. Ini salah satunya Pak Johannes yang tadi sempat saya play ya video awalnya. Itu lagi di sekitaran Veteran, kawan.
1: Selamat pagi Mbak Yola. Mbak, ini tambahan info, ini mungkin Mbak warungnya kali. Ini di sebelahnya pos polisi ini. Tuh. Yang dimaksud bapak tadi deh. Ini para pedagangnya masih banyak.
0: Oke. Itu dia tambahannya ya. Tadi saya nanya apa Pak Johannes ini minggir ke sana mau ngopi, katanya nggak ngopi, cuman minggir sebentar saja. Baik Pak, itu untuk update-nya ya. Lalu tadi Pak Steve langsung lewat di area balai kota. Katanya sampai sekarang masih sepi. Iya Pak. Karena infonya itu jam 1 Pak, baru ininya, demonstrasi mengarah ke lokasi.
2: Saya barusan lewat Balai Kota dan juga kantor DPRD, di situ terpantau sepi. Mm-hmm. Tidak ada perangkat orang DPRD, adanya cuma polisi, mm-hmm, ambulan,
0: okay,
2: kemudian ada pemadam kebakaran dan beberapa intel yang bertugas. Nah, demo jam 1 sampai situ jam 3, lah pagi aja sudah nggak ada kok. Jam kerjanya mereka jam 2 kan pulang, jam 1 baru berangkat, ya ketemu. Harapannya, aspirasinya ya mana bisa terserap dan tersampaikan, jam 1 baru berangkat. Nah ini pagi jam berapa nih? 11, sepi kantornya. Ya memang pintu dibuka, tapi tidak ada aktivitas kerja di dalamnya. Ya gitu itu, nyesel aku milih ini, penguasa yang sekarang ini.
0: Justru kalau kata orang-orang ya, yang memilih itu justru harus jauh lebih marah ketika kebijakan-kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat sebelum menjabat begitu. Jadi harus lebih kritis lagi dalam ini kawan ya, mengoreksi maupun juga menilik kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Ini kalau kata Pak Dani, demo terus sampai stop boros APBN. Efisiensi yang cerdas katanya. Demo beda masa, topik mirip. Pokoknya jangan anarkis, hati-hati penyusup dan yang ingin mengacau. Indonesia punya rakyat, bukan punya pejabat atau partai tertentu. Di flyernya itu tertera ada UM dan UNMER gitu ya. Kalau UM, UMM dan UNMER. Kalau UM wes mudik alias libur. Mungkin dari univ yang lain yang gerak, katanya univ swasta yang gerak, katanya Pak Dani. Iya, tapi titik kumpulnya tadi saya lihat di UM ya, informasi awal. Coba nanti kita follow up lagi, masih menunggu waktu, kita akan terhubung bersama dengan ketua BEMUM-nya selaku jubir kawannya untuk aksi hari ini, ada Maulana Nazil Al-Haq begitu. Terima kasih tambahannya juga. Untuk beberapa update lainnya nanti kita akan geser kembali kawan di segmen berikutnya. Anda boleh berbagi di 0811 3600 911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 3600 912. Pilih sehat, pilih RSUB.

balik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di

Idal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sandford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, pengerjaan drainase di Panggung Rejo Kepanjen sudah dimulai. Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Drainase DPUBM Kabupaten Malang Anita Auliasari menyampaikan, pengerjaan drainase di Desa Panggung Rejo Kepanjen baru dimulai sekitar 2 minggu lalu. Untuk lokasinya ada di selatan perlintasan kereta api dekat dengan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Pengerjaan di sini ada 2 jenis konstruksi. Segmen pertama, dipasang saluran beton bertulang ukuran 100 x 100 cm sepanjang 260 meter. Sedangkan untuk segmen lainnya menggunakan saluran Yudit ukuran 60 x 80 cm dengan panjang sekitar 100 meter. Kawan, sejumlah atlet Jatim perkuat tim Indonesia di kejuaraan dunia Muay Thai. Sebanyak 8 atlet dari Jawa Timur dipercaya memperkuat kontingen Indonesia pada ajang World Muay Championship dan World School Muay Championship 2026 yang digelar di Malaysia pada 16 sampai 21 Juni 2026. 8 atlet yang diberangkatkan terdiri dari 3 atlet senior dan 5 atlet junior yang nantinya akan bersaing melawan petarung dari 100 negara lebih. Kata Ketua Pengurus Provinsi Pemprov Muay Thai Indonesia Jawa Timur,

0: Baso Joherman. Sejumlah atlet yang diberangkatkan sebagai hasil pembinaan melalui berbagai kompetisi daerah maupun nasional. Kawan Bahlil usul pengadaan kompor listrik tahun depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sebesar 815,56 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada tahun 2027. Menurut Bahlil, pengadaan kompor listrik bertujuan mengurangi kebutuhan gas LPG. Selain kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran untuk program motor listrik sebesar 635,24 miliar. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Saya Yola Octavia, kawan masih menemani perjalanan Anda. Tadi ada laporan dari Ilham, katanya di Karang Ploso, Kepuharjo, itu listriknya padam, tapi tidak ada pemberitahuan. Kalau dari PLN memang tidak ada update kembali ya, rata-rata ketika kita follow up untuk info pemadaman, informasi yang kita terima masih sama, kalimatnya juga cenderung normatif begitu, katanya akan ada peningkatan keandalan jaringan, sehingga memang ada pemadaman bergilir di wilayah Malang Raya. Setiap hari seperti itu untuk update-nya. Lalu kaitannya dengan demonstrasi hari ini yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Malang, jam 1 informasinya, Pak Amang menanggapi, katanya today's demonstration has different demonstrator, kemudian different organizer, but with the same ego. Ini tuntutannya kayaknya poinnya juga masih sama ya, coba nanti kita dengarkan kawan ya, apa yang disampaikan oleh jubirnya dari aksi demonstrasi hari ini. Kita akan sambung nanti sekitaran 2-3 menitan lagi. Begitu, kawan-kawan yang mau kembali menambahkan update lainnya yang lagi di perjalanan juga boleh bergabung di 0811 3600 911.

0: Serigai Tain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kawan, tadi kita sempat spill-spill di awal ya, kalau di jam 11 ini kita akan terhubung bersama dengan rekan-rekan yang hari ini juga ikut untuk turun demonstrasi di gedung DPRD Kota Malang. Ini saya upayakan untuk bisa sambung dulu bersama dengan jubirnya, begitu kawan ya. Jubir dari giat demonstrasi hari ini, yaitu ada Mas Maulana Nazil Al-Haq. Ini dia sebagai presmanya UM sebenarnya, tapi juga menjadi jubir untuk aksi demonstrasi hari ini. Oke, ini masih kita upayakan untuk terhubung. Belum ada jawaban ya. Oke, baik. Coba nanti kita follow up lagi, barangkali juga masih ada giat begitu kawan ya. Karena informasinya memang jam 9 sudah berkumpul untuk masanya, tapi untuk ke lokasi dijadwalkannya di jam 1. Saya geser dulu ya ke informasi yang lain. Ada Pak Steve, ini kirim infonya tadi melalui video kawan. Kita geser kembali.
1: Situasi di Jalan Kauman, nah ini ke arah Kasin, pertigaan Kasin. Tak kasih info bolo, nah ini di pertigaan habis ini. Ini kan Kasin ya,
0: yeah.
1: Pertigaan Kasin. Nah ini loh bolo, ada yang disebut mata elang. Ini mata elangnya di Kawi Siji, lah ini loh, modelannya kayak gini.
0: Ini maksudnya
1: hati-hati
0: apa
1: bolo,
0: ini?
1: Loh, ini, loh.
0: Oke, ini posisinya tadi di area Kasin kawannya. Oke, terima kasih Pak Steve untuk update-nya juga. Tempat kumpul mata elang katanya Dep Kolektor, wala. Tadi di area Kasin, terima kasih Pak. Lalu selain dari Pak Steve, saya geser kembali ada Pak Tri. Ini Pak Tri kirim info di sekitaran TL Malang Strudel arah ke utara. Dijadikan tempat parkir acara di MCC, membuat lalu lintas tersendat. Ada lagi ada giat apa nih kawan di MCC hari ini? Coba saya geser dulu, saya cek kiriman fotonya Pak Tri ya. Mengular sekali antriannya ya. Wah, ada bis juga di halaman di MCC itu full. Lalu kendaraan-kendaraan R4 itu parkirnya dari arah tikungan Malang Strudel itu kawan, menuju ke MCC. Ada acara apakah di sana barangkali? Biasanya di pos polisi itu ada petugas, Pak. Apakah tadi terlihat ada petugas atau tidak? Mungkin nanti boleh kembali menambahkan juga. Itu kawan, sementara untuk beberapa update di jam 11 lewat 14 menit. Saya mau geser dulu, kita akan terhubung kembali bersama dengan reporter City Gear FM. Kali ini saya geser ke reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar di subkota Malang. Tata ulang parkir Pasar Gadang, parkir di badan jalan dilarang.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya.
3: Kawan, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Malang mulai menata ulang sistem parkir di kawasan Pasar Gadang dengan menyiapkan 2 kantong parkir guna mengurangi kepadatan lalu lintas dan mengakhiri praktik parkir di badan jalan yang selama ini memicu penyempitan akses kendaraan. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya menciptakan arus lalu lintas yang lebih tertib di sekitar kawasan pasar, terutama pada jam-jam sibuk aktivitas perdagangan. 2 kantong parkir tersebut disiapkan untuk mengakomodasi kendaraan, pedagang maupun pengunjung pasar. Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menyebut kapasitas parkir yang disediakan diperkirakan mampu menampung sekitar 150 kendaraan roda 4.
4: Dari ini kan parkir yang ada di selatan itu nanti akan mengcover kebutuhan parkir yang ada di selatan, kebutuhan pedagang yang ada di pasar selatan ini. Begitu pula yang ada di utara itu ada sendiri-sendiri gitu Pak.
5: Berarti ada 2 kantong parkir.
4: Iya, ada sendiri-sendiri gitu ya.
5: Itu selama ini
4: kan kantong parkirnya parkir yang sebelah utara, sebelah selatan ini kan menggunakan badan jalan. Menggunakan badan jalan. Maka yang ada di badan jalan ini akan dimasukkan semuanya di sini. Masih mencukupi.
5: Ini kapasitas berapa mungkin?
4: SRP-nya, satuan ruang parkirnya, kalau saya nggak apa-apa sih mas ya.
5: Kisaran mungkin mas.
4: Kisaran bisa mencapai 150 untuk mobil.
5: Sekitar
4: roda empatnya ya, roda empatnya, roda duanya bisa mencukupi. Yang terpenting adalah begini, Pak. Cukup atau tidaknya satuan ruang parkir ini tergantung dari penataan dan pengertian dari pengguna pemanfaat pasar ini sendiri. Karena kami berharap kalau memang ada arahan dilarang untuk parkir menetap di sepanjang jalan koridor ini, ya jangan, akan diikuti kecuali untuk loading. Tidak boleh untuk parkir sini, hanya untuk diperbolehkan hanya untuk loading aja.
6: Yang di mana barang aja?
4: Yang sepanjang lorong-lorong ini.
6: Sepanjang ini.
4: Iya, lorong-lorong ini hanya untuk loading saja, tidak diperbolehkan untuk parkir. Begitu.
6: Oh, iya.
4: Sehingga parkir sana setelah turun silakan.
6: Gitu
4: ya. Tidak boleh loading dua sisi.
3: Di tengah keterbatasan jumlah personil pengawasan, Dishub Kota Malang juga meminta keterlibatan pedagang pasar dalam mendukung penerapan aturan baru tersebut. Pedagang diharapkan ikut mengawasi sekaligus membantu mengarahkan pengemudi angkutan barang agar tidak berhenti terlalu lama di area yang telah diterapkan sebagai zona larangan parkir. Penataan ini diharapkan mampu mengurai kepadatan di sekitar Pasar Gadang, sekaligus menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung maupun pelaku usaha. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
7: Jalan-jalan plus.
0: Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini, menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai, sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap, kawan, untuk ukuran wisata alam sederhana. Mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, nasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
9: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
10: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
9: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
10: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
9: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
10: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
11: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ternyata tadi untuk giat yang di MCC itu kan saya menanyakan ada acara apa begitu ya. Ternyata ini tadi ada update dari Pak Diono. Katanya di MCC itu lagi ada wisuda TK kawan. Ada kiriman ininya kawan, voice note-nya.
1: Di MCC ada kegiatan wisuda anak TK.
2: Halo.
1: Pesertanya hampir 200 lebih tadi infonya. Solusinya kemarin bilangnya wisuda ditiadakan kok masih berjalan.
0: Terima kasih kembali Pak Diono, itu dia kawan ya. Kalau kata Pak Diono adanya wisuda TK. Nah saya geser dulu kawan, tadi kan kita sempat spill ya untuk siang hari ini. Kita akan terhubung bersama dengan jubir untuk aksi demonstrasi yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Malang. Ada Maulana Nazil Al-Haq, ini dari UM, presmanya UM. Nah informasi hari ini akan ada giat aksi di jam 1 siang, informasi awal kita terima seperti itu. Lalu kita akan menanyakan lebih lanjut bagaimana nanti giat aksinya, kemudian juga untuk titik kumpulnya di mana, lalu juga apa tuntutan yang dibawa hari ini, apakah ada perbedaan dengan yang demo kemarin, dan seterusnya. Ini kita sudah terhubung bersama dengan Maulana Nazil. Mas Nazil, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, saya dengan Yolanda mas yang bertugas siang hari ini.
3: Siap, Mbak Yolanda.
0: Iya, Mas Nazil, ini boleh dijelaskan terlebih dahulu, Mas, untuk aksi hari ini itu bagaimana, Mas, digagas oleh siapa, barangkali yang terlibat siapa saja nantinya?
3: Baik, izin menjawab, Mbak Yolanda, terkait dengan aksi Malang hari ini, kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi PM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan, Mbak Yolanda.
0: Apa saja itu, Mas?
3: Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Mbak Yolanda, seperti kejadian yang terjadi di Sumatera, kemudian penggundulan lahan yang terjadi di beberapa pulau di Indonesia, itu mengakibatkan bencana besar. Yang teman-teman aliansi kira ini harus ada atensi oleh pemerintah untuk menghentikan hal tersebut. Kemudian poin yang berbeda selanjutnya, Mbak Yolanda, terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Jadi kami mendesak, Mbak Yolanda, pemerintah melalui BPOM, Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran obat yang dijual tanpa pengawasan tenaga kefarmasian maupun apoteker. Nah, dalam hal ini pemerintah harus segera mengambil langkah strategis, Mbak Yolanda, dalam menghadapi dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan kenaikan biaya alat kesehatan, obat-obatan impor, serta layanan kesehatan hingga mencapai kisaran 16-20%. Kemudian poin selanjutnya, Mbak Yolanda, terkait pembeda dengan aksi kemarin, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Nah, kami mengira dan kami menganalisis, Mbak Yolanda, bahwa pemerintah ini menempatkan jabatan strategis kepada orang-orang yang kurang kompeten dan berintegritas, sehingga kami mendesak pemerintah untuk menempatkan jabatan strategis negara kepada orang-orang yang kompeten, integritas, dan profesional, alih-alih hanya berbasis afiliasi politik tertentu. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan, Mbak Yolanda, sehingga ketika ada aksi ini merupakan bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat yang ada di Kota Malang. begitu Mbak Yolanda.
0: Oke, baik. Jadi nanti dari penggeraknya dari UM, UNMER juga begitu informasinya, Mas?
3: Ada berbagai macam kampus. Dari UIN, kemudian UNMER, UMM, UM, Polinema, Unisma, Wisnuwardana, dan berbagai macam kampus yang lain bersama dengan warga sipil.
0: Oh, oke. Berapa Mas perkiraan yang akan ikut nanti untuk masanya?
3: Untuk estimasi masa sendiri sekitar 400 hingga 500 masa aksi, Mbak Yolanda.
0: 400 sampai 500 ya, di jam 1 siang ini, Mas?
3: Yap, betul, kita akan start di jam 1 siang.
0: Oke, untuk titik kumpul di mana aja ini, Mas?
3: Untuk titik kumpul masa aksi, kita mulai di Gedung Kayu Tangan. Kemudian kita long march untuk finish kemudian di Balai Kota, Mbak Yolanda.
0: Oke, berarti dari sekitaran alun-alun situ ya, dari Kayu Tangan long march-nya, lalu bergeser ke Balai Kota.
3: Yap, betul sekali Mbak Yolanda.
0: Oke, ini tadi saya lihat informasinya dari Polresta Malang Kota juga siap menerjunkan personil untuk mengawal kurang lebih 400-an personil juga, Mas ya. Sudah, berarti sudah clear dengan pihak terkait untuk perizinan dan lain sebagainya nih?
3: Ya, untuk perizinan sudah clear dengan pihak terkait, Mbak Yolanda, terkait kegiatan aksi siang hari ini.
0: Oke, okay. Nah dari beberapa tuntutan tadi yang menjadi prioritas adalah pembedanya, Mas ya, saya sampaikan kembali, tadi fokus mendesak penghentian deforestasi, mengamankan distribusi obat, kemudian mendesak reformasi pemerintah, jabatan harus sesuai dengan kompetensi, dan menagih janji DPRD Kota Malang, begitu?
3: Ada satu poin tambahan yang saya luput, Mbak Yolanda.
0: Oke, okay, apa
3: jadi,
0: tuh Mas?
3: Terkait dengan mendesak pemerintah segera menetapkan atau mengesahkan RU perampasan aset. Karena begini Mbak Yolanda, akar dari segala permasalahan yang ada di negara ini menurut rekan-rekan aliansi adalah harusnya RU perampasan aset ini segera disahkan. Sehingga praktek KKN yang ada di pemerintah bisa segera dihilangkan, begitu Mbak Yolanda.
0: Apa yang menjadi harapan Mas setelah adanya aksi ini? Apakah nanti juga sudah ada komunikasi lanjutan untuk bisa audiensi dengan DPRD langsung?
3: Ya, harapannya dengan adanya aksi ini berbagai macam aspirasi dari masyarakat mahasiswa bisa benar-benar tersampaikan dengan bagus, tidak ada kerusuhan, aksi bisa berjalan dengan damai, tuntutan bisa tersampaikan dengan baik. Semoga saja juga bisa ditemui para perwakilan pejabat pemerintahan, sehingga apa yang kemudian menjadi aspirasi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat Kota Malang ini bisa tersampaikan.
0: Oke, okay. Mas Nazil, bagaimana ini memastikan aksi nanti tetap dilakukan dengan damai, dengan kondusif begitu? Apakah sudah ada term and condition yang diberikan kepada peserta nanti juga, Mas?
3: Sudah. Beberapa kali kita sudah melakukan konsolidasi, kemudian sudah melakukan teknis lapangan juga. Kita tidak ada skema chaos, Mbak Yolanda, yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kami pure mengadakan aksi ini untuk mengawal aspirasi dari berbagai macam keresahan mahasiswa serta masyarakat Indonesia yang ada. Sehingga untuk skema chaos sendiri kita tidak ada di skema kami, dan untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut kami sudah memutuskan beberapa perwakilan dari tiap masing-masing organ untuk mengondisikan masing-masing masa aksi sehingga memiliki komitmen yang sama, memiliki arah pandang yang sama untuk aksi pada siang kali ini.
0: Oke, baik Mas Nazil, ini ada WhatsApp yang masuk dari pendengar kami, termasuk dukungan juga ya, katanya demo terus sampai benar-benar stop pemborosan APBN, efisiensi yang cerdas, begitu. Semangat Mas untuk aksi hari ini, semoga juga berlangsung kondusif dan lancar. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Mas.
3: Siap, saya juga mohon doanya masyarakat Malang serta masyarakat yang mendengarkan mungkin Mbak Yolanda ya, ya, agar aksi pada siang kali ini bisa berjalan dengan lancar, tuntutan kami bisa diterima dan bisa berjalan kondusif, karena kami juga saat ini mewakili Malang juga, kami juga ingin menjaga Kota Malang, Mbak Yolanda.
0: Oke, okay, baik Mas Nazil, terima kasih sekali lagi Mas atas waktunya, selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
0: Yaitu kawan, sambung kita bersama dengan jubirnya ya untuk nanti aksi demonstrasi yang dilakukan di jam 1 siang. Nanti akan ada long march, kurang lebih sama seperti kemarin, dan tadi komitmen disampaikan juga tidak akan ada skema chaos dalam penyampaian aspirasi. Tadi kita juga sudah menyinggung apakah sudah komunikasi dengan pihak terkait, barangkali nanti harapannya tidak hanya satu arah, tapi mungkin bisa dua arah gitu, dari pihak DPRD atau mungkin dari jajaran Pemkot, katanya diupayakan untuk bisa komunikasi lebih lanjut. Gitu, sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan update lainnya. Kita jeda kembali, saatnya kita dengarkan sejenak kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengusulkan 3 desa sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Pamekasan Muhammad Jufri Effendi bilang, ketiga lokasi yang diusulkan sebagai tempat pembangunan kampung nelayan itu masing-masing di Desa Padelegan, Kecamatan Pademau, Desa Beranta Tinggi, Kecamatan Telanakan, dan Desa Lesong Daya, Kecamatan Batu Marmar. Ia menjelaskan, 3 lokasi itu diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KPP karena dinilai memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Di antaranya, warga desa merupakan nelayan atau pembudidaya dan tersedia lahan bebas sengketa minimal 1 hektar.
2: Kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Sebanyak 400 dapur SPPG di Jawa Tengah dipastikan kembali beroperasi normal setelah sempat berhenti akibat terkendala anggaran pusat. Ketua Satgas MBG Jateng, Tat Yasin, katakan kendala keterlambatan dana dari Badan Gizi Nasional kini sudah teratasi dan sudah cair sepenuhnya. Selain persoalan anggaran, sebelumnya juga sempat disanksi karena belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah. Dengan rampungnya masalah birokrasi serta perbaikan sanitasi, penyaluran paket makanan bergizi bagi masyarakat kini dipastikan sudah kembali bergulir secara higienis.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menggelar Bojonegoro Wasra Bhakti Festival di Alun-Alun Bojonegoro 17 hingga 20 Juni 2026. Festival yang mengusung tema Wasrane Bojonegoro, Membumi dan Ngamboro Ing Bawono diharapkan menjadi upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan sektor ekonomi kreatif daerah. Kepala Disbudpar Bojonegoro Elsa De Bagustina bilang, festival ini akan melibatkan para perajin batik dari pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya memperluas promosi produk unggulan daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
3: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur. Nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya yaitu sedikit kemacetan yang upaya yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
2: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
4: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Krebet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Krebet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Krebet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
2: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan Timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
5: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan DPI yang sesuai dengan di buku ujikir. Untuk kendala kita, Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
2: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Sedikitain One War FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita geser kembali ke beberapa laporan yang masuk. Tadi selain dari Pak Diono juga ada Pak Ilman. Katanya memang di MCC ada rombongan anak-anak sekolah turun dari bis pariwisata. Jadi agak tersendat. Kayaknya memang ada giat di wisuda tadi ya kalau kata Pak Diono. Lalu Pak Heri, ini urun saran terkait aksi yang akan dilaksanakan hari ini ya. Urun saran materi Omar Rembang hari ini. Jangan melebar yang gak urgent, padahal gak penting. Sekarang ini yang urgent itu adalah APBN disedot padahal yang tidak mengakibatkan perekonomian ruwet. 98 itu materinya KKN, 66 itu bubarkan PKI. Kalau sekarang ini tuntutannya gak fokus, yo tuas kesel katanya. Iya ya. Kalau yang justru kalau kita lihat dari pelebaran poin yang disampaikan hari ini dengan apa yang disampaikan hari Senin kemarin itu benar-benar dia fokus pada apa yang menjadi persoalan ya untuk efisiensi anggaran, salah satunya dengan meniadakan program-program raksasa yang banyak memotong anggaran-anggaran di beberapa program lain begitu kawan ya. Nah itu

0: itu untuk beberapa catatannya. Update lainnya ada Pak Aji. Pak Aji masih menyoroti soal PKL nih Pak ya. Saya geser dulu. Ini di sekitaran Jalan Veteran. Saya mau tampilkan di visual radio kami kawan. Kita hitung bersama. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelahnya mobil ini ada 6, 7, 8, 9 nih. Ada 9 gerobak yang stay. Lalu setelahnya bis 10, 11, 13. Wah, ada 15 nih. 16, 17, 18, 19. Oh, ada tambah 20 ya. 20 rombong PKL di area Veteran, kawan. Masih saya play videonya, ini ke 21, 22, ya masih terus nih sampai ujung kayaknya Pak ya. Oke, itu dia kawan, ada 22 PKL yang ngetem di area Veteran. Setelah ini kita akan geser kembali laporannya ke pihak Satpol PP ya, kaitannya dengan ini, karena mumpung masih rame-ramenya nih, di jam produktif juga ya, di jam aktif juga, jam kerja juga dari petugas terkait harusnya bisa langsung mengarah ke lokasi. Update lainnya ada Pak Firman, pintu keluar Arjosari masih ada bus ngetem. Ini dua laporan yang jadi best seller ya, pelanggaran-pelanggaran ini.
1: Tiket.
0: Halo Pak.
1: Ini di luar pintu keluar Arjosari kok masih ada bis yang ngetem ya. Terima kasih Siti Get.
0: Terima kasih. Itu dia kawan ya. Laporan dari Pak Firman tadi, Wulan di newsroom sudah bantu teruskan ke Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira. Kita menunggu untuk langkah tindak lanjutnya bagaimana. Nanti kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan update lainnya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Dan berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang Anda bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah karena sudah dibangun oleh pengelola. Jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kalilanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kalilanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, sekitar 500 massa akan memadati depan gedung DPRD Kota Malang siang ini. Hari ini pada Radio City Gate, Ketua BEM UM sekaligus juru bicara aksi unjuk rasa Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, sesuai dengan agenda jam 1 siang nanti, Aliansi BEM Malang Raya dan warga sipil akan menyampaikan beberapa tuntutannya. Total ada 400-500 massa. Nazil menyampaikan juga titik kumpul nanti berada di Kayu Tangan, kemudian akan long march di gedung DPRD Kota Malang. Nazil menambahkan sebelumnya sudah ada koordinasi bersama dengan perwakilan setiap organisasi yang tergabung dalam aksi ini untuk memastikan kondusivitas dan memastikan menyamakan arah pandangan. Kawan, puluhan daerah di Jatim catat belanja pegawai di atas 30%. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Jatim, sebanyak 31 dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur masih memiliki porsi belanja pegawai di atas batas maksimal 30%, dan hanya ada 7 daerah yang memenuhi ketentuan mandatory spending di bawah 30%. Sementara itu kawan, Kepala BPKAD Jatim Muhammad Yasin menyebut, persoalan ini masih menjadi pembahasan lebih lanjut dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Kemudian berdasarkan hasil rapat, pemerintah daerah diminta melakukan upaya penyesuaian secara bertahap agar porsi belanja pegawai bisa ditekan sesuai dengan ketentuan. Kawan, pemerintah target seluruh desa teraliri listrik pada 2029. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia bisa teraliri listrik pada 2029 mendatang, dan hal itu juga masuk dalam program prioritas atau arahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Bahlil juga merinci masih ada sekitar 10.000 titik desa yang belum dijangkau oleh listrik, khususnya di Pulau Sulawesi, Maluku, sampai Papua. Untuk menyukseskan program ini, Bahlil telah mengajukan anggaran untuk pembangunan infrastruktur listrik desa sebesar Rp 9.765 miliar. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: One Hot News.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani. Siang hari ini bersama Anda. Jam 12, kondisi cuaca masih cenderung panas terik. Dan ini kalau Anda yang juga masih dalam perjalanan, barangkali yang berencana untuk mengarah ke area DPRD ya, bisa antisipasi. Pagi tadi kita sudah sempat update informasinya, karena untuk di area gedung DPRD Kota Malang, bagian depannya atau di area depannya Balai Kota, itu nanti akan ada kegiatan aksi. Tadi kita sempat sambung ya bersama dengan Ketua BEM dari UM, ada Maulana Nazil Al-Haq, kawan yang menyampaikan titik kumpul itu ada di UM ya, sekitaran jam 11 tadi, 11 lewat 10. Barangkali sekarang sudah mulai long march ya, nanti boleh untuk Anda update juga nih yang baru saja ketemu dengan para mahasiswa yang bakal melakukan aksi di depannya gedung DPRD Kota Malang. Kabarnya total peserta ya atau masa aksi ini ada sekitar 400 sampai 500 masa. Kemudian juga untuk di lokasi nanti coba kita cek juga kawan, apakah sudah mulai dilakukan penutupan ya di depannya gedung DPRD Kota Malang, atau barangkali Anda yang barusan melintas di lokasi boleh update juga infonya ya. Langsung di 0811-3600-911, atau bisa juga kawan langsung di sosial media kami, Anda bisa manfaatkan dengan mention di @serikait911FM. Termasuk perjalanan dari Anda siang hari, bagaimanakah sudah mulai ada peningkatan arus kendaraan kah, atau barangkali masih cenderung lancar-lancar saja? Karena tadi kita sempat dapat informasi masuk di jam 12, ada pantauan di daerah Raya Sekarpuro. Informasi dari Bululu arah Sawo Jajar tadi sedikit tersendat, belum tahu ada apa ya kira-kira di depan. Kalau untuk sebaliknya itu masih lancar. Saya coba tampilkan dulu informasi dari Bululu. Ini dia untuk dokumentasinya, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Nah, ini posisi di daerah Raya Sekarpuro menuju Sawo Jajar, kondisinya masih tersendat. Kalau sebaliknya masih lancar. Kira-kira ada apakah di sana? Nanti boleh diupdate juga Bu Lulu kalau sudah lepas ya dari kondisi traffic yang padat. Oh, baru saja dikirim kawan ada video. Ternyata ada truk kawan yang mogok. Waduh, itu truk tebu ya kelihatannya. Nanti coba saya tampilkan juga dokumentasi tambahan dari Bu Lulu. Ternyata Raya Sekarpuro ke Sawo Jajar kondisinya padat karena ada truk tebu yang mogok kawan.

0: Ya kawan, untuk di jam 12 siang setelah tadi dapat informasi ada dari Bu Lulu pantauan traffic ya, yang padat lokasi ada di area Raya Sekarpuro menuju ke Sawu Jajar. Tadi tersendat ternyata efek karena ada truk tebu yang mogok. Ada video tambahan dari Bu Lulu tadi yang dikirimkan, saya tampilkan dulu kawan. Ini untuk truk tebu yang mogok, itu memang muat tebu, warnanya kuning ya, posisi ada di lajur sebelah kiri.
1: Kendaraan kah atau barangkali masih?
0: Anda bisa lihat di visual radio kami. Untuk di lokasi belum kelihatan juga Bu Lulu ya, trouble-nya masalah apa ini. Kemudian juga sekilas dari videonya belum kelihatan juga nih upaya untuk perbaikan. Terima kasih Bu Lulu untuk informasinya. Untuk di siang hari ini juga kawan, barangkali kalau Anda yang masih dalam perjalanan lagi pantau juga sekitaran Anda seperti apa, nanti boleh untuk sampaikan update-nya langsung di 0811-3600-911. Sambil tadi coba saya cek ya dari CCTV Malang Kota, bagaimanakah untuk update di depannya Balai Kota Malang yang rencananya di siang hari ini bakal ada kegiatan aksi. Anda bisa lihat di visual radio kami, untuk yang di area depannya Balai Kota itu masih clear kawan ya, belum ada masa aksi. Kemudian juga untuk kondisi lalu lintas masih diatur seperti biasanya, belum nampak ada petugas kepolisian juga. Dan untuk kondisi traffic masih cenderung ramai lancar saja. Anda bisa lihat ya sekali lagi di visual radio kami sejauh ini sampai jam 12 lewat 16 menit. Untuk yang di area depannya Balai Kota Malang, untuk lalu lintas masih normal kawan, belum ada rekayasa pengalihan arus lalu lintas. Karena biasanya kalau ada kegiatan aksi, memang untuk kondisi traffic ya, rencananya juga akan dilakukan pengaturan. Karena dilakukan penutupan yang di area depannya Balai Kota Malang, sedangkan untuk yang area satunya lagi, yang seberangnya itu bakal dilakukan dua arah. Sekali lagi, tapi kalau untuk saat ini kondisinya masih cenderung lancar saja ya, belum ada rekayasa lalin sama sekali. Termasuk untuk yang di area Jalan Veteran, ini dua arah kondisi lalu lintas masih lancar sampai ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya. Karena kabarnya tadi titik kumpul salah satunya di UM gitu ya. Nah ini kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, untuk yang di area Jalan Veteran sekali lagi kondisi lalu lintas masih cenderung landai lancar saja. Siang hari ini kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi dari Gate Singosari masih terpantau lancar. Di sepanjang pandang tidak ada kepadatan, bahkan untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Kemudian lanjut lagi lepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak juga masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat siang hari ini. Anda yang punya informasi seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
4: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
4: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
8: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangan yang dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedih kan lain on FM, getting for your life. Kawan, di jam 12 siang ini tadi kalau informasi yang kita terima, memang kegiatan aksi itu kan masih di jam 1 nanti. Dan untuk itu kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, sejauh ini kondisi lalu lintas yang ada di area depannya Balai Kota Malang atau depannya gedung DPR di Kota Malang ini masih cenderung lancar saja dan belum ada pengaturan lalind. Kalau dari informasi yang kita terima juga, kawan, rencananya dari para massa aksi yang terdiri dari Aliansi BEM Malang Raya, kemudian ada juga warga sipil yang jumlahnya ada sekitar 400-500an massa, ini mereka akan melakukan long march dari area Kayu Tangan Heritage. Dari Kayu Tangan tersebut mengarah ke gedung DPRD Kota Malang ya. Kemungkinan nanti juga rutenya mengarah ke Kahuripan itu. Jadi bisa diantisipasi jelang jam 1 siang nanti ya. Kemudian juga dari informasi yang kita terima, apa sajakah yang nantinya akan mereka suarakan. Tadi kita sempat dapat informasi dari Ketua BEM Universitas Negeri Malang atau UM sekaligus jubir dari aksi unjuk rasa hari ini, Maulana Nazil Al-Haq, yang menyampaikan untuk tuntutan ini sama seperti aksi sebelumnya, tapi ada beberapa poin tuntutan tambahan karena memang dari apa yang mereka suarakan ini harapannya bisa terus dikawal. Jadi tuntutan ini seperti menghentikan kegiatan deforestasi, kemudian menjamin distribusi obat-obatan, memastikan pejabat yang duduk sesuai kompetensinya, dan mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Itu kawan beberapa tuntutan yang nanti akan dibawa oleh para massa aksi. Kemudian juga sekali lagi aksi ini sebagai pengingat kalau poin-poin tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya itu perlu untuk dikawal. Dari informasi yang kita terima juga kawan, selain dari para massa aksi, update-nya bagaimana dari petugas pun yang juga nanti akan mengamankan, ini kabarnya juga sudah mulai melakukan persiapan. Total ada sekitar 435 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan digelar sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Malang Bergerak gitu ya, di depan gedung DPRD Kota Malang. Jadi untuk personelnya siapa sajakah? Seperti biasa ya, pasti ada Polri, TNI, Satpol PP, ada Dishub, kemudian ada Dinkes sampai petugas pemadam kebakaran atau damkar. Hal ini disampaikan Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin yang mengatakan kalau pengamanan dilakukan untuk memastikan agar penyampaian aspirasi oleh mahasiswa bisa berlangsung dengan aman, tertib dan juga kondusif. Kemudian juga dari beberapa personel tadi yang disebutkan ya, totalnya kan ada sekitar 435 personel gabungan. Nah ini kalau lebih dirinci lagi, terdiri dari 350 personel dari pihak Polresta Malang Kota, kemudian ada 30 personel Satpol PP Kota Malang, kemudian 10 personel di Sub Kota Malang, 30 personel Kodim 0833 Kota Malang, kemudian dari Dinkes ada 10 personel dan juga ada 5 petugas damkar. Pihaknya juga menjelaskan jumlah personel yang diterjunkan ini bisa berubah menyesuaikan situasi yang ada di lapangan. Jadi nantinya personel entah itu akan ditambah atau bagaimana apabila unjuk rasa berubah menjadi rawan. Itu ya untuk informasinya. Jadi pengamanan aksi dilakukan dengan pendekatan humanis dan tetap menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dan semua personel kawan, kabarnya juga sudah dapat arahan untuk mengedepankan langkah-langkah persuasif ya selama pengamanan berlangsung. Jadi pihaknya pun juga menghimbau ke para massa aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, tidak merusak fasilitas umum ya itu, serta tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat yang ada di sekitar. Karena seperti yang diketahui juga kawan, sebelumnya kan sudah ada aksi memang. Waktu itu ada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya. Waktu itu memang dari kebanyakan mahasiswa UB gitu ya. Nah ini melakukan aksi waktu itu terakhir pada tanggal 15 Juni 2026 di depan gedung DPRD Kota Malang. Waktu itu hari Senin ya, ada 5 tuntutan yang dibacakan dalam aksi tersebut. Ada peningkatan efisiensi dan juga transparansi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN waktu itu yang disampaikan. Ini untuk aksi yang pada tanggal 15 Juni lalu kawan ya. Sekali lagi untuk beberapa poin waktu itu yang disoroti atau juga tuntutan yang dibacakan, yang pertama soal peningkatan efisiensi dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua mengenai penurunan harga kebutuhan pokok, termasuk BBM ya waktu itu. Kemudian untuk yang ketiga, mahasiswa tegas meminta penghentian program MBG dan juga program Koperasi Desa Merah Putih. Sementara tuntutan keempat, menolak perluasan peran TNI dan Polri, utamanya di ranah sipil. Dan yang kelima, mahasiswa juga meminta pemerintah pusat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Itu kawan. Dan untuk sampai di jam 12 lewat 27 menit, nah ini barangkali yang rutenya lewatnya di Kayu Tangan ya, nanti boleh di update juga nih. Sudah mulai ada pergerakankah di sana? Ada boleh sampaikan ya infonya langsung di 0811 3600 911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama, ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya, karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Me. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Me membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Me, pol.
8: Poldan Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
9: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
9: Nah kan,
3: aduh, deg-degan tahu.
9: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
10: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di jam 12 siang tadi dari informasi sebelumnya ya, ada pendengar Sedikit FM di jam 11 lewat 55 menit ya. Tadi ada yang mengirimkan video, kawan, kalau di area depannya terminal Arjosari itu masih ada kendaraan-kendaraan berupa bus ya, yang time-nya itu di luar. Nah, tadi dari laporan pendengar tersebut kita sudah sampaikan ya ke pihak terminal Arjosari, ada kepala terminal Arjosari, Bu Mega Perwira, sudah direspon kawan ya, dan juga akan ditindaklanjuti. Terima kasih kawan. Kemudian ini tadi juga ada tambahan lagi informasi dari pendengar Sedikit FM. Nah, ini ada informasi yang diambil dari media sosial. Tadi itu dari Pak Anto ya. Pak Anto kirim foto, lihat di grup Facebook di perempatan Klojen itu barongan besi teleponnya itu keropos kawan. Nah, yang bawahnya itu kelihatan memang sudah ini ya, tinggal setengahnya gitu, karena setengahnya lagi itu sudah keropos. Anda bisa lihat ya di visual radio kami, coba saya tampilkan untuk kiriman foto dari Pak Anto. Tapi kita juga masih cek dulu, barangkali boleh di-share juga nih Pak Anto untuk linknya, untuk bisa kita cek apakah ini memang betul areanya di Malang, dan bisa untuk kita teruskan ke pihak terkait ya. Itu kalau tulisannya sih besi telepon kawan yang keropos. Terima kasih Pak Anto, sekali lagi barangkali kalau masih simak kita juga bisa di-share ya untuk linknya, untuk bisa kita cek untuk di lokasi ini apakah memang betul di Kota Malang, kemudian juga kira-kira milik dari siapa gitu. Untuk yang lainnya lagi masuk di jam 12 lewat 42 menit ya, yang lagi dalam perjalanan juga barangkali kali ini rutenya mau mengarah ke area sekitaran Suhat. Kalau dilihat kondisi trafik daerah Suhat itu masih lancar saja ya, dua arah. Tapi menjelang di U-turn depannya Taman Krida Budaya yang mengarah ke Patung Pesawat itu ada sedikit antrian kendaraan, tapi masih normal kelihatannya. Kalau untuk sejauh ini, sekali lagi untuk pantauan di area Jalan Soekarno-Hatta sebenarnya masih cenderung lancar ya. Apalagi untuk yang depannya RSUB juga kondisi trafik masih landai saja. Untuk siang hari ini, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info ada bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan. Seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung, sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah nandi sih? Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
5: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Prianto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Ya kawan, untuk di siang hari ini informasi juga ya dari aksi para mahasiswa bersama dengan beberapa masyarakat yang lain kawan. Ini kalau untuk yang di wilayah Kota Malang kabarnya nanti bakal mulai sekitar jam 1 siang. Lokasi ada di depan gedung DPRD Kota Malang. Dan sebagai informasi juga, sebenarnya untuk aksi kali ini juga bukan hanya di Malang saja, salah satunya juga di Jakarta gitu ya. Bahkan kalau di Jakarta ada di beberapa titik dengan jam-jam tertentu gitu. Kalau tadi di Jakarta, kawan, kabarnya sekitaran jam 10 itu ada aksi gitu ya di daerah kawasan Gambir Monas, kawan. Itu ada aksi dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dengan beberapa elemen massa lainnya. Kemudian sekitar jam 10 juga, kawan, itu juga ada aksi di gedung DPR MPR RI. Aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia. Kemudian di jam 11 siang, kawan, itu juga ada aksi. Sekali lagi ini masih di Jakarta ya. Itu ada di kantor Badan Gizi Nasional atau BGNRI. Itu dari Front Rakyat dan Mahasiswa Madani seluruh Indonesia. Kemudian di jam 11, kawan itu juga ada aksi di Jakarta, itu di Kementerian Keuangan RI. Nah, ini memang sekali lagi untuk kegiatan aksi ya yang ada di wilayah Malang, bukan hanya di Malang saja tapi juga ada di beberapa wilayah lainnya. Dan memang gelombang ketidakpuasan publik terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah ini kan mulai berpindah dari ruang diskusi ke jalan. Dinilai abai terhadap beban fiskal negara, kemudian daya beli masyarakat. Jadi gerakan mahasiswa serta berbagai kelompok masyarakat kembali melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah titik strategis dan bukan hanya di ibu kota. Kalau kembali lagi kawan ya, kita flashback sebenarnya untuk kegiatan aksi ini diawali pada tanggal 12 Juni. Waktu itu ada dari BEM UI kawan ya, dengan hashtag menuju Indonesia bangkrut waktu itu di Bundaran HI di tanggal 12 Juni. Kemudian waktu itu juga meluas ya ke beberapa wilayah, di selain di Jakarta ada juga di Bogor, kemudian juga di beberapa area lain seperti gedung DPR, Monas gitu ya, patung kuda. Nah, ini masih di tanggal 12 Juni lalu. Kemudian disusul juga kawan ya di tanggal 15 Juni, ini juga di beberapa wilayah termasuk di wilayah Malang gitu. Kemudian juga hari ini kawan kembali dilakukan aksi lagi. Kemudian dari aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan beberapa pihak yang lainnya, ini memang membawa 5 tuntutan krusial yang mayoritas bersinggungan langsung dengan pengelolaan makroekonomi, seperti meminta untuk penghentian pemborosan APBN, kemudian penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM, penghentian program MBG, serta pembangunan koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, hingga desakan agar presiden mengakui kekeliruan tata kelola pemerintah. Seperti itu kawan ya, dan bahkan hal ini juga sudah ada respon gitu ya dari pakar komunikasi politik dari Universitas Pajajaran, Kunto Adiwibowo, yang menilai demonstrasi ini merupakan bentuk konkret dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap janji kampanye yang dipaksakan tanpa memperhitungkan ruang fiskal. Dan situasi ini kawannya sekarang ini kian pelik mengingat juga kondisi geopolitik global yang juga masih penuh dengan ketidakpastian. Jadi ya pihaknya pun juga mengibaratkan ya para mahasiswa ini sebagai debt collector yang menagih utang janji politik pemerintah, termasuk juga program flagship makan bergizi gratis atau MBG yang belakangan ini juga diterpa isu miring ya. Waktu itu juga ada dugaan korupsi nih yang cukup besar. Nah, dan dari hal ini kawan ya, melihat dari beberapa wilayah memang juga melakukan aksi, termasuk untuk di wilayah Malang, bisa diantisipasi nanti ya jam 1 siang lokasi ada di area gedung DPRD Kota Malang. Untuk yang lainnya lagi kawan, coba kita cek dulu ada tambahan informasi melalui WhatsApp. Tadi itu ada Pak Heriono yang kirim video, coba saya tampilkan dulu ya.
1: Selamat siang 911. Ini ada di bawah flyover ini. Yuh, koyok ngene deh. Coba ini di blow up ya. Nah, dikasih bunga gitu loh ya. Ini kan bisa untuk ditoto ya, daripada begini. Ini wajah Kota Malang loh ya. Wajah Kota Malang koyok gini. Kalau bisa itu dihilangkan lalu dikasih pot-pot bus besar-besar kayak sing di sisi utara itu loh ya. Masuk wajah Kota Malang kayak gini ya. Ya Allah. Serem sekali ya.
11: Oke, itu lokasinya di bawah flavor Arjosari itu ya Pak Heriono. Itu nampak ada beberapa gerobak-gerobak sampah kawan. Jumlahnya juga banyak sekali. Dan apakah seperti ini gitu wajah Kota Malang? Karena areanya kan juga pas ya di pintu masuk Kota Malang. Ini barangkali kalau Anda juga masih kelewatan tadi untuk videonya, saya masih tampilkan, untuk suaranya saya mute. Itu nampak ada sekitar 5 dari video yang dikirimkan oleh Pak Heriono soal adanya gerobak sampah ya yang dipajang posisinya di bawah flyover Arjosari. Nah, ini kok bisa ada di lokasi gitu ya. Coba nanti kita teruskan juga ke pihak DLH, apakah memang sering diparkir di situ atau gimana nih. Terima kasih ya Pak Heriono. Untuk yang lainnya lagi, tadi itu ada tambahan informasi dari beberapa pendengar Sidikir FM. Coba saya cek dulu. Tadi ada pantauan juga lalu lintas Ini kalau Wanda yang lagi mobile, tadi itu ada dari Pak Nanang yang mengabarkan TL Ahmad Yani itu padam. Jadi yang ngatur warga. Lalu lintas sejauh ini juga padat akibatnya. Oh baik, terima kasih untuk informasinya dari Pak Nanang. Coba kita teruskan juga ke pihak dari Dishub ya. Apakah ini juga karena TL-nya yang trouble ataukah masih ada kendala nih soal kelistrikan dari pihak PLN? Coba kita pastikan dulu. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Nanang. Sebelumnya tadi ada juga Pak Abdul Rohim yang mengabarkan ada kepadatan antrian di Arif Margono dari selatan ke utara. Waduh, untuk di lokasi padatnya efek apa ya? Barangkali kalau sudah lepas dari antrian kendaraan nanti boleh diupdate juga nih Pak Abdul Rohim, penyebab kepadatan juga apa. Kemudian tadi ada Pak Niko juga.

0: lawan di depannya MCC. Jadi untuk kondisi jalan Krodit tuh baik. Terima kasih ya untuk informasinya Pak Niko. Kemudian untuk yang lainnya juga, ini tadi ada tambahan dari Pak Johani. Selamat siang. Dari Pak Johan tadi ada informasi berupa video ya yang dikirimkan. Coba saya tampilkan dulu. Ini pantau di, oh sama ini kelihatannya ya, melihat bangunannya area MCC kawan.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Nurul ya. Mbak ini melaporkan nih Mbak, TL di MCC ini kayaknya mati ini yang saya dari arah utara ini. Lagi mati nih Mbak, tidak nyala TL-nya. Ini lalu lintasnya sudah mulai semrawut. Mohon pihak yang berwenang segera ditangani. Demikian informasi di TL MCC.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Johan untuk infonya.
1: Hari ini jam 12.55 menit. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Itu kawannya untuk di lokasi simpang MCC sudah ada dokumentasinya. Tadi kalau informasi dari beberapa pendengar, TL-nya padam, ada juga yang mengabarkan listriknya itu yang padam ya. Oke, coba kita make sure juga. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang lainnya lagi, saya ingatkan Anda bisa terus bagikan update-nya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil siap menuju Balkot untuk menyampaikan tuntutannya. Hari ini pada Radio CityGate, Ketua BEM UM sekaligus jubir aksi unjuk rasa, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, siang ini akan ada aksi di depan gedung DPRD Kota Malang. Aksi ini membawa tuntutan yang sama seperti sebelumnya, tetapi ada beberapa poin tuntutan tambahan. Kata Nazil, tuntutan itu seperti menghentikan kegiatan deforestasi, menjamin distribusi obat-obatan, memastikan pejabat yang duduk sesuai kompetensinya, dan mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Nazil menambahkan aksi ini sebagai pengingat kalau poin-poin tuntutan yang sudah tersampaikan harus dikawal. Kawan, mayoritas korban kekerasan masih enggan melapor. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo pada CityGate FM menyampaikan, dalam setahun ada sebanyak 150 hingga 170 laporan kasus kekerasan yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual anak dan perempuan dan paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Namun, kata Arbani, hingga saat ini pihaknya masih menemui kendala masih banyak korban yang belum berani melapor karena takut dan sebagian merasa kasusnya tidak mau diperpanjang. Sebagai langkah penanganan, DP3A Kabupaten Malang juga telah menyiapkan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban melalui aplikasi Wadul. Selain itu, DP3A juga aktif melakukan sosialisasi dan membangun jejaring di tingkat kecamatan maupun desa, hingga mengupayakan agar bisa berjejaring dengan pondok pesantren untuk mencetak pelapor dan pelapor melalui pembekalan kepada para santri dan memberikan kepastian rasa aman dan nyaman dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Kawan, pemerintah lakukan upaya untuk mempermudah akses program 3 juta rumah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait akan merevisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebagai dukungan pada program 3 juta rumah. Nantinya, pendapatan MBR yang awalnya maksimal 7 juta per bulan bagi yang belum menikah akan berubah menjadi 8,5 juta. Perubahan ini dilakukan agar program 3 juta rumah bisa menyasar masyarakat yang lebih luas. Selain itu, masyarakat yang ingin mengakses program perumahan tidak harus mengacu pada KTP domisili. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Seri Getain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita geser dulu siang hari ini laporan ke area ini ya. Alun-alun Tugu, karena informasinya akan ada giat demonstrasi gelombang kedua ini. Di depannya gedung DPRD Kota Malang. Nah ini kita mau cek dulu dari CCTV. Saya tampilkan di visor radio kami, nampaknya dari masa belum sampai ke lokasi, saya lihat sudah ada water barrier yang ditetapkan. Ini persiapan ya, akan ditutup setengah lingkaran. Lalu dari Dishub sudah standby di sana. Termasuk tadi katanya ada rekan-rekan dari kepolisian juga yang standby. Kalau dari CCTV saya lihatnya Dishub standby, kemudian di gedung DPRD terlihat sepi, tapi pintu depan terbuka lebar ya. Oke, baik. Infonya kan jam 1, ini sudah jam 1 lewat tapi belum sampai ke lokasi. Kemarin juga sama, dijadwalkannya jam 12 bahkan ya dijadwalkannya, tapi nyampe ke gedung DPRD itu sudah sore kawan. Nah tadi banyak yang khawatir, takutnya nyampe ke sana kok tidak ada yang bisa menerima aspirasinya begitu. Harapannya sudah ada koordinasi, jadi apa yang disampaikan bisa benar-benar ini kawan ya, terrealisasikan. Ada Pak Sultan Hadi, ini di Sukun sudah dari jam 10 katanya. Apa ini Pak? Saya coba tampilkan dulu ya di visor radio.
2: Ini kawannya sekarang ini.
1: Ini di SPBU Sukun ya? Arah ke selatan nih Pak? Ada perlambatan? Oh, aksi meminta sumbangan kematian. Oke, terjadi lagi di kawasan Sukun. Tapi semoga beneran ada ini ya. Rumah dukanya lah begitu, karena kemarin banyak yang mempertanyakan juga dan sempat ada temuan minta sumbangan kematian tapi fiktif, walaupun sebenarnya tidak diperbolehkan juga, apalagi mintanya di badan jalan. Ada update juga Semeru, erupsi lagi kawan siang hari ini di jam 12 lewat 54 menit. Tinggi kolom abunya tidak teramati tapi untuk durasi sementara kurang lebih 2 menit 1 detik. Pak Iksan, Waalaikumsalam Pak, ada pemadaman katanya di Songsong Brawijaya. Kira-kira ada apa ya katanya begitu. Nah ini tadi ada Pak Arya Pondra juga berbagi info. Info pemadaman PLN di Karanglo, Pendem, Lawang itu persiapan. Tadi kita sempat chat ke manajer, asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Untuk hari ini ada pemadaman memang kawannya di beberapa titik area Malang Raya. Dan untuk estimasi maksimal 3 jam kawan untuk pemadamannya. Itu informasi dari Pak Faisal ya, selaku asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang. Pak Heryong, update-nya melalui video disampaikan.
3: Bukan, ini kayaknya lampu merah Pandean Sulfat dan Sparman. Ini arah Ciliwung mati kayaknya. Lampu merahnya ini enggak hidup. Nah, enggak hidup sama sekali.
1: Sepertinya imbas pemadaman ya.
3: Kemacetannya lumayan panjang ini arah Ciliwung, di jalan Ciliwungnya.
1: Iya.
3: Itu aja yang saya infokan. Terima kasih Siti Ket.
1: Terima kasih kembali update-nya Pak Heryong. Kayaknya imbas dari pemadaman ya. Warga Sulfat gimana? Apakah betul ada pemadaman siang hari ini? Mungkin nanti boleh berbagi. Saya geser ke Pak Dani melalui voice note.
4: Di jalan Gajah Mada belakangnya kantor DPRD, tenaga pengamanan sudah pada siap, termasuk kendaraan taktisnya. Semoga aman-aman saja
1: ya.
4: Di siang hari yang cukup panas.
1: Terima kasih update-nya Pak Dani, semoga juga berlangsung kondusif ya. Tadi dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim sudah monitor terkait dengan PKL yang ada di Jalan Veteran, karena banyak kawan ya PKL-PKL-nya tadi, harapannya bisa segera ditindaklanjuti. Ini masih boleh bergabung juga yang mau kembali menambahkan di 0811 3600 911.

Ayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempok tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempok Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan Bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempok yang mengarah ke kanan. Lurus saja, Bendungan Dempok ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke Bendungan Dempok ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar.
7: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
8: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
9: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sanford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan, di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, teko ora dijemput, mule jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liya ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksel berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya, nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24:00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu. Kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPK

0: modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: Dan berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang Anda bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah. Karena sudah dibangun oleh pengelola, jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kalilanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kalilanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.

City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, korban kasus pelecehan salah satu ponpes di Kabupaten Malang tidak langsung melapor. Kata tim hukum Yakuza Maneges Muhammad Zaki, akibat adanya relasi kuasa antara terlapor dan korban menjadi salah satu faktor korban tidak segera melaporkan tindakan asusila yang dialaminya. Menurutnya, dari kesaksian korban diduga sempat diberi sejumlah uang setelah kejadian. Sebelum laporan dibuat, pihaknya juga melakukan klarifikasi kepada terlapor di lingkungan pondok pesantren. Kawan, budaya patuh dan hormat ciptakan relasi kuasa di ponpes buat korban tak berani melapor. Kepala Pusat Studi Psikologi Keluarga Fakultas Psikologi

Geologi Unmer Malang, Altuba Septa Priyanggasari menyebut, di negara yang menganut budaya ketimuran, membuat masyarakat masih menjunjung tinggi rasa malu dan sungkan. Hal itu juga tidak luput dengan budaya patuh dan hormat yang ada di pondok pesantren. Budaya itu menitikberatkan rasa patuh kepada ustadz, ustadzah, pengasuh maupun kiai, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan kekuatan yang akhirnya membuat para santri enggan untuk bercerita maupun melapor jika ada suatu hal yang menimpa dirinya, termasuk soal pelecehan maupun kekerasan. Menurut Altuba, budaya institusi pesantren sangat sulit direkonstruksi karena sudah berlangsung lama, mengakar serta sakral. Kawan, Bahlil usul pengadaan kompor listrik tahun depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sebesar 815,56 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027. Menurut Bahlil, pengadaan kompor listrik ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan gas LPG. Selain kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran untuk program motor listrik sebesar 635,24 miliar. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.

Sedikit Night 100 FM, Guidance for Your Life. Kawan jam 2 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda ya di City Report untuk di siang hari ini. Masuk di jam 2. Nah, untuk kalian yang masih dalam perjalanan, barangkali berencana untuk akses di area Balai Kota Malang, bisa antisipasi dulu karena di lokasi masa aksi sudah mulai berkumpul ya. Lokasi di depannya Balai Kota Malang atau gedung DPRD Kota Malang. Anda bisa lihat di visual radio kami, coba saya tampilkan dulu. Nah, Anda bisa lihat kawan ya, cukup banyak memang untuk para masa aksi. Kemudian untuk di lokasi pun juga seperti di jam sebelumnya ya, tadi sempat kita sampaikan, petugas juga sudah mulai standby. Dan untuk di lokasi kawan ya, sekarang ini karena ada kegiatan aksi, untuk kondisi traffic pun juga diatur, ada pengalihan arus. Untuk yang di seberangnya Balai Kota Malang itu diatur dua arah untuk lalinya. Jadi tetap hati-hati, jaga fokus Anda ya yang melintas di sana, jaga kecepatannya juga. Untuk informasi yang lainnya, laporan dari beberapa pendengar, nanti kita akan akomodir di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Syndicate 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di siang hari ini informasi untuk Anda, kabar untuk beberapa info yang kita terima sejak di jam 1 siang tadi, bahkan sebenarnya mulai dari jam 12 ya, kita dapat kabar beberapa titik di wilayah Malang ini kondisi listriknya itu mengalami kendala kelistrikan. Jadi kondisinya itu padam, tercatat ada di daerah Karangploso, kemudian juga termasuk di area kota Malang, yang berimbas sampai di beberapa traffic light itu kondisinya padam. Nah, kemudian tadi itu kita sempat teruskan ya laporannya dari beberapa pendengar, karena informasi awal itu masuk jam 12, kita WhatsApp ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, ada Pak Fandi Faisal. Dan sekitar jam 12 lewat 59 menit tadi disampaikan, betul hari ini ada pemadaman. Kemudian maksimal pemadaman itu sekitar 3 jam kawan. Nah itu ya, jadi beberapa area barangkali untuk di siang hari ini kondisinya listriknya padam, estimasi untuk berbagain sekitar 3 jam. Termasuk juga dari pihak di Subkota Malang ya, tadi ada Pak Didik selaku prasarana di Subkota Malang juga menyampaikan permohonan maaf karena untuk sampai sekarang ini beberapa TL yang ada di wilayah Kota Malang itu kondisinya padam karena ada pemadaman listrik dari pihak PLN, estimasi sekitar 2-3 jam ya, diusahakan secepatnya untuk penormalan karena untuk beberapa area yang terkendala TL padam kawan. Catatan dari di Subkota Malang itu ada di simpang MCC, simpang Borobudur, kemudian di area Ciliwung itu juga terdampak ya. Tadi ada catatan juga, ini di LA Sucipto, kemudian Sulfat itu juga sama, kondisi lampu TL-nya padam kawan. Itu untuk beberapa informasi yang kita terima di siang hari ini. Akibat listrik padam, beberapa kondisi traffic light juga kondisinya padam. Hati-hati ya yang melintas. Semoga sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian setempat ya, dengan polsek-polsek setempat. Harapannya agar meskipun kondisi TL-nya padam, di lokasi juga sudah ada pengamanan ataupun juga pengaturan lalin dari pihak kepolisian. Karena untuk hari ini pun juga pihak kepolisian kawan kabarnya juga sedang melakukan pengamanan ya di area Balai Kota Malang, karena juga ada kegiatan aksi lokasi di depan Balai Kota Malang. Total untuk para masa aksinya sendiri juga cukup banyak ya, totalnya ada ratusan, sekitar 400 atau 500 ya tadi informasi yang kita terima waktu on air bersama dengan jubir dari kegiatan aksi hari ini, ada ketua BMUM kawan sekaligus jubir aksi unjuk rasa, ada Maulana Nazil Al-Haq. Kabarnya ada sekitar 400 sampai 500-an masa gitu ya yang hadir di depannya Balai Kota Malang untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian juga untuk petugas gabungan pun juga lumayan banyak ya, termasuk juga petugas kepolisian. Semoga masih ada sisanya nih untuk bisa ngatur kondisi trafik di beberapa titik yang TL-nya itu padam. Ada beberapa catatan dari pendengar Serigar FM tadi yang belum sempat untuk kita akomodir, coba saya update untuk Anda. Sekitaran jam 1 kawan tadi para masa aksi sudah berangkat ya masuk ke area Balai Kota, ada video dari Pak Arif.
1: Rekan-rekan mahasiswa sudah memasuki wilayah Balai Kota. Jadi untuk teman-teman yang akan melintas di daerah sini bisa mencari alternatif lain.
0: Oke, terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Itu baru saja video yang saya play dari Pak Arif. Kemudian selain dari Pak Arif, tadi juga ada informasi soal kondisi TL ya yang padam, ada dari Pak Deni yang mengabarkan simpang MCC ini kondisinya krodit ya karena listriknya padam, gak ada juga yang ngatur tadi pas melintas sekitar jam 1 lewat 20 menit. Sekarang sudah masuk di jam 2 lewat 19 menit, seperti apakah di sana? Sudah ada yang ngaturkah atau bagaimana? Pak Deni boleh diupdate ya, karena informasi awal listrik padam jam 12, kalau estimasi sekitar 3 jam ya berarti selesai nanti sekitar jam berapa ya, berarti jam 1, 2, 3, jam 3 lah ya. Bisa Anda antisipasi dulu kawan. Semoga juga gak sampai 3 jam tuh. Ada Pak Herman juga mengabarkan, nah ini selain daerah dalam kota Malang, wilayah lain yang juga ada kendala soal listrik itu daerah Karangploso. Tadi informasi kita terima ada dari Pak Herman. Pak Herman menyampaikan Perum GPA ya, atau Griya Permata Alam sekitaran Ngijo itu juga kondisi listriknya ini masih padam. Tadi padamnya start dari jam 1 lewat 15 menit. Nah ini kira-kira juga estimasi berapa jam ya? Kalau dari informasi yang kita dapat, estimasi sekitaran 3 jam Pak Hermawan ya. Jadi mohon ditunggu dulu. Ada Pak Juli Argono juga tadi mengabarkan informasi efek karena listrik padam ya. Kondisi TL juga padam di area sekitaran Sabilillah. Ada foto dan juga voice note yang dibagikan. Saya coba tampilkan dulu foto dan juga voice note-nya, coba saya play. Dari Pak Juli.
2: Lampu di Blimbing Sabilillah, lampu trafiknya padam. Kemudian diatur sama anak-anak pengamen jalanan. Sekian, terima kasih.
0: Oke.
2: Kemudian yang di depannya MCC diatur sama petugas Polantas.
0: Oh.
2: Berdua dan terjadi kepadatan arus kendaraan dari arah flyover menuju Blimbing. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Juli. Sudah ada pengaturan kawan untuk di lokasi. Sebelum kembali kita update beberapa informasi yang di WhatsApp, ada informasi di newsroom, saya move dulu Iqbal.
3: Oke Nurul, tambahannya tadi informasi dari Pak Juli itu ditambahkan oleh Pak Anto lewat telepon di newsroom tadi. Memang di TL MCC ini masih padam dan hanya satu petugas polisi katanya. Seperti itu ya, dan memang yang biasanya ngamen pakai angklung itu yang membantu mengatur jalan yang di TL Sabilillah. Dan kepadatan itu berfokus dari arah utara ke selatan Nurul di TL MCC. Bahkan kepadatan ini sampai di flyover Arjosari. Dan inilah yang memang perlu diwaspadai dan dihindari oleh masyarakat untuk kali ini. Dan Pak Anto tadi bertanya, info sekitaran Lalin di Jalan Semeru itu gimana sekarang, dan yang demo-demo itu gimana kabarnya untuk saat ini, dan ini nanti diminta untuk dijawab on air ya supaya kawan pendengar lainnya tahu, seperti itu Nurul.
0: Baik, oke, terima kasih ya Pak Anto untuk tambahin informasinya. Dan untuk pertanyaannya tadi, gimana nih daerah Semeru karena ada aksi ya di area Balai Kota Malang. Ini tadi kalau untuk kegiatan aksinya, kawan, memang mereka itu long march ya dari area Kayu Tangan Heritage menuju ke area depannya Balai Kota Malang via Kahuripan, sesuai dengan video tadi yang sempat saya play. Informasi tadi ada video dari Pak Arif. Nah, untuk yang di daerah Semeru sejauh ini masih lancar, Pak Anto. Semeru lancar ya, Kayu Tangan pun juga masih cenderung lancar. Justru yang padat ini daerah Kahuripannya, gitu Pak Anto. Jadi area Kahuripan kawan, mulai dari simpang yang tebusnya di Masjid Ahmad Yani itu ya. Nah itu sudah mulai ramai. Oh coba saya scroll lagi, ternyata sudah lancar ya. Kali ini antrian hanya di area Bundaran Alun-Alun Tugu saja kawan. Itu yang cenderung ramai, kemungkinan juga karena di lokasi ada para massa aksi gitu ya. Kalau untuk di jalur lalu lintasnya sendiri, tadi coba saya cek dari CCTV Malang Kota, sebenarnya masih lancar karena diatur dua arah. Saya coba tampilkan untuk Anda. Ini dia untuk pantauannya, di Balai Kota pun juga masih lancar saja. Volume kendaraan tidak begitu tinggi ya. Barangkali juga masyarakat sudah mulai antisipasi nih dengan adanya kegiatan di lokasi. Karena sekali lagi kawan, untuk kegiatan aksi ini memang juga berturut-turut ya. Mulai dari kegiatan aksi waktu itu tanggal 12 Juni di Jakarta, kemudian juga ada beberapa wilayah di Indonesia, beberapa kota-kota lain juga mengadakan aksi, termasuk di Kota Malang waktu itu tanggal 15 Juni, dan kemudian sekarang ini juga melakukan aksi kembali kawannya di tanggal 17 Juni 2026. Informasi yang kita terima memang beberapa hal yang disuarakan oleh mereka itu masih sama dengan aksi yang digelar pada tanggal 15 Juni kemarin. Dan harapannya apa yang mereka suarakan ini juga bisa terus dikawal, seperti itu. Dan sejauh ini masih kondusif kawannya untuk di lokasi. Dan masih saya tampilkan juga ini pantauan di area Kayu Tangan Heritage yang, oh mohon maaf, di area Balai Kota Malang yang diatur dua arah, kondisinya masih lancar saja. Itu Pak Anto. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Kembali saya ya, update yang di WhatsApp lagi kawan ya. Ini tadi juga ada informasi dari Pak Imam. Pak Imam juga mengabarkan, mohon infonya, apakah nanti akan ada lampu padam juga area Lawang, Singosari? Jika ada, itu perkiraannya berapa lama? Informasi dari Pak Imam. Sejauh ini informasi yang kita terima soal kondisi listrik yang padam masih di area Kota Malang dan juga Karangploso Pak Imam ya. Singosari dan juga Lawang, apakah ada informasi serupa? kita masih belum dapat infonya. Coba nanti kita tanyakan juga ke pihak PLN ya. Ada lagi informasi dari Pak Anto. Nah, Pak Anto tadi yang barusan telpon ya. Sebelumnya tadi memang sekitar jam 2 lewat 7 menit sempat mengirimkan informasi berupa video. Coba saya tampilkan dulu kawan untuk Anda. Info dari Pak Anto ya, ini efek karena lampu setopannya ini padam. Jadi ya, antrian turun VOV Rajasari ke Ahmad Yani itu sangat panjang. Saya tampilkan dulu videonya. Oke, Anda bisa lihat kawan di visual radio kami untuk arah masuk dalam kota Malang kondisinya padat ya, sampai 2 lajur itu Pak ya untuk kendaraan roda 4. Dan kalau untuk arah sebaliknya masih lancar saja. Terima kasih Pak Anto untuk videonya. Kemudian, nah ini karena juga ada listrik padam, titik lain yang juga kondisinya TL-nya nggak berfungsi alias padam juga itu ada di daerah Ella Sucipto. Tadi tambahan informasi kita dapat dari Pak Markus. Saya coba play dulu kawan voice note-nya.
4: Iya, selamat siang. Ini sepertinya TL Ella Sucipto yang mengarah ke MCC itu dari dua arah dan sebaliknya mati ya. Kemudian juga yang di depan Sabilila itu juga sepertinya padam juga itu TL-nya itu ya. Jadi akibatnya ada antrian karena akibat TL yang padam tadi. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kawan. Selamat siang juga untuk informasi-informasinya. Ini tadi perlu untuk Anda antisipasi ya, area beberapa titik kota Malang yang kondisi TL-nya padam. Dan ini akibat karena listrik dari PLN itu memang padam. Untuk info yang lain, tadi kita sempat terima kabar ya, ada kendaraan damkar yang melintas, lokasinya di manakah? Barangkali ada informasi soal kejadian kebakaran, nanti boleh untuk Anda info ya. Informasi awal datang dari Pak Lee. Coba saya play dulu informasinya dari Pak Lee tadi berupa video. Informasi dari Pak Lee masuk sekitar jam 1 lewat 17 menit.
5: Info traffic ya, ini barusan ada mobil pemadam kebakaran. Dua unit melaju kencang ke arah utara dari Embong Brantas. Melintas lewat Embong Brantas ke arah utara itu. Apakah ada kebakaran di mana itu? Demikian info.
0: Oke, terima kasih Pak Lee. Coba kita tanyakan dulu ya ke pihak damkar, apakah memang ada kejadian kebakaran atau ada kejadian yang lainnya? Karena yang biasanya membutuhkan pemadam kebakaran juga bukan hanya adanya kebakaran kawan ya, entah itu ada dibutuhkan untuk pembersihan solar atau ada hewan-hewan yang cukup membahayakan, ini biasanya juga membutuhkan damkar. Coba kita pastikan Pak Lee, terima kasih infonya. Barangkali kalau Anda yang tahu, tadi itu ada dua unit damkar melaju kencang ke utara dari Embong Brantas, kira-kira mengarah kemana, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga ya infonya. Yang lainnya nanti kembali kita akomodir untuk di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Sidikait 911 FM.
6: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Menyambut datangnya bulan suci Suro dalam kalender Jawa atau bulan Muharram, Paguyuban Panji Blambangan kembali menggelar tradisi tahunan jamasan atau penyucian dan pameran pusaka Selasa 16 Juni. Kegiatan sakral yang menjadi agenda rutin ini berpusat di area pelinggihan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kabupaten Banyuwangi. Ritual pembersihan benda pusaka ini dipimpin langsung oleh KRT Ilham Triadi Nagoro, seorang penjamas sekaligus kurator pusaka terkemuka di Bumi Blambangan.
2: Selamat sore kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo menetapkan titik penjemputan bagi keluarga jemaah haji yang dijadwalkan tiba di Situbondo pada tanggal 24 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi bilang, keluarga jemaah haji bisa melakukan penjemputan di masing-masing KBIH, KBIHU, dan di kantor Pemkab Situbondo. Saat ini kawan, jemaah haji Situbondo sudah berada di Madinah untuk melakukan ibadah lainnya, dan pada tanggal 23 Juni mereka akan diterbangkan ke Indonesia dan diperkirakan sampai pada tanggal 24 Juni 2026. Sementara itu, Kabak Kesra Pemkab Situbondo Iwan Subakti bilang, kalau pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji di 3 titik, yakni di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki, dan di kantor pemerintah kabupaten.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Desa Beji Kota Batu berencana mengubah bekas kantor Desa Beji di Jalan Insinyur Soekarno menjadi mall UMKM dan galeri batik. Langkah ini dilakukan setelah seluruh pelayanan pemerintahan dipindahkan ke kantor desa baru di kawasan Jalan Sawahan Bawah. Bangunan seluas sekitar 900 meter persegi tersebut akan menjadi pusat promosi dan penjualan produk unggulan warga seperti kerajinan peralatan dapur, aneka olahan tempe, serta batik tempe beji atau bateji. Selama ini produk-produk UMKM masih dipasarkan secara terpisah di rumah-rumah warga sehingga dinilai kurang optimal. Pemerintah desa hanya akan melakukan renovasi ringan berupa penambahan rak dan area display produk. Pengerjaan ditargetkan dimulai setelah perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 disahkan, dengan operasional mall UMKM dan galeri batik ditargetkan mulai awal 2027. Kehadiran pusat UMKM ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dan memperluas pasar produk lokal.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sejumlah tokoh politik hingga selebritas hadir dalam kirab pusaka malam satu Sura Mangkunagaran Solo semalam. Para tamu undangan mengenakan busana adat ageman Jawi Jangkep sama seperti tamu undangan yang lain. Setelah para tamu undangan datang, KGPAA Mangkunagoro 10 muncul melakukan prosesi mios dalem dan memberi perintah untuk memulai kirab. Kemudian tepat pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat, rombongan kirab pusaka dalem resmi diberangkatkan keluar area pura untuk mengiringi pusaka.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Seringin Lain 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 2 siang kembali dengan beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp. Tadi ada tambahan juga dari Pak Iksan. Ternyata memang daerah Singosari tadi listrik sempat padam ya. Jadi kabarnya wilayah Brawijaya Songsong itu sudah kembali normal untuk listriknya. Kemudian ini tadi juga ada informasi dari Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf juga mengabarkan Karangploso tadi listriknya juga padam tuh. Dari jam 1 Pak ya, kalau di Karangploso. Nih, mohon bersabar, tadi informasi dari pihak PLN dikabarkan estimasi 3 jam gitu Pak Yusuf. Bu Mulyani, selamat siang juga. Bu Mulyani mengabarkan info listrik padam berimbas juga ke Jalan Titan, kemudian ke Jalan Emas dan sekitarnya. Ini Bu Mulyani juga belum paham ya, listrik padam kok sampai TL di beberapa tempat juga padam. Kan bahaya tuh kalau nggak ada yang ngatur. Jadi semrawut dan ditakutkan nanti ada hal yang tidak diinginkan. Itu kalau dari Bu Mulyani. Iya Bu Mulyani, karena beberapa kondisi TL yang di wilayah Malang ini ya masih menggunakan tenaga listrik begitu. Kemudian ini tadi ada juga informasi dari Pak Andi. Pak Andi juga mengabarkan antisipasi kepadatan DTL Blimbing karena kondisinya masih off ya, dan petugas sudah siaga di lokasi. Terima kasih Pak Andi untuk infonya. Kemudian tadi masih ada juga informasi dari Pak Li. Coba saya play dulu untuk kabar dari Pak Li. Tadi update-nya melintas di daerah Sabilillah gitu Pak ya. Saya tampilkan dulu videonya.
1: Info-info di Sabilillah ke arah utara atau semuanya nih, pertigaan lampunya, trafiknya padam ya. Diatur oleh warga sekitar ini.
2: Sudah masuk di jam 2 lewat 19 menit, seperti apakah di sana? Sudah ada yang ngaturkah atau bagaimana? Pak Denny boleh diupdate.
0: Oke, terima kasih Pak Li. Ada video lagi dari Pak Li, kawan, selanjutnya. Nah, ini untuk yang di MCC, itu ada yang ngatur petugas polisi ya.
1: Kalau yang di MCC, diatur polisi nih. Ada polisi yang ngatur ini.
0: Oke, terima kasih Pak Li untuk update-nya. Tadi Pak Anton juga mengabarkan informasi kalau dari Pak Anton, Panji Suroso ke utara lancar, cuaca panas, di TL-TL pun juga aman. Kemudian Pak Soleh tadi juga mengabarkan Tangkil Sari Tajinan pun juga sama nih. Kondisi listrik tadi dikabarkan padam bahkan mulai dari jam 1. Kemudian ini ada juga informasi daerah Karangploso Ngijo ya tepatnya. Dari Pak Reza juga menyampaikan lampu padam di perumahan Green Hills Ngijo Karangploso. Ini jadi mohon dilaporkan gitu informasi dari Pak Reza. Iya Pak Reza, tadi untuk di lokasi ya kita sudah tanyakan juga. Dan ternyata memang betul ada pemadaman dengan estimasi durasi sekitar 3 jam. Mau ditunggu dulu Pak Reza ya. Itu tadi informasi dari pihak PLN. Di wilayah lainnya, informasi dari Anda yang mau menambahkan juga update-nya nanti bisa langsung untuk Anda share di 0811-3600-911. Wisdom.
3: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang apa ya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa mencapai puncak, kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang. Dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sa-Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Junifer Girsang, ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBB, kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020, jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBB sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi ketua steering committee Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian udah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi ketua umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, nggak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor. Situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Ya kawan, untuk di siang hari ini sebelum waktunya wilayah Malang dan sekitarnya berkumandang azan asyar ya, saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda yang barangkali di rumahnya ini internetnya sudah mulai agak lemot gitu. Nah kalau lemot kan juga bikin emosi ya. Nah Anda bisa ganti saja kawan, pindah ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gamingan tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Jadi untuk info lebih lengkapnya lagi, Anda bisa hubungi langsung saja customer service dari Kapten Aratel di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24. Atau Anda bisa kunjungi juga ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Mari kawan ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan Pesantren Center menuntut keterbukaan PONPES hingga kecam aksi kekerasan dan pelecehan. Hari ini Ketua Pesantren Center Nusantara Dr. Kiai Haji Abdurrahman Said atau yang akrab disapa Gus Dur pada City Guide FM menegaskan pihaknya mengancam adanya oknum-oknum yang melakukan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren dan mendorong adanya keterbukaan pondok untuk melakukan pengelolaan yang terstandarisasi. Gus Dur juga menyebut sejak 2017 pihaknya sudah aktif melakukan sosialisasi ke jumlah pondok untuk mengimplementasikan regulasi dari pemerintah dalam mewujudkan pesantren yang memiliki sistem pengasuhan ramah anak melalui pembuatan satgas. Selain itu, pesantren juga didorong untuk bersikap transparan untuk menginformasikan perkembangan dan kondisi anak di PONPES kepada para orang tua wali atau wali santri. Kawan, batasan keamanan hingga cara melapor harus diinternalisasi kepada orang tua maupun santri. Kepala Pusat Studi Psikologi Keluarga Fakultas Psikologi Unmer Malang, Altuba Septia Prianggasari menyebut, untuk menjamin keamanan para santri, seharusnya pondok pesantren memberikan sosialisasi tentang batasan keamanan diri yang harus dipahami oleh santri maupun orang tua terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual. Selain itu, pondok pesantren juga harus bisa memfasilitasi perlindungan dan jalur pelaporan yang aman untuk para santri. Altuba juga menyarankan jika korban pelecehan maupun kekerasan tidak memiliki bukti fisik, maka korban harus segera mencari saksi dan sosok yang memiliki power lebih tinggi untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Kawan, PPATK usul tambahan anggaran sampai 516 miliar untuk usut TPPU di 2027. Usulan itu disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustia Vandana, rapat kerja di Komisi 3 DPR hari ini. Ivan menjelaskan usul penambahan anggaran ini dialokasikan ke sejumlah program, mulai dari dukungan manajemen internal sebesar 106 miliar dan program pemberantasan tindak pidana pencurian uang atau PIT atau TPPU sebesar 140 miliar. Ivan juga menyebut jumlah pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas tidak bisa memenuhi jumlah anggaran ideal yang ditetapkan sebesar 769 miliar. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: City 89.11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda di sore hari ini ya, yang memang sedang menuju ke beberapa titik yang ada di Kota Malang atau sedang mobile gitu kawan, ini perlu waspadai ya, karena tadi ada beberapa TL yang mati di sekitaran Kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada Bu Sheila yang menginformasikan TL Sulfat mati dibantu supletas katanya.
1: TL

0: sulfat yang sekarang juga mati.
1: Oke, sebelumnya TLMCC dan TL Sabilillah, sekarang TL Sulfat juga padam kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih untuk pantauannya. Lalu kalau misalkan tadi kita lihat ada informasi juga dari Pak Soleh ya, Tangkil Sari Tajinan itu listrik padam mulai jam 1 siang. Lalu Pak Reza tadi menginformasikan ya, lampu padam di perumahan Green Hills Ngijo Karangploso itu juga padam kawan, tapi kita masih belum tahu tadi ya dari jam berapa. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat-pendapat Anda mengenai lampu padam ini kawan, atau listrik yang padam. Kalau misalkan kita lihat kawan, kali ini memang kepadatan lalu lintas itu terjadi di beberapa titik ya. Kalau yang saya cek itu ada di sekitaran Gatot Subroto dari arah selatan ke utara, lalu di sekitaran Panglima Sudirman, sekitaran Kaliurang, TL Kaliurang dari arah selatan ke utara ya, Legend Esparman menuju Jaksa Agung Suprapto menuju ke Legend Sutoyo. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat juga di TLMCC dan di TL Sabilillah masih cukup ramai kawan, meskipun tidak sepadat tadi. Tapi ini perlu Anda waspadai saja, di TLLA Sucipto yang dari arah Pakis mengarah ke TL itu cukup padat gitu kawan ya. Anda bisa tambahkan saja kawan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kalau misalkan kita lihat pantauan-pantauan mengenai lalu lintas di titik lainnya yang keluar Malang dari arah utara ya, khususnya di TL Karanglo itu masih ramai lancar saja kawan. Dan Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana yang mengarah ke Batu untuk kali ini dari Kota Malang, apakah cukup padat, cukup ramai, bisa kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ada beberapa informasi ya yang masuk tadi dari Pak Ogon. Ini informasi apa ya? Kita coba cross check di newsroom nanti ya. Apakah mengenai demo atau bagaimana? Kita coba cek kawan.
1: Ada demo kayaknya nih, tak tahu ini apa ini.
0: Di mana nih Pak?
1: Demo
0: di Jalan Semeru kah?
1: Ini banyak petugas ini, intel. Intelnya siaga. Tuh banyak sih intelnya tuh.
0: Di mana ini Pak?
1: Banyak lagi bersiaga. Tahu ini ada demo atau apa ini? Di Surabaya.
0: Oh, Surabaya ya, betul ada demo ya di Surabaya juga.
1: Ramai ya mahasiswa demo ini.
0: Iya, betul.
1: Demo. Sebagai alma mater kuning. Nah, ini banyak intel itu pada pendemonya di depan mana itu, depan apa yang enggak paham ini apa ini. Itu. Demo. Demo mahasiswa nih.
0: Oke.
1: Di Surabaya jalan ditutup putar-putar ini.
0: Oke, Pak Ogon.
1: Saya ini di mana ini? Saya enggak paham Surabaya.
0: Enggak paham Surabaya ya, diputar-putarkan ini karena ada demo, kata Pak Ogon seperti itu. Dan mungkin bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan yang ada di sekitaran Kota Malang juga untuk kali ini. Nah, kalau misalkan kita lihat kawan ya, untuk kali ini memang menggelar demo lagi kawan ya. Jadi aparat ini bersiaga penuh kawan, karena ratusan mahasiswa BEM Malang Raya hari ini itu juga mengatakan akan melakukan demo dan unjuk rasa lah intinya di depan gedung DPR di Kota Malang. Lalu kalau misalkan di Surabaya itu ada demo dan nanti ada HUT Persebaya juga kawan. Jadi warga Surabaya ini diminta untuk menghindari beberapa ruas jalan oleh pihak kepolisian ya. Jadi dua agenda besar ini kawan, demo dan perayaan HUT ke-99 Persebaya ini pasti akan meramaikan aktivitas kota Surabaya hari ini kawan ya. Jadi polisi ini sudah menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan di beberapa titik. Kalau misalkan kita lihat memang aksi demonstrasi di Gedung Negara Gerahadi dan DPRD Jawa Timur, ditambah ada perayaan ulang tahun Persebaya yang dipusatkan di Stadion Gelora 10 November Tambaksari pada malam hari nanti kawan ya. Dan nantinya kalau misalkan yang demo, aksi demonstrasi di Surabaya itu direncanakan kumpul di kawasan Bonbin kawan ya, atau KBS Kebun Binatang Surabaya dan Jalan Polisi Istimewa sebelum bergerak menuju Gedung Gerahadi maupun DPRD Jawa Timur. Dan berdasarkan pemberitahuan yang diterima oleh kepolisian, peserta ini sempat berencana melakukan long march dari Jalan Polisi Istimewa. Dan polisi ini sedang melakukan komunikasi dengan koordinator lapangan atau korlap dari demo supaya massa ini bisa langsung menuju lokasi aksi tanpa berjalan kaki di ruas jalan protokol yang berpotensi mengganggu lalu lintas kawan. Dan nantinya jumlah peserta aksi diperkirakan itu akan mencapai 500 orang ya, sekitar 500 orang, dan demonstrasi dijadwalkan akan berlangsung cukup lama kawan, dan dimulai dari jam 11 siang tadi kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang selain demo di Surabaya, di Kota Malang pun juga demo. Kalau misalkan kita lihat memang untuk kali ini ratusan mahasiswa itu kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang kawan ya. Dan massa yang mengenakan pakaian serba hitam ini sudah terpantau sejak jam 1:15 tadi kawan ya. Dan mereka mengatasnamakan Aliansi BEM Malang Raya seperti itu. Jadi ada satu persatu orator naik ke panggung orasi kawan, Dan ada beberapa poin utama yang dibawa oleh massa dalam aksi kali ini, contohnya seperti penghentian program makan bergizi gratis yang dinilai bermasalah, lalu evaluasi fungsi Polri dan TNI supaya tidak merambah ke lembaga sipil, lalu protes terhadap rencana kenaikan PPN 12%, dan kritik pada integritas kepemimpinan sosial, seperti itu kawan ya. Dan ada spanduk juga yang dipasang-pasang gitu kawan, ada PPN 12% dan masih banyak lagi gitu kawan. Dan kritik terhadap peran-peran dari aparat dan pengamanan lokasi gitu kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat mahasiswa saat ini sedang melakukan kritikan gitu kawan ya, kenapa kok pihak aparat itu ikut dalam KDKM, PMBG dan masih banyak lagi, seperti itu kata para mahasiswa kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang untuk kepadatan sekarang masih cukup ramai ya di depan balai kota. Mungkin ini perlu Anda waspadai, dan kita coba cek di CCTV untuk kali ini kawan, CCTV kota Malang, apakah memang masih cukup aman lalu lintasnya, masih bisa bergerak gitu. Kita coba cek terlebih dahulu ya di sekitaran sana, ini kita coba cek. Nah di Tugu sekarang masih dilakukan rekayasa lalin, jadi Anda perlu waspadai saja. Nah ini kita cek juga yang di sebelah utara kawan ya, bagaimana yang arah selatan. Oh ini ada pengamanan dari Dishub dan juga kepolisian. Nah ini masa aksi masih berlangsung kawan di 15-19 ini ya. Ini masih banyak ratusan mahasiswa ini terlihat di depan gedung balai kota kawan, dan juga di gedung DPRD ya. Untuk saat ini mungkin Anda perlu waspadai saja, sudah dilakukan rekayasa lalin ini ya. Jadi beberapa titik ini dialihkan gitu kawan. Nah ini yang dari arah Kahuripan mau ke stasiun juga diarahkan menjadi dua arah ini ya. Jadi satu arah menjadi dua arah kawan. Anda bisa tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Ya kawan, kita kembali update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ya, ini juga masih terpantau ramai dua arah di berbagai tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry kawan ini juga masih terlihat ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup terpantau aman. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju Porong untuk arus lalu lintasnya masih terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitar Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 300 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
11: Pak, es kelapa ya, satu.
10: Oke. Nih, 50.000 saja.
11: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
10: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
11: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
10: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
11: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
10: Aduh, jangan deh. Ampun.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, mengenai demo di sore hari ini ya, kita akan terhubung terlebih dahulu mengenai demo kawan dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan. Dan kita coba hubungkan ya lewat line telepon. Dan untuk kali ini Heri akan membawakan kabar mengenai ratusan mahasiswa BEM Malang Raya kepung DPRD Kota Malang, desak pemerintah stop MBG.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, silahkan Heri.
2: Kawan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Malang Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan 9 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI, mulai dari penurunan harga kebutuhan pokok hingga pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat. Insert.
3: Yang pertama, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengendalikan harga pokok dan bahan bakar minyak yang semakin membebani masyarakat. Yang kedua, hentikan program yang tidak efektif dan membebani APBN. Kami memerintah pemerintah untuk menghentikan program makan bergizi gratis serta program koperasi desa merah putih apabila terbukti tidak efektif, tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan sekarang realitanya itu terbukti tidak efektif. Semangat teman-teman. Yang ketiga, mendesak DPR RI dan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Menolak kebijakan dan reaksi regulasi potensi pengancam demokrasi. Yang kelima, mendesak DPR RI dan pemerintah mengesahkan RUU perampasan aset. Yang keenam, mendesak keamanan distribusi.
0: Oke, silakan Heri.
2: Ya kawan, aksi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kota Malang Amitya Randangani Siraduhita bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Di hadapan masa aksi, Amitya menyampaikan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa yang disampaikan pada aksi sebelumnya telah diteruskan kepada DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat. Insert.
4: Fraksi yang ada di DPR di Kota Malang sudah hadir untuk menindaklanjuti kemarin yang sudah disampaikan oleh teman-teman dengan aksi demo sebelumnya di tanggal 15 Juni. Kami sudah mengirimkan surat kepada Ibu Ketua DPR RI atau kepada kelembagaan DPR RI itu sendiri, CQ-nya ke Badan Aspirasi Masyarakat, karena di DPR RI sekarang ini ada namanya Badan Aspirasi Masyarakat di mana menampung semua aspirasi yang ada di situ. Sudah kita sampaikan sesuai dengan apa yang ada di, sesuai lampiran yang ada di tuntutan teman-teman semua. Jadi kita sudah menyertakan, kemudian kita tegaskan kembali di dalam tuntutan, poin tuntutan itu seperti apa. Sudah kita kirimkan dan datanya juga sudah ada di teman-teman sekwan pendamping dewan. Sudah kita kirimkan kemarin pertanggal 15 Juni 2026. Prinsip kami sudah menyampaikan aspirasi. Teman-teman sekalian sudah bisa melihat di media sosial juga sudah disampaikan akan ada beberapa yang teman-teman sampaikan itu ada evaluasi atau kerja-kerja berikutnya dari DPR RI. Saya kira itu kan merupakan satu poin penting atau langkah yang sudah dilakukan oleh DPR RI menanggapi apa yang sudah teman-teman sampaikan di demo sebelumnya. Seperti itu.
2: Hingga saat ini kawan, masa aksi masih berlangsung dan masih ditemui Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya. Saya Heri Prasetyo, melaporkan.
0: Terima kasih Heri untuk informasinya, dan itu tadi kawan mengenai kabar dari reporter Sidigait FM Heri Prasetyo mengenai ratusan mahasiswa BEM Malang Raya yang mengepung DPRD Kota Malang, desak pemerintah untuk stop MBG.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: City Guides Inside. Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling, dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
6: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan yang diupaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya, dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan, misalnya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
5: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
7: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Krebet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Krebet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Krebet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi. Sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
5: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan Timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
8: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan DPI yang sesuai dengan di buku cikir. Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu DPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 5.

0: sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil. Ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: Maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
2: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Iki tempate.
2: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi yo kudu dijogo.
2: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
3: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
2: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Bu Titik ya menginformasikan. Saya sedang melewati pendemo depan Balai Kota Malang. Sayangnya tidak serentak ini para mahasiswa atau berbeda hari sehingga tidak tampak banyak. Tapi mari perjuangan mereka kita dukung dan doakan. Kata Bu Titik seperti itu kawan. Ada fotonya ini. Nah kami tampilkan ya. Jadi terlihatnya

0: itu tidak terlalu ramai kawan ya, jadi hanya sedikit segelintir gitu kawan. Terlihatnya tidak seperti ratusan, malah seperti puluhan ini ya. Lalu ada informasi dari Pak Yohanes, ini menginformasikan, Pak Polnya kemana ya? Kalau pas event banyak yang turun tangan ngatur. Kalau listrik padam kok cuma beberapa saja yang di jalan, katanya seperti itu. Ini mengomentari mengenai banyaknya TL di Kota Malang yang memang padam karena lampu atau listriknya padam juga kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Andri Wibisono ini menginformasikan kawan mengenai pertigaan sulfat, lampu TL-nya ini mati juga kawan.
1: Selamat siang, informasi lampu lalin di pertigaan sulfat juga mati. Ini ada pengaturan dari warga dua di sini. Itu aja, sering ya kayak gini kayaknya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Andri untuk informasinya. Ada Pak Dimas menginformasikan lalu lintas di mana ini Pak Dimas?
2: Lalu lintas arah Gondang Legi menuju Bulu Lawang terpantau padat karena volume kendaraan dan truk-truk tebu antri menuju pabrik krebet di area sekitar rumah sakit Mitra Delima.
0: Oke.
2: Bulu Lawang.
0: Oh, di sekitaran Mitra Delima kawan ya, sudah mulai merambat. Terima kasih Pak Dimas, hati-hati di jalan ya. Dan untuk Anda yang mengarah ke sana, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Lalu tadi ada tambahan dari Pak Reza Yustian kawan. Pak Reza ini menginformasikan memang mengenai adanya listrik padam kawan ya di sekitaran perumahan Green Hills Ngicu Karangploso. Dan tadi kami tanyakan ini dari jam berapa untuk padamnya, dari jam 2 sampai sekarang belum nyala kawan. Sudah 1 jam lebih 48 menit ya, berarti kalau misalkan dari jam 2. Nah ini yang mungkin perlu Anda waspadai kawan. Dan setelah ini saya akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter Citygate FM, Astru Rozi, yang akan membawakan kabar dari Kota Batu mengenai DPRD Kota Batu soroti PAD tak capai target dan Silpa 126 miliar.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Nasrur.
4: Kawan, gabungan fraksi DPRD Kota Batu secara prinsip menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan kritis terkait pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu, legislatif menyoroti realisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang hanya mencapai 92,37%. Dari target yang hampir Rp328 miliar, pendapatan yang berhasil direalisasikan tercatat sekitar Rp303 miliar. Selain itu, DPRD juga menyoroti besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp126 miliar. Menurut Dewan, kondisi tersebut dapat menjadi indikator adanya perencanaan yang kurang tepat atau pelaksanaan program yang belum optimal. Berikut adalah keterangan Wali Kota Batu, Rohman, terkait hal tersebut.
5: Ini berdua ini untuk intervensi terkait perencanaan dan penganggaran sampai pelaksanaan program itu memang harus akurasinya harus bagus. Nah, alhamdulillah kan sudah ada penurunan. Dari satu.
4: DPRD juga menyoroti penjelasan terkait realisasi belanja daerah yang baru mencapai 89,16% serta penggunaan belanja tak terduga melalui mekanisme pergeseran anggaran. Meski demikian, DPRD tetap mengapresiasi pemerintah Kota Batu yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jalan-jalan plus.

0: Tujuan berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang Anda bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah karena sudah dibangun oleh pengelola. Jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kalilanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kalilanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Bulan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Ketua DPRD Kota Malang usul MBG berbasis sekolah agar lebih efektif dan minim resiko. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita mengusulkan program MBG ataupun makan bergizi gratis dijalankan dengan konsep dapur berbasis sekolah. Dia menambahkan skema ini lebih efektif dalam menjamin kualitas makanan dan mempermudah pengawasan. Sementara itu, melalui langkah tersebut memastikan agar program berjalan tepat sasaran dan

0: benar-benar berdampak pada perbaikan gizi siswa. Kawan Kementerian PKP gandeng Kemensos untuk jalankan program renovasi rumah orang tua siswa sekolah rakyat. Kepala Satuan Kerja Kementerian PKP Jatim, Sinta Dewi Astari, mengatakan pihaknya bersama dengan Kemensos melakukan verifikasi faktual ke rumah-rumah orang tua siswa sekolah rakyat di Jatim yang diusulkan mendapat program bedah rumah. Kata Dewi, verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan bantuan renovasi rumah tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi real calon penerima manfaat dengan verifikasi ditargetkan selesai pada Juni 2026. Lebih lanjut, program renovasi rumah tersebut merupakan bagian dari target pemerintah dalam memperbaiki 10.000 unit rumah tidak layak huni atau RTLH lewat skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Nantinya penerima program diharapkan bisa dientaskan dari kemiskinan ekstrim karena telah mendapat pendidikan dan tempat tinggal yang lebih berkualitas serta layak huni. Kawan, harga minyak dunia bergerak ke level 79,43 US dolar per barel hari ini. Dilansir dari Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,6% menjadi 79,43 US dolar per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS menguat 0,6% menjadi 76,53 US dolar per barel. Penguatan ini memulihkan kerugian dari sesi sebelumnya turun sekitar 5%. Atau level terendah dalam 3 bulan sebelumnya. Akibat didorong oleh harapan kesepakatan AS dan Iran akan memungkinkan aliran minyak melalui Selat Hormuz. Kepala Strategi Nissan Securities Investment, Hiroyuki Kikukawa, memperkirakan penguatan ini dipengaruhi akibat kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang nota kesepahamannya belum dipublikasi. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: One Hot News.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, jam 4 sore, saya Nurul Fitriani kembali bersama Anda yang masih di City Report. Dan kawan, dari beberapa informasi di jam sebelumnya ya, tadi masih banyak informasi soal kegiatan aksi yang lokasinya sekarang ini masih berlangsung di depannya Balai Kota Malang atau di gedung DPRD Kota Malang ya, area depannya. Tadi juga sudah sambung dengan Heri Prasetyo, kawannya, bagaimana untuk kondisi di lokasi, kemudian apa saja yang mereka bawa, kawannya, untuk tuntutannya. Dan terima kasih juga tadi dari beberapa pendengar Sidikir FM yang sempat membagikan update-nya ya, selama aktivitas berlangsung. Untuk di jam 4 kali ini, tadi juga masih banyak informasi soal kondisi lampu TL yang padam. Nah, ini tadi itu informasi dari pihak PLN, estimasikan 3 jam ya. Jadi informasi awal tadi listrik padam itu sekitar jam 12 lewat, memang hampir di jam 1. Dan kalau dari estimasinya seharusnya jam 4 ini sudah normal. Apakah juga masih trouble, nanti boleh diupdate ya. Karena tadi informasi yang kita dapat, yang belum sempat untuk kita bagikan infonya, tadi ada Pak Anton yang mengabarkan TL Blimbing ini juga masih padam gitu ya. Dan di lokasi memang diatur oleh petugas. Tadi ada video juga dikirimkan Pak Anton, coba saya tampilkan dulu.
1: Mengenai DPRD Kota Batu, soroti PAD tak capai target dan silpa 100.
0: Terima kasih ya Pak Anton untuk informasinya. Ini videonya kawan, masih sambil saya tampilkan untuk di lokasi TL Blimbing. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Yang mau ditambahkan juga update-nya, Anda boleh manfaatkan langsung di 0811 3600 911.

0: Yang kawan, sampai di jam 4 kali ini beberapa tambahan informasi ya dari pendengar Sirikir FM. Tadi selain untuk kondisi TL yang juga masih padam, ini tadi juga ada informasi soal kondisi traffic ya. Coba kita kembali akomodir dulu dari beberapa informasi yang kita terima. Tadi itu ada kabar dari Pak Jamal. Nah, Pak Jamal tadi ada satu foto gitu ya, dan juga ada video tadi yang dikirimkan lokasi di area Jalan Veteran ya. Coba saya tampilkan dulu, ini dia dari Pak Jamal. Pantau PKL di Veteran ini Pak ya. Oke, baik. Cukup banyak kawan ya, masih bisa dibilang juga belum, apakah sudah berkurang atau gimana nih PKL-PKL yang ada di area Jalan Veteran. Karena kemarin sempat kita bahas juga ya di program Ijen Talk. Masih cukup banyak nih. Baik, terima kasih Pak Jamal ya untuk pantauan, termasuk juga untuk videonya yang sudah dikirimkan ke Sidikir FM. Ini dia kawan untuk gambaran bagaimanakah area di Jalan Veteran yang semakin kesini semakin banyak ya PKL-nya di sana dan berbagai macam jenisnya gitu. Oke, terima kasih Pak Jamal untuk informasinya. Dan untuk informasi yang lainnya lagi, tadi ada kabar masih dengan kondisi TL yang padam. Untuk informasi yang kita dapat tadi ada pantauan dari Pak Rizkiansyah. Informasinya itu lampu lalin sabilillah ini masih padam, tapi sudah dapat tugas disub kawan yang mengatur lalin. Terima kasih ya Pak Rizkiansyah untuk informasinya. Kemudian Pak Joko Said, ini tadi juga ada informasi soal kondisi traffic di daerah mana nih? Turen ya kalau nggak salah. Saya play dulu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Info ada perlambatan. Saya dari Turen di Grebet, ada perlambatan biasa jam sore. Buat mak-mak, bapak-bapak yang biasanya bawa mobil keburu-buru, harap sabar ya. Memang macet. Macet sama macet wis. Jadi gak usah ngesulong, ini banyak kendaraan. Cuacanya cerah, sedikit mendung. Sepoi-sepoi anginnya lumayan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Pak Joko Said untuk informasinya. Itu tadi ya untuk informasi dari Pak Joko Said. Jadi barangkali yang menemui kondisi trafik padat ini bersabar gitu kalau info dari Pak Joko Said. Ada tambahan juga ini dari Pak Denny soal pantauan di area TL Ahmad Yani ya. Ahmad Yani kondisinya memang padam untuk TL-nya, petugas tapi sudah hadir. Sebelumnya tadi sempat dikirimkan berupa dokumentasi ya, foto dan juga ada voice note. Itu dari fotonya ada kendaraan yang trouble berupa truk muat tebu. Ini lokasi di manakah? Ada voice note-nya dari Pak Dani, saya play dulu kawan.
2: Hati-hati, daerah Gotong Royong terjadi perlambatan karena ada truk tebu gandeng yang saya foto itu lagi bermasalah di rodanya kelihatannya.
0: Oke, terima kasih Pak Dani. Sudah perbaikan belum itu Pak di lokasi? Dan alhamdulillahnya sudah diberi penanda ya kalau itu truknya lagi trouble. Sudah ada traffic cone, kemudian juga ditambah dengan dahan pohon yang memang menandakan atau mengisyaratkan kalau untuk di lokasi kendaraannya lagi trouble. Sudah ada perbaikan belum ya Pak Dani daerah Gotong Royong untuk truk tebu yang mogok, kemudian ini posisinya itu ada di lajur sebelah kiri. Nah, apakah juga berimbas pada kondisi traffic ya di lokasi, sudah mulai padat juga kah? Nanti boleh dilengkapi juga sambil nanti coba kita cek ya dari aplikasi pemantau traffic apakah juga sudah mulai mengakibatkan lalu lintas padat kawan. Nah, ini Anda boleh tambahkan juga, karena kalau saya lihat ya dari aplikasi pemantau traffic itu masih lancar ini di daerah Gotong Royong. Mungkin lokasi tepatnya di mana gitu ya, karena kalau yang saya lihat ini justru yang padat itu ada di Jalan Taman Tenaga. Nah, di daerah Sunandarjo Sudarmonya justru yang padat. Nah, ini kalau di lokasi efek volume sajakah kawan yang di Sunandarjo Sudarmo, dua arah kondisinya ya, cenderung ngantri. Dan untuk di wilayah lainnya, informasi-informasi dari Anda, kawan yang mau menambahkan nanti boleh untuk Anda share kembali langsung di 0811 3600 911. Kita coba cek juga ya, untuk pantauan di wilayah lain, masih juga soal kondisi traffic. Kalau tadi sempat diupdate oleh Pak Jamal ya, pantauan di area Veteran yang masih banyak PKL. Tapi untuk kondisi lalu lintas, memang sejauh ini di area Veteran ya, dua arah itu masih cenderung lancar. Apalagi yang depannya UM, kawan, kondisi traffic juga masih cenderung landai saja di sekitaran depannya UM. Untuk sore hari ini, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
4: Kawan, kita update terlebih dahulu kondisi lalu lintas di seputar jalan tol ini ya. Untuk secara keseluruhan kondisinya masih terlihat sangat lancar di beberapa getol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraannya masih terlihat sangat lancar. Meski demikian, arus kendaraan baik di jalur entry maupun exit tol juga terlihat lengang ini ya. Kita beralih ke kawasan bypass Pandaan, untuk arus lintasnya juga cukup lumayan lancar. Sementara itu di ruas jalan tol Gembol Rembang, ini kondisinya ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju Porong, untuk arus kendaraannya masih tergolong relatif aman. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintasnya juga masih terlihat ramai lancar juga. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai

0: Dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, soal kondisi kelistrikan ya di wilayah kota Malang, utamanya di sepanjang area Ahmad Yani, yang mengakibatkan kondisi TL kali ini juga padam. Tadi sempat kita tanyakan ya ke pihak PLN kembali, ke asisten manajer jaringan distribusi PLN P3 Malang, Pak Fandi Faisal, karena tadi informasi awal kan jam 12. Nah, kita langsung teruskan di jam 12 itu, kemudian disampaikan kalau untuk estimasi ya maksimal itu 3 jam. Dan ini tadi coba kita tanyakan kembali, kok kondisinya masih belum normal ya, bahkan sudah lebih nih dari 3 jam. Dan kabarnya mohon ditunggu. Seperti itu kawannya, semoga juga segera kembali normal gitu. Ada teman informasi juga kawan, tadi dari Pak Soleh disampaikan daerah Tangkil Sari itu juga belum nyala kawan untuk lampunya. Padam sudah 4 jam ini, sampai kapan ya ini untuk listrik yang padam. Baik, terima kasih Pak ya untuk infonya. Tadi kalau Tangkil Sari mulai padamnya sekitaran jam 1. Coba kita tanyakan juga ya untuk area tersebut. Ada lagi informasi tadi dari Pak Anton. Pak Anton ada kiriman video, sudah sampai di daerah sekitaran Dinoyo ke Landung Sari. Waduh, sudah mulai merayap juga nih ya di daerah Dinoyo ke Landung Sari. Saya tampilkan dulu kawan, ada video dari Pak Anton. Kayak Anda bisa lihat di visual radio kami, kondisinya memang cenderung antri ya dari Dinoyo ke Landung Sari. Cuman kalau untuk arah sebaliknya itu cenderung masih lancar saja. Nah, ini Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Kembali saya tampilkan untuk kiriman video dari Pak Anton. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Kelihatannya volume saja Pak ya, karena sudah masuk di jam 4 sore. Nah, masuk traffic hour juga kawannya, kondisi traffic memang biasanya mengalami peningkatan di jam 4. Ada lagi informasi dari Pak Markus. Nah, ini Pak Markus menambahkan sepertinya ya untuk informasi dari Pak Dani, di daerah Gotong Royong tadi itu ada truk tebu gandeng yang bermasalah untuk rodanya. Dan kemudian ini tadi sempat saya tanyakan ya, daerah Gotong Royong ini kan cukup luas kawan. Nah, itu apakah juga termasuk yang di daerah sekitaran jalan apa itu tadi namanya. Nah, itu kan juga kondisinya terlihat padat ya. Tadi ketika saya cek dari aplikasi pemantau traffic, daerah Sunandar Priok tuh yang padat. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Markus, daerah Sunandar Priok Sudarmo ya, yang mengarah ke selatan memang kondisinya ngantri. Saya tampilkan dulu sambil ada foto yang dikirimkan. Ini dia dari Pak Markus.
2: Traffic report ini ya. Ini SP Sudarmo. SP Sudarmo yang mengarah ke selatan ya. Itu setelah jalan Tenaga itu persis ada truk tebu odol, dia berhenti di tengah jalan, berhenti di bahu jalan. Saya nggak tahu itu mogok atau apa. Akhirnya mengganggu arus yang mau ke arah sana. Seperti itu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga Pak Markus untuk infonya. Dari fotonya tadi sama ya dengan yang dikirimkan Pak Dani, ada truk tebu yang mogok posisinya di sebelah kiri. Ternyata lokasi tepatnya di Sunandar Priok Sudarmo kawan, setelahnya Jalan Tenaga Selatan. Untuk di lokasi foto yang terbaru ya, yang baru saja kita terima dari Pak Markus juga nggak kelihatan tuh untuk upaya perbaikan. Cuman tadi kalau pov dari belakang ada foto dari Pak Dhani memang sudah diberi tanda ya berupa traffic cone, kemudian juga ada dahan pohonnya yang kecil. Nah ini tadi kalau dari fotonya sekilas memang nampak trouble. Cuman belum tahu ya kawan itu trouble-nya mesinkah, habis BBM-nya kah, atau gimana tuh mogoknya, nanti boleh di-share ya barangkali yang sempat pantau. Coba sambil kita teruskan ke pihak polsek setempat untuk bisa dimonitor dan juga bisa komunikasi dengan enak gitu ya. Kalau petugas polsek sudah ada di lokasi, nanti komunikasinya kita lanjut dengan polsek setempat yang sudah ada di TKP. Karena juga hari ini ada kegiatan aksi kawannya, cukup banyak juga nih petugas kepolisian yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan gitu ya di area balai kota. Ini coba kita teruskan dulu yang di area polsek, karena beberapa kondisi TL yang trouble pun hari ini tadi juga dibantu dengan pihak Disub gitu ya, selain dengan pihak kepolisian. Terima kasih Pak Markus untuk tambahannya. Ada sedikit informasi juga kawan, nah ini soal kondisi kelistrikan, kabarnya juga akan ada pemadaman listrik gitu ya di daerah Lawang. Tapi coba kita pastikan dulu, tadi informasi awal kita terima dari Pak Arya Pulendra.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember mulai mendorong regenerasi petani dengan melibatkan generasi muda dalam kepengurusan kelompok tani. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat adaptasi sektor pertanian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan administrasi modern. Bupati Jember, Muhammad Faid, meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berkoordinasi dengan camat serta kelompok tani agar putra-putri petani dapat ikut menjadi bagian dari pengurus kelompok tani. Menurut Gus Fawaid, kehadiran anak muda akan membantu pemanfaatan teknologi informasi, termasuk dalam pengajuan bantuan dan program pemerintah. Selain itu, Pemkab Jember juga berencana menambah jumlah pendamping pertanian mulai tahun 2027. Kedepan, setiap desa ditargetkan memiliki minimal satu pendamping pertanian untuk meningkatkan pelayanan dan produktivitas sektor pertanian di Jember.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar, pembangunan sekolah rakyat di Desa Sri Gonco, Kabupaten Malang masih dalam proses. Saat ini pembangunan sudah mencapai 80%. Di tengah pembangunan fisik, proses seleksi calon siswa sudah masuk tahap perankingan untuk menyambut tahun ajaran baru bulan Juli 2026. Kata Kadinsos Kabupaten Malang Pancaningsi Sri Rejeki, beberapa fasilitas yang sudah dibangun, seperti ruang kelas, asrama, tempat ibadah, dan gedung serbaguna.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan, untuk mengoptimalkan penanganan pasca bencana, pemerintah Kabupaten Madiun mengukuhkan Jitu Pasna. Bupati Madiun Hari Wuryanto bilang tim pengkajian kebutuhan pasca bencana atau Jitu Pasna dengan mengoptimalkan penanganan bencana untuk memperkuat kesiapsiagaan pasca bencana yang rawan terjadi di daerah. Tim tersebut dibentuk untuk memastikan penanganan pasca bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akuntabel, sekaligus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Menurutnya, pembentukan tim Jitu Pasna dilakukan karena penanganan pasca bencana selama ini dinilai masih membutuhkan waktu cukup panjang akibat proses koordinasi lintas instansi. Dengan adanya Jitu Pasna ini dalam menangani setelah kejadian bencana bisa lebih cepat dan efisien. Pihaknya tidak ingin masyarakat terlalu lama merasakan dampak dan trauma akibat bencana.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pembangunan 19 sekolah rakyat permanen di Jawa Timur progresnya sudah mencapai 75%. Novi Restu Widiani, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur mengatakan, program bagian upaya pemerintah memperluas akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. 19 sekolah rakyat permanen itu dibangun di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur, diantaranya Surabaya, Banyuwangi, Jember, Tuban, Jombang, dan Ngawi. Pemerintah targetkan seluruh pembangunan bisa selesai Juni sampai Juli, sehingga bisa dipakai di tahun ajaran baru 2026-2027.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama. Ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya. Karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 91 FM, Guidance for your life. Kawan, masuk di jam 4 lewat 43 menit. Nantinya kita akan update juga ada informasi ya bersama dengan reporter City Guide FM. Bakal ada Asrur yang siap dengan kabar dari wilayah Kota Batu, informasi soal Persikoba. Tapi kawan, sebelum kembali informasi soal dengan Asrur ya, saya mau update dulu beberapa informasi yang via WhatsApp. Ini tadi karena di menit sebelumnya keluhan soal kondisi TL yang padam gitu ya di beberapa area, utamanya di Ahmad Yani. Tadi kita tanyakan ke pihak PLN karena mohon waktu untuk dilakukan pengecekan. Ternyata tadi sudah normal kawan, sekitar jam 16 lewat 19 menit ya, itu sudah normal. Dan tadi kita sempat teruskan juga untuk kondisi listrik yang sudah normal daerah Ahmad Yani, apakah kondisi TL-nya sudah normal, ke pihak pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Ini grupnya pihak di Subkota Malang ya. Tadi langsung direspon oleh pihak prasarana di Subkota Malang, ada Pak Didi. Alhamdulillah ternyata juga memang sudah normal untuk kondisi TL di Ahmad Yani. Ada dua dokumentasi yang dikirimkan. Ini dia untuk apil simpang MCC sampai Borobudur sudah normal. Dan untuk di lokasi tadi juga masih dilakukan pemantauan ya, meskipun sudah normal. Ini Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Oke, terima kasih untuk informasinya tadi dari pihak prasarana di Subkota Malang. Kemudian kawan, selain untuk kondisi TL yang sudah normal di area Ahmad Yani, tapi justru kita dapat laporan lagi kondisi listrik yang padam daerah Waja ya. Tadi Ica sempat mengabarkan kondisi listrik di daerah Waja ini padam. Kemudian selain di daerah Waja, tadi ada juga informasi daerah Pakisaji, Kebonagung, ini listriknya juga masih padam kawan. Ini gimana nih dari pihak PLN? Mohon bersabar kawan ya, informasi yang kita terima pun juga estimasi kira-kira 3 jaman. Nah ini apakah juga kembali terjadi ya di beberapa area Kota Malang untuk kondisi listrik gitu mati secara bergantian. Tadi ada juga informasi yang kita dapat ada pemadaman listrik yang sudah direncanakan gitu ya sore ini, mulai dari jam 12 siang tadi sampai nanti jam 6 petang. Itu lokasinya ada di daerah Lawang. Nah, ini juga barangkali kalau untuk Anda di area Lawang ya, ini memang harus bersabar karena lama betul dari jam 12 sampai di jam 6 petang nanti, kawan, untuk listrik yang padam. Daerah yang di Lawang itu antaranya daerah Indrokilo, kemudian daerah Sumber Suko, Anjas Moro, Telogo, kemudian Ronorejo, Turi gitu kawan ya, sampai di RSC ini kondisinya listriknya padam. Disampaikan juga kawan, untuk di lokasi ya daerah Lawang ini dilakukan pemadaman sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Jadi PLN melakukan manajemen beban secara terbatas gitu ya di beberapa lokasi. Sampai jam 6 petang nanti kawan, jadi perlu untuk bersabar. Itu dulu untuk informasinya, karena kita akan sambung dulu di segmen kali ini bersama reporter Sidikir FM. Sudah terhubung dengan saya ya, sudah ada Asrur. Kita akan move untuk update informasi di wilayah Kota Batu. Kabarnya usai tersingkir dari Liga 4 Nasional, manajemen Persikoba akan melakukan evaluasi secara total. Seperti apakah infonya? Kita update dulu dengan reporter Asrur.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
6: Iya, Asrur silahkan.
7: Kawan, manajemen Persikoba Kota Batu akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah tim gagal melaju ke babak 16 besar putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Evaluasi dilakukan menyusul hasil kurang memuaskan yang diraih Laskar Lang Putih saat tampil sebagai tuan rumah grup W di Stadion Gelora Berantas. Meski mendapat dukungan langsung dari supporter Kota Batu, Persikoba tidak mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Seluruh catatan selama kompetisi akan dibahas dan dilaporkan kepada Askot PSSI Kota Batu sebagai bahan evaluasi bersama. Manajer Persikoba Batu, Heli Suyanto, mengatakan evaluasi akan mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen hingga performa tim di lapangan. Menurutnya, hasil yang diraih musim ini masih jauh dari harapan. Berikut adalah keterangan dari manajer Persikoba Kota Batu, Heli Suyanto.
8: Kita mengajukan beberapa kali tuan rumah itu bisa paling tidak mentalnya pemain itu disupport lah dari supporter yang ada di Kota Batu. Pasti kita evaluasi. Kalau mungkin nanti sekiranya saya sebagai manajer dinilai kurang baik, ya insya Allah saya akan mengundurkan diri. Jadi ganti sing sip-sip.
7: Heli juga menilai status tuan rumah seharusnya bisa menjadi keuntungan bagi Persikoba karena para pemain mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat Kota Batu. Dengan berakhirnya kompetisi musim ini, manajemen tim pelatih kini akan fokus menyusun langkah perbaikan agar Persikoba dapat tampil lebih kompetitif dan bersaing lebih baik pada musim mendatang. Baik kawan, saya Seru dari Kota Wisata Batu melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
9: Jalan-jalan plus.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik. Fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gak sampean kok gak sabaran, selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Kawan, di sore hari ini kita update dulu ya satu informasi untuk Anda yang barangkali kalau di rumahnya ini internetnya sudah mulai agak lemot gitu ya. Nah, kita selalu punya rekomendasi, barangkali kalau Anda ini sudah waktunya buat ganti saja gitu ya ke Kapten Naratel. Karena kalau internetnya sudah lemot itu kan bikin emosi. Nah, kawan, saatnya untuk Anda bisa pindah ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa hubungi juga ya websitenya di www.kaptennaratel.com. Jadi kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
12: Info, informasi seputar jantung.
13: Baik kawan, kita update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol pada sore hari ini yang masih terpantau ramai dua arah di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiapuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol masih ramai lancar juga kawan. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lalu lintasnya masih terpantau cukup ramai lancar. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju arah Porong, arus lalu lintasnya juga masih terlihat aman saja. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 36 911.
12: Info Talk, informasi seputar jalan.

Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, DPRD Kota Malang desak pengawasan ketat Perpres Ojol. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin, mendukung terbitnya Perpres nomor 27 tahun 2026 yang membatasi potongan biaya aplikasi transportasi online maksimal 8%. Anas menambahkan kebijakan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan para pengemudi ojek online. Sementara itu, Anas juga berharap aturan tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pengemudi ojol. Kawan, 31 daerah di Jatim memiliki belanja pegawai berlebih. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara atau BPKAD Jatim, M. Yasin, mengatakan terdapat 31 dari 38 kabupaten atau kota di Jatim yang mempunyai porsi belanja pegawai di atas batas maksimal 30%. Kata Yasin, saat ini masih 7 daerah yang sudah memenuhi ketentuan batas maksimal itu, dan 31 daerah lain diminta untuk melakukan penyesuaian jumlah ASN secara bertahap lewat mekanisme pensiun, bukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lebih lanjut, salah satu daerah yang memiliki belanja pegawai tinggi melebihi batas seperti Kabupaten Nganjuk yang mencapai 44%. Nantinya di daerah yang belum mampu memenuhi batas maksimal belanja pegawai berpotensi mendapat masa transisi tambahan untuk melakukan penyesuaian anggaran belanja pegawai. Kawan, Polri usul penambahan anggaran sebesar 66 triliun dari total pagu indikatif yang didapat untuk tahun 2027. Usulan itu disampaikan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat kerja Komisi 3 DPR. Dia menyebut usulan kenaikan ini untuk memenuhi anggaran ideal anggaran Polri 2027 sebesar 184 triliun. Angka ini naik 7 triliun dari pagu anggaran Polri 2026 sebesar 187 triliun. Dan total jumlah anggaran sudah dihitung berdasarkan kenaikan BBM dan kurs rupiah terhadap dolar. Usulan penambahan ini dialokasikan ke sejumlah sektor seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.

Sering nain on FM guidance for your life. Kawan jam 5 sore saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Dan antisipasi ya yang lagi mobile untuk kali ini melintasnya di daerah Sunandar Priyo Sudarmo. Tadi di lokasi dikabarkan ada kendaraan berupa truk ya yang trouble, dan di lokasi itu kan kondisi jalannya enggak begitu lebar. Posisi truknya ini memang sudah ada di lajur sebelah kiri. Jadi ya untuk pengendara yang melintas di lokasi, apalagi untuk roda 4 ya, harus bergantian gitu kawan dengan pengendara dari arah sebaliknya. Tadi informasi kita terima ada dari Pak Dani dan juga Pak Markus. Fotonya sudah kita teruskan ke pihak lantas wilayah Polsek Blimbing. Tadi diterima oleh Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Itu Isrofi, sudah direspon juga sekitar jam 4 lewat 36 menit. Sudah ada petugas kah di sana? Sambil coba kita tanyakan ya, trouble-nya masalah apa tuh? Karena tadi masih belum ketahuan ya, trouble-nya masalah apa? Sudah perbaikan kah? Ini masih belum ada informasi lebih lanjut. Sekali lagi bisa hindari dulu kawan, Sunandar Priyo Sudarmo, efek ada truk yang trouble, jadi dua arah padat. Anda lebih direkomendasikan ambil di Ahmad Yani sepertinya ya. Tapi Ahmad Yani juga padat ini yang dari arah utara ke selatan. Kalau di Panji Suroso itu dari arah utara ke selatan masih lancar. Antrinya hanya nanti kalau sudah masuk di sekitaran area ini ya, SP Sudarmo itu yang padat. Seperti itu kawan ya untuk pantauannya di jam 5 kali ini. Di wilayah lainnya lagi informasi dari Anda, pantauan balai kota juga gimana kawan, update-nya nanti boleh untuk Anda share ya. Karena mulai dari jam 4 tadi saya coba buka dari CCTV Malang Kota, tapi error ini tulisannya dari website-nya CCTV Malang Kota. Kalau untuk kondisi realnya bagaimana nanti boleh untuk Anda update ya. Langsung di 0811-3600-911. Sudah selesaikah untuk aksinya atau bagaimana nanti boleh untuk Anda informasikan. Selain di WhatsApp, sosial media kami Anda boleh manfaatkan juga di @sriguide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya kawan, sampai di jam 5:13 tadi yang sebelumnya untuk area sekitar Balai Kota Malang ya, ada kegiatan aksi sudah clear di lokasi. Untuk masa aksinya pun juga sudah tidak ada, Anda bisa lihat ya di visual radio kami sedang saya tampilkan. Untuk arus kendaraan pun juga sudah diatur secara normal. Kalau sebelumnya tadi ada yang dibuat dua arah gitu ya, tapi kalau untuk sekarang sudah normal kembali yang di area Balai Kota Malang. Itu untuk update-nya di jam 5:13 untuk di area depannya Balkot ya, atau di area Alun-Alun Tugu Kota Malang. Informasi yang lain coba saya cek juga untuk yang di WhatsApp tadi, itu ada kiriman video kawan dari Pak Gunawan. Dari Pak Gunawan, pantauan traffic tadi lancar ya di daerah manakah ini? Coba saya play dulu untuk videonya. Oh, di area Balai Kota Malang ya. Oh, justru sudah lancar tadi sejak di jam 4:09 ya. Oke. Oke, ini masih saya tampilkan untuk video dari Pak Gunawan. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Bahkan juga untuk masa aksi sudah clear ya sejak di jam 4 tadi. Oh, oke. Sudah diatur dengan normal ya untuk lalinya. Ternyata sejak di jam 4:10 tadi. Oke, terima kasih Pak Gunawan untuk videonya. Tadi memang belum sempat kita play ya untuk video dari Pak Gunawan. Karena tadi ada video lagi, masih dari Pak Gunawan, pantauan sekitaran jam 3 ya. Sekitar jam 3:47, tapi baru dikirim sekitar jam 4:30 tadi. Coba saya play dulu dari Pak Gunawan. Ini pantauan di mana ini Pak? Kalau informasinya sih sudah tahu macet malah nggak sabar. Nah itu ada kendaraan yang jatuh. Lokasinya di mana ini ya Pak? Coba sambil saya amati. Oh, gotong royong. Oh, ini di lokasi kendaraan berupa truk yang trouble tadi kah? Oke, ini masih merambat. Memang ya untuk kondisi lalu lintas Anda bisa lihat video kiriman Pak Gunawan yang sedang saya tampilkan. Oke, ini masih cenderung merambat. Di SP Sudarmo itu ya, waduh iya kawan, itu ada kendaraan roda 2 yang sampai jatuh itu. Sudah tahu padat, malah nggak sabar. Coba saya putar kembali. Pengendaranya pun juga nggak pakai helm itu Pak ya kelihatannya. Ada yang nggak pakai helm juga tuh. Oke, itu kiriman video dari Pak Gunawan. Langsung minggir ya untuk pengendara yang mengalami laka itu. Lanjut kawan videonya, masih saya tampilkan. Ini tadi juga kelihatan untuk kendaraan berupa truk yang trouble, ini dia. Oke, untuk yang trouble masih belum kelihatan juga ya itu trouble-nya masalah apa. Truk tebu kawan gandeng, warnanya coklat, posisinya di sebelah kiri kalau Anda melintas di daerah SP Sudarmo. Terima kasih Pak Gunawan untuk infonya. Coba kita tanyakan juga ya ke pihak lantas wilayah Blimbing. Tadi kabarnya petugas sudah mengarah untuk ke lokasi. Dari hasil pengecekan kira-kira trouble-nya masalah apa, apakah juga masih belum selesai nih masuk di jam 5:17. Untuk informasi-informasinya dari Anda masih bisa ikut tambahkan langsung di 0811 3600 911. Ada update ya soal kondisi listrik yang sebelumnya padam. Tadi seperti daerah GPA yang kita terima infonya dari Pak Hermawan, sekitar jam 1:15 listrik padam, sudah menyala tadi kira-kira sekitar jam 4:45 kawan. Informasi kita terima dari Pak Hermawan Susanto.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, kita kembali update kondisi arus lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol. Untuk secara keseluruhan ini juga masih terpantau kondisinya masih ramai lancar ini ya di beberapa gate seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiapuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya masih terlihat aman saja. Meski demikian lah, untuk arus kendaraan baik di jalur entry maupun exit tol juga terpantau lancar. Kita beralih ke kawasan bypass Pandaan kawan, untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup relatif aman. Kita sementara itu di ruas tol Gempol Rembang kondisi ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju ke arah Porong, arus kendaraannya masih tergolong aman. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru untuk lalu lintasnya masih terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.
0: Info informasi seputar jalan-jalan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
8: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
10: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
11: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
10: Tantangan yang dihadapi.
12: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
10: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
13: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
10: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
14: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan masuk di jam 5 lewat 23 menit untuk beberapa informasi tadi yang kita terima juga ya melalui WhatsApp. Ada informasi dari Pak Yulvian. Pak Yulvian tadi juga mengabarkan ada kiriman foto dan juga voice note ya. Waduh, ini soal kendaraan yang trouble ya, berupa truk tebu juga nih. Lokasi di manakah? Coba kita play dulu info dari Pak Yulvian.
1: Selamat sore City Guide, info Lalin di pertigaan Talok, setelahnya pom bensin, pertigaan Talok yang mau arah ke pantai itu ada truk gandeng yang lepas gandengannya, jadi agak macet di ketiga arahnya. Begitu, terima kasih. Pertigaan Talok Turen yang mau arah ke pantai, bukan yang mau arah ke Wajak. Jadi kalau dari Turen sebelum pom bensin Talok, kalau dari Dampit setelah pom bensin Talok. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih juga Pak untuk informasinya. Sambil tadi fotonya sudah saya tampilkan kawan ya, untuk kiriman dari Pak Yulvian. Kemudian untuk informasinya ini tadi, kendaraan yang trouble kawan ya, apakah juga sudah mulai ada peningkatan arus atau bagaimana? Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sudah mulai padat memang ya untuk kondisi lalu lintasnya. Coba kita teruskan dulu, apakah petugas lantas sudah monitor juga ini untuk laporan soal kendaraan yang trouble? Kalau sudah monitor nanti coba kita cek juga update-nya ya, bagaimana proses untuk perbaikan. Karena tadi disampaikan itu ada truk tebu kawan ya yang gandengannya ini lepas. Sekilas dari fotonya ya itu posisinya memang ada di lajur tengah atau di lajur sebelah kanan gitu. Sebenarnya untuk yang depannya itu ada di lajur sudah agak ngiri. Cuman yang belakang kawan itu yang lepas ya, untuk muat gandengannya. Sekali lagi, yang gandengannya lepas itu posisinya ada di lajur sebelah kanan. Ini ya, sambil saya tampilkan lagi untuk Anda, ini bisa diantisipasi dulu nih yang mau mengarah ke pantai. Untuk di lokasi coba kita tanyakan dulu apakah petugas lantas sudah monitor ya, dan bagaimana untuk update-nya. Karena tadi informasi masuk sekitar jam 5 lewat 11 menit kawan, sekarang sudah menit 25. Semoga juga untuk penanganan bisa lancar gitu ya, biar kondisinya juga segera lancar juga untuk lalu lintasnya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Solutions for Your Life. City Guide FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksel berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Ini pedagangnya belum, masih banyak semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya, nggak seramai dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL, kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi juga dari beberapa pendengar Sirigere FM. Mulai dari siang tadi sebenarnya untuk kondisi listrik di beberapa area itu sempat dikabarkan padam. Mulai di area kota Malang yang terimbas itu seperti daerah Ahmad Yani dan beberapa area di sekitarnya. Kemudian termasuk Karangploso gitu ya. Dan kalau untuk Ahmad Yani, Karangploso sudah normal sekitar jam 4 tadi. Kemudian yang di daerah Lawang, nah itu daerah Lawang juga cukup lama ya, mulai dari jam 12 siang, kabarnya bakal normal di jam 6 petang. Kemudian tadi informasi juga dari Ica, daerah sekitaran Wajak ini juga sama, kondisi listrik tadi padam sekitar jam 4 sore. Ica memberikan informasi ke Sirigere FM. Dan baru saja kawan, informasi yang kita dapat, Kota Batu ternyata juga listriknya padam gitu ya. Ini Batu daerah mana, informasi kita terima dari Bu Ceisha. Nah ini sepertinya juga apakah masih ada kendala seperti beberapa waktu yang lalu kawan ya, keandalan listrik dari pihak PLN kawan, yang mengakibatkan beberapa titik itu padam bergantian. Dan kalau informasi yang kita dapat ya, beberapa waktu yang lalu itu sudah normal, beberapa titik sudah tidak ada lagi kendala soal kelistrikan, kok hari ini muncul lagi gitu. Dari Bu Ceisha informasinya coba saya tampilkan dulu. Oke, ini di wilayah Kota Batu daerah manakah Bu Ceisha? Boleh dilengkapi ya untuk dokumentasinya. Ini ada satu video kawan yang dikirimkan, karena listrik padam, untuk PJU pun juga padam, dan untuk rumah-rumah di sekitar pun juga padam gitu ya untuk lampunya. Ini cuman masih belum jelas daerahnya Kota Batu tepatnya di mana, barangkali boleh dilengkapi Bu Ceisha ya. Saya kok juga enggak hafal ini tempatnya daerah mana. Apakah jalur alternatif Karangploso Batu itu atau yang di mana nih? Mungkin boleh dilengkapi Bu Ceisha ya. Oh, Pandan, mohon maaf ya ampun, ternyata sudah ada keterangannya. Daerah Pandan, betul kawan ya. Jadi untuk di rutenya dari arah Batu ke Karangploso, nah itu kan daerah Pandan, itu dikabarkan listriknya padam. Oke, terima kasih Bu Ceisha ya untuk infonya. Jadi bisa antisipasi nih yang melintas di wilayah Kota Batu, apalagi kalau daerah Pandan itu kan ada beberapa area yang kondisi jalannya ini kan masih jarang rumah-rumahnya. Nah itu perlu untuk Anda antisipasi juga, apalagi sekitaran Jurang Susuh itu ya. Dan untuk di lokasi kondisinya masih padam listriknya. Coba kita tanyakan juga nih, karena baru masuk ya informasi yang di wilayah Kota Batu, kira-kira juga estimasi berapa lama untuk bisa normal kembali soal listriknya. Tadi ada beberapa video juga kita terima dari Pak Budi yang belum sempat untuk kita bagikan ya untuk infonya. Tadi dari Pak Budi Setiawan ada satu video yang dikirimkan, saya coba tampilkan dulu. Ini dari alun-alun Tugu.
1: Ya, pelanggaran parkir.
0: Oh. Oke. Daerah Kertanegara ya itu kelihatannya. Jadi kalau lokasi yang dikirimkan oleh Pak Budi, saya coba play lagi untuk audionya saya turunkan. Ini Anda bisa lihat kawan, dari arah alun-alun Tugu belok kiri yang menuju ke stasiun daerah Kertanegara, itu ada beberapa kendaraan roda 4 ya yang parkir. Padahal kapan hari sudah tertib itu Pak ya, sudah mulai berkurang, bahkan nihil untuk kendaraan roda 4, tinggal roda 2-nya, kok hari ini balik lagi tuh. Terima kasih ya Pak Budi untuk infonya, coba kita teruskan juga ke pihak lantas. Kemudian untuk di wilayah lainnya lagi, informasi dari Anda juga masih bisa ikut tambahkan langsung di 0811-3600-911. Baru saja informasi yang kita terima kawan dari grup pengaduan masyarakat Traffic Light Kota Malang, ini grupnya para Disub gitu ya. Tadi ada Pak Anggi Pradana yang mengirimkan informasi, ada truk mogok kawan di jembatan Brantas. Untuk arus lalin dari utara masih menggelinding gitu ya, atau masih lancar. Tapi kalau yang dari selatan sudah mulai tersendat, antrian sudah mencapai di Simpang Klenteng. Informasi baru saja dari Pak Anggi ya, dari Disub Kota Malang. Oke, terima kasih untuk informasinya. Itu kawan untuk beberapa update yang kita terima untuk di jam 5 kali ini. Yang lainnya lagi kalau Anda mau menambahkan nanti juga boleh untuk Anda share langsung di 0811-3600-911. Soal kendala listrik, tadi juga kita sempat terima kabar daerah Tajinan ya, Tangkil, Sari, Jam 1 tadi sempat mengalami kendala listrik juga, sekitaran jam 1, sekitar jam 5 lewat 20 menit, baru saja info dari Pak Soleh, untuk daerah Tangkil Sari listriknya sudah normal kembali.
1: Jalan-Jalan Plus.

Ayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempok tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempok Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari Kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan Bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempok yang mengarah ke kanan. Lurus saja, Bendungan Dempok ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke Bendungan Dempok ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, sampai di jam 5 lewat 53 menit setelah informasi di wilayah Kota Batu juga sama ya mengalami kendala listrik. Baru saja Bu Ita WhatsApp daerah Klayatan Gang 3 ini juga listriknya mati semua rata gitu ya dari ujung ke ujung. Waduh, terima kasih Bu Ita untuk informasinya. Ini baru saja ya Bu Ita untuk listrik yang padam di lokasi. Dan kalau dari beberapa informasi sebelumnya kawan soal adanya kendala listrik, estimasi ya 3 jam ini untuk bisa normal kembali. Jadi perlu bersabar ya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, tadi ada tambahan informasi dari Pak Amin yang belum sempat saya play berupa voice note kawan.
4: Sorry City Gate, saya barusan lewat flyover Kota Lama arah Gadang. Saya lewat bawah flyover dari arah Comboran ke arah Gadang. Pas mau belok kanan di bawah flyover itu, truk gandeng lewat bawah dari utara ke selatan, mungkin ke Kebon Agung. Akhirnya dia jalan pelan di atas rel karena gandengan panjang dan tinggi. Saya di belakangnya, semua juga pelan. Pas di depan, posisi depan rumah sakit Panti Nirmala, rodanya meletus, kenceng suaranya, kaget semua. Pas depan Panti Nirmala, akhirnya dia, saya pikir berhenti di depan rumah sakit karena rodanya meletus. Ternyata dia maju lagi, Masian. Jadi bisa ada ruang untuk lewat yang mobil di belakangnya.
3: Oh, baik.
4: Dia maju lagi sampai di ya ujungnya turunan flyover Kota Lama. Kira-kira turun flyover Kota Lama maju 100 meter lah. Dia udah di posisi di kiri, udah berhenti.
3: Oke.
4: Okay. Ya makan separuh jalan akhirnya. Demikian info lalu lintas.
3: Oke,
4: baik. Terima kasih.
3: Terima kasih ya Pak Amin untuk informasinya. Waduh, kalau di posisi seperti itu juga kaget kawan ya. Terima kasih loh Pak Amin untuk infonya. Tetap hati-hati di jalan kawan ya, apalagi di rutenya Pak Amin ini tadi. Antisipasi itu ada kendaraan berupa truk ya yang mengalami pecah ban. Muatannya odol kah atau gimana itu Pak ya? Terima kasih untuk informasinya. Tetap hati-hati kawan. Dan untuk laporan terkait dari Pak Amin, ini juga coba kita teruskan ke pihak lantas ya untuk antisipasi barangkali kalau di lokasi nanti kondisinya ramai, volume kendaraan, biar bisa dibantu untuk pengaturan lalin. Ada juga untuk informasi dari Pak Alvan. Nah, ini tadi informasi yang kita dapat ya dari pihak Dari pihak di Subkota Malang ada kendaraan berupa truk yang mogok di jembatan Brantas. Ada videonya. Tadi informasi dari Pak Alvan juga sempat ketemu dengan kendaraan yang trouble ya di daerah Kampung Warna-Warni atau daerah jembatan Brantas. Coba saya tampilkan dulu untuk video dari di sub kawan ya, yang tadi dimonitor melalui CCTV Malang Kota. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Nah, ini dia untuk kondisinya, sudah mulai ngantri ya. Oke, terima kasih. Dan untuk kondisi real di lokasi dari pendengar Sidigir FM ada Pak Alvan yang membagikan dokumentasinya, video dan juga voice note. Saya tampilkan juga.
5: Ini adalah kemacetan di atas jembatan Buk Kluduk, Kampung Warna-Warni. Rupanya ada truk yang nggak tahu ini aspata atau mogok atau apa ini. Nah, kemacetannya luar biasa. Dua arah, dari arah Gadang dan dari arah Rampal. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih juga Pak Alvan. Sudah perbaikan ya kelihatannya itu tadi. Ada voice note-nya juga dari Pak Alvan.
6: Selamat malam pendengar City Guide. Kontributor Pak Alvan di sini melaporkan ada truk mogok persis di atas jembatan Bukluduk, tepatnya di depannya gang Kampung Warna-Warni. Jadi ini kemacetan dari dua arah. Saya perkirakan mungkin ekornya yang dari selatan mungkin sudah sampai di daerah Klenteng, sementara yang dari arah utara yang ke selatan, perkiraan saya sudah ekornya perkiraan sudah ada di lapangan Rampal. Jadi dua arah macet persis, ditambah dengan arah yang keluar kendaraan dari stasiun Kota Baru. Jadi pertigaan itu titik simpul yang cukup luar biasa parah macet. Terima kasih kontributor Pak Alvan melaporkan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Alvan untuk informasinya. Bisa hindari dulu kawan ya jalur tersebut, karena sudah mulai panjang nih antrian kendaraannya. Untuk di beberapa area lain kawan, tadi juga soal kendaraan-kendaraan yang trouble di daerah Talok ya, tadi kita juga sudah sampaikan ke pihak Kanit Terjawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung, daerah Talok, Kabupaten Malang. Tadi juga ada kendaraan berupa truk tebu yang gandengannya itu lepas. Tadi informasi kita dapat sekitar jam 17 awal ya, atau jam 5 awal. Saya coba cek lagi dari titik tadi yang padat, sekarang sudah normal. Kemungkinan sudah bisa jalan lagi ya untuk truk yang trouble tadi. Dan barangkali untuk kendaraan-kendaraan tadi yang sebelumnya dilaporkan trouble juga kawan, sudah mulai nihil di lokasi, sudah clear kah atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda update juga ya. Seperti yang di

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, Ketua DPRD Malang sebut program MBG layak dihentikan jika tidak efektif. Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita mendukung evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih. Dia menambahkan penghentian program ini dapat dipertimbangkan jika pelaksananya tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Amitia juga menilai setiap program yang menggunakan anggaran negara harus berjalan efektif dan tepat sasaran. Kawan, banyak masyarakat yang terhambat reaktivasi PBIJKN karena klasifikasi hasil belum real. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Jatim Novi Widiani mengatakan terdapat 52.314 warga yang sudah mengajukan reaktivasi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN PBI setelah penghapusan 185.000 peserta dari daftar penerima bantuan. Kata Novi, dalam proses pemuktahiran data, PBIJKN mengalami hambatan karena ada banyak warga yang secara fakta kehilangan pendapatan karena PHK, tapi terdeteksi masuk ke desil 6 hingga 10 atau kelas menengah akibat kondisi fisik rumah mereka yang dinilai masih layak. Lebih lanjut, penilaian kondisi fisik rumah sepenuhnya wewenang dari BPS dan Dinsos Jatim hanya berwenang untuk memverifikasi faktual di lapangan jika terdapat sanggahan dari warga yang merasa penilaian status ekonominya tidak sesuai kondisi real. Wamendes tegaskan tidak terlibat dalam kasus korupsi MBG. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Wamendes PDT, Ahmad Riza Patria, menegaskan dirinya tidak terlibat kasus korupsi terkait program MBG, tidak memiliki satupun SPPG, dan tidak memiliki riwayat benturan kepentingan selama ini dengan program MBG. Hal itu disampaikannya untuk membatas spekulasi yang menyebut dirinya terlibat dalam pusaran kasus korupsi MBG yang sekarang tengah diusut Kejaksaan Agung. Terkait dengan berbagai informasi yang berkembang, Riza meminta publik untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus tersebut dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda di program City Report di jam 6 petang. Nah, untuk pantauan cuaca di malam hari ini kawan juga alhamdulillah sangat terpantau cerah ini ya. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Tlogomas juga ramai lancar. Sedangkan cuaca di area Tlogomas sendiri ini untuk suhunya berada di sekitar 21 derajat Celcius ini kawan. Dan untuk kelembapannya berada di 79% dan untuk kecepatan anginnya di 0,6 km per jam kawan. Dan gimana kondisi cuaca di daerah Anda? Apakah sama di malam hari ini terasa dingin atau biasa-biasa seperti hari-hari biasanya kawan? Bisa Anda informasikan, ataupun Anda yang ingin menginformasikan seputar lalu lintas di kawasan Anda yang sedang Anda lalui, bisa Anda kabarkan melalui kita di 0811 36 0911.

0: and I'll write your name.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

CDK911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report di jam 6 lebih 17 menit ya. Nah, ini tadi seharian juga banyak laporan tentang listrik padam, kawan. Dan di sini juga ada informasi dari Ibu Ita Suhaimin ini ya. Di jam 17 lebih 52 ini Bu Ita Suhaimin juga menyampaikan informasi kelihatan gang 3 ini mati listrik semua, Kak, rata mulai dari ujung ke ujung. Baik. Terus ada juga Pak Supi di jam 17 lebih 55 ini menginformasikan lalu lintas sekitar Jurang Susuh ramai lancar dua arah, lalu di kawasan Tawang Argo Kar

0: loss, ini listriknya juga padam kawan. Iya, ini padam menyeluruh ini ya. Lalu di jam 17.56 ada Pak Amin. Ini tadi katanya Pak Amin untuk truk tadi muat tebu. Ini maaf tidak sempat memfoto. Baik, terima kasih untuk Pak Amin informasinya. Kawan, pemerintah Kota Malang ini juga berencana untuk menertibkan puluhan warung dan pedagang kaki lima yang berdiri di kawasan ruang terbuka hijau atau RTH di Kecamatan Kedung Kandang ini ya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang ini juga menyebut langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan RTH yang selama ini digunakan sebagai tempat berjualan. Dari total 41 warung yang ada di lokasi, sebanyak ada 19 warung ini juga dilaporkan telah dibongkar dan pindah secara mandiri. Dan untuk sementara sisanya ini masih menunggu proses penertiban kawan. Pelaksana harian Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Matondang ini pihaknya juga menjelaskan telah memberikan 3 kali surat peringatan kepada para pedagang nih ya. Surat peringatan pertama dilayangkan pada 9 April, kemudian untuk peringatan kedua ini berada di 2 Juni dan sedangkan peringatan terakhir di surat peringatan SP3 ini ya pada tanggal 10 Juni 2026. Nah, ini setelah peringatan terakhir diberikan, pedagang juga diberi waktu 7 hari untuk melakukan pembongkaran secara mandiri sehingga batas waktu tersebut masih ada yang bertahan. DLH juga akan meminta bantuan Satpol PP Kota Malang kawan untuk melakukan penertiban. Nah, ini sementara itu Satpol PP Kota Malang menyatakan siap membantu proses evakuasi setelah menerima surat resmi dari DLH. Penertiban diperkirakan dapat dilakukan ini dalam waktu sekitar 1 pekan setelah tenggat yang berakhir pada 17 Juni 2026. Sedangkan Babkot Malang juga berharap ini ya penataan dapat dikembalikan fungsi ruang terbuka hijau sebagai area publik dan ruang resapan lingkungan bagi masyarakat kawan. Nah, di malam hari ini bagi Anda yang ingin menginformasikan sekitar cuaca ataupun arus lalu lintas di sekitar kawasan Anda, bisa Anda informasikan kembali ke kami di 0811-3600-911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Sosial memastikan bantuan langsung tunai atau BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT 2026 tepat sasaran. Tahun ini, anggaran sebesar 5 miliar telah disiapkan. Kuota penerima pun juga melonjak menjadi 8.000 lebih buruh pabrik rokok aktif. Kepala Dinsos Kabupaten Pamekasan Herman Hidayat menegaskan, 8.000 calon penerima itu tidak dipilih sembarangan. Mereka merupakan usulan resmi dari perusahaan rokok legal yang beroperasi di Pamekasan.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah mencatat 30 kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan pesantren sepanjang tahun 2019 hingga 2025. Merespon hal itu, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mendorong pembentukan Satgas Anti-Bullying secara masif di pesantren. Langkah ini bertujuan melindungi lebih dari 535 ribu santri di 5.000 lebih pesantren se-Jawa Tengah. Selain pengawasan, edukasi kesehatan mental diperkuat guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kekeringan masih menjadi bencana langganan setiap musim kemarau, bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro menyebut kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dibanding tahun lalu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi bilang, masyarakat diimbau waspada menghadapi kemarau panjang. Sementara itu, dropping air menjadi salah satu solusi jangka pendek bagi wilayah terdampak. PMK Bojonegoro menganggarkan sekitar 529 juta rupiah untuk dropping air bersih di wilayah terdampak.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City891 FM, guidance for your life. Kawan, kita kembali mengakomodir pesan WhatsApp yang sudah masuk ya kepada kita. Ada Pak Tama, selamat malam Pak Tama. Ini mau report saja ini ya, di daerah saya Dau Kalisongo, tepatnya area Jalan Loandeng, listrik padam mulai dari sekitar jam 4 lebih 30 menit hingga sekarang. Nah, ini apa ada pemadaman bergilir atau ada trouble? Itu katanya Pak Tama ya. Ini ada tambahan lagi dari Pak Tama. Di saudara saya untuk area Sukun Klayatan juga padam. Mohon infonya, terima kasih. Dan untuk info saat ini kawan, menurut asisten manajer jaringan distribusi PLN UP 3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra, ini juga menyampaikan bahwa PLN UP 3 Malang saat ini tengah melaksanakan pekerjaan penguatan sistem kelistrikan ya. Untuk mendukung pekerjaan tersebut, ini juga diperlukan penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas di beberapa lokasi yang terdampak selama proses pekerjaan ini berlangsung kawan. Lalu ada Bu Sandi, selamat malam Bu Sandi. Ini juga menginformasikan juga untuk perempatan Klenteng ini merambat yang mengarah ke Gatot Subroto. Ini saya dari arah Pasar Besar sudah 5 kali lampu merah gak jalan dan gak ada yang ngatur. Ini tidak ada terlihat petugas di pos ini ya. Tadi Bu Sandi menelpon ya di ruangan newsroom. Terus selamat malam, ada Pak Ahmad Ghazali juga memberikan informasi kawan. Dilaporkan saat ini listrik di wilayah Mburing berbatasan dengan Tumpang Tajinan Ngajah saat ini kondisinya gelap gulita. Saat ini di wilayah Poncokusumo lampu PLN padam mulai tadi dan belum menyala ini kawan. Nah ini untuk Pak Ahmad Ghazali juga mengirimkan sebuah video kawan. Mari kita tampilkan di radio visual kita.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Dapat kami laporkan saat ini listrik di wilayah Boring, perbatasan dengan Tumpang, Tajinan, Poncokusumo, Wajah, saat ini kondisinya gelap gulita.
0: Wah iya kawan, ini terlihat sangat saat ini gelap sekali kawan. Jalan
1: Poncokusumo, lampu PLN-nya padam mulai tadi dan sampai saat ini belum menyala. Demikian yang kami infokan.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad Ghazali untuk informasinya ya. Baik kawan, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita akan bergabung kepada reporter Heri Prasetyo ini ya. Heri Prasetyo juga membawakan kabar Arema FC pertahankan pelatih Marcos Santos dan Andre Caldas untuk Super League 2026-2027 kawan.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Harry, silakan.
3: Kawan, Arema FC memastikan tetap memberi kepercayaan kepada Marcos Santos untuk menakodai tim pada Super League 2026-2027. Manajemen klub berjuluk Singo Edan itu juga memperpanjang kontrak asisten pelatih Andre Caldas selama satu musim ke depan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan program tim. Keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa Arema FC sepanjang musim 2025-2026. Stabilitas tim kepelatihan dinilai menjadi faktor penting dalam membangun fondasi yang lebih kuat demi menghadapi target lebih tinggi pada musim mendatang. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, bilang manajemen melihat proses yang dibangun Marcos Santos layak dilanjutkan, terutama dalam aspek pengembangan tim secara bertahap. Menurut dia, salah satu pertimbangan utama mempertahankan Marcos Santos ialah keberhasilannya menjaga situasi internal tim tetap kondusif sepanjang musim. Pelatih asal Brasil tersebut kawan dinilai mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemain serta menciptakan atmosfer positif di dalam skuad. Selain faktor harmonisasi tim, aspek continuous touch juga menjadi perhatian manajemen. Dalam beberapa musim terakhir, Arema FC tercatat beberapa kali melakukan pergantian pelatih di tengah kompetisi. Karena itu, keberhasilan Marcos menuntaskan musim dinilai sebagai indikator penting bagi keberlangsungan proyek tim. Tak hanya menangani aspek teknis di lapangan, Marcos Santos disebut telah melibatkan dalam proses pembentukan skuad musim depan. Manajemen menyebut pelatih berusia 46 tahun itu aktif memantau dan memberikan rekomendasi pemain yang dinilai sesuai dengan kebutuhan tim. Dengan kepastian bertahannya Marcos Santos dan Andri Caldas, Arema FC kini fokus menyusun kompetisi skuad untuk menghadapi Super League 2026-2027. Manajemen berharap kesinambungan di tim pelatih dapat menjadi modal penting bagi Singoedan untuk kembali bersaing di papan atas klasemen. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang bahaya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, mencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang. Dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP, kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi Ketua Steering Committee Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving ya, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir kalian kalau masa-masa ini jangan ikut karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi Ketua Umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, nggak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor. Situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di program City Report pada malam hari ini. Kawan, pernah gak sih Anda itu merasa kesal saat parkir atau tapi gak dapat karcis ini, atau mungkin diminta bayar lebih mahal dari tarif sebelumnya? Nah, ini juga ada kabar terbaru dari pemerintah Kota Malang lewat peraturan daerah ataupun perda baru ini tentang penyelenggaraan perparkiran. Ini keberadaan juru parkir liar ini juga bakal ditertibkan lebih serius kawan. Ini menurut Dinas Perhubungan Kota Malang, aturan baru ini juga bukan cuma memperketat pengawasan di lapangan saja, tapi menghadirkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Nah, untuk pengguna kendaraan misalnya ada ancaman denda mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Bahkan untuk pelanggaran tertentu ini bisa berlanjut ke sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Nah, sementara untuk juru parkir, perhatian utamanya pada praktik-praktik yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat kawan, mulai dari tidak memberikan karcis parkir resmi hingga menaikkan tarif yang tidak sesuai ketentuan. Nah, ini sebagai pengingat untuk tarif parkir resmi di Kota Malang saat ini adalah Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan sedangkan Rp3.000 kendaraan roda 4 kawan. Ini menariknya di Sub menegaskan bahwa untuk pelanggaran tertentu, sanksi kepada juru parkir tidak harus selalu diawali dengan teguran. Jika pelanggarannya tergolong berat, izin operasional bisa langsung dicabut. Bahkan untuk jukir liar pun penanganannya juga dapat melibatkan pihak kepolisian. Nah, ini harapannya kawan, aturan baru bisa membuat sistem parkir di Kota Malang menjadi lebih tertib, lebih transparan, dan tentunya lebih nyaman bagi masyarakat. Nah, menurut Anda kawan, selama ini bagaimana pengalaman Anda saat parkir di Kota Malang ini ya? Apakah masih sering menemukan jukir yang tidak memberikan karcis atau meminta tarif di luar ketentuan, atau justru Anda yang merasa layanan parkir sekarang sudah semakin baik? Nah, ini bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Ya kawan, kita menuju ke info selanjutnya. Ada Pak Randy Adam yang sudah melalui informasi di WhatsApp. Ini selamat malam City Guide, ini menginfokan bahwa listrik Kota Batu, tepatnya di Desa Punten, ini listriknya padam. Pak Randy Adam ini juga mengirimkan sebuah video kawan, ini bisa Anda tonton melalui radio visual kita. Kita putarkan kawan. Nah, ini sangat jelas ya, padam sekali. Nah, di area Desa Punten, kawasan Batu. Saya putar sekali lagi kawan. Nah, ternyata tidak hanya Kota Malang saja dan Kabupaten Malang, di Batu juga gitu, sama listriknya padam. Nah, itu tadi untuk videonya dari Pak Randy Adam. Lalu ada Bu Binti Nurul, ini juga mengabarkan bahwa lampu mati lagi di Ngambon Giri Moyo Karang Ploso, nyala sebentar mesti mati lagi. Wah, ini itu tuh dari informasi Bu Binti Nurul kawan. Baik, untuk Anda ingin menginformasikan cuaca ataupun sekitar lalu lintas di daerah Anda, bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: jantung. Informasi seputar jantung.
1: Kawan untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan cuaca kali ini di ruas tol. Tambahkan di WhatsApp maupun sosial media di @C389 11FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Informasi pertama, kawan, diprediksi akan memasuki puncak kemarau. Ada beberapa kecamatan di Kabupaten Malang yang mengalami kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan ada sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau nanti. Daerah ini antaranya Kecamatan Ampel Gading, Tirtoyudo, Donomulyo, Bantur Gedangan, Sumber Mancing Wetan, Ngantang, dan Kasembon. Sebagai antisipasi, BPBD terus memantau sumber air dan mengimbau warga di daerah rawan untuk menghemat penggunaan air serta menyiapkan cadangan. Kawan, Pemprov Jatim diminta maksimalkan antisipasi dan koordinasi untuk atasi kekeringan. Anggota DPRD Jawa Timur Agus Cahyono mengatakan pihaknya mendorong Pemprov Jatim mempercepat antisipasi kekeringan di beberapa daerah rawan di Jawa Timur dengan persiapan infrastruktur. Dan kata Agus, biasanya infrastruktur yang kekurangan seperti armada untuk mengcover titik-titik kerawanan dan keterlibatan masyarakat

Masyarakat, lembaga serta ormas diperlukan untuk membantu penanganan bencana kekeringan di Jawa Timur. Selain itu, Kawan Agus mendorong adanya pencegahan dini lewat pemetaan wilayah rawan agar dampak kekeringan bisa ditangani sebelum meluas. Informasi lain, Kawan, Prabowo batalkan kunjungan ke Rusia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden RI Prabowo Subianto bakal batal, maksudnya untuk menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan, Rusia. Prasetyo menjelaskan Prabowo ingin fokus menyelesaikan sejumlah persoalan di dalam negeri dan Presiden Prabowo sudah bertemu dengan para pemimpin ASEAN di gelaran KTT Filipina beberapa waktu lalu. Termasuk hubungan bilateral dengan negara sahabat terutama Rusia beberapa waktu lalu juga dengan Presiden Putin sudah membahas hal dan juga komitmen kerjasama ditindaklanjuti secara teknis. Demikian 9 on Hot News jam 7 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi.

City891FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain menemani Anda dalam program Konsologi, konsultasi psikologi untuk jam 7 sampai jam 8 malam nanti ya. Dan di zaman yang serba cepat ini kawan, kita sering sekali dituntut untuk menjadi manusia super ya, bisa dibilang seperti itu. Membuka laptop lalu disambi gitu ya, atau lagi balas chat kerjaan juga, dengerin musik, mikirin menu makan malam, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam satu waktu yang sama. Dan sering kita merasa bangga kalau bisa menyelesaikan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, rasanya seperti produktif gitu. Nah tapi kawan, makin banyak hal yang memang kita kerjakan barengan itu biasanya kita malah merasa kalau misalkan kok makin lemot ya, kok gampang lupa ya, kok capek luar biasa ya gitu. Nah kita bakal bedah lebih lanjut kawan mengenai fenomena ini. Apakah memang kemampuan menghandle banyak hal sekaligus ini sebuah kehebatan, atau jangan-jangan cuma jebakan untuk kita yang secara psikologis bisa merusak, atau bagaimana? Nah jangan kemana-mana kawan, di Konsologi kita akan kupas tuntas masalah tersebut. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi di Konsologi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai satu hal yang tadi sudah saya spill dikit gitu kawan ya, yang sudah saya sentil dikit di awal tadi. Jadi kita bakal masuk ke ruang diskusi memang yang biasa kita lakukan dalam keseharian kita kawan. Topik kita malam hari ini, multitasking itu hebat atau justru menjebak. Nah, kita mau lihat dari sisi pandang atau sudut pandang psikologi ya. Apakah memang kebiasaan membagi fokus ini sehat dalam segi mental kita atau malah merugikan mental kita? Dan kalau misalkan kita lihat di studio untuk di malam hari ini sudah hadir narasumber kita dari Universitas Merdeka Malang, Bu Husnul Khotimah sebagai dosen psikologi. Halo, selamat malam Bu Husnul. Halo Bu Husnul. Oke. Ini masih belum ini ya. Halo, selamat malam Bu Husnul.
2: Halo, selamat malam Kak Iqbal.
1: Iya.
2: Akhirnya saya mendengar suara.
1: Iya ya. Tadi masih ke mute ini. Nah, Bu Husnul, gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat Bu Husnul. Untuk malam hari ini mungkin sedikit dingin ya. Nah, ini semoga Bu Husnul dan kawan pendengar di rumah sehat selalu ya, meskipun cuaca tidak menentu. Dan langsung saja kita buka obrolan untuk malam hari ini Bu Husnul. Di dunia kerja modern kan memang multitasking itu sering diagung-agungkan gitu ya, sebagai soft skill yang memang cukup premium. Nah, secara psikologis Bu, manusia kan cenderung merasa bangga atau merasa keren ketika bisa sibuk melakukan banyak hal secara bersamaan. Itu kenapa?
2: Oke, kenapa ya? Mas Iqbal, mungkin di sini saya perlu ini dulu ya kali ya. Saya tanya dulu ke Kak Iqbal.
1: Oke, boleh, boleh.
2: Apa namanya? Bisa menyelesaikan semua tugas sekaligus itu keren atau capek?
1: Di sisi lain mikir mungkin wah keren juga ya, tapi secara tidak langsung saya merasa capek yang luar biasa, langsung ngantuk biasanya Bu Husnul.
2: Oke, iya. Jadi mungkin kayak gini ya Lia. Di sini saya ingin nanya ke Kak Iqbal dulu ya, sebenarnya tadi terkait dengan kan Kak Iqbal di sini profesinya sebagai host kayak gitu ya, sebagai host yang tentunya sering baca berita, bisa pas waktu baca cerita itu sambil apa, sambil ngatur playlist mungkin
1: betul,
2: gitu ya,
1: atau betul. sambil masukkan info dan lain-lain gitu itu.
2: Iya, terus sambil dengerin pendengar, respon-respon pendengar atau pertanyaan pendengar gitu kan. Nah, menurut Kak Iqbal sendiri, apa sih yang sering membuat Kak Iqbal itu akhirnya merasa, aduh, kok saya nggak fokus ya, misalnya seperti itu, atau malah merasa wah saya hebat sekali karena bisa ngelakuin semua hal dalam waktu yang bersamaan gitu.
1: Kalau misalkan saya sendiri memang biasanya kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat gitu ya, dilakukan dalam waktu yang bersamaan, nah itu exhausting banget rasanya Bu Husnul. Okay. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan pekerjaannya itu mungkin dalam segi siaran gitu ya, itu masih cukup aman seperti itu.
2: Iya. Jadi sebenarnya jawaban dari Kak Iqbal sendiri itu merupakan jawaban yang hampir semua orang itu ngerasain itu gitu ya Kak ya. Jadi secara jujur sebenarnya pengalaman-pengalaman seperti itu tadi gak kita rasakan sendiri ya akhirnya. Nah, dari jawaban Kak Iqbal sendiri itu sebenarnya kita bisa menemukan benang merahnya. Kenapa sih kita merasa hebat saat kita melakukan multitasking gitu ya. Tapi bisa jadi akhirnya ujung-ujungnya itu malah ngos-ngosan atau mungkin malah mengacaukan pekerjaan-pekerjaan Atau yang akhirnya tadi akhirnya burn out kayak gitu ya,
1: Burnout,
2: Kak.
1: betul. Nah, tapi kalau misalkan secara neuropsikologi gitu, Bu ya, secara mungkin dari tubuh manusia atau otak manusia gitu, itu sebenarnya benar-benar dirancang untuk bisa memproses dua atau mungkin lebih tugas kognitif berat sekaligus, atau mungkin kita sebenarnya cuman berganti-ganti fokus saja dengan cepat gitu ya, kayak task switching gitu.
2: Iya, jadi menariknya memang secara ilmiah ini ya sebenarnya multitasking. Manusia itu gak benar-benar diciptakan untuk multitasking ya secara di otak gitu ya. Karena yang kita lakukan itu seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Iqbal ya, task switching gitu ya. Istilah kerennya kan seperti
1: Task
2: itu.
1: switching, betul.
2: Karena sederhananya kita itu akhirnya sering loncat-loncat mengerjakan sesuatu kayak gitu ya. Bisa saja akhirnya kita itu fokusnya bukan hanya satu kerjaan, tapi loncat secara cepat dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain, dan kadang akhirnya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan utama ya, karena kita saking loncat-loncatnya itu. Saya sering ini ya, apa namanya, kalau saya sama rekan-rekan saya itu kadang karena saking banyaknya tugas gitu, kita itu apa ya istilahnya itu bukan task switching ya Kak, tapi
1: Apa
2: lebih
1: itu?
2: kayak gini, yuk kita istirahat gitu ya. Istirahat itu istirahat dari satu kerjaan ke kerjaan lainnya kayak gitu.
1: Oh, gitu ya. Jadi memberikan jeda waktu gitu, Bu Husnul ya.
2: Tapi sebenarnya itu kan bukan istirahat yang sebenarnya ya. Ya, tapi karena itu tadi akhirnya loncat-loncat secara cepat dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya. Nah, kalau kaitannya dengan neuroscience ya tadi, neuroscience ini sebenarnya ada penelitian gitu ya Kak Iqbal. Jadi otak kita itu memang sebenarnya didesain pengennya itu efisien gitu. Makanya apa ya, otak ini suka memakai jalur yang sama buat belajar dan mengerjakan hal-hal yang baru. Tapi masalahnya ketika kita maksa dua tugas berat, ini ada tanda kutip ya, dua tugas berat dikerjakan secara barengan atau bersamaan. Misalnya aku lagi ngerjain laporan keuangan, terus di situ ada teman yang cerita, di mana cerita itu bukan hanya cerita tapi menuntut untuk didengar secara apa ya,
1: curhat gitu
2: lebih
1: ya.
2: gitu ya, curhat secara lebih gitu ya. Kan kalau curhat gak bisa lah kita abaikan begitu aja
1: Betul,
2: gitu ya.
1: betul, betul.
2: Nah, ini kan pekerjaan yang menuntut dua pekerjaan yang berat ya, jadi menuntut hal yang berat. Nah, dua tugas ini tuh akhirnya berebut jalur yang sama di otak kita. Apa akibatnya? Bisa aja akhirnya akibatnya itu lambat atau mungkin macet kayak gitu kan ya. Jadi bisa otak kita akhirnya merespon itu bisa sering salah, mengerjakan salah satu tugas ini akhirnya sering salah atau akhirnya semakin melambat gitu ya. Jadi nggak maksimal kayak gitu.
1: Jadi memang kalau misalkan misalkan kalau misalkan ada orang nih ya mengerjakan satu hal dengan mendengarkan cerita, kadang yang ketulis bukan tugasnya malah curhatannya temen ini ya sepertinya.
2: Iya. Apalagi kalau kaitannya dengan laporan keuangan gitu ya Kak.
1: Iya. Nah,
2: kan,
1: itu cukup cukup unik Bu Husnul. Kan kalau misalkan kita lihat berarti ada waktu yang terbuang ya karena multitasking tersebut ya. Kan pasti butuh jeda adaptasi setiap berpindah fokus tersebut. Dan apakah memang dari segi produktivitas bisa menurun ya?
2: Iya, jadi sebenarnya itu tadi ya, karena otak kita itu kan didesainnya seperti itu. Nah, logika yang analogi, maksud saya analogi yang lain itu, otak kita ini bisa analoginya kayak tukang jahit gitu ya Kak Iqbal ya, tukang jahit. Nah, tukang jahit ini misalnya di sini cuma punya satu jarum. Nah, setiap pekerjaan ini kayak benang yang harus dimasukkan ke jarum tersebut. Kalau kita cuma ngerjain satu tugas dengan menggunakan jarum itu tadi gitu ya, tentu hasilnya tukang jahit ini tadi hasilnya akan memasukkan benang ke jarum ini kan lebih tenang gitu ya, jahitannya bisa lebih rapi gitu. Tapi kalau kita maksa ngerjain bersamaan sebenarnya itu akhirnya berusaha memasukkan misalnya dua benang atau tiga benang sekaligus gitu ya, dengan satu jarum ini kan nggak lebih tenang gitu ya, bisa menghambat juga pas waktu memasukkan kayak gitu, benangnya bisa kusut, jahitannya nanti bisa semakin berantakan kayak gitu. Karena ini itu ada akhirnya bisa dikatakan akhirnya ada mental block gitu ya.
1: Oke.
2: Ada otak yang mana otak kita itu kayak macet total. Bisa seperti itu sih kalau mau dampak yang lebih apa
1: Berbahaya
2: namanya
1: ya.
2: konsekuensi lebih lebih panjangnya gitu. Nah,
1: Oke.
2: di sini kalau tadi apa sih apakah ada dampak? Ya sebenarnya memang ada dampak gitu ya. Jadi
1: Oke.
2: kalau kita terlalu menuntut untuk multitasking, energi kan akhirnya habis gitu ya, atau mungkin gini analogi yang lain gitu ya, kalau
1: Oke.
2: kita bicara mengenai multitasking itu kayak kita belanja gila-gilaan tanpa lihat saldo misalnya
1: Oke.
2: seperti itu. Jadi kita pakai energi buat mengerjakan tugas A, tugas B, tugas C gitu ya, sambil cek
1: Baik.
2: handphone, sambil chat chat gitu ya, kemudian secara bersamaan akhirnya ini kita pakai ngecek saldo gitu ya. Tugas ini misalnya, tadi kan analoginya kita ini ya belanja gila-gilaan. Nah, belanja gila-gilaan itu misalnya di sini tadi ngerjain tugas bersama-sama gitu ya tanpa ngecek saldo, baik semuanya dibeli akhirnya, loh kok saldoku cepat habis kan kayak gitu ya. Nah,
1: Akhirnya
2: di
1: saldonya
2: sini.
1: habis, lemas gitu ya. Nah, nanti kita bakal bahas tentang dampaknya juga ini, Bu Husnul.
2: Iya.
1: Nah, tapi untuk saat ini saya ada satu pertanyaan ini yang mungkin banyak dipertanyakan oleh banyak orang ya. Apa perbedaan psikologis antara orang yang memang melakukan banyak hal sekaligus karena efisiensi waktu dengan orang yang melakukannya karena aduh, kecemasan gitu ya, atau mungkin takut dibilang nggak produktif gitu.
2: Sebenarnya berarti cirinya gitu
1: Iya,
2: ya, Kak Ika
1: perbedaan
2: ya.
1: psikologisnya
2: Oke,
1: betul.
2: perbedaan psikologisnya. Sebenarnya kalau kita mengerjakan segala sesuatunya itu karena multitasking atau apa tadi? Sorry.
1: Karena efisiensi waktu, karena kecemasan gitu, karena takut nggak
2: Efisiensi.
1: dibilang produktif gitu.
2: Jadi gini, kita bisa melihat ya pekerjaan-pekerjaan itu apakah bisa dikerjakan secara fokus atau tidak kan kayak gitu. Nah sekarang itu mungkin lebih kalau di era saat ini gitu ya, di era saat ini generasi-generasi muda itu mungkin ini ya karena anak-anak muda saat ini itu kan terkenal dengan digital native-nya gitu ya Kak ya.
1: Betul.
2: Nah mereka ini akhirnya udah biasa ya mengerjakan banyak hal gitu ya di otak mereka. Nah apakah mereka ini sebenarnya kebal atau enggak kayak gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai kebal atau enggak itu ini nanti akan bicara mengenai efek dari multitasking itu sendiri. Nah, kembali ke pertanyaannya Kak Iqbal tadi, apa sih yang membedakan gitu ya? Memang awalnya kita akhirnya kayak melihatnya itu sama gitu ya Kak ya, melihatnya itu sama karena pada prinsipnya multitasking atau karena cemas efisiensi waktu itu kan akhirnya kita berebut ingin mengerjakan semuanya itu secara bersamaan gitu kan. Nah, namun di sini nanti akan terlihat apa yang menjadi pembeda gitu ya. Ketika orang itu cemas, biasanya juga akan memunculkan reaksi atau respon gitu ya. Di
1: Oke.
2: mana respon itu bisa terlihat apakah dia itu akhirnya mencari beberapa hal untuk apa ya, membantu agar pekerjaan-pekerjaan dia itu lebih efektif. Ada
1: Oke.
2: yang cemas itu kan akhirnya stuck gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Ada yang modelnya seperti itu responnya. Tapi ada yang akhirnya, oke, aku harus ngerjain. Nah, karena aku cemas, aku harus ngerjain biar efisiensi waktu, biar tugas-tugasku itu semuanya selesai.
1: Oke. Okay.
2: Tapi biasanya orang-orang yang cemas seperti ini itu juga apa ya, memunculkan respon yang adaptif juga gitu kan.
1: Oke.
2: Artinya
1: Okay.
2: responnya itu akhirnya membuat prioritas gitu Kak. Membuat karena efisiensi waktu, aku akan membuat prioritas. Nah, ada skala prioritas yang dikerjakan. Apa misalnya sudah ditentukan skala prioritasnya. Nah, di sini akhirnya dia akan mencari sesuatu referensi gitu ya yang bisa mendukung pekerjaan ini bisa lebih cepat selesai. Akhirnya ada apa ya? Setelah ada prioritas, dia akan mencari cara gitu ya, mencari cara untuk menyelesaikan tugas satu sebelum ke tugas yang lain itu kayak aku harus cari referensi-referensinya dulu gitu. Nah, ini akan lebih memudahkan. Biasanya orang-orang cemas yang modelnya seperti ini itu akan sangat apa ya terlihat
1: Oke.
2: bagaimana cara mengerjakan. Tapi kalau yang hanya multitasking agar terlihat produktif
1: Produktif,
2: aja ya, atau yang justru malah dia menyia-nyiakan waktu, itu dia impulsif gitu artinya. Impulsif tanpa berpikir, aku harus ngerjain apa? Oke, aku dapat kerjaan A, terus habis itu dapat kerjaan B. Oke, habis itu aku langsung ngerjain B, tapi nggak ada cara gitu ya, nggak ada cara, cuma ya dikerjakan impulsif gitu ya. Perilakunya itu berpikir panjang, bisa aja seperti itu. Mungkin itu sih
1: Oke.
2: yang bisa dilihat gitu.
1: Oke, nah sebelum kita ke segmen selanjutnya ya mengenai dampak juga, kenapa Bu? Daripada apa ya fokus secara konstan dalam waktu singkat itu justru menguras energi mental kita itu jauh lebih besar daripada kita itu mungkin fokus menyelesaikan satu persatu pekerjaan ya. Jadi beralih-alih fokus gitu secara secara langsung gitu dalam waktu singkat itu kenapa jauh lebih menguras mental?
2: Oke, nah, ya itu tadi seperti analoginya itu tadi ya Kak Iqbal ya,
1: Saldo itu
2: jadi
1: ya.
2: belanja yang gila-gilaan itu tadi ya tanpa lihat saldo gitu ya. Nah, ini ada sebuah teori sebenarnya ya, saya lupa nama teorinya, kalau nggak salah katanya intinya kaitannya dengan sumber daya gitu ya. Bahasa sederhananya itu manusia itu makhluk yang pengennya itu hemat energi sebenarnya. Tapi multitasking itu akhirnya memaksa manusia itu semakin boros. Jadi begitu energinya habis, yang muncul itu malah justru stres yang meningkat, kelelahan emosional gitu ya. Gampang marah, ujung-ujungnya bisa burn out dan capek banget sampai nggak semangat ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, ini kan artinya ketika kita multitask itu tadi gitu ya. Energi itu kan akhirnya digunakan secara berlebihan ya Kak ya,
1: Yeah, betul.
2: bukan malah membuat energi itu semakin hemat, tapi justru malah membuat energinya semakin boros. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, suka ngerjain banyak hal sekaligus, itu sebenarnya di sisi lain kita terlihat seperti produktif ya. Tapi di sisi lain, diam-diam itu sebenarnya menguras energi kita. Padahal manusia tadi itu sebenarnya kalau secara teori apa ya, konservasi sumber daya ya atau apa gitu, saya mohon maaf ya saya lupa terkait dengan teorinya. Intinya manusia itu makhluk yang pengennya hemat energi sebenarnya kayak gitu.
1: Jadi untuk otak untuk beradaptasi dengan fokus-fokus baru ini sebenarnya agak susah gitu ya berarti. Nah, mungkin nanti kita akan lanjut lagi ya Bu Husnul di segmen selanjutnya. Kita bakal bahas tentang dampak dan tadi ada beberapa gabungan yang sudah ada ini ya. Kalau misalkan kita lihat nanti kita coba bacakan di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda kawan mungkin dalam beberapa waktu ini sering marah-marah. Nah, siapa tahu itu karena multitasking juga gitu ya. Bisa bergabung ke WhatsApp kami nih ya, komentar-komentar atau mungkin sharing pendapat di 0811 3600 911. Dan tadi ada informasi dari Pak Ahmad Ghazali ya, sebelumnya belum terbaca di segmen sebelumnya, dari Pak Ahmad ini menginformasikan lampu mati ini mulai jam 4 sore. Wah, luar biasa ya, sampai sekarang belum nyala itu Pak Ahmad Ghazali ya, mulai jam 4 sore kawan. Ada video yang dikirimkan tadi memang sangat gelap sekali kondisinya. Lalu ada Pak Dani menambahkan, di Kali Songo mati lampu. Nah, ini banyak titik-titik yang mati lampu, jadi Anda perlu waspadai saja ya untuk kali ini. Dan ada Pak Ma'ruf Hudori juga menginformasikan, perumahan Citra Lentider sampai desa Kali Songo sampai Pandan Landung Wagir itu kondisi lampu mati. Apakah pemadaman bergilir atau memang ada kerusakan? Info dari PLN, bagaimana info dari PLN gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat memang secara informasi kawan ya, kita mendapatkan informasi yang sama dari asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang Pak Fandi Faisal, yaitu mengenai ini ada dikirimkan gitu ya salah satu pernyataan dari manajer PLN UP3 Malang Pak Agung Wibowo, kalau misalkan ada dalam rangka menjaga keandalan sistem kelistrikan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, PLN UP3 Malang saat ini sedang melaksanakan pekerjaan penguatan sistem kelistrikan. Jadi untuk mendukung pekerjaan ini diperlukan penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas di beberapa lokasi terdampak selama proses pekerjaan berlangsung. Seperti itu kawan. Jadi Anda perlu bersabar ya. Tadi saya tanyakan kalau misalkan setiap mati listrik, kemungkinan matinya antara 1 sampai 3 jam kawan. Tapi ini ada beberapa titik yang matinya bahkan lebih dari 3 jam. Seperti itu mungkin Anda bisa tambahkan kalau misalkan di sekitaran Anda sudah lebih dari 3 jam, kirimkan ke WhatsApp kami kawan ya. Dan ada Pak Dhani nih menginformasikan, parkir di Malang tanpa karcis wis biasa, parkir liar menurut saya di Malang banyak. Oh, tiba-tiba membahas parkir ini ada apa ya Pak Dhani? Bisa tambahkan dulu ini, pakai voice note nanti mungkin ya. Dan kalau misalkan Pak Dhani mau tanya-tanya juga di konsologi boleh. Lalu Anda bisa sharing-sharing mengenai pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca atau mungkin informasi lain tentang Kota Malang, kirimkan di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Penderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik. Setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Penderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di Konsologi, kawan.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan. Seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life, City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Gas gak ya? Gas lah.
8: Woi, berhenti mas. Waduh.
7: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
8: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
7: Ya, feeling aja sih pak.
8: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan Gatot Kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
9: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan masih bersama Bu Husnul ya. Untuk malam hari ini kita bahas tentang multitasking itu hebat atau justru menjebak. Nah, kita sapa dulu Bu Husnul. Halo, selamat malam Bu Husnul. Oke, masih di mute ini Bu Husnul. Iya, nah halo Bu Husnul. Iya, nah Bu Husnul, kita lanjut lagi ya ke segmen kedua ini. Kita bahas dampaknya, tapi sebelum itu tadi ada Pak Anto ini yang memberikan pernyataan saja sih sebenarnya ya. Katanya cara berpikir dan menerima pekerjaan itu seperti tema, samalah antara pria dan wanita. Nah seperti itu saja ini katanya tadi ya. Nah ini saya minta untuk on air, katanya wakilkan saja Mas Iqbal katanya. Lalu ada pertanyaan juga ini ya, yang masuk dari Bu Maya. Selamat malam Mas Iqbal, selamat malam Bu Husnul. Saya ini ibu rumah tangga sekaligus jualan online dari rumah. Setiap hari ya pasti harus multitasking, masak sambil balas chat pelanggan, nyuapin anak sambil ngecek stok barang. Kalau nggak digituin kerjaan juga nggak kelar. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, jujur juga kepala saya rasanya mau pecah dan gampang marah ke anak-anak akhirnya. Nah ini yang tadi saya katakannya. Nah ini gimana ya Bu caranya biar saya nggak stres tapi urusan domestik dan jualan tetap jalan katanya. Oke, sebelum kita masuk ke dampak, mungkin bisa dijawab dulu ini Bu Husnul ya.
1: Oke, berarti lebih ke solusinya ya, solusinya, gitu ya Mas ya.
0: Betul.
1: Nah, ya jadi kalau kita bicara mengenai solusi ini, saya itu sekarang kebetulan sedang mendalami yang namanya mindfulness kayak gitu ya. Jadi keterampilan untuk menyadari diri sendiri. Karena kalau kita kaitkan dengan multitasking ini gitu ya, kalau kita kaitkan dengan multitasking, masalah utamanya itu kan kita sering nggak sadar gitu ya kak. Ya nggak sadar kalau otak kita itu sudah mulai kelelahan. Tapi di sini kita terus aja maksa, terus aja nambah kerjaan sampai tiba-tiba jedak, kita akhirnya burnout, ya, kan kayak gitu ya. Kesadaran ini yang tadi kan saya sebut dengan mindful, bukan yang saya sebut ya, tapi kalau di psikologi itu disebutnya dengan mindfulness gitu ya. Jadi belajar untuk menyadari diri sendiri, ada kesadaran di sini. Apa kaitannya dengan mindfulness ini tadi gitu ya, dengan multitasking. Jadi sebelum ke langkah solusinya, mungkin saya analogi lagi kayak gitu ya. Misalnya kita analoginya itu kita bayangin gitu ya, lagi nyetir. Dengan lagi nyetir mobil atau ya motor lah mungkin kayak gitu ya. Di sini ada lampu indikator bensin yang sudah nyala. Nah, kalau kita sudah melihat ada lampu indikator bensin nyala, kita pasti akan segera cari SPBU gitu kan ya.
0: Nah,
1: tapi masalahnya kalau kita bicara mengenai otak gitu ya, otak itu nggak punya lampu indikator yang mana bisa bunyi atau bisa memberikan apa ya, aktif untuk nyala gitu ya,
0: kalau peringatan gitu lah ya,
1: mulai habis gitu kan. Jadi di sini yang kita butuhkan itu alat untuk mendeteksi secara sadar. Nah, alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi secara sadar itu tadi, ini yang disebut dengan fungsi dari mindfulness itu sendiri. Artinya mindfulness ini bisa seperti lampu indikator buat otak kita kayak gitu. Nah, kenapa kok mindfulness ini akhirnya dikaitkan dengan multitasking ya? Mungkin ada banyak solusi gitu ya kak ya, tetapi karena kebetulan saya sedang mendalami tentang mindfulness ini gitu ya. Jadi bisa seperti ini, misalnya sebenarnya mindfulness itu bukan hanya sekedar orang alim itu mindful gitu ya, itu seringkali dikaitkan dengan kayak meditasi gitu kan ya kak ya. Padahal sebenarnya mindfulness itu cara kita gitu ya, bagaimana keterampilan-keterampilan yang bisa membantu kita menyadari apa sih yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami seperti itu. Ya, jadi kita akhirnya dengan mindful itu bisa belajar untuk lebih fokus ke satu perhatian. Satu tugas aja gitu ya. Bayangin aja misalnya nih, analogi misalnya kayak center gitu ya. Bayangin misalnya kita punya center di ruangan yang gelap. Kalau center ini tadi kita arahkan ke satu titik gitu kan ya, ke satu titik. Biasanya kan cahayanya akan lebih terang nggak sih Kak?
0: Okay.
1: Dibanding di apa diputer-puter kayak gitu ya. Itu akan membingungkan. Nah, dengan kita buat satu fokus ke titik tertentu, itu biasanya cahayanya akan lebih terang dan kita bisa melihat detail-detail yang ada di sekitar itu lebih jelas kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah, ini yang disebut dengan fokus attention akhirnya gitu kan. Nah, kalau kita bicara mengenai ini gitu ya, akhirnya dengan kita memahami itu, kita mencegah gitu ya diri kita dari kebiasaan yang itu tadi loncat-loncat gitu ya dalam mengerjakan segala hal. Nah, mindfulness ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini seperti alat deteksi dini gitu ya,
0: Okay.
1: biar kita nggak kehabisan energi tanpa sadar. Artinya, ketika kita menerapkan mindful gitu ya, mindful itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya sekedar duduk, diam, meditasi, bukan itu, tetapi lebih kayak ketika kita ada satu hal gitu, coba fokus ke satu hal untuk bisa memahami apa yang menjadi apa namanya hal-hal yang maksud saya gini, dari tugas yang ingin kita kerjakan itu sebenarnya apa sih yang mau kita kerjakan? Apa yang kita rasakan mengenai pekerjaan tersebut?
0: Oke.
1: Hal apa yang kita butuhkan mengenai pekerjaan tersebut? Nah, dari sini nanti kita akhirnya bisa memahami kemampuan diri kita.
0: Oke.
1: Akhirnya kita bisa mengenali batas kemampuan diri kita. Kapan kita nanti bisa overload gitu kan akhirnya. Artinya ketika ini pekerjaan itu di luar kemampuan kita, kan kita bisa mencari problem solvingnya. Oke, karena ini di luar kompetensi atau kemampuan kita, kan kita sudah fokus di situ. Berarti aku butuh bantuan ke siapa yang
0: Ah,
1: bisa
0: ya.
1: membantu agar pekerjaan ini, meskipun di luar batas kemampuanku, tapi pekerjaan ini tetap bisa aku lakukan.
0: Oke.
1: Harus memaksa diri untuk menghandle semua, dan itu akan, kalau memaksa diri itu tadi memunculkan energi-energi yang terlalu besar, kan
0: Oke,
1: seperti
0: baik.
1: itu, Pak.
0: Oke, baik. Ini sudah cukup jelas sepertinya untuk Bu Maya ini ya. Terima kasih Bu Maya sudah bertanya. Dan kita lanjut nih ke dampak Bu Husnul. Nah, sebenarnya apa dampak jangka panjang ya bagi kesehatan mental seseorang mungkin yang memang sudah terbiasa hidup dengan ritme multitasking? Apakah ini ada hubungannya gitu dengan fenomena mudah lupa atau brain fog di usia yang muda? Relatif muda.
1: Iya sih, kalau kita bicara mengenai seringnya lompat-lompat gitu ya, switching itu tadi, multitasking. Ini kita multitasking atau switching sebenarnya kan kayak
0: Iya,
1: gitu ya.
0: betul.
1: Nah ini memang akhirnya membuat memori jangka pendek kita itu bisa aja terganggu gitu Kak. Jadi ya bisa membuat kita sering lupa gitu ya. Eh tadi saya mau ngapain ya kayak gitu. Eh tadi pendengar nanya apa ya yang terakhir tadi kan bisa aja seperti itu ya Kak ya, karena akhir terus bisa juga akhirnya stres itu meningkat Kak, karena otak selalu merasa kayak dikejar-kejar gitu ya, memunculkan rasa cemas kayak gitu. Nah kalau kita bicara mengenai stres ini, itu ada yang namanya hormon kortisol ya Kak ya, jadi ketika kita sering multitasking itu bisa aja akhirnya membuat kita itu mudah cemas tanpa sebab. Jadi otak kita itu kayak ada alarm gitu ya yang mungkin bunyi, kayak ada bunyi, meskipun kan tadi saya sampaikan otak kita itu nggak punya apa namanya alarm yang ini ya sebagai deteksi awal kayak gitu. Tapi akhirnya kalau kita sering multitasking itu membuat otak kita itu apa ya, diri kita itu akhirnya lebih mudah cemas tanpa sebab. Jadi kayak akhirnya kayak ngerasa aku belum selesai ini, aku belum ini, aku belum ini gitu ya. Nah, ini membuat hormon di otak, ada hormon kortisol gitu ya, hormon stres itu yang terus terus digunakan gitu ya. Padahal sifat dari hormon kortisol ini harusnya tidak dikerja di, tidak dilakukan, atau cara kerjanya itu harusnya nggak terus menerus gitu loh Kak.
0: Oh,
1: Kalau
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: terus menerus itu membuat ya itu tadi kan ini hormon stres ya, ini akan naik terus dan itu membuat kita lebih mudah gelisah kayak
0: Lebih mudah
1: gitu.
0: gelisah. Dan kalau misalkan dari segi kesehatan juga kan, dari segi kesehatan mental maksudnya ya, berarti ini bisa
1: Iya.
0: berdampak lebih buruk lagi ke depannya ya Bu ya.
1: Iya, dan bisa juga kalau kita ngomongin psikologis itu bisa kita kita nggak puas, kita nggak pernah puas itu bisa aja gitu ya, karena kita mengerjakan banyak hal, terus kita lihat pas waktu kita ngerjain banyak hal itu memang selesai gitu, tapi apakah hasil itu sempurna atau tidak kan kayak gitu ya. Nah, kalau ternyata dirasa pas waktu ngerjain banyak hal itu sering, wah pekerjaanku nggak begitu bagus ya ternyata meskipun selesai nggak sempurna kayak gitu, kok rasanya kurang ya. Nah, ini akan memunculkan yang namanya apa ya? Produktivitas tapi yang ada rasa bersalah gitu ya, karena
0: Disappointing gitu
1: merasa
0: ya.
1: nggak cukup produktif gitu, jadi akhirnya nggak pernah merasa puas terhadap capaian-capaiannya, bisa akhirnya menurunkan kepercayaan diri kan, karena sering gagal mungkin atau sering kurang-kurang bagus
0: Nah, ini
1: atau
0: sekalian.
1: akhirnya tadi sering lupa kayak gitu ya, itu bisa
0: Ini
1: aja
0: sekalian
1: gitu.
0: saya tanya, Bu Husnul. Nah, kan ini tadi katanya bisa menurunkan kualitas hasil kerja juga gitu, meskipun secara kuantitas kelihatan banyak hal yang selesai. Nah, mengapa ini multitasking justru seringkali menurunkan tingkat kreativitas dan kualitas hasil kerja? Apakah karena
1: Iya.
0: sudah terlalu, ya, yang penting mari gitu atau gimana?
1: Iya, jadi gini sih sebenarnya Kak, multitasking itu ya nggak selalu itu apa ya jelek sih sebenarnya ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa karena otak kita juga biasa bisa lah

0: handle itu. Seperti
1: Oke.
0: yang tadi disampaikan oleh Kak Iqbal gitu. Kalau yang tadi di awal gitu, kalau pekerjaannya sih masih ringan-ringan gitu, rasanya
1: Masih
0: enjoy
1: aman.
0: aja gitu ya, masih aman gitu ya. Jadi kita bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini sebenarnya multitasking itu apakah akhirnya pengalaman yang bisa dikatakan itu valid valid aja gitu kan? Tapi mungkin itu tadi ya, kita perlu membedakan tugas berat atau tugas ringan di sini. Nah, tadi, nah ini saya akhirnya nggak fokus ya, karena saya sering cukup multitasking tadi. Mohon maaf, Kak Iqbal.
1: Oke.
0: Jadi pertanyaan intinya apa tadi? Mohon maaf.
1: Pertanyaan intinya, kenapa kok multitasking ini menurunkan tingkat kreativitas dari seseorang gitu, serta kualitas hasil kerjanya seperti itu?
0: Iya. Mungkin kita sering mendengar gini ya, Kak Iqbal ya, kalau kita mengerjakan segala sesuatunya itu mepet, itu justru meningkatkan kreativitas.
1: Ah iya betul.
0: Kak Iqbal setuju atau enggak?
1: Ya, saya cukup setuju. Biasanya semakin mepet semakin unik idenya.
0: Nah, akhirnya kan kontradiktif gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Multitasking ini menurunkan kreativitas, tapi ternyata semakin dikerjakan berbarengan dengan waktu yang mepet itu bisa meningkatkan apa kreativitas. Nah, sebenarnya bukan meningkatkan kreativitas, itu hanya ilusi sih ya, Kak Iqbal ya.
1: Oke, karena otak dituntut lebih keras mungkin ya.
0: Iya, jadi di sini itu hanya ilusi aja sebenarnya, bukan bukan malah meningkatkan kreativitas ya, tapi lebih ke itu tadi ya, bisa dikatakan menurunkan kreativitas atau menurunkan hasil kerja. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya gini, ya apa ya, ilusi ya,
1: Oh,
0: merasa kayak
1: ilusi.
0: dengan caranya bahwa ini sudah semuanya sudah dikerjakan, wah aku semakin kreatif ya dalam mencari solusi misalnya kayak gitu
1: Oh,
0: ya. Tapi
1: gitu.
0: sebenarnya enggak sih kayak gitu. Itu hanya ilusi semata. Nah, ya karena itu tadi ya, bisa dikatakan bisa aja kita impulsif ya dalam mengerjakan segala sesuatunya ya, tanpa berpikir panjang.
1: Okay.
0: Padahal kreativitas itu bukan hanya sekedar aku bisanya apa, tapi kan cara mengerjakannya itu seperti apa
1: Ah,
0: kan,
1: oke.
0: kayak gitu Kak Iqbal.
1: Baik, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya, Bu Husnul. Ini cukup banyak ya, karena pertanyaan kita masih cukup banyak. Nah, ini kita masih ada beberapa segmen juga yang perlu dilakukan. Jadi kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda, kawan, bisa tambahkan ya untuk pendapat-pendapat. Dan tadi sudah ada Bu Eri yang nanti ingin bergabung di segmen selanjutnya. Anda bisa sharing-sharing juga di 0811-3600-911. Lalu kawan, saya baru saja dapat informasi dari Pak Paulus Bobi ya, menginformasikan. Selamat malam City Guide, mau menginformasikan listrik padam di daerah Sukun Klayatan, Kemantren dan sekitarnya mulai jam 4 sore tadi sampai sekarang belum nyala. Mohon maaf, mungkin bisa dibantu melaporkan ke PLN. Ya, kita sudah bantu juga ya, tadi ada beberapa kawan pendengar yang sudah melaporkan di sore hari tadi. Dan memang jawaban dari PLN ini merupakan pemadaman yang bergilir seperti itu, Pak Paulus Bobi. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Hasan ini menginformasikan, di mana Pak Hasan ini?
2: Depan nih lancar aja ya, trouble atau gimana sih ini kok parkir gini?
1: Oh, truk tangki kawan ya, cukup besar.
2: Truk tangki lancar aja ya, depannya ya arah ke selatan, hati-hati.
1: Oke, di mana ini tadi? Kita coba putar.
2: Depan nih lancar jaya,
1: Oh,
2: trouble
1: depan
2: atau gimana?
1: Lancar Jaya. Oke, ini arah ke utara. Sepertinya ada truk tangki berhenti gitu. Entah trouble atau bagaimana, kawan. Atau sepertinya berhenti sejenak di minimarket itu ya. Ada beli apa gitu sepertinya. Karena ini menyalakan hazard gitu posisinya dan memakan separuh badan jalan, ini yang mungkin perlu Anda waspadai kawan ya. Dan untuk Anda yang bisa, untuk Anda yang sedang mobile maksud saya, bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk malam hari ini di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Dan kawan, kalau misalkan kita lihat cuaca malam hari ini, saya ingatkan terlebih dahulu ya, Anda perlu waspada saja karena cukup dingin kawan. Untuk malam hari ini sudah berada di kisaran 19 sampai 20 derajat Celcius. Bahkan di dini hari nanti mulai jam 1, kisaran jam 1 itu sudah menurun ke 18 derajat Celcius. Jadi waspadai saja kawan. Kalau misalkan Anda ingin keluar gitu ya, atau ingin berjalan-jalan malam, berkuliner malam, jangan lupa pakai jaketnya. Bila perlu bisa pakai masker supaya lebih hangat kawan ya. Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan cuaca juga di sekitaran Anda di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang, kampus untuk semua biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini kawan ya, kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan pendengar kita. Ada Bu Eri tadi yang ingin bergabung, dan kita masih bersama Bu Husnul juga, dosen psikologi dari Unmar Malang. Dan sebelum ke Bu Husnul dan Bu Eri, saya ingin pantau lalu lintas di sekitaran Kota Malang terlebih dahulu kawan ya. Kalau misalkan kita cek kali ini di sekitaran Panglima Sudirman, ini masih cukup ramai. Mengarah ke utara ini terpantau tidak ada kendala ya. Mungkin kepadatan di Lancar Jaya itu yang perlu Anda waspadai, kurangi kecepatan saja kawan ya. Volume sudah mulai menurun untuk di jam 19.58 ini. Dan kalau misalkan di Sukun juga masih aman, mengarah ke perempatan Kasin hingga ke Kawi. Dan yang cukup ramai, lumayan padat, itu di sekitaran Kayu Tangan. Dan di titik-titik lain masih belum ada kepadatan berlebih. Anda yang malam hari ini sedang mobile bisa tambahkan saja pantauannya di 0811-3600-911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3600-962. Pilih sehat, pilih RSUP. Dan kembali lagi kawan, kita pantau ya untuk konsologi kali ini gitu bersama Bu Husnul. Halo, selamat malam Bu Husnul. Ini kita sudah terhubung dengan Bu Eri. Halo, selamat malam Bu Eri dan Bu Husnul.
5: Halo, selamat malam.
4: Nah, ini kita sudah terhubung dengan Bu Eri ya, Bu Husnul. Waalaikumsalam Bu Eri.
5: Halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam Bu Eri. Suaranya saya terdengar?
5: Halo, apakah Mas Iqbal?
4: Oke, sebentar ya. Ini halo, Bu Eri. Apakah saya sudah terdengar?
5: Halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam Bu Eri. Silakan Bu Eri.
5: Selamat malam.
4: Ini Bu Eri tadi mau berkomentar nih ya. Sudah aman ya. Bu Eri.
5: suara aman ya, aman
4: sudah
5: ya.
4: Sudah aman sekali Bu Eri.
5: Silahkan. Aduh, alhamdulillah tersambung lagi. Iya, saya tadi kangen sih ya untuk mengisi talk show seperti ini. Terima kasih sebelumnya diberikan waktu.
4: Okay.
5: Bu Husnul, assalamualaikum. Saya Eri di Jimbaran. Iya, kalau bicara soal multitasking yang dibicarakan tadi, apakah merugikan atau menguntungkan gitu ya? Aman soundnya?
4: Suara aman Bu Eri.
5: Oke. Jadi kalau buat saya pribadi, ini pengalaman pribadi, multitasking itu betul sekali ya. Kalau dari ibu dari Unmer Malang tadi mengatakan bahwa itu gampang switch gitu ya. Jadi kita kadang-kadang mata melihat apa yang belum beres gitu, langsung aja langsung ganti gitu ya, ganti schedule gitulah, bukan langsung itu belum selesai diselesaikan gitu. Apalagi ini pengalaman ketika saya waktu masih di project gitu ya,

0: satu hal dalam satu poin selesai itu. Tapi kalau bisa ya 1, 2, 3 gitu ya, dalam satu sikat selesai gitu ya. Jadi hal semacam ini kalau dikatakan menguntungkan apa ya istilahnya membuat ini ya random ya, tergantung situasi. Kalau buat saya pribadi gitu, ada hal yang menguntungkan juga di sisi satu halnya gitu, di sisi lain juga agak ini, karena ya betul sekali kalau Bu Kusnul tadi bilang kadang membuat kita stres gitu ya. Dan ini satu pengalaman pribadi, ketika saya sudah retired sekarang ini ya, sudah tidak terlalu banyak lagi pekerjaan di project seperti dulu, mindset dan kebiasaan orang yang berhabit multitasking itu kadang-kadang juga agak menyusahkan ya gitu. Oh. Kalau diam itu apa yang bisa dikerjakan gitu ya. Okay. Yang terbiasa kita mungkin kalau di project okay, outdoor, indoor gitu ya, kita harus visit ke lapangan atau kita harus mengerjakan satu schedule A, B, C, D, E, atau di dalam dokumen kontrol tugas kita beberapa item gitu ya. Sedangkan ketika kita pada saat kita sudah retired atau kita sudah tidak terlalu banyak pekerjaan untuk itu, atau banyak sekali waktu kita harus beradaptasi lagi. Jadi orang-orang multitasking, mungkin kalau boleh saya ingin memberikan masukan sedikit, izin, jadi mungkin ya, yang saya kerjakan biasanya yang mempunyai hobi itu alangkah baiknya mungkin untuk lebih diperdalam lagi, dalam artian bukan stres dengan hobinya ya, tapi karena kita punya banyak waktu, misalnya seperti okay. Saya fotografi, painting, kemudian kegiatan craft gitu ya, atau mungkin kegiatan sosial lainnya, itu bisa membantu. Jadi kadang justru memang gini Mas Iqbal, apa membuat kita stres ya,
1: okay.
0: Karena kita terbiasa dengan kemultitasking gitu. Jadi hal-hal semacam ini memang sih ya ada kalau dibilang merugikan enggak, kalau dibilang selalu tidak juga. Jadi tergantung situasi dan kondisinya juga. Gitu sih.
1: Oke. Baik, Bu Eli. Terima kasih.
0: By the way, ini cuacanya seneng ya, di sana lagi bediting ya.
1: Iya betul, lagi bediting di sini.
0: 26. Cuacanya di sini lagi 26. Oke, Mas Iqbal, terima kasih.
1: Terima kasih, Bu Eri.
0: Salam untuk semua Pro City Guide. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu tadi kawan Bu Eri ya. Jadi kalau misalkan multitasking nih yang susah waktu retire ya. Dulunya multitasking, nah pas retire, waduh bingung mau ngapain ini ya. Jadi bisa lakukan hobi. Nah, kita lanjut lagi ke Bu Husnul. Halo, Bu Husnul. Nah,
2: ya, okay.
1: Kalau misalkan kita lihat dari segi pendapat Bu Eri tadi ya, saya ingin tanya satu hal saja. Apakah memang biasanya akan ada shock culture gitu ya yang terjadi kalau misalkan dulu kita sering multitasking, terus kita tiba-tiba tidak melakukan multitasking gitu, seperti itu?
2: Iya, jadi sebenarnya apa yang disampaikan Bu Eri itu real gitu ya Mas ya. Jadi kalau orang yang biasa multitasking, kan otaknya itu terlatih untuk selalu sibuk gitu kan.
1: Okay.
2: Nah, ketika dia lagi longgar, artinya gini, ketika multitasking itu otak terlatih untuk sibuk. Kan kehilangan mode santai okay. di otaknya gitu ya. Nah, kalau kita punya waktu longgar, ya misalnya sudah nggak ada deadline ya, nggak ada meeting ya, atau apalah kayak gitu ya, merasa kehilangan arah, gelisah, okay. aku harus ngapain ya gitu ya. Itu karena itu tadi sih memang otak sudah terbiasa gitu ya, dilatih untuk sibuk sampai kita nggak tahu sebenarnya kita mau ngapain sih untuk menikmati waktu sibuk ini, apa waktu yang santai ini ya gitu. Karena memang akhirnya defaultnya itu seperti itu Mas.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Defaultnya
2: di otak yang aktif itu seperti itu.
1: Oke, okay, nah ini kita lanjut lagi ya Bu ya. Tadi kan kita sudah membahas dampaknya juga. Nah ini karena keterbatasan waktu kita sudah di ujung segmen nih ya. Saya akan tanya beberapa hal saja gitu ya. Mungkin biasanya sering ditanyakan oleh orang-orang. Nah katanya kalau misalkan multitasking itu ada stereotip gitu ya. Stereotip atau mitos mungkin. Mitos sosial. yang bilang kalau misalkan perempuan itu lebih jago daripada lelaki. Karena perempuan itu natural multitasker, hebat mengurus rumah, anak, karir bersamaan. Apakah memang secara ilmiah ini benar atau mungkin ini justru labeling gitu Bu ya? Jadi melegitimasi beban ganda perempuan gitu Bu.

0: Okay. Perempuan itu lebih multitasking gitu ya dibandingkan laki-laki. Jadi kalau kita ngomongin struktur otak kita kan memang ada perbedaan gitu ya, Mas. Artinya kalau laki-laki itu fokus gitu ya. Misalnya sudah lagi megang handphone, diajak ngobrol itu kadang terabaikan yang kayak
1: Iya,
0: gitu.
1: betul.
0: Nah, sebenarnya multitasking ini ya karena bisa juga secara ilmiahnya bisa kaitannya dengan itu tadi gitu ya. Tapi juga bisa karena faktor kebiasaan ya, yang mana perempuan itu sudah sering kali di ini ya apa dihadapkan dengan banyak tugas sekaligus ya, tugas domestik kayak gitu kan. Ada yang akhirnya nyuci baju ya, memang sekarang sudah pakai apa mesin cuci gitu ya Mas ya, tapi sambil masak. Kemudian nanti oh ternyata air ini di mesin cuci sudah waktunya ngebuang, masakannya di ini kan ya, atau mungkin sambil mengerjakan yang lainnya gitu ya. Nah, apakah ini stereotip gitu ya? Memang ini stereotip yang sangat kuat gitu ya di masyarakat kalau perempuan itu jago multitasking. Bahkan kalau kita bicara mengenai survei gitu ya, bisa aja 80 berapa persen gitu ya, sekitar 80-an persen mungkin ada perbedaan dari laki-laki sama perempuan. Perempuan itu biasanya lebih unggul kan kayak gitu. Nah, tapi ada fakta yang mengejutkan juga dari penelitian gitu ya. Artinya ada perbedaan kecil juga yang justru mendukung pria itu juga multitasking kayak gitu. Nah, memang ini hasilnya nggak cukup signifikan sih, karena ternyata dibandingkan yang hasil perempuan tadi survei itu ternyata lebih gitu ya. Nah, pada prinsipnya sebenarnya multitasking ini kan artinya kan melakukan segala sesuatu dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu ya, dalam waktu yang
1: Bersamaan.
0: bersamaan gitu kan ya Mas ya. Jadi memang dari beberapa penelitian menunjukkan perempuan itu lebih unggul dalam task switching. Dalam task
1: Seperti
0: switching ya
1: itu.
0: Mas ya, berganti-ganti tugas secara cepat.
1: Baik.
0: Tapi kalau pria itu lebih unggul dalam mengerjakan dua tugas secara bersamaan.
1: Seperti itu
0: Ada yang
1: ya.
0: seperti itu. Jadi misalnya dalam satu penelitian ini tadi gini, mensimulasikan gitu ya situasi yang nyata. Seperti misalnya tadi memasak sambil ngobrol dalam mengerjakan tugas lain gitu ya. Ditemukan bahwa perempuan itu memang lebih mudah gitu ya menjawab pertanyaan dalam percakapan saat dia mengerjakan tugas dibandingkan laki-laki gitu ya. Karena laki-laki mungkin cenderung menarik gitu ya, harus
1: Iya,
0: menarik diri gitu.
1: betul.
0: Gitu. Nah, ini mungkin membuat akhirnya apa ya, orang itu melihat perempuan itu seolah multitasking, seolah multitasking ya gitu kan. Nah, terus kalau dikaitkan dengan sisi otak tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal gitu, ada kemampuan spasial sih memang gitu ya Mas ya terkait dengan multitasking ini. Jadi kalau pria gitu ya, pria itu memang ini ya apa namanya, kemampuan spasial manualnya itu lebih unggul gitu kan. Artinya maksudnya saya, maksud saya gini, kemampuan koordinasi tangan, koordinasi mata gitu ya. Laki-laki itu sedikit sih lebih unggul dalam hal melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Tetapi itu tadi sih lebih gimana ya, biar nggak bingung artinya, atau mungkin kembali ke hasil penelitian tadi aja ya. Perempuan itu memang lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam percakapan sekaligus, dan misalnya dia lagi ngerjain tugas, dia bisa merespon gitu ya. Tapi itu sebenarnya juga bukan hal yang multitasking juga gitu ya Mas ya. Justru bisa akhirnya kadang-kadang akhirnya tidak terlalu fokus juga. Tapi kalau kalau laki-laki gitu ya, ini saya bicara, saya pernah membaca dari hasil penelitian, ternyata justru laki-laki itu juga bisa loh, dia lebih unggul mengerjakan dua tugas bersamaan.
1: Dua tugas bersamaan.
0: Lebih
1: Baik,
0: unggul gitu ya. Jadi
1: lebih unggul.
0: dia bisa gitu Mas ya, dia bisa lebih mengatur fokus. Tapi kalau perempuan itu multitasking itu lebih kayak task switch gitu loh Mas.
1: Iya, paham, paham,
0: Kayak
1: paham.
0: gitu.
1: Baik, jadi
0: Jadi
1: kalau misalkan kita lihat dari hasil penelitian itu,

0: Taswis itu lebih jago dari wanita perempuan ya gitu. Nah kalau misalnya pria ini ya bisa untuk melakukan dua hal sekaligus gitu. Nah mungkin tadi kan sempat dibahas nih mengenai mindfulness Bu ya. Ini kan kita sekaligus untuk penutup ini. Nah bagaimana caranya orang-orang yang memang sering multitasking ini bisa mempraktikkan secara sederhana tentang konsep mindfulness? Dan sebagai penutup diskusi juga, apa pesan dari Bu Husnul untuk kawan-kawan City Guide yang mungkin malam ini sedang kelelahan karena kebanyakan multitasking?
1: Multitasking, oke. Ya, jadi gini. Nah, sebelum ke bagaimana cara melakukan mindfulness itu tadi yang terkait dengan laki-laki sama perempuan itu tadi dari hasil penelitian yang pernah saya baca gitu ya, Mas ya. Tapi mungkin ada juga yang memiliki hasil penelitian yang berbeda gitu kan, okay, ya. Mungkin ini disclaimer aja. Nah, kalau kaitannya dengan mindfulness ya, solusinya cara-cara melakukan mindfulness ini seperti apa? Artinya kan mindfulness itu mau mengajarkan kita agar lebih sadar, menyadari kondisi kayak gitu ya, menyadari kondisi kita di sini bisa gitu ya. Kalau misalnya kita lagi banyak hal yang apa namanya, banyak hal yang dikerjakan gitu ya, banyak hal yang harus dikerjakan dalam waktu yang kurang lebih deadline-nya bersamaan dalam satu waktu. Sebenarnya kita bisa mengambil jeda gitu ya, mengambil jeda dari apa yang sudah kita kerjakan itu tadi.
0: Oke.
1: Artinya mungkin kita bisa menggunakan cara mindfulness itu tadi. Misalnya dalam keseharian kita berlatih gitu ya, melakukan mindfulness, ambil waktu untuk melakukan mindful, untuk menyadari kondisi diri dulu ya toh. Bisa di waktu-waktu yang dirasa kita itu yang paling apa ya, paling stabil, paling menyenangkan kayak gitu. Bisa pagi, bisa siang, atau bisa malam. Intinya mindful ini sebenarnya akan terasa ketika itu dilakukan secara konsisten. Di sini kita bisa ambil jeda. Misalnya kita dengan cara biar lebih ini, kita dengan cara duduk gitu ya, duduk yang sesantai mungkin, bisa dengan tegak atau santai. Kita coba ambil waktu sekitar 5 atau 10 menit gitu ya, ketika kita misalnya di sini dalam hal banyak yang dikerjakan, ambil waktu dulu untuk melakukan meditasi gitu ya. Meditasi di sini artinya coba rasakan apa yang dirasakan tubuh kita. Kita screening tubuh kita, rasakan gitu, apakah ada denyut-denyut yang membuat itu lebih tenang, misalnya dari kepala, dari otak, turun ke sampai ke kaki. Kita rasakan apa yang terjadi dari tubuh kita. Nah, itu mengajarkan kita untuk menyadari sensasi-sensasi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dari situ nanti kita akan lebih rileks, kayak gitu kan, lebih rileks. Kemudian apa kaitannya dengan pekerjaan itu tadi? Kita biasanya kan lebih rileks gitu ya, masih lebih rileks itu bisa lebih membuat kita lebih fokus kembali gitu. Tapi di sini kita bisa pilih kayak misalnya, aku mau mengerjakan satu yang menjadi prioritas utama di waktu yang benar-benar mendesak ini gitu ya. Nah, ketika itu mulai sudah kita fokuskan ke satu hal, pekerjaan mana gitu, kita coba rasakan itu tadi ya, dalam mengerjakan pekerjaan ini, bagaimana pekerjaan ini itu bisa kita lakukan, apa yang bisa kita selesaikan, hal-hal yang kayak gitu kita coba rasakan tanpa harus memberikan penilaian-penilaian, aku bisa atau enggak, ini bagus apa enggak, kayak gitu. Itu pokoknya dicoba untuk fokus aja pada satu kerjaan ini. Kalau itu ternyata akhirnya ada hal yang membuat kita itu beralih ke tugas ke yang lainnya, itu lewat dulu. Kita ajak fokus kembali pikiran kita, menyadari bahwa pekerjaan yang kita kerjakan saat ini adalah pekerjaan A. Bukan berarti mengabaikan pekerjaan yang lain, tapi dengan seperti itu kita akhirnya bisa merasakan makna apa yang kita kerjakan, seperti itu.
0: Baik. Ada pesan terakhir Bu untuk pesan penutup maksud saya ya, sebelum kita mengakhiri ini ya, talk show malam hari ini.
1: Terkait dengan pesan penutup di sini, sebenarnya multitasking itu nggak semuanya jahat gitu ya, atau menimbulkan apa namanya stres gitu. Karena ada otak kita juga ada yang namanya reaksi yang simbol apa ya, spontan kayak gitu kan. Misalnya kita lagi ngopi sambil ngerjain ini, itu kan masih bisa, itu kan hal-hal yang spontan, itu artinya masih yang ringan-ringan. Jadi nggak semuanya multitasking itu akhirnya menimbulkan dampak yang berat karena dilihat dari tugasnya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, di dunia yang serba cepat ini gitu ya, memang akhirnya kita ada perasaan atau ada ini ya, tuntutan dari dunia untuk melakukan semuanya serba cepat. Namun justru kemampuan untuk melambat, kemampuan untuk fokus, itu sebenarnya superpower yang langka saat ini gitu kan. Nah, artinya di sini kita boleh loh mengerjakan banyak hal, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan juga. Beri waktu otak kita itu untuk bernafas.
0: Baik.
1: Karena kalau kita terlalu menuntut otak kita, hormon kortisol tadi itu akan bekerja terus-menerus dan itu akan membuat tubuh kita, imun kita itu juga akan menurun kayak gitu. Jadi artinya di sini produktivitas yang sejati itu sebenarnya bukan tentang seberapa banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan, tapi seberapa bermakna sih hasil pekerjaan itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi mulai sekarang mungkin bisa atur waktu, nikmatin prosesnya. Insya Allah dijamin hasilnya itu lebih bagus dan lebih bermakna, lebih tenang.
0: Baik, terima kasih Bu Husnul sudah bergabung di Konsologi bersama saya untuk malam hari ini. Sampai jumpa di Konsologi selanjutnya Bu Husnul, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Iqbal, terima kasih, mohon maaf.
0: Terima kasih, dan itu tadi kawan ya, dari perbincangan seru di Konsologi untuk malam hari ini bareng Bu Husnul. Kita belajar satu hal penting kawan ya, kalau misalkan jadi hebat itu bukan berarti kita harus melakukan semuanya dalam satu waktu. Jadi otak kita punya batasan kapasitasnya, jangan memaksakan diri. Dan terima kasih kawan untuk yang sudah saling berbagi dan interaktif untuk malam hari ini. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, kita ketemu lagi di Konsologi Rabu depan, tetap di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singasari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rek, kata Nandi.
3: Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
2: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
7: Mas, bukannya sampean mang dimburi ku ta?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada tambahan informasi dari Bu Eri ya. Kata Bu Eri, senengnya lagi nikmatin hawa bedinding di Malang dan Batu juga mungkin ya. Sampai 18 derajat Celcius, hampir sama dengan temperatur AC di kamar saya 18 derajat Celcius. Sedangkan di Jimbaran Bali untuk malam ini cuacanya di dekat rumah atau bawah area GWK cuaca di 26 derajat Celcius. Cukup hangat ya berarti untuk malam hari ini di Bali. Terima kasih Bu Eri untuk informasinya. Lalu ada Pak Paulus Bobby kawan. Tadi Pak Paulus menginformasikan di jam 19.51 ya mengenai kalau misalkan listrik padam di daerah Sukun atau Kelayatan Kemantren dan sekitarnya mulai jam 4 sore tadi ya, sampai sekarang belum nyala katanya seperti itu, sampai di jam 19.51 tadi ya. Dan ternyata di jam 8 lebih 20 menit tadi menginformasikan tambahannya Pak Paulus, kalau di daerah Sukun dan Kelayatan dan sekitarnya listriknya sudah nyala kembali. Nah ini ada informasi yang tambahan juga yang sama dari Bu Husnul, yaitu pemadaman listrik di Wajak dari pukul 4 sekarang sudah nyala katanya seperti itu. Terima kasih Bu Husnul dan Pak Bobby untuk informasinya. Dan kalau misalkan Anda malam hari ini sedang merasakan listrik mati juga kawan, bisa tambahkan di titik mana saja yang belum nyala untuk kali ini listriknya dan di mana saja yang sudah nyala. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibanding dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kembali lagi di jam 8.41 ini kawan ya. Kalau misalkan kita lihat untuk kali ini, untuk malam hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ada tambahan informasi tadi dari Pak Hasan Bisri ya, di jam 8.32 menit kawan. Di mana Pak Hasan ini?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Kondisi traffic ini merambat mulai dari Kendal Paya yang arah ke Krebet atau Bulu Lawang ya. Soalnya di depannya ada truk gandeng yang bermuatan odol. Ini jadi merambat. Ini antriannya lumayan panjang dari belakang. Hati-hati yang arah ke selatan, soalnya banyak truk yang bermuatan tebu yang odol, jalannya merambat. Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan untuk informasinya. Ini waspadai saja kalau misalkan yang mengarah ke selatan maksudnya ya, makin banyak truk tebu yang odol dan jalannya lambat kawannya. Ini yang perlu Anda waspadai dan perlu antisipasi. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan untuk kali ini. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama, ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya, karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: akhirnya dapat kursi juga.
1: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
0: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
1: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
0: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
1: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
0: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, lalu lintas di jam 8 lebih 53 menit ini sudah mulai aman ya di sekitaran kota Malang. Dan yang mengarah ke Batu pun juga masih aman lancar. Kalau yang mengarah ke selatan, untuk kali ini tidak ada kendala ya. Dan sampai ke Panjen ini bahkan ramai lancar saja. Dan mungkin yang perlu Anda waspadai yang cukup ramai yang mengarah ke Lowok Doro kawan ya. Lalu Bulu Lawang itu masih cukup ramai, meskipun secara kepadatan itu minim kawan ya. Tidak ada titik-titik yang mungkin bisa membuat ramai atau padat gitu. Secara keseluruhan maksud saya itu ramai lancar. Dan di perempatan Kasin mungkin ada sedikit antrian yang dari arah utara ke selatan. Di TL Kawi juga sama, yang dari arah MUG mengarah ke Talun. Lalu TL Ijen, yang dari arah Jalan Ijen ini ada sedikit antrian kawan. Dan untuk malam hari ini sekitaran Bendungan Sutami, Jalan Raya Sumber Sari sampai Jalan Gajayana sudah menurun untuk volumenya. Dan yang masih ada antrian di TL Suha Jembatan dari arah Maijen Panjaitan atau Betek ya. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. When I first saw you.

Ayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempok tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempok Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempok yang mengarah ke kanan. Lurus saja, bendungan Dempok ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke bendungan Dempok ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media City Guide 911 FM.

0: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan Ketua DPR di Malang sebut program MBG layak dihentikan jika tidak efektif. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, mendukung evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Dia menambahkan penghentian program ini dapat dipertimbangkan jika pelaksananya tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Amitya juga menilai setiap program yang menggunakan anggaran negara harus berjalan efektif dan tepat sasaran. Kawan BEM Nusantara Jatim melakukan aksi demo di Gedung Negara Gerahadi. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Jatim melakukan aksi unjuk rasa yang memprotes tentang pemborosan APBN, militerisme sipil, dan kemunduran tata kelola demokrasi di depan Gedung Negara Gerahadi pada hari ini. Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim, M. Zainur Abdillah, mengatakan gerakan ini merupakan langkah untuk mengoreksi arah kebijakan pemerintah agar kembali bertumpu pada kepentingan publik. Kata Zainur, terdapat 7 poin tuntutan yang disuarakan dan aksi unjuk rasa ini diharap bisa menyadarkan elemen masyarakat agar ikut mengawal kebijakan publik dengan pemikiran yang kritis. Kawan Luhut sebut sistem digital mampu cegah kebocoran sampai 2.000 triliun. Penasehat khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, mengklaim pembangunan ekosistem digital secara seluruh keseluruhan berpotensi menghemat anggaran negara sampai 2.000 triliun. Dan ekosistem digital dinilai bisa meningkatkan efisiensi sekaligus mempersempit ruang terjadinya korupsi. Saat ini, pemerintah berencana memperluas pembangunan ekosistem digital ke sektor mineral kritis, salah satunya lewat pengembangan sistem informasi mineral dan batu bara antar kementerian atau lembaga. Demikian 911 News jam 9 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News.

Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda di program City Report di jam 9 malam kawan. Nah, untuk pantauan cuaca di malam hari ini juga sangat aman ya, juga terlihat cerah sekali. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar kawasan Tlogomas juga terpantau cukup ramai lancar. Ini bagaimana kawan kondisi cuaca di daerah Anda? Apakah juga sudah terasa dingin? Nah, ini semakin malam biasanya semakin dingin kawan. Karena di malam hari ini untuk perkiraan suhu cuaca di kawasan Tlogomas di angka 20 derajat Celcius ini ya. Sedangkan bagaimana untuk kawasan Anda di malam hari ini cuacanya? Nah, bisa Anda informasikan ke kami dan juga bisa Anda informasikan juga sekitar arus lalu lintas di kawasan Anda yang sedang Anda lalui di malam hari ini, juga bisa langsung WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic. Poldan Mic

0: Ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Boldermic-nya.
0: Oke, sama-sama. Boldermic,
1: Boldermic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life, kawan. Nah, ini tadi juga banyak ya masuk beberapa pendengar ke kami bahwa mengeluhkan listriknya padam mulai dari siang sampai bahkan ada yang malam hari. Nah, ternyata kawan, ini menurut PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, kondisi ini juga dipicu oleh adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik ya untuk menjaga stabilitas sistem. Nah, ini PLN juga mengaku melakukan manajemen beban secara terbatas sembari mempercepat proses pemulihan ini, kawan. Nah, jika pemadaman terus terjadi tanpa informasi terbuka dan terukur, gangguan listrik beresiko mengganggu aktivitas ekonomi warga ya, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap keandalan layanan PLN. Dan tentunya PLN juga perlu memastikan pemulihan tidak hanya disampaikan sebagai komitmen, tapi juga dibuktikan melalui kepastian pasokan, pemberitahuan dini kepada pelanggan, dan evaluasi terbuka atas gangguan yang terjadi berulang di sejumlah wilayah Jawa Timur. Nah, itu kawan. Tadi kayaknya juga tiba-tiba mati aja ya, tidak ada tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, itu yang menjadi keluhan kita. Kok padam, kita tidak dibilangin. Nah, itu tadi kawan. Gimana kawan, di malam hari ini apakah listriknya aman? Sudah menyala semua atau juga masih ada yang padam ini? Nah, bisa diinformasikan kembali kepada kami di 0811 3600 911. Kita beralih ke WhatsApp kawan. Kali ini ada Pak Anton. Selamat malam Pak Anton. Ini mengabarkan bahwa di kawasan Randu Agung Kemalang untuk lalu lintasnya lancar, cuacanya panas ini Pak Anton katanya ya. Baik, ini Pak Anton juga mengirimkan sebuah video kawan. Kita tampilkan dulu ke Radio Visual Live kita. Nah, ini kondisinya sangat lancar sekali kawan, tidak ada kendala ini kalau kita lihat ya. Oke. Terima kasih untuk Pak Anton kiriman videonya untuk pantauan arus lintas di daerah Pak Anton ini ya. Bagaimana kawan untuk pantauan cuaca maupun lalu lintas yang sedang Anda lewatin pada malam hari ini? Bisa Anda informasikan kembali kepada kami di 0811 3600 911.

0: Sam, parkire 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung ae rek, teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pagi Anto.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, komposisi dari Andra and the Backbone, mata main hati ya, yang sudah kita play di menit 25 lepas dari jam 9 malam. Tentu saja lagu Main Hati ini album season 2 yang telah dirilis pada tahun 2008 kawan. Nah tentu saja lagunya dari Main Hati, tentu saja makna utama dalam lagu ini tentang kekecewaan, pengkhianatan, kepercayaan, dan rasa sakit ketika cinta ini tidak dijalani dengan tulus, kawan. Tentu saja yang menariknya ini Main Hati ya. Ini pasti sering disalahartikan sebagai mempermainkan perasaan orang lain. Nah, padahal ini dalam makna liriknya sendiri justru ini bercerita tentang seorang yang mengakui ini dirinya pernah sering berganti-ganti pasangan, namun akhirnya menemukan orang yang membuat pencariannya ini berakhir. Jadi, Main Hati di sini lebih tepat lebih dekat pada pengakuan atas masa lalu dan proses menemukan cinta yang serius, kawan. Nah, kawan, kalau Anda ini sering melintas di kawasan Jalan Veteran Kota Malang, pasti ya tidak asing lagi dengan pemandangan pedagang kaki lima yang berjejer di tepi jalan, kawan. Nah, ini menariknya, meskipun beberapa hari lalu sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP, ini sejumlah PKL ternyata juga kembali berjualan di lokasi yang sama. Ini salah satu pedagang mengaku tetap nekat mangkal di Jalan Veteran karena lokasi tersebut dianggap sangat strategis ya, dekat sekolah, dekat kampus, dan juga ramai dilalui pelajar maupun mahasiswa. Bahkan dalam satu kali berhenti, kawan, dagangannya bisa terjual hingga beberapa gelas hanya dalam waktu singkat saja ini loh. Nah, di satu sisi kawan, kita tentu bisa memahami ya alasan para pedagang itu. Ini mereka mencari nafkah dan membutuhkan lokasi yang ramai agar dagangannya itu laku. Namun di sisi lain, keberadaan PKL di bahu jalan ini ya, trotoar maupun area yang dilarang juga menimbulkan persoalan. Mulai dari terganggunya fungsi trotoar bagi pejalan kaki, potensi kemacetan, hingga persoalan keselamatan pengguna jalan. Satpol PP Kota Malang ini sendiri juga sudah mengaku, kawan, menghadapi tantangan tersendiri ini katanya. Setelah satu kelompok itu ditertibkan, muncul lagi pedagang lain yang bergantian berjualan di lokasi yang sama. Nah, ini berarti yang artinya persoalan ini bukan hanya soal penegakan aturan, tapi juga soal mencari solusi yang bisa diterima semua pihak. Nah, ini saya lempar ke Anda, kawan. Bagaimana seharusnya Kota Malang menyikapi fenomena ini? Apakah penertiban perlu dilakukan lebih tegas lagi? Lebih tegas, lebih digembleng gitu ya, agar trotoar dan juga bahu jalan ini kembali pada fungsinya. Atau justru ini pemerintah perlu memperbanyak relokasi yang strategis agar para pedagang tetap bisa mencari nafkah tanpa melanggar aturan, kawan. Nah, bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, kawan, kita intip. Ini ada informasi yang masuk dari Pak Dani ini ya. Ini kata Pak Dani, di Semeru ada laka, kelihatannya sebelum pizza ini ya. Orangnya gak apa-apa, dibantu satpam bukopi nih katanya. Yang terlibat roda 2 dan roda 4 parkir, tapi gak tahu juga ini yang terlibat. Nah, untuk jalannya lancar, kondisinya gak parah. Itu untuk informasi sementara dari Pak Dani. Nah, atau mungkin kawan yang di malam hari sedang melalui di area Jalan Semeru, ini bisa Anda informasikan kepada kami ya. Untuk Pak Dani tadi melihat laka, ini kelihatannya sebelum pizza, orangnya gak apa-apa, dibantu satpam bukopin itu katanya. Yang terlibat roda 2 dan juga roda 4 yang parkir, tapi gak tahu juga yang terlibat itu. Itu bisa kawan, bisa Anda informasikan kembali yang Anda melewati di Jalan Semeru di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Dagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya, nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24:00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report di jam 9 lebih 42 menit kawan. Kawan, Arema FC ini ya terus mematangkan komposisi squad untuk menghadapi Super League 2026-2027. Nah, ini keputusan proporsional ini diambil manajemen dengan tetap mempertahankan slot pemain lokal. Nah, ini setelah memastikan jumlah pemain asing tetap bertahan, manajemen Singoedan juga mempertahankan 7 pemain lokal yang sudah memperkuat tim sepanjang musim kompetisi lalu, kawan. Mereka ini ialah ada Alfarizi, Dendi Santoso, Jayus Haryono, Bayu Setiawan, Dwiki Mardianto, Dimas Arya Guna, dan Ahmad Maulana Syarif. Nah, ini ketujuh pemain lokal tersebut masuk dalam rencana tim musim depan ya, karena dinilai masih punya kontribusi besar baik di dalam maupun di luar lapangan. Tentu saja nama Alfarizi, Dendi Santoso, dan Jayus Haryono ini menjadi simbol loyalitas sekaligus identitas Arema FC. Ketiga pemain asli Malang ini yang lama membela Singoedan dan menjadi figur penting di ruang ganti tim, kawan. Alfarizi ini juga sebagai salah satu pemain paling senior tetap menunjukkan kontribusinya melalui pengalaman dan kepemimpinannya. Begitu pula Dendi yang juga dikenal sebagai one man club ini ya, yang juga masih yang masih dibutuhkan pengalamannya. Sedangkan Jayus Haryono ini terus menjadi sosok penting di lini tengah berkat kerja keras dan juga konsistennya. Di sisi lain kawan, Arema FC juga tetap memberikan kepercayaan kepada generasi yang lebih muda. Ini Bayu Setiawan, Dwiki Mardianto, dan jebolan Akademi Arema Dimas Arya Guna. Ini dinilai menunjukkan perkembangan positif sepanjang musim lalu. Mereka juga dinilai masih punya potensi besar untuk berkembang. Nama lain yang juga dipastikan ini bertahan ialah Ahmad Maulana Syarif, bek muda andalan Singoedan itu juga sempat harus menepi dalam waktu cukup panjang akibat cedera yang dialaminya pada musim lalu. Sebelum cedera kawan, performa Ahmad Maulana ini juga sempat mendapat perhatian luas hingga membawanya masuk ke dalam radar Timnas Indonesia. Ini manajemen melihat kondisi tersebut tidak mengurangi kepercayaan terhadap kemampuan pemain muda tersebut. Sebaliknya, Arema FC juga justru ingin memberikan kesempatan kepada Ahmad Maulana kembali untuk menunjukkan kualitas terbaiknya setelah pulih sepenuhnya. Nah, itu saja ini dipertahankan 7 pemain lokal tersebut karena Arema FC juga berupaya menjaga keseimbangan antara pengalaman dan juga regenerasi dalam skuadnya. Komposisi skuad untuk menghadapi Super League 2026-2027 juga dimatangkan Arema FC dengan mematenkan status back senior Hansamu Yama Pranata. Pada musim lalu, ini pemain didatangkan dari bursa transfer paruh musim dengan status pinjaman. Nah, langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Arema FC tidak hanya fokus membangun kekuatan melalui pemain baru, tetapi juga menjaga identitas klub dengan mempertahankan para pemain yang telah menjadi bagian penting perjalanan Singoedan dalam beberapa musim terakhir, kawan. Pada malam hari ini, kawan, bagi Anda yang ingin menginformasikan cuaca dan juga arus lalu lintas di kawasan Anda, bagaimana, kawan, pantauannya pada malam hari ini? Apakah lancar atau ada kemacetan di beberapa titik yang Anda lalui? Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih aman lancar. Lalu sekitaran Gempol Rembang kawan menuju ke ruas tol juga masih aman. Mengarah ke Paspro juga tidak ada kendala. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol. Kirimkan di 0811 3600 911.

balik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sandford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, diprediksi akan memasuki puncak kemarau. Ada beberapa kecamatan di Kabupaten Malang mengalami kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Sadono Irawan, mengatakan ada beberapa sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau nanti. Dia menambahkan daerah itu termasuk Kecamatan Ampel Gading, Tirto Yudo, Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumber Manjing Wetan, Ngantang, dan Kasembon. Sebagai antisipasi, BBBD terus memantau sumber air dan menghimbau warga di daerah rawan untuk menghemat penggunaan air serta menyiapkan cadangan. Kawan, Wamentan bantah tudingan warga digusur demi food estate Merauke. Wakil Menteri Pertanian Sidaryono membantah tudingan kalau proyek kawasan pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan menyebabkan penggusuran masyarakat. Pihaknya juga menegaskan program cetak sawah yang dijalankan pemerintah dilakukan atas persetujuan pemilik lahan dan tidak

0: program MBG selama masa libur sekolah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan penghentian sementara program makan bergizi gratis atau MBG dilakukan selama masa libur sekolah. Penghentian sementara akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, sampai tata kelola internal lembaga. Penataan juga dampak dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG yang sedang disusun pemerintah. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita kembali lagi di Memory Lex. Saya ingin mengajak Anda kawan untuk bernostalgia kembali ya. Dan untuk malam hari ini mesin waktu kita ya akan berhenti gitu di salah satu titik waktu kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat ini merupakan kawasan gitu. Jadi kawasan ini mungkin buat anak-anak sekolah era 90-an, 2000-an merupakan surga tersembunyi ya. Yang kalau misalkan kita lihat namanya ini cuman sebenarnya tumpukan-tumpukan barang, tapi sebuah petualangan sebenarnya, Pasar Buku Wilis kawan. Pernahkah Anda dulu di Pasar Buku Wilis itu hunting buku kawan ya? Atau mungkin sejak kapan gitu? Atau mungkin dulu Anda mencari buku gitu ya. Dulu Anda mencari buku itu di mana kawan? Selain Pasar Buku Wilis gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat di Wilis kan ini memang cukup lumayan legendary ya menurut saya. Dan kalau misalkan Anda ada tumpukan buku, bahkan itu sampai cukup tinggi kawan tumpukan bukunya, ada rasa takjub gitu lah, wah ini ternyata ada buku yang ini pisan ya gitu. Buat para cowok mungkin biasanya perburuan dimulai dari rak-rak komik gitu ya, atau gareng karya Tatang S yang mungkin harganya cuma beberapa ratus perak, atau mungkin majalah Bubu edisi lama gitu ya. Dan mungkin ada Doraemon, Dragon Ball, Kung Fu Boy, dan masih banyak lagi gitu ya. Mungkin kalau misalkan yang mbak-mbaknya ini cari novel-novel remaja gitu, novel Lupus gitu, karya Hilman Hari Wijaya dengan kayak caranya yang keren waktu itu. Lalu seri Goosebumps mungkin yang bikin kita takut tidur sendiri tapi nekat tetap baca gitu. Atau mungkin apa kawan dulu ya. Dan Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911. Jadi memang kalau misalkan kita lihat, saya ingin mendengarkan cerita Anda kawan ya, di nomor kami atau mungkin di WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat apakah dulu Anda pernah beli buku di Wilis gitu ya. Kalau misalkan pernah, apakah sampai sekarang masih tersimpan rapi di lemari Anda? Anda bisa tambahkan di 0811 3600 911.

0: Dan berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang Anda bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah. Karena sudah dibangun oleh pengelola, jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kalilanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kalilanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
0: Cadence for your life. CityGate FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kan kita membahas mengenai buku-buku di Willis kawan ya. Nah kalau misalkan sekarang saya ingin pindah nih ya ke kamar Anda sendiri gitu, waktu di tahun 80-an, 90-an gitu ya. Nah kalau misalkan dulu di dalam kamar kawan, Anda mungkin bisa membayangkan ya di malam hari gitu, mungkin tahun 95 atau tahun 98 gitu ya, di atas meja belajar Anda atau mungkin di samping tempat tidur ada sebuah kotak yang mungkin ada kawan ya, yang mungkin pasti setiap rumah dulu ada gitu kawan. Tidak harus di kamar, di dalam kamar, tapi biasanya ada orang yang sampai menaruh itu di samping kepala gitu ya, di samping tempat tidur ya, radio tape kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat, tip ini menjadi salah satu kebanggaan orang zaman dulu ya. Saya ingin mengajak Anda mengenang salah satu salah satu momen gitu yang memang ini sering dilakukan oleh orang dulu, yaitu ketika Anda punya kaset kosong di tangan, biasanya merek ya, kalau tidak TDK, Maxell atau mungkin Sony gitu ya, kaset yang plastiknya masih bening gitu, bahannya masih khas plastik baru gitu, pitanya hitam mengkilap sempurna, belum ada goresan sama sekali. Nah kaset kosong itu kawan, kan itu ya kayak kanvas kosong gitu ya, jadi kita mengisi dengan lagu-lagu hits yang diputar di radio. Dan kan kalau sekarang kan mungkin kalau cari radio, kalau cari lagu maksudnya ya, bisa tinggal download saja atau mungkin putar di layanan streaming seperti sekarang. Tapi kalau dulu kan soal kesabaran kawan ya, soal ketangkasan jari juga dan soal keberuntungan. Nah mungkin kita duduk bersila di depan radio tape, jari telunjuk dan jari tengah sudah siap-siap untuk record gitu ya, dan tombol play dan tombol record gitu. Jadi harus menekan keduanya secara bersamaan gitu. Tidak boleh meleset. Kalau meleset, pitanya tidak jalan. Kalau terlalu keras bunyinya klak. Nah, itu sangat mengganggu kawan. Lalu dimulailah penantian itu. Kita mendengarkan penyiar radio gitu ya. Mungkin seperti saya sekarang gitu ya. Tapi dulu lebih banyak lagunya mungkin ya, yang paling banyak, yang paling didengarkan itu lagu-lagunya. Jadi di dalam hati kita berdoa gitu ya, ayo segera putar lagunya nih, ayo puternya, jangan kelamaan ngomongnya ini ya gitu. Tapi yang paling ngeselin mungkin pas intro lagunya udah terdengar malah ketutupan sama suara penyiarnya gitu ya. Nah jret langsung tekan tombol record, sebenarnya seperti itu, hening gitu ya, tahan nafas, gak pernah digerak gitu. Nah terus habis itu tantangan terbesarnya memang ya sang penyiar kawan ya. Jadi kalau misalkan ada favorit lagu favorit kita gitu ya, misalnya lagu Shalom 7 atau Dewa 19 sedang diputar, tiba-tiba di tengah lagu ada penyiar ngomong, atau mungkin di akhir lagu gitu ya, penyanyi masuk dan berbicara, waduh kena suara penyiar lagi nih, akhirnya harus ngulang lagi, mencari waktu lain saat lagu itu diputar kembali. Nah ini ada sebuah seninya kawan ya, seni menunggu. Kita belajar menghargai durasi. Kalau kaset kita berdurasi C60 atau C90 ya, kita harus menghitung betul berapa lagu yang bisa masuk di side A dan side B. Jangan sampai lagu terakhir terpotong di tengah-tengah karena pitanya habis. Ya itu tadi bunyi cetek gitu ya, saat pita kaset sudah di ujung dan tombolnya melompat sendiri, yaitu bunyi patah hati kecil bagi orang dulu kalau misalkan mau record lagu ya. Atau mungkin namanya mixtape ya dulu ya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Kalau Anda pernah, lagu apa yang dulu paling sulit Anda rekam kawan karena penyiarnya terlalu banyak bicara? Atau mungkin lagu apa yang menjadi lagu pertama yang mengisi kaset kosong pertama Anda? Bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Memory Lex.

0: Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang bahaya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, pencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang, dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP. Kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi Ketua Steering Committee Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi Ketua Umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, nggak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor situasi apapun. Kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Saya Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. City Gate FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas ya mengenai berbagai hal yang memang itu cukup unik kawan, dan perlu kita bahas lagi ya. Mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini. Jadi bagaimana dulu orang menggunakan mixtape? Nah, selain itu kita juga akan membahas hal lain sebenarnya ya. Ini tentang sekolah. Jadi tadi itu juga percintaan-percintaan juga saat sekolah gitu ya. Tapi sekarang membahas tentang sekolahnya kawan. Nah, mungkin kalau misalkan kita ingat-ingat kawan ya, dulu saat sekolah selain percintaan yang kita nanti-nantikan adalah jajanan kawan. Suara lonceng sekolah atau bel elektrik gitu mungkin ya. Kalau misalkan dulu ada bel elektrik kawan, kalau gak ada ya pasti dipukul-pukul ya, teng-teng-teng gitu. Nah, ingat gak kawan? Jadi momen ketika gerbang sekolah kebuka sedikit, lalu kita berhamburan gitu ya, membeli makanan-makanan yang memang sudah ada di luar sekolah, jajanan gerbang sekolah gitu ya. Jajanan yang mungkin dulu sering dilarang oleh ibu kita dengan alasan gak sehat. Tapi ya di situ justru letak kenikmatannya ya. Mungkin kalau misalkan jajanan anak emas itu juga ada bungkus plastiknya berwarna emas dan merah mengkilap. Ada gambar dua anak kecil berwajah ceria di depannya gitu. Atau mungkin ada telur gulung ya, apa mungkin dulu ya. Jajanan-jajanan dulu mungkin apa kawan, bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami. Di tahun 80-an maupun 90-an gitu ya. Lalu kalau misalkan cilok-cilokan kan sekarang sudah banyak sekali. Nah dulu apakah juga ada cilok-cilokan gitu kawan? Bisa dikirimkan ya di 0811-3600-911. Lalu ada es lilin atau es mambu gitu ya. Nah ini sangat-sangat luar biasa banyak dulu sepertinya. Es yang dibungkus plastik panjang warnanya hijau, ada rasa kacang hijau, ada yang merah itu rasa frambosen. Ingat gak kalau misalkan dulu itu caranya gimana makannya gitu, mungkin Anda bisa tambahkan. Atau mungkin tim es potong juga. Nah biasanya esnya dipotong-potong pakai pisau lalu ditusuk lidi. Nah itu biasanya bisa bagikan ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dulu Anda waktu sekolah sering makan jajanan apa di gerbang sekolah kawan? Kirimkan di 0811-3600-911 atau di sosial media kami di @city_guide911.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon, Kabupaten Malang. Tapi, tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk, ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan. Seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 9 on the FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, kabupaten diprediksi akan memasuki puncak kemarau.

0: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, ada beberapa wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau nanti. Pihaknya menyebut daerah tersebut antaranya Kecamatan Ampel Gading, Tirtoyudo, Donomulyo, Bantur Gedangan, Sumber Pancing Wetan, Ngantang, dan Kasembond. Sebagai antisipasi, BPBD terus memantau sumber air dan mengimbau warga di daerah rawan untuk menghemat penggunaan air serta menyiapkan cadangan. Kawan, banyak masyarakat yang terhambat reaktivasi PBI JKN karena klasifikasi desil belum real. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Jatim Novi Widiani mengatakan terdapat 52.314 warga yang sudah mengajukan reaktivasi penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN PBI setelah penghapusan 185.000 peserta dari daftar penerima bantuan. Kata Novi, dalam proses pemutakhiran data PBI JKN mengalami hambatan karena ada banyak warga yang secara fakta kehilangan pendapatan karena PHK, tapi terdeteksi masuk ke desil 6 hingga 10 atau kelas menengah akibat kondisi fisik rumah mereka dinilai masih layak. Lebih lanjut kawan, penindakan kondisi fisik rumah sepenuhnya wewenang dari BPS dan Dinsos Jatim hanya berwenang untuk memverifikasi faktual di lapangan jika terdapat sanggahan dari warga yang merasa penilaian status ekonominya tidak sesuai kondisi real. Informasi lain kawan, Polri usul penambahan anggaran sebesar 66 triliun dari total pagu indikatif yang didapat untuk tahun 2027. Usulan ini disampaikan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat kerja di Komisi 3 DPR. Dia menyebut usulan kenaikan ini untuk memenuhi anggaran ideal Polri 2027 sebesar 184 triliun. Angka ini naik 7 triliun dari pagu anggaran Polri 2026 sebesar 187 triliun dan total jumlah anggaran sudah dihitung berdasarkan kenaikan BBM dan kurs rupiah terhadap dolar. Usulan penambahan ini dialokasikan ke sejumlah sektor seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
1: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Masih bersama saya yang memang akan terus menemani malam Anda dengan untayan memori yang seolah tidak ada habisnya kawannya. Setelah tadi kita menyelami dalamnya rasa lewat surat dan telepon umum, sekarang saya ingin mengajak Anda juga berdiri di depan cermin imajiner mungkin ya. Nah, mari kita lihat kawan, bagaimana sosok diri kita ya 20 atau mungkin 30 tahun yang lalu. Ingatkah apa yang Anda kenakan saat ingin berangkat nongkrong gitu ya, ke luar rumah gitu kawan, atau saat ingin menonton apa pertandingan misal atau mungkin konser gitu yang waktu itu ada. Dan zaman itu kan menjadi keren, atau mungkin istilah lokal di Malang ya, boys kawan. Itu merupakan sebuah dedikasi yang total ya. Wih, boys pol hari ini, boys lo pada kira. Jadi tidak ada media sosial untuk pamer, tapi jalanan kota Malang ya memang menjadi panggung fashionnya yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kita bicara tentang sebuah masa di mana gaya rambut dan merek sepatu adalah kartu identitas yang menentukan di mana kelompok kita bergaul kawan. Jadi mari kita mulai dari kepala mungkin ya. Untuk Anda para pria yang tumbuh di era 80-an mungkin, siapa yang tidak pernah mencoba gaya rambut ala-ala mulet gitu ya, atau mungkin gondrong maksud saya kawan ya, gondrong. Lalu di tahun 90-an gaya rambut ala lupus gitu ya, yang jabrik di depan tapi gondrong di belakang. Nah, atau mungkin Anda merupakan penganut aliran rambut klimis berkat minyak rambut legendaris merek Tancho kawan ya, yang wanginya sangat khas dan bisa bertahan seharian meskipun ada diterpa angin kencang saat naik motor gitu. Untuk para wanita, apakah Anda juga ingat tren sasak rambut tinggi, poni mekar, mungkin ala Nika Ardila gitu ya, menjadi sebuah keharusan gitu waktu itu. Jadi kita menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menyemprotkan hairspray. Waktu itu mereknya mungkin Susan gitu ya, yang kaku gitu ya, agar poni kita tidak bergerak sedikit pun saat terkena angin. Dan memang ada rasa bangga yang luar biasa saat kita keluar rumah dengan penampilan yang kita anggap paling muktahir pada masanya ya. Meskipun kalau sekarang kita lihat di foto-foto lama, kita mungkin akan tertawa sambil bertanya, loh dulu kok saya itu iso pede ya pakai baju kayak ngono gitu. Berbicara soal pakaian juga kawan, Malang itu punya sejarah yang panjang sebenarnya dengan tren pakaian yang unik. Mungkin ada masa-masa di mana banyak orang menggunakan celana berbahan

kain baggy yang lebar, tapi pinggulnya mengecil kawan di mata kaki gitu ya. Atau mungkin celana jeans merek Levi's gitu ya, 501 yang harus asli. Kalau warnanya sudah sedikit belel atau faded gitu, itu terlihat lebih jantan gitu. Fading namanya kawan ya. Di Malang ada sebuah kebanggaan tersendiri juga kalau misalkan jaket jeans atau jaket bomber gitu ya, yang memang banyak tempelan bordirannya gitu. Jadi memang bisa Anda tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini, trend boys ini ya, apa yang dulu sering di Kota Malang digunakan gitu kawan, dan apa yang sering menurut Anda boys itu apa kawan yang sering orang pakai waktu itu ya. Dan kalau misalkan dulu ke hobi juga banyak anak-anak muda yang mungkin boys itu balap liar dan lain-lain, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin menurut anak muda waktu itu boys kawan, apakah ben-benan atau mungkin apa, bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya di 0811 360 911. Tetap bersama kami di Memo Relax.

Ayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempok tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempok Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari Kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan Bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempok yang mengarah ke kanan. Lurus saja, Bendungan Dempok ada.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Frekuensi ya, untuk malam hari ini ya, kita perlu samakan dulu kawan, frekuensi diri kita. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang orang biar cocok kan perlu frekuensinya sama gitu ya. Dan tadi kembali lagi kita sudah bicara soal penampilan, soal surat-suratan, lalu soal betapa boys-nya lah intinya di dunia waktu itu gitu ya, pada masanya. Nah sekarang saya ingin mengajak Anda juga melangkah lebih jauh kawan ke dalam suasana malam di Malang Raya. Kalau misalkan kita ingat-ingat kembali, kemana kita saat matahari itu sudah mulai terbenam dan lampu-lampu jalanan mulai berpendar kawannya di sepanjang Jalan Ijen, sekitaran Kaitangan, alun-alun, dan pokoknya sekitaran Kota Malang lah ya. Kita bicara tentang budaya hiburan yang waktu itu sudah mulai ramai ya, tentang bagaimana kita menghabiskan waktu bersama sahabat atau mungkin orang terkasih, yang mana era bioskop di dalam mall itu belum merajalela seperti sekarang. Kalau dulu ya bioskop gitu ya, gedung bioskop gitu. Dan bicara tentang sebuah bagaimana hiburan malam adalah sebuah perayaan kebersamaan gitu kawan ya. Mari kita mulai dengan satu kata yang mungkin pasti kita sering bahas juga dan bikin Anda kepikiran, bioskop kawan. Sebelum kita mengenal layar lebar dengan kursi empuk yang bisa direbahkan seperti sekarang ya, Malang ini merupakan surganya bioskop-bioskop ikonik yang punya ceritanya masing-masing kawan. Bioskop Klut yang legenda, atau mungkin bioskop Garuda, bioskop Flora, bioskop Merdeka, Ria, dan masih banyak lagi, Rex gitu kawannya. Menonton film di masa itu merupakan sebuah petualangan. Kita harus mengantri di loket kecil yang kadang penuh dan sesak, berdesak-desakan gitu ya, demi mendapatkan tiket kertas tipis yang warnanya berbeda-beda tergantung kelasnya. Lalu kalau misalnya di Klut itu juga ada istilah misbar atau gerimis bubar gitu. Meskipun banyak bioskop sudah punya atap, tapi sensasi menonton film dengan suara hujan itu mungkin lebih asik gitu ya. Ada aroma kacang rebus juga kawan ya. Ada sebuah romantisme tersendiri saat kita duduk di kursi kayu yang mungkin denyutnya itu keras banget ya, dan menatap layar yang mungkin gambarnya tidak setajam sekarang, tapi rasanya jauh lebih berkesan karena kita menikmatinya tanpa gangguan notifikasi handphone. Setelah puas menonton, pasti mencari kuliner atau mungkin jajan-jajan dulu, nongkrong-nongkrong dulu gitu ya. Ya pokoknya kalau misalkan di Malang mah tidak pernah tidur kalau soal urusan perut ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Jadi saya ingin Anda menutup mata sejenak gitu ya, membayangkan kembali Anda kembali berada di kursi kayu bioskop yang lama, atau mungkin duduk di bangku warung tempat favorit Anda dulu gitu ya. Rasakan dan bagaimana kawan kehangatan dari tawa sahabat-sahabat Anda waktu itu. Jadi kenangan ini tidak benar-benar pergi kawan, jadi hanya menunggu untuk dipanggil kembali gitu ya. Jadi saya ingin bertanya ke Anda, tempat nongkrong mana yang paling punya sejarah bagi Anda kawan? Anda bisa bagikan saja di WhatsApp kami atau sosial media kawan ya. Tetap bersama kami di Memo Relax.

0: City Guides Inside.
1: Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan. Yang upaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Grabet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Grabet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Krebet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan Timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan IPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muat. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton. Untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton. Untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil. Ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: Citygate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun icu. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain, di Memory Lex. Dan kita sudah berada di penghujung perjalanan malam ini ya, di Memory Lex. Karena jarum jam ini terus bergerak dan udara di luar sana mungkin semakin dingin ya. Dan mengingatkan kita pada dekapan malam-malang yang selalu punya cara untuk kita merasa melankolis mungkin ya, di saat yang bersamaan gitu kawan. Dan kita sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, ngobrol-ngobrol untuk malam hari ini. Kita sudah memutar kembali ingatan-ingatan yang mungkin dulu kita pernah tempuh kawan ya. Pita kaset yang kusut dengan pensil, mengantri di telepon umum koin gitu. Atau mungkin wartel, sudah memakai kembali jaket jeans paling boys waktu itu. Dan kita sudah duduk kembali di kursi kayu bioskop-bioskop tua. Dan semua itu bukan sekedar benda sebenarnya kawan ya. Bukan sekedar tempat juga, tapi itu merupakan kepingan-kepingan diri kita yang membentuk siapa kita hari ini. Dan di segmen terakhir ini kita bakal bahas. Kita ingin membahas gitu kawan ya, satu hal yang memang kita kepengen kembali gitu. Jadi saya ingin kita semua menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma masa lalu itu sekali lagi gitu ya, sebelum kita benar-benar tidak bisa mengingatnya kawan ya. Kalau misalkan bicara soal masa lalu, seringkali itu kita terjebak pada pemikiran kalau dulu semuanya lebih baik kawan. Tapi mungkin yang sebenarnya terjadi bukan karena zamannya yang lebih baik, tapi karena saat itu memiliki sesuatu yang kini tuh mulai langka. Contoh, waktu dan perhatian. Jadi di era 80-an, 90-an di Malang, kita punya waktu untuk menunggu kawannya, kita punya waktu untuk merindukan seseorang selama berminggu-minggu lewat surat, kita punya waktu untuk mendengarkan satu album kaset dari lagu pertama sampai lagu terakhir tanpa nafsu loh untuk menekan tombol skip gitu. Jadi perhatian kita tidak terbagi oleh ribuan notifikasi yang muncul di layar kecil handphone gitu ya. Saat kita nongkrong di pinggir jalanan gitu itu, kita pasti ya perhatiannya itu sepenuhnya milik orang yang ada di sekitar kita, depan kita, samping kita gitu ya. Itulah yang membuat kenangan di masa itu terasa sangat tebal dan nyata, karena kita benar-benar hadir di dalamnya. bukan sekedar lewat saja atau mungkin sekedar mengambil foto saja untuk pamer-pamer gitu kawan ya. Jadi kita benar-benar membangun memori dari seluruh indera kita kawan ya, bukan dengan kamera ponsel kita. Jadi pulang ke masa lalu lewat program Memory Lex ini menjadi salah satu cara mungkin ya untuk menjaga supaya percikan kemanusiaan kita tidak padam kawan. Nah, memori tentang Malang yang damai, tentang kawan-kawan lama yang mungkin sekarang sudah tidak tahu rimbanya kemana gitu ya, atau tentang cinta pertama yang berakhir di depan gerbang sekolah waktu itu. Mungkin bisa Anda tambahkan kawan ya ke WhatsApp kami. Jadi kita mungkin tidak bisa kembali ke tahun 80-an, 90-an, tapi kita juga tidak bisa kembali menemukan wartel di setiap sudut jalan gitu ya. Dan kita mungkin sudah terlalu tua untuk berfashion-fashion ria lagi kawannya. Tapi ada nilai-nilai yang dipelajari dari sana kawannya, kesabaran, ketulusan, kesederhanaan. Dan memang yang saya ingin bawakan untuk malam hari ini ya, apalagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang menyusuri jalanan di Malang yang saat ini sedang mulai sepi, atau mungkin untuk Anda yang sedang bersiap mematikan lampu kamar. Jadi Anda perlu tahu kalau misalkan setiap sudut kota yang kita cintai ini juga mencintai Anda dengan segala sejarah yang Anda buat di atasnya kawan. Setiap pohon besar di jalanan kota, setiap aspal yang pernah Anda lewati gitu ya, semuanya menyimpan rekam jejak kita kawan ya. Dan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah tempat saja, yang aslinya real life menjadi hanya di memori kita kawan. Sebagai penutup, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan ya. Memori-memori yang tadi kita sempat ingat-ingat bisa Anda bagikan kalau misalkan ada yang kurang di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Lex.

balik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sanford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan, di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tekok ndi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dan berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang Anda bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah. Karena sudah dibangun oleh pengelola, jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kalilanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kalilanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama, ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya, karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan. Seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya, nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai panjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Ayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempok tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempok Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari Kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan Bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempok yang mengarah ke kanan. Lurus saja, Bendungan Dempok ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke Bendungan Dempok ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media City Guide 911 FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo!

0: klik sabuk dulu sebelum jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah setengah 8. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak ya. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7 lebih 4.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan. Seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Guide FM.

Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di bendungan Dempo. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempo tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempo Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempo yang mengarah ke kanan. Lurus saja, bendungan Dempo ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke bendungan Dempo ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media Sirigaid 911 FM.

Hayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide.

0: Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang apa ya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa mencapai puncak, kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang, dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Junifer Girsang ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP. Kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi Ketua Steering Committee Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya, artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir, kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi Ketua Umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, gak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Saya Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Dibalik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sandford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan, di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara sampai

0: Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang bahaya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, pencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang, dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang, ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP, kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020, jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi ketua steering komite Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi ketua umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, nggak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor situasi apapun. Kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Saya Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life, kawan. Dengan saya Bulan di Ijen Talk pagi hari ini, kita akan membahas soal aksi tindakan asusila ya, yang ada di lingkup pesantren dengan topik melawan diam, stop pelecehan seksual di pesantren. Tentunya saya tidak sendiri karena pagi hari ini kita akan terhubung bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Malang, DRG Arbani Mukti Wibowo. Kemudian ada juga dari Ketua Pesantren Center Nusantara, Dr. K. Haji Abdurrahman Said MPD, sekaligus dari Kepala Pusat Studi Psikologi Keluarga Fakultas Psikologi Unmer Malang, Altuba Septa Prianggasari SPSI MPSI Psikolog. Nanti Anda juga berkesempatan untuk gabung ya, interaktif yang bisa Anda manfaatkan di 0811 3600 911. Kita akan putarkan satu lagu dulu kawan, sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali.

0: for your life. CityGate FM.
1: CityGate 9, Warwani FM Guidance for your life, kawan. Untuk Anda yang bersama dengan kami di pagi hari ini, Ijen Talk, kita membahas melawan diam, stop pelecehan seksual di pesantren. Sebelumnya saya mau menyapa narasumber pagi hari ini yang sudah terhubung ya. Sambil kita menunggu satu narasumber yang masih belum join melalui daring ya pagi hari ini, Kepala Dinas Pemberdayaan. Oke, sudah gabung ya kawan, dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A Kabupaten Malang, DRG Arbani Mukti Wibowo. Kemudian ada juga dari Ketua Pesantren Center Nusantara Dr. K. Haji Abdurrahman Said MPD, sekaligus dari Kepala Pusat Studi Psikologi Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Altuba Septa Priyanggasari, SPSI, MPSI, Psikolog. Kita sapa dulu Dr. Arbani, sudah join ya pagi hari ini. Selamat pagi ya, Assalamualaikum dokter. Baik, bisa di-unmute dulu mikrofonnya dokter. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar dokter? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Berkat pulang semuanya.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana ini dokter?
2: Lagi di ruangan kantor.
1: Oh gitu, baik. Nanti bersama Dr. Arbani tidak bisa sampai selesai ya, sampai jam 8:30, karena Dr. Arbani harus menyelesaikan juga kegiatan yang lainnya. Terima kasih banyak Dr. Arbani sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber lainnya juga. Dan pagi hari ini saya juga mau menyapa ada dari Ketua Pesantren Center Nusantara, Gus Dur. Assalamualaikum, selamat pagi Gus. Baik, bisa di-unmute dulu mikrofonnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat tahun baru.
1: Selamat tahun Muharram. Baik, selamat tahun baru juga, satu Muharram. Gus Dur, terima kasih untuk waktunya. Semoga sehat terus ya. Pagi hari ini lagi di mana posisinya, Gus?
3: Saya lagi santai di rumah.
1: Ah, gitu.
3: Kan Muharramnya hari ini.
1: Iya, iya.
3: Ya, sesuai dengan keputusan di NU.
1: Baik, terima kasih Gus untuk waktunya, nanti kita akan ngobrol banyak. Tentunya pagi hari ini kita bersama dengan Bu Altuba. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Al.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin, amin, terima kasih banyak Bu Al ya. Akhirnya berjumpa kembali di talkshow Ijen Talk pagi hari ini, senang sekali. Ini sudah sampai kampus ya Bu ya? Atau
4: sudah,
1: libur? Loh, gak libur Bu? Oh, gak libur ya?
4: Oh, kemarin sudah.
1: Oh, kemarin liburnya.
4: Iya,
1: oke. Terima kasih banyak juga untuk waktunya Bu Al. Kawan, untuk Anda yang nanti juga mau ikutan gabung ya, kembali kami ingatkan Anda bisa manfaatkan untuk interaktif di 0811-3600-911. Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang kemudian kembali menjadi perhatian publik, tentu ini juga hal yang memprihatinkan ya, di mana sejumlah kasus yang ditemukan itu di lingkungan pesantren. Persoalan ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata kawan, mengingat pelecehan seksual bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga ini akan meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban gitu ya. Sayangnya tidak sedikit korban yang memilih diam karena takut, malu, atau bahkan khawatir tidak dipercaya. Maka dari itu penting untuk kita semua untuk memahami gimana mencegah, mengenali, dan menangani kasus pelecehan seksual secara tepat ya. Pagi hari ini di tema melawan diam stop pelecehan seksual di pesantren, kita akan bicara dari berbagai perspektif, dari sisi perlindungan anak, pengelolaan pesantren, termasuk juga dari psikologi. Saya mau mengawali pagi hari ini dengan Dr. Arbani. Dokter, seberapa serius persoalan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Malang saat ini? Baik, bisa di-unmute dulu mikrofonnya Dr. Arbani.
2: Sebentar Mbak ya. Jadi
1: oke. Okay. Ya.
2: berdasarkan data yang kami peroleh dari UPT kami, yaitu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus kekerasan di Kabupaten Malang ini rata-rata dalam setahun itu 150 sampai 170 kasus ya. Dari kasus yang terjadi, dari kasus kekerasan tadi, yang paling banyak memang pada kekerasan seksual. Ya, baik itu yang di yang menjadi korban adalah perempuan maupun anak. Ya, anak ini bisa laki-laki, bisa perempuan juga. Jadi, namun kasus yang paling banyak terjadi memang kasus kekerasan seksual ini bukan di tempat-tempat umum seperti pondok pesantren, sekolah, maupun di tempat terbuka lainnya. Tapi yang paling banyak adalah malah di rumah tangga, kalau Mbak Bulan.
1: Oke.
2: Jadi cuman banyaknya kasus tersebut sebenarnya sama seperti fenomena gunung es ya. Karena masih yang belum berani melapor terkait kasus kekerasan yang dialami oleh para korban, baik itu kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual.
1: Okay. Ya.
2: Jadi mereka ada yang takut, ada yang alah sudahlah gitu ya. Ada yang menganggap itu tidak mau diperpanjang dan lain-lain. Jadi banyak alasan mereka untuk tidak melapor karena mungkin ada yang aib, ada yang takut dan lain-lain. Jadi itu Mbak, kasus yang terjadi di Kabupaten Malang sebenarnya kalau dari sisi kasus sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi sama seperti yang tadi saya sampaikan, fenomena gunung es yang belum berani melapor.
1: Baik, dari data tadi yang disampaikan Dr. Arbani 150 sampai 170, ini bicara per tahun dan ini bisa jadi bertambah dokter ya, karena tidak semuanya melaporkan dari korban, begitu?
2: Ya, betul.
1: Baik, dokter, ini kalau kita bicara mekanisme pelaporan ya, mekanisme pelaporan yang aman tentunya mungkin bagi korban, katakan mungkin kalau kita bicara pesantren, santri atau keluarga yang mengalami atau mengetahui kasus pelecehan seksual itu seperti apa, dok?
2: Jadi kalau kami sebenarnya mempunyai aplikasi ya, aplikasi yang namanya aplikasi Wadul ya, ini sudah dibuat sejak sebelum saya masuk UPT 3A ya, tahun 2020-2021 ya. Nah, kami sudah punya aplikasi tersebut dan sebenarnya memang kami selalu sosialisasi aplikasi ini. Terus terang

0: tapi itu belum kami lakukan pondok-pondok. Nah ini untuk sekalian kami mencetak kader jejaring ini ya, untuk menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor, dan kami sosialisasikan dengan aplikasi Paduli. Jadi itu Pak yang kami lakukan, supaya mereka berani melapor melalui aplikasi Wadul. Dan kalau itu masalah kekerasan seksual terutama, kami segera koordinasi dengan UPPA Polres Malang ya. Sekarang satuan ya, satuan PPA dan apa TPO ya. Jadi namanya kami selalu koordinasi, terutama yang kasus-kasus kekerasan seksual, karena itu di dalam perundangannya kalau pelecehan seksual itu sudah langsung masuk ranah pidana, apapun itu, baik itu sampai ketubuhan maupun verbal ya, verbal seksual itu sudah menjadi ranah pidana.
1: Oke. Baik, Dr. Arbani, sebelum kita lanjut, saya mau ke Bu Al ya. Bu Al, ada satu hal yang menarik tadi yang sempat disampaikan oleh Dr. Arbani di sini, masih belum semua begitu yang melaporkan ya. Jadi masih ada ketakutan dan alasan lain sehingga tidak banyak korban juga yang pada akhirnya melaporkan. Sedangkan kita melihat sekarang ini kasus pelecehan seksual masih terjadi. Bahkan ini terakhir yang sempat ramai itu di lingkungan pesantren begitu. Bagaimana tanggapan Bu Al terkait dengan ini, Bu?
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Ya, betul sekali. Kasus pelecehan ini memang agak berbeda ya, karena apalagi pelecehan seksual ya, karena memang kita di negara yang di negara timur ya, negara yang masih banyak sekali menjunjung tinggi rasa malu, apalagi kalau di lingkungan pesantren ada yang istilahnya sungkan seperti itu ya. Kemudian kurang sopan juga dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau mohon maaf, apalagi kalau misalnya di pondok pesantren itu ada satu budaya di mana budaya patuh hormat ya kepada apa ya, kepada ustadznya atau kiai ya biasanya, atau pengasuh itu biasanya hampir tidak terbatas ya. Saya katakan seperti itu ya, karena memang ada budaya yang seperti itu, sehingga ada semacam bentuk power ya, ada power yang tidak setara antara pengasuh maupun santrinya. Akhirnya untuk bisa melaporkan, untuk bisa speak up ya, bicara, mungkin bukan melaporkan, cerita kepada teman yang lainnya saja pun mungkin mereka atau para korban santri ini juga enggan gitu ya, sungkan, malu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian itu sehingga membuat kasus tentang pelecehan terutama yang ada di pondok pesantren itu seperti akhirnya seperti gunung es ya, fenomena gunung es, tidak semuanya terungkap. Kalaupun terungkap juga sebenarnya itu hanya angka yang tidak representatif gitu ya. Banyak yang lebih banyak yang tidak terungkap. Selain itu juga ke budaya yang juga tadi ya, yang budaya yang timur itu tadi. Selain itu juga ada yang disebut dengan budaya institusi pesantren yang sulit kita rekonstruksi ya. Karena kan pondok pesantren itu institusi yang sangat tua ya. Sebelum zaman kemerdekaan itu sudah ada yang namanya pesantren ya. Pesantren itu ya institusi yang sangat dihormati, yang sangat mengajarkan keintiman kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dan sebagainya, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat sakral seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau merubah sistem yang ada di pondok pesantren itu juga, ya sekali lagi kita ada di negara timur gitu ya, mau merekonstruksi sistemnya dari pesantren juga seperti ya tampaknya tidak sopan sekali gitu. Tapi mau tidak mau itu yang harus kita lakukan untuk mencegah apa namanya, kasus-kasus yang semakin banyak terjadi. Nah, untuk apa namanya, bisa merubah sistem itu tentunya dibutuhkan banyak orang ya, banyak aspek yang harus dilibatkan ya, terutama dari pemerintahan daerahnya misalnya, kemudian kesediaan dari institusi itu sendiri untuk direkonstruksi, terutama di bagian apa namanya, sistem keamanan, penjaminan keamanan untuk para santrinya.

0: demikian. Kemudian orang tua santri atau wali santri yang akan menitipkannya pun juga harus tahu tentang itu, gitu ya. Harus tahu tentang batasan-batasan keamanan misalnya. Dan santrinya pun demikian juga harus. Jadi semuanya tahu, gitu. Ini jarang dilaporkan karena terkadang pada kasus-kasus itu tidak semua yang terlibat itu tahu, ya, ya baik ya. Dari pelakunya, kemudian korbannya maupun saksinya itu nggak ngerti kalau itu merupakan pelecehan. Nah, makanya sosialisasi yang gencar itu perlu diberikan, disampaikan supaya semuanya tahu, sehingga ketika ada sedikit saja gejala ya, atau mungkin fenomena yang mungkin mengarah kepada pelecehan ya, nah itu aplikasi Wadulnya bisa digunakan. Nanti kalau ada aplikasi tapi nggak ngerti tuh yang pelecehan apa, kan juga nggak bisa melapor juga begitu.
1: Bu Alda, memang betul ya, bahkan di kasus terakhir yang di Bululawang itu, kawan, salah satu pondok pesantren, bahkan korban ini akhirnya berani melaporkan ketika usianya sudah 20 tahun ya, sedangkan kejadiannya waktu itu ketika korban ini ada di bawah umur begitu, dan beragam sekali yang jadi korban gitu ya kalau kita melihat dari kasus yang terjadi terakhir. Saya mau kembali ke Gus Dur ya sebelum kita lanjutkan ke Dr. Arbani, karena Dr. Arbani harus geser. Gus, bagaimana kemudian cara membangun hubungan yang sehat ya antara pengasuh, ustadz dan santri supaya tidak sampai terjadi penyalahgunaan wewenang, karena cukup khawatir ya ketika kita tadi mendengarkan seperti apa penjelasan dari Bu Al bicara budaya patuh dan lain sebagainya.
2: Baik, terima kasih. Memang di pesantren itu ada yang disebut dengan, biasanya disebut dengan relasi kuasa ya. Jadi relasi antara kiai dengan santri itu relasi antara guru dengan murid, di mana murid itu harus patuh terhadap gurunya, dan itu memang sudah menjadi pelajaran dasar gitu, bahwa santri itu harus patuh terhadap gurunya. Namun di pesantren sebenarnya para kiai itu sudah membatasi pergaulan antara kiai dengan santri. Terutama misalnya kiai dengan santriwati gitu ya, atau ustadz dengan santriwati, santri putra dengan santri putri. Sudah ada aturan-aturan yang sangat ketat sebenarnya di pesantren. Nah, jadi pergaulan antara mereka ini sebenarnya bukan kemudian dengan mudah ya, santriwati itu bertemu dengan kiai atau kiai kemudian bertemu dengan santriwati. Kami sebenarnya di pesantren center itu sangat bersyukur dengan adanya fenomena seperti ini. Karena dengan relasi kuasa itu yang kemudian secara psikologi santri yang mengalami pelecehan seksual bahkan sampai 20 tahun tidak speak up, tidak melaporkan dan seterusnya, sekarang sudah terungkap.
1: Dengan
2: perangkat apapun itu ya, jadi entah itu ormas, entah itu kepolisian dan yang lain-lain, yang penting ini terungkap. Jadi ini dalam rangka untuk bersih-bersih, karena sebenarnya pesantren seharusnya menjadi tempat yang paling aman.
1: Betul.
2: Untuk anak-anak kita, dan itu sudah lama sekali dibangun sejak pesantren ini ada di Indonesia, bahwa pesantren adalah tempat yang paling aman untuk anak-anak kita. Nah, kalau kemudian ada pesantren yang tidak seperti itu atau bahkan bertolak belakang dengan misi itu, maka ini harus diungkapkan, kezaliman ini harus dihapus gitu. Nah, jadi kami sangat mengecam kemudian kalau ada oknum-oknum dalam tanda kutip yang melakukan kezaliman, kekerasan, termasuk juga kekerasan seksual. Seperti itu.
1: Baik, Gus. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Saya ke Dr. Arbani. Dr. Arbani, terakhir juga ya. Setelah tadi juga sempat disampaikan, ini salah satu upaya yang akan dilakukan nanti akan membangun jejaring sampai di tingkatan masuk ke pondok pesantren begitu. Nanti akan berupa seperti apa, Dokter? Baik, bisa di-unmute dulu, Dokter. Oke, silakan.

0: kayaknya kayu bersambung. Jadi sebenarnya memang selama kami juga merasakan bahwa seperti yang Gus Dur ya, Dr. Aman ya, itu tadi juga mengecam kejadian-kejadian yang terjadi di pondok-pondok pesantren, dan ini juga kami rasakan. Sebenarnya kami beberapa kali mencoba kasus kekerasan, kita mau pendampingan psikologis bagi para korban, itu kesulitan. Terus itu masalah sudah terjadi ya, apalagi kalau itu tidak terjadi kita mau masuk ke pondok itu akan kesulitan. Jadi ini kayu bersambut sebenarnya dengan lembaga yang dipimpin oleh Gus Dur ya. Kami akan nanti mencoba untuk tidak masuk pondok-pondok dan didampingi oleh lembaga Gus Dur ya.
1: Oke.
0: Supaya kami bisa mencetak jejaring di pondok-pondok pesantren untuk bisa jadi satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. Jadi mereka akan kami berikan bekal bagaimana melaporkan kasus-kasus yang terjadi dan harus berani untuk bisa melaporkan. Terang pelaporannya akan kami coba rahasiakan nanti ya, kami rahasiakan, tidak akan kami ungkap siapa ya, agar mereka juga harus penasaran, nyaman dan aman begitu.
1: Oke.
0: Ya, jadi ke depan kami mencoba membuat program untuk membangun jejaring pondok-pondok.
1: Baik, berarti nanti berupa satgas gitu yang dibentuk ya, dokter, karena Bu Al tadi juga sempat menyinggung ini kan aplikasi pelaporan sudah ada, tapi tentu harapannya semuanya juga tahu ya gimana cara melaporkannya, dan harapannya dari satgas nanti yang dibentuk semuanya akan tersosialisasi dengan baik, begitu dokter ya. Oke. Dokter Arbani, terakhir dokter ya, mungkin halo. Ya, halo. Oke. Sayang sekali ini terkendala sinyal ya, sepertinya. Baik, dokter masih sambung dengan kami, dokter?
0: Ya, halo Mbak Ulan.
1: Oke, dokter terakhir. Wah, ini sayang sekali justru keluar ya dari Zoom pagi hari ini. Oke, tidak apa-apa, nanti kita akan lanjutkan bersama dengan dua narasumber lainnya. Kita masih bersama dengan Gus Dur, ada juga dari Bu Al ya, nanti akan menyampaikan seperti apa dari pandangannya. Mungkin kawan-kawan Citigen nanti yang mau gabung boleh manfaatkan WhatsApp kami di 0811 360 911. Anda juga bisa ikutkan.
0: Maaf, sinyalnya kok
1: gak stabil. Oke, nah ini sudah terdengar suaranya Dr. Arbani. Iya, bisa terima suara saya dengan baik, Dr. Arbani. Halo, hilang lagi ya. Oke, coba nanti kita sambungkan lewat telepon ya. Ini
0: putus, Mbak.
1: Baik, Dr. Arbani, bagaimana, sudah aman, dokter? Oke, belum diterima ya suaranya. Oke, kita coba sambungkan dengan Dr. Arbani melalui telepon kawan ya. Ini sebagai statement terakhir juga yang disampaikan, bicara beberapa upaya khususnya dari DP3A Kabupaten Malang, karena tadi cukup menarik ya yang disampaikan dari Dr. Arbani, nanti ke depannya akan masuk juga ke pondok pesantren begitu kawan, kemudian akan dibentuk satgas ya, dengan harapan nanti bisa mensosialisasikan bagaimana kaitannya bagaimana upaya-upaya gitu ya yang bisa dilakukan ketika ingin melaporkan. Oke, ini sudah terhubung Dr. Arbani, halo.
0: Halo, iya Pak.
1: Iya, baik, ini suaranya sudah jelas Dr. Arbani sebagai yang terakhir di segmen ini, karena Dr. Arbani mau geser ke kegiatan selanjutnya. Dokter, boleh disampaikan ya pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan harapan supaya lebih berani melaporkan dan tidak menormalisasi adanya pelecehan seksual. Silakan Dr. Arbani.
0: Ya, jadi pelecehan seksual itu di bawah kasus pidana ya. Jadi mau kita, meskipun tadi Pak guru, para ustaz itu adalah memakai sistem kekuasaan, tetap kuasa itu kalau melakukan pelecehan atau melenceng dari yang seharusnya, itu harus berani kita laporkan agar kejadian ini bisa menjadi pelajaran bahwa hal itu tidak diperkenankan yang tadi Dr. Abdurrahman sampaikan. Jadi pondok pesantren itu diharapkan menjadi suatu tempat yang aman dan nyaman bagi para, juga termasuk bagi para pengasuh pondok tersebut, ya. Jadi harapannya adalah para orang tua yang mempunyai santri dan santriwati bisa tenang dalam menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren, ya. Karena kita tidak tahu, karena yang melakukan itu adalah oknum yang sebenarnya mungkin tadinya tidak punya niatan, tapi kesempatan dalam kesempitan itu kadang-kadang muncul dalam suatu suasana yang mendukung. Jadi, mungkin kami usulkan kepada para pengasuh pondok pesantren, bikinlah suatu pondok pesantren itu yang menghilangkan suasana untuk terjadi pelecehan-pelecehan seksual tadi. Demikian.
1: Baik, Dr. Arbani, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu bersama dengan kami. Semoga nanti di lain kesempatan bisa sambung kembali, dokter, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum, dokter.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik kawan, itu tadi untuk beberapa pernyataan terakhir dari Dr. Arbani, ya. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita masih bicara melawan diam stop pelecehan seksual di pesantren. Ini ada dua penelpon yang sudah mengantri, ya. Nanti kita akan sambungkan di segmen berikutnya.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
6: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kita juga masih melanjutkan Ijen Talk dengan dua narasumber yang masih terhubung ya. Pagi hari ini ada dari Kepala Pusat Studi Psikologi Keluarga Fakultas Psikologi dari Universitas Merdeka Malang, ada Bu Al, ada juga dari Ketua Pesantren Center Nusantara, ada Gus Dur, sekaligus tadi kita sempat sambung bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A Kabupaten Malang, Dr. Arbani. Baik, kita lanjutkan. Kali ini saya mau ke Gus Dur. Gus Dur, tadi kan sempat disampaikan ya, upaya salah satunya yang akan dilakukan oleh DP3A dengan membuat satgas yang dibentuk begitu. Nah, kalau sejauh ini Gus, bicara di pesantren, apakah ada semacam satgas begitu yang sudah terbentuk barangkali? Baik, bisa di-unmute dulu mikrofonnya, Gus Dur? Oke, silakan. Ya,
1: bisa diulangi lagi tadi pertanyaannya.
0: Oke, tadi kan sempat disinggung ya yang jadi upaya DP3A dengan membentuk satgas nantinya. Nah, ini kan sebagai upaya mitigasi dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk di pesantren sendiri ada tidak, Gus, semacam satgas yang sudah terbentuk sejauh ini?
1: Ya, pesantren ini kan tipologinya banyak sekali ya.
0: Okay.
1: Dan di Indonesia sebenarnya ada 40 ribuan pesantren yang baru terdata itu sangat sedikit. Nah, kalau melihat begitu banyak tipologi pesantren, sebenarnya masih ada beberapa tipologi pesantren yang sulit mungkin untuk komunikasi. Nah, inilah Pesantren Center kemudian sejak tahun 2017 itu selalu memberikan sosialisasi kepada pesantren-pesantren terbuka kepada siapapun gitu ya. Jadi jangan tertutup, terutama kepada pemerintah. Jadi harus pemerintah itu harus hadir. Apalagi kemudian sejak ada undang-undang pesantren tahun 2019 gitu ya, bahwa kehadiran negara itu adalah keniscayaan. Nah, sejak tahun 2022 itu sudah ada kesadaran dari Kementerian Agama untuk membuat peraturan regulasi tersendiri mengenai pesantren ramah anak. Nah, dari peraturan-peraturan yang berkembang di Kementerian Agama itu, dan kemudian sekarang sudah ada yang disebut dengan Majelis Masyayikh ya. Nah, itu sekarang arahnya itu memang ke bagaimana kemudian di pesantren itu ada pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab terhadap kepengasuhan ramah anak itu di pesantren.
0: Okay.
1: Nah, terutama mungkin salah satunya adalah dengan membentuk satgas. Nah, cuman memang ini masih dalam proses ya. Jadi bahkan ada KMA tersendiri yang KMA-nya itu peta jalannya masih sampai tahun 2029. Jadi sekarang masih tahun 2026. Program yang mudah-mudahan ini berjalan di Kementerian Agama ya. Sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan terhadap pesantren, dan tentu juga kami Pesantren Center sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapapun, tidak hanya Kementerian Agama, dengan DP3A misalnya, dengan kampus-kampus, dengan RMI, dengan NU dan lain dan seterusnya yang punya komitmen dan untuk perbaikan terhadap pendidikan pesantren, kami sangat terbuka untuk melakukan mediasi dan fasilitasi.
0: Oke.
1: Nah, jadi sebenarnya kita selalu memberikan sosialisasi kepada pesantren-pesantren agar terbuka gitu ya. Tetapi sebenarnya dari tipologi yang ada sudah banyak sekali sebenarnya pesantren yang siap untuk terbuka gitu ya. Bahkan sekarang di Majelis Masyayikh itu di Kementerian Agama itu sudah ada semacam aturan-aturan mengenai standarisasi pesantren.
0: Okay.
1: Ada asesmennya, ada semacam akreditasinya ya. Tetapi memang ini masih baru dimulai. Kepada jenjang untuk bagaimana standar pesantren ramah anak ini mungkin masih dalam perjalanan ya, tapi itu sudah jalan. Dan kita sangat bersyukur dengan adanya fenomena ini, terbukanya kemudian masyarakat korban dan seterusnya itu speak up, mau melaporkan gitu ya, dengan semua pihak siapapun itu sebenarnya, apakah itu dari kepolisian, kejaksaan, DP3A dengan aplikasi Wadurnya tadi, atau dari ormas-ormas tertentu yang tidak saya mau sebutkan siapapun itu gitu ya, yang kemudian bisa mengungkap ini, kami sangat bersyukur sehingga kemudian ini menjadi perbaikan, arah perbaikan yang konkret ya. Jadi harus bersih-bersih, walaupun ya, kemudian ya, misalnya ada yang mengatakan ini persentasenya sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah pesantren, jumlah kiai yang begitu banyak gitu ya. Oh tidak, kalau menurut kami di Pesantren Center bahkan justru pesantren itu harus 0%, tidak boleh ada oknum-oknum yang seperti itu. Itu harus betul-betul dibersihkan ya. Dan dengan adanya ini kemudian apalagi kemudian ada Ijen Talk pagi ini, kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak ya, kita bisa mewarakan ya untuk kita bersama-sama bersama dengan korban, dengan bersama dengan masyarakat, dan tentu juga dengan pesantren ya, agar pesantren ini benar-benar menjadi tempat yang paling aman untuk anak-anak kita menimba ilmu agama. Saya kira seperti itu.
0: Baik, Gus, tadi sempat disinggung juga oleh Bu Al ya, di sini peranan semua orang itu pada dasarnya penting gitu. Salah satunya peran orang tua dalam mengawasi dan memastikan keamanan anaknya selama mondok ya di pesantren. Nah, ini seperti apa sejauh ini ketika melihat ya di lapangan, Gus?
1: Oke, baik. Kembali lagi tadi bahwa memang di Indonesia ini tipologi pesantren itu sangat-sangat banyak ya, dan ada orang juga yang mengatakan bahwa pesantren itu semacam kerajaan kecil dan rajanya adalah kiai di dalam situ gitu, sehingga orang luar itu sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk masuk, apalagi intervensi ya. Sampai sekarang pun kita sangat sulit untuk mengedukasi pesantren untuk terbuka. Masih ada beberapa pesantren yang bahkan tidak mau untuk mendaftarkan pesantrennya ke Kemenag gitu ya. Jadi mereka yang penting pesantren saya hidup, yang penting pesantren saya berjalan gitu, sehingga mereka tidak mau itu untuk didaftarkan. Nah, itu kita selalu edukasi bahwa sebenarnya yang memiliki kepentingan di situ bukan hanya kiai, bukan hanya pengasuh, tetapi di situ ada anak-anak santri yang punya hak untuk kehadiran negara ya, atau kehadiran siapapun untuk mengawasi apa yang terjadi di dalam sana, termasuk juga transparansi kepada wali santri atau masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam, terutama wali santri dalam hal ini. Kita di Pesantren Center juga sempat kerjasama dengan beberapa pihak untuk bikin semacam aplikasi ya, misalnya Simatren dan beberapa aplikasi yang lain, itu di dalamnya itu adalah transparansi, bukan hanya transparansi bagaimana perkembangan akademik anaknya gitu ya, demikian juga transparansi keuangan, misalnya bagaimana mengirim uang, bagaimana pembayaran dan seterusnya, tapi juga transparansi mengenai kondisi anaknya, kesehatannya, dia ada di kamar berapa, itu semuanya kita usahakan gitu. Beberapa pesantren yang besar, misalnya Sidogiri, itu juga punya aplikasi sendiri, dan orang tua sudah bisa melihat bagaimana perkembangan dan kondisi anaknya secara real time, itu bisa dilihat. Dan ini kita selalu usahakan. Artinya memang pesantren sebenarnya sangat bisa untuk terbuka, tetapi memang ada beberapa yang perlu kita edukasi memang ya. Nah, ini kehadiran semua pihak sebenarnya untuk menyadarkan itu ya. Untuk menyadarkan itu, kami dari Pesantren Center sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun itu, untuk kemudian kita mengajak kepada pesantren untuk melakukan transparansi itu ya. Keterbukaan terhadap siapapun, terutama dengan wali santri.
0: Oke, Gus, saya mau lanjut ke Bu Al. Bu Al, tadi kita sudah mendengarkan istilah pesantren ramah anak ya, yang dijelaskan oleh Gus Dur. Nah, ini kalau dari pandangan Bu Al ya, apa indikator sebuah pesantren ini bisa dikatakan sebagai pesantren ramah anak, Bu Al?
2: Baik, terima kasih. Indikatornya harusnya sudah terdata di undang-undang ya, karena seperti halnya dengan kota layak anak, sekolah ramah anak, dan sebagainya, itu sudah ada yang mengatur. Sejujurnya saya belum mempelajari setiap indikator yang ada. Namun ketika misalnya, yang saya tahu ya, ketika misalnya ada permasalahan, maka ada jalur untuk melapor kepada siapa dan ada perlindungan di situ ketika ada kasus yang terjadi. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay. Nah, Bu Al, ini mungkin juga pertanyaan banyak orang tua di luar ya, ketika ada santri yang kemudian menyaksikan atau mengetahui kasus pelecehan, ini sebenarnya apa sih, Bu, yang sebaiknya bisa dilakukan sesegera mungkin, Bu Al?
2: Jadi begini, kalau untuk pelecehan seksual ini, sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan, di situ ada tadi yang disebut oleh Gustur tadi, relasi kuasa. Mm-hmm. Kemudian nanti kita juga ada mengenal istilah trauma bonding juga. Yeah, yeah. Ya. Mm-hmm. Nah, trauma bonding ini adalah ketika di mana kondisi ketika individu itu mengalami konflik, di satu sisi dia merasa dirugikan, pengen melapor, pengen mendapatkan perlindungan. Di sisi lain dia masih merasa saya harus menghormati orang lain. Jadi ada dua sisi yang membuat dia mengalami konflik batin di situ, yang disebut dengan trauma bonding itu tadi ya. Nah, kalau ada bystander atau saksi ya, mm-hmm. yang melihat itu, karena dia adalah saksi, maka segera mencari bukti.
0: Oke.
2: Okay. Kalau sekarang itu kan mudah sekali ya mendapatkan bukti, entah itu berupa catatan, foto, video dan lain sebagainya. Mm-hmm. Kalau itu terbatas, maka penting untuk segera mencari figur lain yang memiliki power lebih tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Begitu. Karena dia juga perlu dilindungi, begitu ya. Mm-hmm. Dan kasus pencabulan di pesantren itu agak kompleks karena memang ada trauma bondingnya. Kalau saya kaji di literatur ada tuh, karena ada trauma bondingnya itu tadi, sehingga membuat akhirnya dia takut nanti tidak dipercaya lagi, sementara dia sedang berhubungan dengan orang yang punya kuasa sudah lebih dari 10 tahun gitu misalnya. Yeah. Dia adalah figur yang sudah menjadi figur-figur yang sangat dihormati selama beberapa tahun kebelakang seperti itu. Sehingga nanti dia takut bahwa nanti saya tidak akan dipercaya lagi gitu.
0: Oh, okay.
2: Kemudian saya akan menjadi orang yang memperburuk namanya, memperburuk citranya, bukan secara personal tapi secara institusional juga. Dan itu juga sangat mempengaruhi, nah ini saya sebagai masyarakat ya, akhirnya sangat mempengaruhi persepsi kita terhadap institusi yang disebut dengan pesantren itu sendiri. Nah ini saya baru tahu kalau ada akreditasi di pesantren itu tadi ya, karena yang saya tahu kan masjid aja ada akreditasinya, gimana kalau pesantren masa nggak ada, apalagi itu tempat orang tidur, makan, mencari ilmu dan sebagainya. Jadi harusnya kan memang demikian begitu. Namun ya itu tadi ya, sayangnya tidak semua pesantren terbuka untuk itu begitu. Jadi kalau memang sudah ada alat untuk bisa mengakses pesantren itu baik atau tidak, ya bisa, harusnya seperti itu. Karena apa? Karena kita sedang mempertaruhkan persepsi masyarakat se-Indonesia Raya ini terhadap keamanan dan citra dari pesantren itu sendiri, begitu. Mm-hmm. Jadi kayak saya misalnya, saya pengen banget terus sejak sebelum punya anak, saya tuh sudah pengen memasukkan anak saya ke pesantren sedini mungkin, ya bayangkan sedini mungkin. Mm. Namun karena ada banyak sekali ya fenomena terungkapnya masalah ini, akhirnya kan calon user nih seperti saya akhirnya jadi pikir lagi deh, ini nggak bisa dipercaya. Nah, khawatirnya lagi adalah nanti bukan hanya persepsi terhadap institusinya, tapi juga terhadap agamanya itu sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Jadi orang yang punya power aja kelakuannya seperti itu, gitu ya. Jangan-jangan emang agamanya yang nggak bener gitu. Bukan orang yang bukan level imannya yang nggak bener, tapi lebih ke agamanya yang nggak bener. Nah itu kan akhirnya membuat persepsi yang juga negatif ya.
0: Betul.
2: Terhadap agama itu sendiri, bahwa agama tidak menjamin keamanan, kemudian institusi yang berlabel agama tadi itu juga tidak memberikan keamanan, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk itu korban maupun tadi ya bystander atau saksinya itu tadi, itu juga tidak terjamin keamanannya.
0: Oke.
2: Okay. Sehingga memang kalau sudah melihat kondisi seperti itu, yang bisa dilakukan adalah mencari figur yang memiliki kuasa di atas dia. Gitu. Jadi entah kepada pengasuhnya yang lain, ya bercerita kepada pengasuhnya yang lain, kepada apa istilahnya kiai kepalanya atau apalah apa gitu yang levelnya itu dianggap lebih tinggi, ceritalah kepada mereka. Kalau misalnya di dalam pesantren itu tidak ada yang bisa dipercaya, maka segera mencari bantuan dari luar. Dari luar itu siapa? Keluarga. Hubungi dulu keluarganya. Begitu. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan pada keluarga yang menitipkan anaknya ke pesantren. Iya, harus terbuka menerima informasi itu. Nah, kadang-kadang orang tua itu nggak langsung lah ya.
0: Iya.
2: Kalau misalnya anaknya itu sebenarnya sudah butuh bantuan gitu. Saya banyak sekali menerima klien seperti ini. Akhirnya orang tuanya menyesal karena ternyata anaknya gak kerasan di pesantren karena ini dan ini gitu. Dan dia terlambat menyadari, mereka terlambat menyadari, akhirnya nyeselnya di belakang. Itu para orang tua seperti itu. Dan saya rasa itu pekerjaan kita bersama ya, bahwa yang paling tahu anak itu harusnya adalah orang tua sendiri. Sehingga sebelum kita memasukkan ke pesantren, ya kita harus tahu tuh gejala anak itu seperti apa. Anak itu butuh bantuan ketika dia bagaimana sih nada bicara seorang anak. Kalau misalnya kita hanya bisa berkomunikasi by phone atau by text itu, teksnya itu polanya bagaimana? Nada bicara polanya berubah atau tidak ketika dia benar-benar membutuhkan bantuan atau benar-benar mencari perlindungan dari luar pesantrennya. Seperti itu yang harus menjadi catatan bagi keluarga yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren.
0: Baik, Bu Al. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Saya mau coba sambungkan kembali bersama dengan kawan City Guide ya, tadi yang sudah menunggu untuk bisa bergabung pagi hari ini. Pak Yudi, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Yudi.
3: Iya. Melawan diam ya, artinya kan kita boleh berbicara, memberikan masukan ya.
0: Iya.
3: Karena selalu terulang ya. Jadi perbuatan 1-2 orang itu merusak nama pesantren ya, kita prihatin sekali kalau saya. Nah sekarang kita akan lihat ya, pesantren itu tujuannya apa, nah, ada pengelolanya dan sebagainya, ada aturannya di sana. Tujuannya kan pendidikan, dakwah, pemberdayaan dan sebagainya itu. Itu sudah ada di dalam undang-undang pondok pesantren ya, tahun 2019 nomor 18. Di sana peran daripada Kementerian Agama ya sebagai yang mengawasi, membawahi itu gitu loh. Nah ini kita juga udah dengar ya skema kebijakan menggunakan anggaran terhadap pondok pesantren itu, tentang pengawasan pondok pesantren itu sendiri juga sudah ada pengawas intern, tapi mungkin caranya beda-beda. Oleh karena itu adalah peran daripada pesantren center itu di sana untuk bisa mengakomodir ya, terutama misalnya ada penyuluhan dari hukum ya, penyuluhan psikologi ya, itu mesti diakomodir, diberikan ruang di sana. Cuman masalahnya sekarang mungkin pesantren center sendiri kan negaranya dari mana. Oleh karena itu kita harapkan Kementerian Agama di sini benar-benar memberikan suatu pengawasan ekstern, bekerja sama, kolaborasi ya, dan dengan semua stakeholder, terutama terhadap yang langsung mengawasi adalah pesantren center gitu loh.
0: Baik.
3: Dibuatlah suatu sistem, mekanisme ya, anggaran ya, aturan, supaya standar semua gitu, jangan beda-beda begitu loh.
0: Okay.
3: Tolong, ini kan kita malu ini pesantren itu ya, kesan padahal itu perbuatan 1-2 orang gitu loh. Ya, kita malu di sana. Terima kasih, okay. Selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Yudi. Sebelum nanti kita minta tanggapan ke Gus Dur dan juga Bu Al ya, termasuk masih ada Pak Raffi Udin tadi yang mau gabung. Kita jeda dulu sebentar kawan, Anda masih bisa gabung juga di 0811 360 911.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA.

0: Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, pagi hari ini kita masih melanjutkan IGN Talk tadi terakhir yang disampaikan dari Pak Yudi ya, beberapa hal, dan ini kali ini saya mau ke Gus Dur menanggapi apa yang disampaikan dari Pak Yudi, penelpon City Guide. Silakan, Gus. Bisa di-unmute dulu? Baik.
3: Bagaimana? Mohon maaf, masih interaksi dengan yang lain.
2: Baik, ini tadi ada Pak Yudi ya yang menyampaikan terkait dengan peran pesantren center di sini. Jadi harapannya nanti bisa mengakomodir gitu ya ketika ada semacam pelecehan seksual mungkin dari psikologi dan lain sebagainya. Termasuk juga pemerataan sistem pesantren karena sekarang ini kan juga masih beragam ya. Gus, silakan.
3: Betul, baik. Terkait dengan standarisasi pesantren ini memang sedang kita bicarakan ya di Kemenag, terutama di Majelis Masyayikh ya. Jadi dengan berbagai tipologi yang begitu banyak di Indonesia ini pesantren, kita berusaha untuk membuat standarisasi yang sama gitu ya. Walaupun ya kita tetap harus membedakan antara misalnya pesantren yang memiliki sekolah formal dengan pesantren yang tidak, itu ada beberapa standar yang berbeda. Tapi kalau terkait dengan kriteria ramah anak, itu saya kira semua pesantren bisa distandarisasi.
2: Oke.
3: Ya. Banyak sekali standarisasi pesantren ramah anak itu ya. Kalau dalam Juknis di SK Dirjennya itu nomor 1262 tahun 2024 itu sangat detail ya. Bahkan misalnya tentang infrastruktur ya, bahwa harus ada asrama putra dan ada asrama putri yang terpisah dan seterusnya, itu sangat detail standarnya tentang ramah anak itu. Dan ada bab tersendiri di sana itu, kalau nggak salah bab 4 ya, bagaimana pesantren itu membentuk suatu tim khusus ya, kalau tadi bahasanya dari DP3A itu ada satgas ya, jadi bagaimana kemudian mereka punya tim khusus untuk mengawal ramah anak ini di pesantren, kepengasuhan ramah anak. Yang tim ini memang terdiri dari pengasuh juga gitu. Jadi tim ini memang dibentuk oleh pesantren dengan kesadaran bahwa setiap orang itu harus diawasi, harus saling mengawasi gitu.
2: Okay.
3: Harus ada, itu memang ajaran agama kita ya, laula arru'a burhana rabbihi gitu kan. Jadi semua orang itu memang harus ada pengawasan. Harus ada orang yang mengawasi, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Nah, sehingga di pesantren sekarang ini, menurut undang-undang tahun 2019 itu, undang-undang pesantren, ada yang disebut dengan Dewan Masyayikh. Dewan Masyayikh itu adalah para kiai yang ada di dalam pesantren, dan ada yang disebut dengan Majelis Masyayikh. Majelis Masyayikh ini adalah kiai-kiai yang dibentuk oleh Kemenag yang akan mengawasi bagaimana jalannya pendidikan di dalam pesantren itu. Tapi ini memang masih baru ya, jadi masih sangat baru dan masih jalan programnya. Termasuk juga perbincangannya seperti apa standarnya dan seterusnya, bagaimana menjalankan asesmennya, bagaimana penilaian, evaluasinya dan seterusnya, itu masih jalan. Tapi ini sangat berpeluang. Nah, untuk pesantren center kami sejak tahun 2017 itu sangat terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun ya. Bagaimana caranya kemudian kita mengedukasi, memberikan sosialisasi agar kemudian pesantren-pesantren ini semuanya bisa terbuka ya untuk melakukan menerima peraturan-peraturan yang baru ini, karena dengan kesadaran bahwa kita itu harus bekerja sama dengan semua pihak, baik itu swasta, baik itu stakeholder, baik itu pemerintah, gitu ya, pihak-pihak yang punya kewenangan dalam hukum misalnya, itu kita harus terbuka untuk itu. Kemudian yang kedua, kita tentu mengecam ya dengan apa yang terjadi ini, bahwa ini adalah suatu kejahatan, suatu kezaliman. Tidak seharusnya pesantren itu menjadi tempat kejahatan ya, terutama kepada anak-anak, kepada anak santri yang dilakukan oleh oknum-oknum pengasuh. Seharusnya pengasuh itu menjadi pelindung, bukan kemudian orang yang melakukan kejahatan terhadapnya. Ini kita sangat mengecam hal itu.
2: Okay.
3: Kemudian kepada masyarakat luas, masih banyak sekali pesantren yang aman sebenarnya. Masih banyak sekali. Tentu kita bisa lihat dari track record dari pesantren tersebut, sudah ratusan tahun ya, sudah puluhan tahun, sudah banyak sekali alumninya yang luar biasa dan seterusnya. Okay. Jadi daftarkan ke pesantren-pesantren yang seperti itu, dan tentu pesantren yang memang sudah tercatat gitu ya, yang sudah ada akreditasinya dan sudah dipercaya oleh masyarakat luas. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian dimasukkan ke pesantren yang mungkin asalnya itu adalah padepokan ya. Yang asalnya itu tidak jelas sanadnya kemana, ini kiai dulu mondoknya di mana gitu ya. Karena kata Kiai Sahal Mahfud, sekarang ini siapapun bisa dipanggil kiai gitu. Siapapun itu, siapapun bisa dipanggil kiai yang belum jelas, tidak seperti dulu. Oleh karena itu sebaiknya didaftarkan saja, seperti misalnya Ibu Al ini. Jadi jangan Ibu, jadi masih banyak pesantren yang bisa kita percaya, jangan khawatir ya, masih sangat banyak. Ini hanya beberapa pesantren yang seperti ini, dan walaupun hanya, sekali lagi menurut kami, walaupun hanya beberapa pesantren atau beberapa oknum, itu tidak seharusnya kalau atas nama pesantren, atas nama kiai, atas nama pengasuh, maka harusnya itu 0%, tidak boleh ada orang yang melakukan kedzaliman seperti itu.
2: Okay.
3: Tapi jangan khawatir, masih banyak sekali pesantren yang aman.
2: Baik.
3: Yang menurut Kemenag ini sesuai dengan standar. Tadi disampaikan bahwa tipologi pesantren itu harus tetap memang, jadi, dan itu sudah diakomodir oleh Kemenag, dalam hal ini oleh Majelis Masyayikh ya, tipologi yang berbeda-beda itu. Tetapi dalam hal kepengasuhan ramah anak itu harus sama standarnya, harus sama. Kalau dalam hal model pendidikannya gitu, ada yang PDF, pendidikan dini yang formal, ada yang takmiliyah, ada yang macam-macam lah, ada yang mahat ali, jadi bisa macam-macam bagaimana mereka cara mendidiknya ya. Tetapi kalau dalam hal kepengasuhan ramah anak ini harus sama standarnya, tidak boleh lalu kemudian berbeda ya. Nah itu saya kira sudah ada standarnya, tapi mungkin proses sosialisasinya ini loh yang mungkin terkendala ya, karena tadi itu ada ketertutupan dari pesantren-pesantren tertentu, atau mungkin karena dana sosialisasinya ini yang kurang, atau komunikasi dengan berbagai lembaga. Jadi Kemenag atau kami juga masih belum memiliki komunikasi yang baik gitu ya, untuk kemudian bekerja sama untuk melakukan sosialisasi yang maksimal kepada pesantren-pesantren. Saya kira itu, Ibu.
2: Baik, Gus Dur. Kemudian terakhir juga saya mau ke Bu Al. Bu Al, mungkin ada pesan juga Bu, ini khususnya untuk para korban ya, yang masih takut untuk melapor atau mencari bantuan. Silakan Bu, tambahannya.
4: Baik, terima kasih. Menurut saya setiap anak, setiap santri atau korban ya, yang memilih untuk diam itu sesungguhnya sedang memikul beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Maka tugas kita sebagai orang dewasa bukan meminta mereka lebih berani, bukan mengajak mereka untuk ayo bicara, bukan, tetapi lebih ke menciptakan lingkungan yang cukup aman sehingga mereka tidak perlu lagi takut untuk bercerita. Karena yang harus mereka tahu adalah satu saja suara dari mereka, dari para santri, korban, atau mungkin saksi, atau mungkin pelaku akibat pernah menjadi korban.

0: Ban itu sering terjadi ya. Satu suara saja dari mereka yang didengar hari ini itu bisa menyelamatkan masa depan banyak santri yang akan datang. Begitu. Jadi lingkungan aman harus diciptakan dulu supaya mereka merasa terjamin keamanannya, sehingga suara mereka tidak hanya kita hakimi, tetapi menjadi data bagi kita untuk bisa menyelamatkan masa depan calon santri atau santriwati atau anak-anak di masa mendatang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Al dan juga Gus Dur. Kawan, tidak ada satupun anak yang layak menjadi korban pelecehan seksual ya, dan tidak ada alasan apapun yang membenarkan tindakan itu. Dari diskusi pagi hari ini kita juga belajar perlindungan anak. Ini ternyata tanggung jawab bersama. Pemerintah juga hadir, harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan. Lembaga pendidikan juga harus hadir membangun sistem yang aman dan transparan, termasuk juga keluarga, orang tua khususnya yang menjadi tempat pertama yang bisa dipercaya anak untuk bercerita. Dan di sini juga masyarakat yang harus berani melawan budaya diam. Pelecehan seksual tentu tidak boleh ditutupi dan tidak boleh dinormalisasi. Terima kasih banyak Bu Al, Gus Dur untuk waktunya, dan kawan-kawan Siri Guide, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga nanti di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 26 dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit dengan dokter, bilang saja saya dokter biasa yang nangani. Itu boleh karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustaz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu gak boleh ngambil sikap, monggo ngetes dulu itu dah. Atau apalagi jajak ngobrol dulu. Karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga dibab, ada ulama yang ngebabkan itu sampai dibab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau ngetik karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu nanti baru kamu saya selamatkan, itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu, berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel berarti mati dalam status kafir dan kita ikut tanggung jawab karena harusnya bisa Islam andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih, saya berkali-kali ada non-muslim mau bersyahadat ke saya. Itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin, meskipun pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Iya. Baru setelah itu ada hukum sosial yang mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan bab seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidun bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, ya berangkat tapi kusala secara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Makanya ada sa'i ya lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal itu lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sakobri jauh-jauh. Nah itu disiapkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyara'ah itu ya kira-kira kan gak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha itu kan gak. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu gak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi yang nuhani langit dan Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahi huiri. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman, Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili surhal ali abduhul asbab asbab samawati fa'attaliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak bisa dilihat, kita mungkin saja tidak lihat apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi. yaitu argumentasinya Musa. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwal. Ini perlu diingat dan berusaha sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu, itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan, karena zaman era babanya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak penggawa Fir'aun yang mukmin. Wah, ini Fir'aun gak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tambah Tuhan. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rojulum mu'minum min ali Fir'aun yaktum imanah. Maka di Quran diterangkan waqala rojulum mu'minum min ali Fir'aun yaktum imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa. Nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tamiru nabi kaliyak dulu kamu Musa, rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu, kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sasa, harus bergegas. Andaikan Musa itu kok sak obre, sak sempate, maka keburu. Andaikan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak obre ya, maka berarti Musa terlanjur tertangkap. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Fiqih. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakrus, maka kamu harus cepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Syaizuddin tidak disalam dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan, jadi Al-Qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan Al-Qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Sama lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan oke, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas menemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ila musifik. Saya teruskan. Wa kama la ra'aina ma yaqtulu musliman law taqtu'u alaihi la qatalahu fal musaroah ila taqrisihi min wajibatun. Iblaisa unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawatin tuhmatu fiha wa mawatin tutamu fiha wa kadzalika al-musara'ah wal lain wal dzulta wa ghairuhum. Atas cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum azan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempel nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan gak menghormati majikan. Harusnya kamu setempel di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya gak ingin seperti pembantu yang buruk, datang menunggu apa? Dimana? Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Qur'an ini termasuk balaghatul Qur'an. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ila Allah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa. lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isek kita, beruntung kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berlari. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non muslim minta, Bapak saya tolong ajarkan syahadat. Gak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, gak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri diri, harus kita taufikkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi, orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek. Contoh sendiri, ya, saya tak pakai baju itu. Habis itu di-destruct. Itu kan kita ikut.

status dari potensi leader struck menjadi sama sekali gak potensi leader struck dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama, orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebenarnya. Itu salah sekali, sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu wujudnya salah. Itu gak cuma salah, wujudnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar ya. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus salah. Apalagi ya seremonial seminggu lagi nunggu toko terkenal, nunggu di syuting dulu, wah itu. Itu perilaku-perilaku so itu bukan-bukan mengislamkan itu. Makanya kita kadang itu, kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak seru. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting, dan apa-apa itu salah. Itu sama dia, kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan dunia, Jakarta enggak ya. Minta di syuting dulu, sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroha ila nusifid fitima. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah di redaksi Nova Firru ilo. Makanya di Tawaf ada ekspresi romal jalan agak cepat. Di Sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarafian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada apa fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita-kita sebagai ahli fikih itu gamang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Mengdaftar saja bisa gem gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah tetap mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik, pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung, tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat, watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika duhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah satu, jam satu, setengah dua, jam dua. Karena memang wujuban muasaan memang ada batas akhir waktu, misalnya sampai setengah tiga. Nah problemnya begini, misalnya setengah satu Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muasaan wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim? Misalnya, ya sudah tetap jadi pilot. Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan? Apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper, sambil pilotin apa pesawat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau gak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok. Karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Jadi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus pada Ramadan. Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang

0: tidak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak tidak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba, Anda jangan jadi ekstremis misalnya bantah atau protes soalnya kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu, ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram banget. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu. Karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah itu bentak. Kalau anaknya menek-menek meja itu ya, sebetulnya bahasanya enggak nakal, lucu. Oh, jebule pinter jonggo iso munggah meja. Harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal macam gelas. Malah boe malah macam tabungan. Bapaknya malah tukang uras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya itu pasti. Karena ini sudah kena fitok, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu karena di tradisi dia itu sering punya tamu. Bapak ibunya tuh kultus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan gak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marah, yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-kolamu ansalasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu anak kecil sampai balik, dua orang tidur sampai bangun, ketiga orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena kita untuk sopan sama saya. Kamu yang kenal kita baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik kecil, asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digaitumpaan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa. Jadi kita punya riwayat itu ya barokah sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa loh ini sujudnya kok lama. Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh, ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu nanti kan tidak ada yang ngomong, riwayat ini sudah ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua wajib ngomong karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru sana. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu tidak kena jitof, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, tutu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya, lama-lama ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid ayo khutbah rame, saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Wong sak masjid dibentak, lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan dong, wah rame ono khutbah rame nih, padahal kalau nggak dirapin anak-anak malah dia tidur. Kita kan tidak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid dibanding di karaoke ya. Jadi kan, nah ini masalahnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jadi kan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir, supir permanen, supir bis terutama. Kalau truk kan bisa alih-alih, kalau bis kan apa ada jadwalnya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tidak. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu melanggar, kamu harus puasa terus. Kamu melanggar konstitusi ilmu, memang musafir punya diskon, boleh. Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Mau Sawal ya nyuber lagi, Zulkot ya nyuber lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, anda kan ada jadi ahli fikih milik zaman. Sahur jam 3:30, ngambil vitamin, pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbicara musafir itu boleh
1: stop. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan setengah 4 pas fit, nyumber. Terus kalau nyumber selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya, namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, mbak-mbak ini ngaji saya, statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain mbak-mbak ajnabi, ya, maka hukumnya saya melihat mbak-mbak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabi ya, yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Laki boleh muwajaha sama perempuan adalah satu untuk belajar, dua untuk muamalah, tiga untuk kesaksian, empat untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang mbak-mbak itu belajar apa ingin melihat Gusbah atau Gusbah itu mengajar itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan, itu masih bisa ditilah secara fikih. Saya muamalah marung cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya papa ini punya daftar penjaga yang cantik, lah yang masalah. Maka pertanyaannya itu, marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Nah, jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepakat yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi mustafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal, seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya, kalau dalam fikih kita, gak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan kosor terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 itu hijab bisa nafar awal. Awal, kalau nafar awal berarti gak ada kewajiban nafar sani, berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya Ifadah sama balang jumrah apa Akobah, terus 11 12, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa, nafar apa awal, berarti gak usah nafar apa sani, berarti hanya berapa 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengkosor itu cara Imam Syafi'i li safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan kosor. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu li safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu li nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Kosor, boleh jamak kosor. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak kosor itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. pergi di jarak 100 kilo. Masakannya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan tidak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh ke sana pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras satu kintal gitu, dan gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu, kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masakoh apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masakohnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu duhur, saya boleh nggak duhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju? Sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh kan? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin Anda tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Sadar sholatnya kadung di jamak duhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Tapi nggak pernah mikir gitu. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing. Lalu orang itu enak diprotes terus. Nggak pernah dengar nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata selama gelar ditelepon istrinya nggak jadi. Dia kadung sholat duhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sempat sholat. Kalau ada sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu enggak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi apa enggak? No, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar tidak? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan dua kali. Pertanyaan pekerjaannya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak duhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Ya, tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah duhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nengkuni. Nengkuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang, itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail, sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi, beliau banyak mengkhayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak, boleh gak nakal. Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa. Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab lah, orang Arab, jangan orang. Gak contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa, dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka bisa barang saya terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam di sini sudah buka. Itu khayal, jadi teori ada khayal. Itu lama dulu sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah enggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan enggak sampai 9 jam. 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow, apa. Bukan. Boleh enggak? Lo mau kamu tidak bilang, oh gak boleh. Lo di Jakarta sudah huru bisa sih. Masa sudah matahari terbenam orangnya gak boleh. Bukan. Lenja. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin gak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kotak nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan bayar, beda efek pekenya beda. Sampai jangan protes, Gus Bayi gimana mau ngaji malah tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama, ulama sudah pusing karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak, gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu, kitab yang milik saya tadi, yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan, bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyil waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi, terus melewati toyul waktu, ngalami apa, lintasan apa, waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya, lalu status orang ini kayak misalnya tadi, orang Mekah ingin cepat buka, terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah, kalau saya di Indonesia, ini sifatnya sahur. Wah, saya tak terbang ke Mekah. Wah, enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam, maksudnya jam 20. Kan enak juga. Barwarek, balik ke Indonesia, terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka, terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus, ya mungkin kalau sampean, lalu gue suruh repot-repot mau tinggal turun, gak sinetron, gue buka dewi. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai gurubus. Lalu pertanyaannya lagi, gurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata gurubus samsi? Kalau di yang dilewati khatul istiwa itu nyata fi'lan, kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak jarang pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, maksudnya gila. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Terus mesti mereka bisa bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1:30. Subuh sama duhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6:30, 7:30. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7:30 baru duhur. Nunggu 3 jam baru asar. Nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana?

0: Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mikir lagi, itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan di bumi itu belajar juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat, barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Sehingga buat bumi mulai malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di khatulistiwa. Di khatulistiwa, sebenarnya khatulistiwa itu bahasa Arab dari kata khatul istiwa, khatul itu garis, istiwa itu tengah. Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top, yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu Surratul Ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu, Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah Surratul Ardi, Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00 koma tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah, karena di tengah, itu terbebas dari medan apa? Magnetis. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khatulistiwa. Nah, kalau khatulistiwa normal, normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalu syamsi, ada wurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan. Murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustaz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa tuh? Asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahli khali wal arti? Jadi orang fikir itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York, itu andaikan dibur, itu pas persis apa? Jadi bunyinya itu kalau dibur pas persis apa? Lalu pertanyaannya, ada kiblat nggak di sana? Ya bumi kan gini ya, kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya, rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat, ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya iya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah enam. Ini sekarang di Arab Saudi baru setengah. Nah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas, pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama Yusuf itu minta fatwa ke Rafidatul Alam al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas, orang yang gak pernah kalah debat. Dia itu terkenal gak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan ini. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia tidak bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat, kalau kamu jalan ke sini maka akan tertitik yang suatu saat si profesor ini kemalingan terus minta tolong aku dapat serumah saya kemalingan terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat, lari ke barat. Terus Suka tak bilang, malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makel. Oh, kamu nyindir. Artinya benar mas gak terima. Teori anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar. Tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik. Yes. Jadi malingnya itu lari ke timur. Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesor, saya bilangin malingnya itu lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kataan, kan nanti ketemu di titik yang sama. Karena dulu bilang-bilang. Nah, pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New Zealand tadi. Menurut kamu tetap berkeblat apa enggak usah? Lo kalau yang ribut jelas. Mungkin kalau rubuh begini, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah. Tapi kalau sini sama sini, masih busur kebelar. Sama nggak usah protes, orang protes sudah pusing, nggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini kan, ini mengkaji ya, saya mohon. Ya kayak tadi, ini mengkaji, saya mohon, ya, saya cukupkan sekian, sementara ini. Apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, dunia diprotes terus. Ini mungkin yang bawa kitab ibadahnya halaman 293 itu yang mungkin nanti bisa dicopy sama yang nggak punya tag, yang nggak punya tag mengcopy sama yang punya. Di sini diantaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqib nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri, asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, di sini diceritakan ketika mau masa paceklik, saya ulang lagi masa paceklik, itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan, karena ini hafizun alimnya dan saya terpercaya. Hanya Nabi Yusuf, seorang Nabi tentu panutan, beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, jenengan dokter, bilang saja, saya dokter, biar saya yang nangani. Itu boleh, karena motivasi anda adalah menyelamatkan pak kiai tadi atau orang yang sakit. Bukan motivasi anda adalah hadun nafsi, misalnya kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan. Ya ayuhanna su'allimna mantikot toiri wa'utina minkulisai. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja. Wa'utina minkulisai. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya. Sampai saking sayangnya Allah, saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang. Jadi motivasi seorang Nabi itu ingin menunjukkan betapa kudronya Allah tidak terbatas. Nah buktinya apa ya? Buktinya Sulaiman. Sama tidak cerita, Nabi Sulaiman itu kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini, miskinan yujalisu miskin, ayo podo kere ini jagungan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali. Karena semuanya milik Allah Subhanahu Padahal. Dan beliau buktikan, beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Kita bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah dirinya. Ya ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketika contoh yang diambil, setiap Nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa ana lakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyengsarakan kamu, tapi wa ana lakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya akan menonjolkan diri. Jadi boleh asal itu untuk kemas lahat. Jadi di sini ada sekian contoh, mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fi dzikri rajuli manaqib nafsi. Terus kalau contoh hadis Nabi sering ngendikan begini, ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu syafi'in. Dan saya adalah nabi pertama yang punya hak syafaat. Tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika di mahsyar. Sudah kalau di mahsyar nyari saya karena saya diberi hak syafaat. Jadi asal niatnya untuk masyarakat gak apa-apa. Makanya saya sering di mana-mana sering cerita, saya ini menekuni fikih supaya orang kalau belajar fikih jelas ke saya. Kalau saya ada ngomong,
1: orang keliru guru. Tapi ya harus ada buktinya, nanti ngomong ahli tok ada ahlinya ya kacau kan. Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan faslun fi dzikri rajul mana dibab nasib, seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahah. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang pertanyaan dari siapa itu?
2: Pak Sus,
1: Pak Sus Budiar. Pak Sus itu gimana ini kasusnya, itu orangnya sudah Islam toh?
3: Sudah
1: apa masalah. Terus Anda ke Thailand itu gak niat menghindar toh, memang saatnya harus ke Thailand.
3: Hanya menyesal.
1: Oh, hanya menyesal, bagus lah, punya menyesalan. Enggak begini ya, kalau orang itu sudah Islam itu kan enggak se-emergensi yang belum Islam, itu hanya ideal. Hanya idealnya seseorang kalau mau meninggal akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinegur. Ini saya beri cerita sedikit. Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang enggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini. Ini semua ulama ini ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Nah, ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu resikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, Allah, Allah. Karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah pas la ilaha belum illallah, enggak bisa kamu buat. Ayo teruskan dulu. Baru mati ini gimana? Belum illallah kok sudah. Jadi makanya terus di situ diterangkan lagi begini. Setelah orang itu melafadzkan la ilaha illallah, kan orang mau mati kan macam-macam ya. Ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah. Tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan, sebaiknya jangan ngomong lagi. Karena Nabi ngentikan akhir. Akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, "Pak, sertifikatnya di mana?" Akhirnya bapaknya jawab, "Di lemari." Pas lemari mati. Berarti akhir kalimatnya
2: lemari.
1: Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya. Sehingga nanti dikenang di akhirat, ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan lemari. Apalagi tanyanya gini, "Pak, tabungannya di bank apa?" Unik, bisa. Nanti terakhir bilang apa? Bisa. Jadi itu ada aturannya. Jadi ya, jadi kalau nalkin orang sudah mendapatkan kalimat tauhid, jangan dijak ngomong. Karena kalau diajak ngomong lagi terus mati, ya itu kalimat.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.